0: simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah Pokmas APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Ada
3: ancaman, Pak? Tidak ada.
5: Ada. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak?
3: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf.
2: Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan enggan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk memorandum of understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Kusman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Kusman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Dewan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu, bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di sini. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BG merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Demikian editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamalia, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu, Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini. Namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,4 MHz. Baik, terima kasih pendengar telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Dan kami akan hadir dengan berbagai program acara untuk Anda. Dan nanti kita akan jam 8 ya ikuti dialog Sambas pagi pendengar tentang HIV, yaitu kenali HIV, hentikan stigma, wujudkan Sambas sehat. Nanti ada Kayla Aurelia Jopita ya, dari Duta HIV AIDS Sambas 2024. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas di 97,4 FM. Pastinya para pendengar juga bisa bergabung nantinya bersama kami. Selamat mendengarkan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
5: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada. Dan ya, di pagi hari ini berjumpa kembali kita pendengar ya di Dialog Sambas Pagi. Seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita juga sudah kedatangan, wah, kayaknya ini memberikan semangat dan kayaknya kalah dengan matahari hari ini kali ya. Saking cerahnya sekali ya semangat dan juga aura dari narasumber kita yang satu ini gitu pendengar ya. Oke, dan para pendengar di RRI Sambas pastinya juga bersama dengan narasumber kita yang membahas tentang HIV/AIDS ya, ataupun tepatnya nanti kita akan membahas mengenai kenali HIV, hentikan stigma, wujudkan Sambas sehat. Dan ya pastinya juga akan membahas tentang HIV yang masih mungkin cukup canggung ya di lingkungan kita di daerah Sambas ini. Mungkin kita lebih akan terbuka mengenai pemahaman kita bersama mengenai HIV/AIDS ini, dan bagaimana sebetulnya nanti kita cara kita saling menjaga tanpa harus memberikan stigma negatif ya kepada para sesama. Dan ya tadi kedatangan narasumber kita yang muda, keren, cantik, karismatik, waduh luar biasa semuanya kayaknya, bersama dengan Keila Aurelia Jopita, Duta HIV/AIDS Sambas 2024. Halo Kei. Oke, suaranya kok nggak terdengar ya, coba lagi deh lebih dekat. Okay. Halo, okay.
2: Halo.
1: Okay. Masih halusnya, suaranya masih halus sesuai ya. Ya para pendengar di RRI Sambas ya, seperti yang terlihat di kamera kita juga live saat ini di kanal YouTube RRI SP Sambas, dan para pendengar pastinya juga bisa bergabung nantinya ya dalam obrolan kita di pagi hari ini. Dan Kay, gimana kabarnya, baik dan sehat dong?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, semoga selalu baik ya. Dan amin. Pastinya siap dong membahas tentang yang cukup berat sih sebetulnya ya, pembahasan kita tentang HIV.
2: Siap.
1: Oke, mungkin pertanyaan yang

0: pertama dulu deh bagi seorang K gitu ya. Boleh cerita nggak gimana sih awal mulanya seorang Kayla ini bisa kepikiran untuk terjun menjadi duta HIV AIDS Sambas dan alhamdulillahnya bisa terpilih gitu ya menjadi duta tahun 2024 lalu ya?
1: Ya 24.
0: Oke, cerita dong.
1: Jadi panjang nggak? Panjang ya, agak panjang. Jadi awal ceritanya tuh ada apa ya? Dibagiin di grup sekolah.
0: Sekolahnya sebelumnya di mana?
1: Di SMA 1 Sambas.
0: Oh, SMA 1.
1: Iya. Brosur tentang pemilihan duta waktu itu sesing bebas. Cuma iseng-iseng aja sih mau daftar dan itu pun cuman saya sendiri yang mau yang tertarik di situ. Karena enggak ada lagi siswa yang mau ikut.
0: Enggak mau gitu ya.
1: Enggak mau.
0: Apa takut atau gimana sih?
1: Kurang tahu juga di situ. Terus saya juga mikir kayaknya ini harus dicoba buat pengalaman baru, coba-coba aja walaupun masih belum ada pengalaman. Jadi ya udah daftar terus ikut wawancara apa segala macam waktu itu di Singkawang di kantor wali kota. Dan alhamdulillahnya terpilih jadi duta HIV Sambas 2024. Itu benar-benar enggak nyangka sih sebenarnya.
0: Waduh, yang pengalamannya nggak ada, tapi alhamdulillahnya bisa terpilih ya. Nah, kita juga ada di samping loh ibunda tercinta, didampingi oleh ibunda ya. Jadi semangat support tentunya bagi ya. Nah, sebetulnya bagaimana sih support dari orang tua sejauh ini kepada Kay gitu, terutama ikut duta genre. Apakah sebelumnya juga pernah minta izin sama beliau, ya seperti apa, ataupun gas Kay.
1: Kalau minta izin sih ya papa selalu izin, tapi alhamdulillahnya selalu diizinkan, selalu disupport dengan baik, dengan full dari awal sampai selesai, sampai sekarang juga masih tetap disupport.
0: Ya support sistem terbaik ya namanya orang tua, sangat luar biasa sih. Apalagi kalau misalnya Kay ini termasuk anak yang aktif juga di sekolah, bener nggak sih bu? Nah tuh kalau menjabat, selama menjabat nih menjadi duta, tugasnya itu apa aja? Apakah gampang-gampang aja atau ada tantangan tersendiri nih bagi Kay untuk mensosialisasikan sesama anak muda gitu?
1: Kalau dibilang gampang sih enggak juga gampang, kalau susah juga enggak juga susah. Susahnya itu iya balance. Susahnya itu karena apa ya? Karena HIV ini kan masih belum masuk banget ya di kita. Jadi kita tuh harus betul-betul belajar yang memperdalam tentang HIV ini. Terus juga buat tantangan lainnya itu kita kan di Sambas ini masih belum paham banget. Jadi tuh harus ngasih paham yang benar-benar ke anak-anak remaja juga. Kalau dibilang gampang sih ya
0: lumayan lah ya. Apalagi tugas yang cukup baru bagi Kay yang sebelumnya memang masih belum ada pengalaman nih di bidang itu gitu ya. Tapi alhamdulillahnya bisa terpilih dan itu bagi Kay menjadi penyemangat tersendiri ya untuk bisa sharing deh teman-teman nih HIV itu gimana. Ha, kalau gitu HIV itu menurut HIV AIDS menurut Kay itu seperti apa nih?
1: Kalau HIV dan AIDS itu kan adalah dua yang berbeda ya. Kalau kata orang tuh pasti orang-orang yang nggak tahu pasti mikirnya itu satu kesatuan. Tapi yang aslinya itu tuh beda. Karena HIV itu adalah kepanjang dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, jadi HIV itu adalah sebuah virusnya, penyakitnya. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu adalah tahap akhir dari penyakit tersebut. Gitu. Jadi itu beda. Kalau HIV itu virus, kalau AIDS itu nama penyakitnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, berbeda.
0: Jadi memang ada penyebutan dan juga arti yang berbeda gitu terhadap keduanya. Yang tadi HIV itu virusnya, kemudian AIDS-nya itu nama penyakitnya itu tadi gitu ya. Oke, kita kan dapat kabar nih kalau di Kalimantan Barat itu di Pontianak tertinggi untuk saat ini gitu ya. Kalau kita cek di pemberitaan itu katanya ada 568 temuan kasus HIV. Nah, enggak tahu nih kalau untuk di Sambas ini seperti apa teh, tapi amit-amit jangan sampai kita
1: bisa bahaya soalnya.
0: Nah, kalau menurut Kay apa sih yang bisa menyebabkan kayak adanya temuan yang cukup tinggi terutama untuk di wilayah Kalimantan Barat gitu?
1: Seperti biasa sih karena pergaulan bebas ya. bebas ataupun narkoba. Karena HIV ini tuh rentan terjadi berisiko tuh karena terutama narkoba, itu adalah berbagi jarum suntik. Kan narkoba berbagi jarum suntik kan. Iya. Nah, terus juga ada seks bebas. Jadi ya, makanya
0: itu pemicunya
1: bisa banyak
0: gitu.
1: Iya. Dampak berisiko banget.
0: Wah, wah. Ngeri, merinding loh gitu ya. Takut jadinya gitu ya. Apalagi ya kita pikir mungkin ya anak-anak sekarang kan disibukkan dengan berbagai hal gitu sebetulnya gitu ya. Tapi masih ada juga yang menjurus ke pergaulan bebas itu tadi, yang hingga akhirnya ini nih kena HIV AIDS yang mungkin mereka juga gak tahu gitu ya. Nah, Kay, kalau diibaratkan dengan satu kata, anak muda Samba sekarang ini pandangannya itu seperti apa sih terhadap isu HIV AIDS gitu ya? Pernah gak nanya sama teman-temannya ataupun mungkin saat mensosialisasikan kepada teman-teman biar mereka tuh paham dan ya lagi-lagi gak punya stigma yang terlalu negatif ya terhadap HIV AIDS ini, apalagi bagi pengidapnya gitu kan.
1: Kalau mereka sih tentang pandangannya tuh kayak menakutkan banget ya HIV ini, karena mereka pikir dengan kontak sehari-hari tuh bisa langsung terjangkit HIV, padahal kan enggak sama sekali.
0: Enggak sehoror itu sebetulnya.
1: Iya, enggak. Cuman ya karena masih belum paham banget ya dengan HIV ini kan. Jadi mereka itu masih ya stigmanya tuh benar-benar negatif banget. Jadi mereka masih kurang paham. Jadi ya tugas kita tuh sekarang harus apa ya? Menyebarkan informasi yang benar, harus dari sumber yang benar, jangannya hoax, karena kalau hoax itu kan bahaya kan, untuk apalagi kalau kasus HIV ini stigmanya banyak, bisa menyebabkan diskriminasi apa segala macam.
0: Iya, kalau hoaxnya berlebih-lebihan sih ya lebih banget sih. Karena kita ya jadi terkesannya takut banget ya, jadi kalau misalnya ada penginap tuh gitu ya, kayak gitu. Dan ternyata itu gak boleh juga kayak gitu. Namanya kita gak mau sebetulnya. Kan ada orang yang kayak gak sengaja dan gak tahu sama sekali nih ternyata. Itu kan ada juga kayak yang kalau gak salah kita pernah tahu gitu ya, bahwa HIV AIDS ini bisa kayak ada penyakit turunan gitu.
1: Oh, kalau HIV itu tidak bisa jadi turunan.
0: Itu enggak ya, karena itu selama itu yang tertanam nih di masyarakat. Oh, katanya enggak ya?
1: Enggak, HIV itu tidak apa namanya, tidak turunan, kecuali seseorang yang mengidap HIV ini tidak melakukan apa ya, terapi ARV, antiretroviral. Jadi bisa aja tuh HIV ini menyebar ke anaknya gitu, ke keturunannya.
0: Gitu ya, kalau nggak melakukan terapi itu tadi gitu ya.
1: Nah,
0: kalau menurut Kayla, kenapa sih isu HIV ini masih terkesan tabu ataupun agak mungkin agak-agak canggung gitu ya kalau dibahas di ruang publik gitu, terutama untuk di wilayah Kabupaten Sambas lah agak kurang gitu ya tentang itu.
1: Untuk saat itu sih kayaknya karena tentang apa ya,
0: ada hambatan mungkin budaya kah, atau ada ketakutan tersendiri kalau misalnya kita ngajak orang ngobrol tentang itu, ada nggak kayak
1: kayaknya
0: gitu?
1: Sih ketakutan ya. Ketakutan tentang seseorang mengenai HIV ini, bisa jadi itu juga termasuk stigma. Terus ya kayak menganggap HIV itu penyakit yang udah nggak bisa disembuhkan lagi. Jadi ya buat apa dicari tahu gitu.
0: Padahal kalau misalnya kita cari tahu kan kita juga tahu nih ya, siapa tahu kita bisa menghindarkan berbagai penyakit ataupun efek yang mungkin bisa saja kena kita gitu ya. Nah, banyak orang merasa dirinya tuh tadi kan safety aja sih kayaknya, aku ya sehat-sehat aja nih. Jadi sebenarnya siapa aja sih yang mungkin beresiko terpapar HIV ini, entah itu ke mungkin kita kan remaja aja kah yang paling beresiko, ataupun juga anak-anak kah, ataupun orang tua bahkan gitu.
1: Untuk usia sih tidak ada ya. Bukan tidak ada, tapi bisa jadi bayi yang di dalam kandung itu bisa juga mengidap HIV, karena dari ibunya yang mengidap HIV lalu tidak menjalankan terapi ARV. Jadi si anak ini juga bisa tertular waktu di saat kandungan, ataupun saat dia mengasihi. Dari situ.
0: Oh, jadi lagi-lagi
1: dari bayi.
0: Aduh, Ngeri banget ya, kayak apalagi kalau misalnya udah tadi ya udah terpapar HIV itu harus benar-benar kayak terapi, melakukan berbagai pengobatan. Nah, pengen tahu juga sih biasanya yang dilakukan oleh para pengidapnya itu apa-apa aja gitu. Apakah terapi seperti obat kah ataupun mungkin secara laser kah atau bagaimana biasanya gitu?
1: Kalau untuk pengidap itu dengan cara terapi ARV itu tuh semacam obat. Obat antiretroviral yang dikonsumsi selamanya, seumur hidup bagi pengidap HIV. Jadi dia gak boleh berhenti-berhenti. Jadi ya harus selamanya. Lalu dengan hidup sehat, kayak olahraga, makan-makan yang bergizi, cuma gitu doang yang bisa dilakukan.
0: Tapi kalau misalnya maaf nih, kalau misalnya ingin berkeluarga itu apakah bisa juga berkemungkinan mereka itu bisa menjadi pengidap HIV ini?
1: Untuk yang berkeluarga ya, itu bisa asal orang yang dengan HIV ini rutin mengonsumsi antiretroviral, lalu dia masih bisa hidup hidup baik, hidup selayaknya orang biasa dengan cara ya rutin menggunakan antiretroviral ini. Jadi kemungkinan orang yang serumah sama mereka itu tidak akan terjangkit oleh HIV mereka yang ada di dalam dirinya.
0: Iya, itu tadi kata Ake ya, kayak dari jarum suntik kan yang secara berganjir, apalagi pergaulan bebas itu, itu nih bisa berdampak ataupun juga bisa beresiko gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau menurut Ake ini cukup menarik sih sebetulnya gitu ya. Kalau mitos paling absurd ataupun aneh apa yang pernah Kayla dengar dari teman-teman ataupun mungkin warga terkait penularan HIV selain yang kita sebut tadi?
1: Kalau itu sih banyak yang masih ngira tuh kalau berjabat tangan, berbagi alat makan, atau misalnya berpelukan dengan orang yang mengidap HIV itu bisa tertular. Padahal itu sama sekali nggak bisa sama sekali tertular.
0: Itu penularannya selain dari suntik apa aja kayak tadi?
1: Dia itu dari cairan tubuh.
0: Itu kayak air liur juga termasuk kah?
1: Tidak.
0: Apa?
1: Dia tuh hanya terdiri dari ASI, cairan vaginal, sperma, sama darah aja.
0: Oh gitu ya. Mantap. Selain dong. Itu enggak ya, aman ya.
1: Aman.
0: Oh gitu. Oh aduh. Jadi itu ya. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan yang disampaikan oleh Kay, kita jadi enggak ada penyimpangan ataupun mungkin hal-hal yang memang hoax adanya gitu ya di tengah masyarakat kita. Nah, kenapa sih stigma atau rasa takut berlebih di dalam masyarakat itu justru lebih berbahaya? Ini kan ada yang mengatakan lebih bahaya gitu dari penyakitnya itu sendiri. Kalau menurut Kay, apa sebetulnya dampak mental bagi orang dengan HIV ini hingga pada akhirnya takut nih untuk berobat gitu?
1: Jadi orang dengan HIV ini biasanya kan mendapatkan stigma kan dari orang-orang yang ya masih kurang paham dengan
0: apalagi keluarga gitu kan.
1: Iya,
0: kan?
1: Jadi mereka itu kayak takut, mengurung diri, mengisolasi diri. Jadinya mereka mikir, "Oh, hidupnya cuma sampai sini doang." Jadi mereka tuh kayak ya udah deh, gak usah melakukan
0: pengobatan
1: gitu, karena mereka enggak ada enggak ada apa ya? Gak ada perjuangan hidup lagi karena dengar dari stigma orang-orang. Gitu.
0: Waduh, jadi sedih juga sih karena ya lagi-lagi mungkin itu penyakit yang memang gak dia mau gitu kan. Tapi lagi-lagi punya stigma yang buruk bisa memperparah bahkan mental seseorang yang pengidap ini. Tapi kalau setahu Kay nih ya, yang kayak sempat juga berlaga gitu ya di duta HIV/AIDS ya kan, pernah nggak sih kayak di teman-temannya gitu ya pengen juga ikutan gitu menjadi duta? Gimana sih caranya ini, kayak pengen banget nih ngedukasi masyarakat nih seperti teman-teman aku nih gitu ya yang memang sempat kena pergaulan bebas dan lain sebagainya gitu.
1: Kalau yang setelah ngelihat saya lah ya, sombong dikit. Jadi tuh teman-teman tuh banyak yang ini gimana cara daftarnya, seru nggak, susah nggak gitu.
0: Banyak yang jadi interview nih.
1: Banyak. Terus ada yang nanya kapan mulai apa tuh namanya, mulai pendaftarannya lagi. Kan nanti kami juga akan membuka pendaftaran untuk 2026 di Kabupaten Sambas. Kira-kira itu bulan November.
0: Oh, November nanti. Yeah. Oh, beberapa bulan lagi sih.
1: Yeah.
0: Ya, tapi ya persiapin dulu lah bagi yang mau ikut. Tapi ada syarat dan ketentuan khusus enggak untuk ikutnya menjadi duta HIV/AIDS ini?
1: Waktu itu sih kayaknya batas minimal usia untuk remaja lah. Lalu udah sih enggak ada itu aja.
0: Batas usianya berapa kira-kira?
1: Waktu itu kemarin dari 17 tahun sampai 20-an gitu. Enggak tahu ya kalau 20-an. Buat tahun ini. Soalnya udah 2 tahun yang lalu.
0: Soalnya saya masih 20-an, siapa tahu kan saya masih bisa ikut.
1: Masih bisa ikut.
0: Oke. Okay. Nah, oh aduh, pembahasan yang cukup menarik sekali ya, seperti pengalaman yang dibagikan oleh K gitu. Tapi pengen juga gali lebih dalam nih tentang HIV/AIDS ya. Tapi kita pengen juga tahu pengalamannya K gitu ya untuk ikut duta HIV/AIDS. Tadi kan katanya enggak ada persiapan apa-apa, ikut aja gitu ya. Tapi sejalan itu apa aja yang biasanya ataupun dilakukan oleh para pesertanya gitu ya untuk mempersiapkan diri hingga akhirnya si K ini ya mungkin bisa tembus menjadi duta gitu ya, atau cari di YouTube bagaimana gitu ya, atau gimana tuh, ada tips-tipsnya enggak gitu?
1: Untuk tipsnya sih kayaknya lebih banyak baca aja tentang apa ya,
0: pemahaman HIV ya.
1: Iya, tapi dengan sumber yang benar. Okay. Takutnya kan simpang siur bahaya.
0: Iya tadi, tahu-taunya yang disampaikan stigma buruk.
1: Cari artikel-artikel HIV, bukan cuma misalnya di Google kan, bukan. Tapi kan sekarang udah bisa di TikTok, di YouTube, di Facebook, Instagram, banyak juga. Ataupun ya di buku. Biasanya kemarin saya itu nyarinya di koran.
0: Oh, koran?
1: Iya, ada ketemu.
0: Maaf nih, biasanya anak muda kan ya gadget tuh gitu ya. Oh, ternyata koran itu juga ada informasi tentang
1: ya,
0: itu ya?
1: Iya, ada. Jadi waktu itu tuh pas di sekolah, lagi ke perpus mau nyari buku tentang ya HIV gitu, ketemu koran lama.
0: Oh.
1: Masih ada tentang HIV tahun berapa ya, waktu itu 2000-an, udah lumayan lama.
0: Oh, kayaknya koran akan menjadi laris manis. Oh, jadi cari di koran itu ada informasi tentang HIV/AIDS.
1: Iya, ada.
0: Oh, itu jadi kemudian ditampilkan ataupun dijelaskan pada saat penampilan menjadi peserta saat itu gitu ya.
1: Itu enggak sih, cuma buat baca-baca doang.
0: Oh, menjadi
1: yang ada gitu di koran ya? Waktu itu tentang kasus terbanyak yang ada di dunia.
0: Oh gitu, itu tahun berapa tadi katanya?
1: Tahun 2000-an berapa gitu, udah lupa juga.
0: Ikutnya tahun 2024 kan ya?
1: Iya.
0: Kemudian tahun 2025 atau 2006 ini ikut lagi kah, atau bisa enggak bisa ikut lagi kalau misalnya udah jadi duta gitu?
1: Sebenarnya kalau udah jadi duta tuh masih bisa ikut lagi. Ya, cuman ya tergantung dari masing-masingnya lagi mau ikut apa enggak.
0: Oh, itu boleh-boleh aja ya para
1: ya,
0: duta
1: boleh.
0: Ikut gitu. Oh. Tapi jadi banyak berat banget saingannya.
1: Makin berat saingannya.
0: Itu selain perempuan itu cowok-cowok juga ikut
1: ya, bisa ikut ada juga gitu ya. Banyak. Kemarin yang dari Sambas tuh saya berdua sama teman saya, cuman dia berhalangan hadir karena beliau juga kerja juga kan. Nah, jadi kami tuh sama-sama duta HIV Sambas 2024.
0: Oh.
1: Iya, jadi enggak cuma cewek.
0: Temannya yang satunya siapa?
1: Namanya Egi.
0: Egi. Semoga mendengarkan Egi ya. Siapa tahu nanti join bersama kita ya untuk dialog ya. Oke. Nah, kita juga pengen tahu nih kalau misalnya di daerah-daerah kita untuk penyebaran HIV/AIDS beresiko enggak gitu? Atau masih aman-aman aja sih menurut kamu?
1: Untuk di daerah kita ya. Kayaknya berisiko banget. Soalnya kan masih awam banget ya tentang HIV ini. Jadi tuh kayak pasti pada simpang siur.
0: Lagi pula itu yang pengen kita lurusin di sini ya.
1: Iya, lagi pula di daerah kita ini juga udah ada yang terkena. Lumayan banyak, bukan lumayan sih, udah banyak banget sih.
0: Kalau menurut kamu banyaknya berapa nih? Udah sampai ratusan juga kayak gitu?
1: Belum sih. Belum sih. Alhamdulillah jangan ya.
0: Jangan, tolong ya.
1: Dari data yang saya baca sih dari Dinas Kesehatan Sambas, waktu itu tahun 2025 masih baru. Terhitung dalam setahun itu ada 70 kasus baru tercatat.
0: Itu kasus yang baru tercatat ya di luar.
1: Iya.
0: Itu kita nggak tahu nih ada yang cek atau enggak gitu ya.
1: Itu pun yang ketahuan dari Dinas Kesehatan.
0: Tapi bagaimana biasanya yang dilakukan oleh K untuk melakukan sosialisasi nih ya? Apakah memang hanya di sekolah-sekolah aja atau di media sosial K nih?
1: Di media sosial juga ada. Kami juga ada menyebarkan
0: menginformasikan, sharing gitu ya.
1: Iya, menginformasikan di IG juga, di Instagram, dan ke sekolah-sekolah juga udah pernah waktu itu. Ada di 2 sekolah. Cuman nanti kalau masih ada waktu lebih senggang lagi, kami akan mengadakan ke sekolah-sekolah lain lagi sih untuk apa ya, menginformasikan tentang HIV ini. Apalagi buat anak-anak sekolah kan yang paling berisiko
0: rentan
1: nih,
0: gitu ya, juga
1: rentan, masih kurang tahu gimana. Nggak juga buat anak-anak sekolah sih, bisa aja di coffee shop gitu kan, kayak mengumpulkan atau bikin apa ya, bikin acara yang emang buat mengedukasi lah gitu, ataupun bisa juga jadi kampanye. Cuman agak berat sih kalau kampanye mau bikin.
0: Kalau biasanya yang diinformasikan tentang apa aja nih biasanya rentetannya? Apakah penjelasan mengenai HIV AIDS secara umum aja ataupun mungkin mendetail di sana?
1: Setengah-setengah sih ya. Soalnya kalau mau dikasih tahu yang lebih dalam, takutnya mereka kayak pusing, ini gimana gitu.
0: Kebanyakan informasi masuk kayaknya ya.
1: Iya, jadi yang dasar-dasar aja yang perlu masyarakat tahu. Tapi kalau emang masih mau tahu lebih dalam,
0: datangi G.
1: Rame.
0: Boleh nanti ada sosialisasi yang memang dilakukan oleh K, ya bisa dijelaskan oleh K nantinya ya. Atau cek aja media sosial dari Duta HIV AIDS, biasanya banyak sosialisasinya juga ya.
1: Banyak.
0: Okay. Nah, para pendengar di RRI Sambas, para pendengar juga bisa bergabung tentunya bersama kami di obrolan menarik kita kali ini. Nah, tadi dijelaskan pengalamannya tadi ya oleh Kis sebagai duta, kemudian penjelasan mengenai HIV AIDS yang ternyata berbeda makna dan arti tadi ya. Dan para pendengar tentu juga saat ini bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI SP Sambas. Lihatlah di kamera, memang lebih bersinar di sebelah sana. Oke, nanti kita akan lebih banyak bincang-bincang ya, tapi kita break terlebih dahulu. Jadi pastinya tetap bersama kami di RRI Sambas 97,4 FM.
2: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stok narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
5: Bang, coba marahi juga anak kita. Tiap malam lalu keluar.
6: Ih, alekan di be, ya dah basar ya.
5: Bukan gaya, Bang. Si Melie jak masih muda. Mudah terpengaruh dengan hal yang tak baik. Kita orang tua harus tahu. Dengan siapa dia begaul. Ngapai kerjanya. Jangan nak dibiarkan dia bebas gaya ya. Kalau dah terjadi, baru nak nyesal.
6: Ah, itu di polehannya, bulak dengan orang tua. Sampai dah gitu kejadiannya.
5: Mudah gitu kejadiannya, siapa nak bertanggung jawab?
7: Orang tua menjadi peran utama dalam mengawasi dan mendidik anak-anaknya. Tidak ada kata terlambat untuk mendidik anak agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM ya. Ke pembahasan kita lebih lanjut bersama Kay ya, Duta HIV AIDS 2024 hingga 2025. Dan para pendengar saat ini juga bisa menyaksikan kita di kanal YouTube RRI SP Sambas ya, ataupun para pendengar bisa bertanya bersama kita ya di via WhatsApp nih di 0851 767009 77, atau diantaranya ada juga yang kayak sempat terpapar HIV AIDS ya, bagaimana pengalamannya untuk mungkin terus berjuang gitu ya, iya, bersama teman-teman kita. Kan kita juga pengen tahu gitu ya sejauh ini untuk dari segi apa ya, pengobatan ataupun juga pemeliharaan kesehatan lah gitu ya untuk para penyedapnya, ataupun pengen terhindar aja yang namanya HIV AIDS ini gitu ya. Dan mudah-mudahan untuk di wilayah Kabupaten Sambas gak ada penambahan, iya, ataupun malah mungkin ya nantinya harapannya bisa ada obat ampuh untuk menghilangkan itu gitu ya. Biar musnah ya. Nah, lagi-lagi ini kita membahas masih terkait dengan HIV AIDS ya. Kan ada juga ya pengidap yang merasa tadi ya, kayak tadi seperti Kay sampaikan, kayak aduh gak ada harapan hidup lagi, teman-teman gak ada yang support, keluarga apalagi gitu biasanya gitu ya, atau orang-orang tetangga udah punya stigma yang sangat buruk terhadap saya selama dia tahu gitu ya, sudah mengidap HIV ini gitu ya. Nah, kalau menurut Kay gitu ya, kak, misalnya amit-amit jangan sampai ya.
2: Jangan sampai.
1: Kita punya teman nih atau kerabat yang hidup dengan HIV gitu ya. Gimana sih cara terbaik kita untuk menunjukkan support kita tanpa terkesan kita tuh kelihatan kasihan gitu.
2: Iya.
1: Kalau menurut Kay.
2: Kalau menurut saya ya, amit-amit aja nih kalau ada yang kena di lingkungan saya. Itu dengan cara memberikan dukungan yang baik. Kalau misalnya enggak ada yang dukung, ya udah kita aja yang dukung dengan cara memberikan informasi yang baik, terus memberikan semangat kehidupan kalau mereka tuh bisa hidup, lanjut hidup. Lanjut hidup dengan seperti orang-orang pada biasanya. Dan juga memberikan panggilan dengan label yang tanpa merendahkan. Contohnya ODIF. ODIF itu orang dengan HIV. Jadi orang yang punya HIV itu punya panggilan khusus, yaitu ODIF atau ODA.
1: Oh, ODA atau ODIF. Hey, ODIF. Gitu, jangan kayak gitu dong ya, kayak biasa aja ya. Kalau setelah kita tahu, malah kita kayak merangkul dia, enggak sih?
2: Iya, gitu ya, merangkul.
1: Dan gimana sebetulnya cara Duta HIV AIDS ini bisa gini dulu deh, pernah gak sih ketemu sama orang yang mengidap HIV AIDS secara langsung ini?
2: Waktu itu pernah pas audisi di Singkawang, ada orang yang dengan HIV itu hadir di situ. Dia memberikan edukasi tentang tentang kehidupannya selama dia menjalani HIV dengan apa ya, terapan obat,
1: terapi itu tadi ya.
2: Iya. Jadi ya dia seperti kita biasa aja, udah berdamai dengan kehidupan, udah semangat hidup lagi karena dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Jadi dia benar-benar semangat sih waktu itu. Dia hadir.
1: Waduh, itu menjadi penyemangat mungkin ya bagi teman-teman kita yang mengidap ODA sih ataupun ODIP ini tadi ya. Dan ya lagi-lagi ya stigma buruk terhadap mereka bisa dibuyarkan dengan hal itu ya. Tapi kalau melihat dari sang pengidapnya gitu ya, yang dibagikan ataupun di sharingnya, pernah gak sih dia, atau memang ya karena udah mengidap dia menerima apa adanya, ataupun pernah stuck atau down juga saat itu pada saat dicerita?
2: Waktu itu dia cerita sempat udah kehilangan apa ya, kehilangan
1: arah hidup gitu ya.
2: Iya, udah putus asa. Oh, udahlah hidup bentar lagi gitu kan. Tapi dia cerita kalau dia tuh udah dapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Jadi orang-orang terdekat ini emang berpengaruh banget untuk orang yang mengidap,
1: mengidap tadi ya.
2: Jadi karena dukungan ini jadinya dia ya bangkit, berdamai dengan semuanya. Jadi dia bisa menerima apa adanya, bisa menjalani hidup seperti biasa lagi. Walaupun di dalam dirinya itu ada virus yang udah gak bisa disembuhkan lagi selama-lamanya.
1: Yang menggerogoti dirinya yang sebetulnya ya mungkin berat juga bagi dirinya ya, tapi dirinya patahkan dengan adanya support dari orang terdekatnya dia tadi ya. Itu lagi-lagi ya, support system itu paling paling punya power yang cukup kuat banget gitu ya, untuk mengobati berbagai penyakit, bahkan ya salah satunya juga HIV ini gitu ya. Nah, untuk mewujudkan kan tagline kita ini mewujudkan Samba sehat juga gitu ya, terhindar dari HIV itu tadi. Nah, apa peran ataupun kunci yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan muda mungkin sehari-hari pergaulannya ya, apa-apa aja? Atau tadi ya seperti yang disampaikan oleh Kay ya, apakah juga harus benar-benar nih menjauhi yang namanya narkoba ataupun ya pergaulan bebas itu tadi ya?
2: Ya, itu betul-betul harus dijauhkan ya, karena kan itu tidak baik untuk siapapun lah ya, nggak ada yang baik. Jadi yang bisa dilakukan untuk anak-anak muda sekarang ini adalah menjalani hidup yang sehat aja, yang aman-aman aja, menjauhi pergaulan bebas ataupun narkoba, terus mencari informasi yang baik lah ya tentang HIV ini, tentang jangan cuma HIV sih, buat penyakit-penyakit lainnya juga, supaya Sambas ini bisa menuju Sambas yang sehat. Terus rajin berolahraga juga sih.
1: Ya, jadi memang pola hidup yang sehat ya, kayak olahraga juga, walaupun tadi udah mengidap itu tadi ya, paling enggak kita sehat secara tubuh kita deh, fisik kita deh ya, walaupun di dalamnya kita enggak tahu nih ya, paling enggak kita udah usaha gitu ya, untuk menjaga diri, salah satunya tadi menjauhi benar-benar yang namanya pergaulan bebas ataupun narkoba. Oke, nah gimana sih cara duta HIV ini untuk merangkul mereka yang udah terlanjur kena stigma nih, agar tetap semangat menjalani kehidupan? Atau mungkin ada sejauh ini support dari kayak ataupun kolaborasi dari instansi terkait atau komunitas gitu?
2: Untuk komunitas, kami ini Duta HIV ini ikatan juga. Jadi sama-sama merangkul untuk orang-orang yang mau belajar, yang mau bergabung dengan kami. Jadi kami benar-benar merangkul untuk apa ya, memberikan informasi yang benar, memberikan dukungan yang baik untuk orang-orang yang dengan HIV juga.
1: Jadi benar-benar kayak tadi ya, salah satunya sosialisasi yang dilakukan oleh duta. Kalau dari instansi terkait ada nggak yang support gitu sistem?
2: Banyak sih yang support, kayak Dinas Kesehatan, Dispapora, ya lain-lain, dengan pemerintah juga ikut turun.
1: Oke, nah kali ini adalah peran orang tua ataupun orang-orang terdekat gitu. Seberapa penting sih mereka memberikan edukasi dalam pencegahan HIV sejak dini, terutama juga mungkin kita di lingkungan sekolah gitu lah, kayak ini.
2: Untuk yang paling pertama sih peran orang tua ya, sangat penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Lalu yang di sekolah itu peran guru untuk memberikan ya mengenai edukasi tentang penyakit-penyakit yang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat. Lalu juga pentingnya kesadaran diri sendiri juga buat mencari tahu tentang ya semuanya yang sedang apa ya, yang masih belum jelas, yang masih ambang di pikiran, itu digali lagi supaya tidak jadi orang yang stigma ya.
1: Nah, kalau menurut Kay nih, kita kan sekarang udah menyoroti tentang kayak dunia digital gitu kan, apa-apa sedikit-sedikit media sosial, sedikit-sedikit AI sekarang gitu ya. Nah, untuk memfilter berbagai informasi-informasi hoax itu tadi, kayak mengenai HIV AIDS ini, menurut Kay ada gak sih cara ampuhnya bagi kita nih, apalagi masyarakat awam gitu kan?
2: Kalau misalnya di digital ini masih banyak hoaxnya ya, jadi kita bisa dengan cara alternatif, yaitu dengan sosialisasi atau berkampanye. Itu memberikan informasi yang benar gitu kan, supaya tidak simpang siur. Jadi ya itu.
1: harus sih benar-benar dicari informasinya ya, dari mungkin ahlinya gitu ya. Tadi ya kalau mengenai tadi HIV AIDS nya seperti kita mendengarkan acara dialog sampai pagi ini bersama Ki. Oke, nah kebetulan juga hari ini adalah Hari Anak Nasional ke-42 gitu ya, dengan tema Sayangi Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah ini kan anak itu adalah kayak pondasi negara juga kan, karena mereka-mereka inilah, keke inilah mungkin ya, yang akan membangun negeri kita ke depannya seperti apa, termasuk nantinya mungkin HIV/AIDS ini sendiri untuk dilakukan pencegahan ataupun diantaranya dalam hal pengobatan dan penghindaran mungkin ya, untuk terbebas yang namanya HIV/AIDS. Nah seperti tadi yang disampaikan oleh Kay itu kan, anak kan bisa beresiko gitu ya. Sebetulnya hal yang dilakukan oleh orang tua itu sendiri, apalagi dia pengidap, itu seperti apa untuk melindungi mungkin anak-anak dan keluarganya gitu.
2: Untuk seseorang ya, yang bisa melindungi anak dan keluarganya itu cuma dengan terapi antiretroviral secara rutin namun selamanya. Jadi dia gak boleh putus minum obat itu, harus selamanya. Jadi ada kemungkinan kalau di dalam kandungan ya, masih ada anak di dalam kandungan, dari awal dia udah tahu kalau dia pengidap, udah menjalani terapi dengan rutin, nah dia tidak akan membuat turunannya ini menjadi ODIF juga. Jadi si anak ini bisa bebas dari HIV.
1: Oh gitu ya. Tadi lagi-lagi harus ada pengobatan khusus itu dan rutin ya, sesuai dengan yang dianjurkan dokter ya, enggak sembarang gitu ya. Kita pakai terapi obat biasa tradisional gitu ya. Itu memang penyakit yang memang sulit untuk disembuhkan secara medis ataupun juga tradisional kan ya, Ki ya. Oke, jadi
2: tidak
1: memang harus
2: disembuhkan
1: ke ahlinya itu pastinya ya. Ya lagi-lagi juga di Hari Anak Nasional ini mungkin benar-benar kita bisa melindungi generasi yang akan datang gitu. Nah mungkin saran ataupun juga motivasi bagi teman-teman dari K kepada teman-teman kita geh, agar bisa terhindar yang namanya HIV/AIDS ataupun juga menjadi garda terdepan terutama dalam peringatan Hari Anak Nasional ini.
2: Untuk motivasi saya sih ya terus hidup sehat aja sih, menjauhi yang namanya pergaulan bebas atau narkoba atau segala macam gitu ya. Hidup yang aman-aman aja.
1: Kalau Kay hobinya apa sih?
2: Masak.
1: Masak. Jadi lampiaskan aja ke hobi gitu yang sehat gitu kan.
2: Iya, bisa melakukan hobi atau kegiatan lain yang lebih positif, menjauhi hal-hal yang negatif kan, ataupun ikut duta.
1: Boleh banget gitu ya. Jadi itu ya caranya biar kita bisa ada kesibukan tersendiri lah.
2: Mencari
1: gitu
2: kesibukan
1: ya,
2: yang positif aja sih.
1: Tapi kan ada juga anak yang memang udah terlanjur gitu ya ke pergaulan bebas. Nah kalau untuk menariknya lagi kan memang agak sulit gitu ya. Kalau mungkin menurut Kay, hal yang memang harus dilakukan bagi anak-anak yang udah terlanjur itu seperti apa? Kan kayaknya kalau udah orang yang terlanjur ke pergaulan bebas ataupun bahkan mengidap HIV ini pasti punya banyak stigma dong di masyarakat gitu.
2: Langkah yang paling mudah sih ya, dirangkul dengan orang-orang terdekat seperti keluarga, orang tua, teman. Pokoknya dirangkul dengan orang-orang terdekat dulu aja sih. Diberikan semangat gitu, buat lebih baik lagi. Untuk meninggalkan apa ya, kehidupan yang buruk itu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi sih gitu.
1: Ya sebelum terlambat ya kembali lagi lah ya ke kita kodratnya sebagai manusia mungkin ya. Agar ya sama-sama saling support satu sama lain karena ya walaupun ada memang sisinya kita yang baik, mungkin ada sesuatu yang buruk yang harus kita tinggalkan gitu-gitu tadi. Wah keren sih. Nah kalau Kay nih dari sebagai duta HIV/AIDS ya, ada gak program yang akan dilakukan mendatang ataupun ada kolaborasi lokal mungkin?
2: Untuk program sih insya Allah ya, akan kalau ada waktu senggang lagi karena kan udah mau masuk kuliah.
1: Wah, sibuk-sibuknya tadi.
2: Jadi anak kuliahan. Mungkin nanti akan melakukan sosialisasi di kampus mungkin. Atau enggak nanti mau collab sama itu, kalau ada duta, semoga ada sih duta HIV Sambas 2026.
1: Mudah-mudahan tembus.
2: Iya, semoga tembus saja. Terus nanti kami ya bisa kerjasama untuk sosialisasi atau membuat kampanye di Sambas ini gitu sih.
1: Oke, atau bisa calling calling di media sosialnya, ada nggak media sosialnya gitu yang biasanya dibagikan, media sosial pribadi kah atau media sosial duta nih dari HIV
2: biasanya? Duta HIV Sambas ada Kalbar, pokoknya di setiap masing-masing platform daerah itu punya platformnya.
1: Iya. Okay. Jadi bisa dicek bagi yang kepo-kepo aja nih. Okay. Ya, pembahasannya cukup menarik ya. Mungkin ini beberapa menit ke depan ya, sebelum nanti kita ke program acara selanjutnya. Ini mungkin sebagai penutup bagi kita bersama ya, mengenai pembahasan kita kali ini, yaitu membahas tentang kenali HIV, yang mudah-mudahan aja udah kenal semua gitu ya. Untuk menghentikan berbagai stigma negatif yang ada di lingkungan masyarakat dan mewujudkan Sambas sehat. Insya Allah semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat. Oke, okay, ya. Nah, pesan nih mungkin yang ingin disampaikan oleh Kay gitu ya, ataupun juga sebetulnya mimpi terbesar yang Kayla ingin lakukan gitu ya, kedepannya itu seperti apa?
2: Untuk kedepannya sih semoga semoga bisa jadi orang yang bermanfaat. Terus juga buat kedepannya semoga bisa apa? Jadi yang lebih baik lagi, atau ya lebih banyak pengalaman. Soalnya tuh lumayan seru ya menjadi duta ini. Soalnya bisa banyak teman, gitu kan, banyak kenalan. Gitu sih. Buat kedepannya pengennya coba-coba jadi duta lagi supaya bisa punya edukasi orang-orang. Punya banyak pengalaman.
1: Nah, mungkin pesan ajakan gitu ya untuk menjauhi penyakit bukan orangnya. Silakan Kay.
2: Buat untuk menjauhi, bukan menjauhi orangnya ya, menjauhi virusnya.
1: Penyakitnya itu tadi ya.
2: Itu jangan lupa jaga kesehatan aja sih, pola hidup, menghindari hal-hal negatif, mengisi kesibukan dengan hal-hal positif, gitu ya. Terus juga menghindari hoax ya, supaya apa ya?
1: Tadi stigma buruk nggak melekat kepada kita gitu.
2: Iya.
1: Okay. Terima kasih ya informasi yang udah disampaikan, juga mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman yang lain ikut duta ya. Maksudnya untuk memerangi yang namanya HIV/AIDS ya, ataupun dari perilakunya itu tadi ya, seperti yang Kay sampaikan tadi ya, agar menghindari beberapa hal yang bisa kita beresiko gitu ya karena HIV/AIDS ini sendiri, agar insyaallah generasi Sambas kita menjadi sehat dan kuat seperti Kay dan cantik juga. Akhirnya para pendengar RRI Sambas 97,4 FM ya. Oh, ini ada juga nih yang gabung, Ed Mutiara Atmijaya. Min, itu teman aku katanya. Bener gak sih?
2: Tetangga.
1: Oh, tetangganya. Ada yang nonton loh ya. Oke, ini ya temannya sendiri. Oh ya, oke deh. Terima kasih udah bergabung bersama kita di acara Sambas dialog pagi ini ya. Dan pastinya bagi para pendengar yang ketinggalan ya, bisa menyaksikan ulang di kanal YouTube RRI SP Sambas ya. Dan para pendengar di RRI Sambas, kita akan bergabung nantinya berbagai program acara di RRI Sambas, pastinya tetap bersama di 97,4 FM.

0: ditangkap sama teman.
1: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
2: Diam di tempat. Tangkap mereka.
3: Ya, Pak.
4: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Mari dengarkan RRI Sambar setiap hari. Ayo Anda. Ragam musik, informasi dan hiburan di FM 97.4 MHz.
6: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.
5: Masih bersama di FM 97.4 MHz.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Namun faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence atau AI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
3: Baik, terima kasih pendengar, saatnya kita akan ikuti untuk Anda siaran luar negeri Voice of Indonesia. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 4,4 MHz. Oke, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM di pagi jelang siang hari ini. Pendengar masih menemani Anda di RRI Sambas ya. Dan ya tadi dengan obrolan yang telah kami temani termasuk di Voice of Indonesia dan juga obrolan Sambas pagi ya. Nah, para pendengar, kita juga akan mengajak Anda ke program acara berikutnya. Dan ya mungkin sedikit ya sebelum kita ke Kita Indonesia bersama RRI Persatuan Satu Pontianak tentang tulisanmu, karya dan warisanmu. Sedikit membahas yang hari ini tadi sempat kita singgung ya di dialog Sambas pagi tadi tentang Hari Anak Nasional yang usianya udah ke 42 tahun sekarang pendengar ya. Pastinya Happy Children Days ya buat adik-adik kita, keponakan ataupun yang punya anak-anaknya yang tercinta itu pendengar ya. Nah, sebagaimana juga tahun ini Kemen PPPA ini mengusung tema yang cukup keren ya, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Singkat padat tapi maknanya wah cukup deep pendengar ya. Tapi intinya ya kita yang udah dewasa dalam kategori udah tua ini ya, agar bisa lebih peka mungkin kepada anak-anak sekarang ini pendengar ya, memberikan kasih sayang dengan pola asuh yang positif, melindungi mereka dari berbagai bahaya dunia nyata ataupun sekarang itu cyber bullying ataupun di dunia digital dah dengan berbagai kategorinya gitu pendengar ya. Dan ya di tangan mereka itulah ya masa depan generasi emas yang dicita-citakan pada tahun 2045 ini Indonesia berada di generasi yang istilahnya goals-nya mereka gitu pendengar ya. Dan pastinya menjadi refleksi bagi kita bersama karena dulunya kita main mungkin ya kayak main-main tradisional gitu ya, main kelereng, main uau lah, main petak umpet lah ataupun juga pendengar ya. Sekarang diteralihkan dengan gadget ya. Dan pastinya kita harus menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk mereka tumbuh yang lebih sehat digital ataupun juga era digital yang jauh lebih aman dan sehat bagi mereka pendengar ya. Dan pastinya juga ya hal ini yang bisa membangun anak-anak mengejar berbagai impian mereka dan pastinya juga menjadi pengalaman dan cerita berharga bagi mereka ke depannya untuk menanamkan sikap positif, pola asuh yang baik bagi mereka. Oke deh para pendengar, kita ajak Anda ke Kita Indonesia, tulisanmu, karya dan warisanmu. Selamat mendengarkan.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi ya, jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini Kita Indonesia hadir di tengah-tengah Anda, saya Budiman Tahir penyiar Anda dengan tentunya bintang tamu yang hadir di pagi ini. Kita membahas tulisanmu, karya dan warisanmu, dan telah hadir di studio kita Kak Ana Mardia. Beliau adalah penulis buku berjudul Sanja. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ana. Gimana kabarnya Kak Ana?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di kesempatan kali ini Kak Ana. Beliau ini adalah penulis begitu ya. Nah, kalau kita bicara Kak Ana sendiri nih, sebenarnya Kak Ana ini bisa diceritakan siapa sebenarnya Kak Ana ini ya, dan bagaimana mungkin awal mula Kak Ana ini sendiri tertarik menjadi seorang penulis begitu.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanya ceritakan saya ya Bang ya, agak bingung nih kalau ceritakan saya. Mungkin sesuai yang di flyer kita aja ya Bang ya, di brandingnya penulis gitu, Ana Mardia penulis dari buku Sanja. Nah, yang ingin saya sampaikan juga karena agak sedikit menarik nih Bang. Nggak tahu sih ini menarik atau jadi PR juga ya bagi saya ya Bang. Karena tiap kali nunjukin buku Sanja gitu atau bilang bukunya berjudul Sanja gitu kan, orang-orang itu akan pada nanya, ini Sanja apa sih nah, kayak gitu kan. Beberapa juga beberapa teman yang saya bilang judul buku Ana nanti Sanja loh gitu kan, beberapa teman itu mikirnya, oh ini plesetan dari senja ya Mbak, ya Kak ya gitu. Bukan, Nana bilang, atau karena Sanja ejaannya itu ada T di depannya gitu kan. Ini ejaan, ini pakai ejaan lama ya Kak Ana ya? Bukan, Ana bilang.
1: Atau mungkin bahasa Arab
2: mungkin. Mungkin juga ya. Jadi Sanja itu Bang kumpulan dari apa beberapa kata yang huruf-huruf depannya itu membentuk satu kata yaitu Sanja gitu. Nah, dari T sendiri gitu itu tang. Tang, kemudian S sine, tang sine. Saya juga masih mengingat-ingat nih jadinya. Sanja, tang sine, A itu ade, N itu nunggu, J janji, A abang.
1: Tang sine,
2: ade nunggu janji abang. Nah, itu jadi tuh Sanja tuh itu gitu. Digabung-gabungkan huruf depannya jadilah Sanja. Jadi kayak nama orang jadinya ya.
1: Gitu. Artinya bahasa Melayu ini ya. Kak, ya?
2: Itu bahasa Melayu Bang, Pontianak banget kan tang sini.
1: Yeah. Bisa juga bahasa Sambas sih, tang sini be.
2: Kalau Sambas sitok Bang.
1: Sitok iya, betul. Oke, ini bahasa Melayu, artinya singkatan begitu ya, bukan bukan nama apa namanya?
2: Bukan nama orang, bukan juga ejaan Melayu lama, enggak juga.
1: Oke, okay. Lalu awal mula Kak Ana ini menjadi penulis nih bisa diceritakan begitu tahun berapa kira-kira begitu?
2: Kalau awal mula jadi penulis yang kayaknya benar-benar terjun ke dunia kepenulisan, masuk komunitas serta tulisan-tulisannya dipublish di sosial media gitu tuh Bang, itu tuh kayaknya tahun 2019. Iya, tapi perjalanan menulis tuh tentunya lebih lama, maksudnya lebih dahulu dari itu, lebih jauh gitu dari itu Bang. Kayaknya dari SD atau SMP gitu udah mulai suka nulis tuh Bang. Kalau SMP suka baca novel-novel yang di perpustakaan sekolah gitu. Nah, di perpustakaan sekolah kan koleksi-koleksi novelnya kan terbatas tuh Bang. Itu tuh koleksi novelnya tuh yang angkatan 45 kayak gitu-gitu, kayak yang Pujangga Baru kayak gitu kan. Nah, jadi karena kita umurnya masih SMP kemarin kan baru 13 sampai 15 tahun gitu, dihadapkan pada bacaan-bacaan yang lumayan berat gitu kan untuk orang dewasa, terus endingnya nih banyak yang tragis-tragis gitu kan Bang. Karena kan namanya juga novel sastra gitu kan, banyak yang tragis. Jadi tuh setelah membacanya, setelah menyelesaikan satu novel tuh rasanya enggak puas gitu. Kok endingnya gini sih gitu kan.
1: Enggak sesuai
2: gitu. Iya, enggak sesuai ekspektasi kan. Kok endingnya gini sih? Ih, kok sedih, kok dia mati gitu. Gimana kalau misalnya dia hidup? Jadi tuh berimajinasi sendiri di kepala sendiri gitu. Gimana kalau si tokoh ini hidup? Terus dia ketemu orang lain bla bla bla gitu. Jadi tuh mulai dari situ tuh mulai kayak ditulis-tulis sendiri gitu, Bang. Dari si novel ini nih ditulis sendiri endingnya tuh menurut versi saya tuh gimana gitu. Nah, jadi mulai dari nulis-nulis ending sendiri kayak gitu, yang tentunya enggak dipublish lah kayak gitu kan. Nah, jadi mulai dari situ mulailah tertarik dengan kepenulisan. Jadi dari nulis ending, kenapa enggak nulis yang dari awal sendiri sampai ending. Jadi kan milik kita sendiri kayak ya, gitu. Awalnya gitu sih Bang.
1: Oke, berarti nulisnya ini berdasarkan imajinasi Kak Ana sendiri ya. Mungkin ujung-ujungnya happy ending begitu ya. Atau mungkin novel ini ceritanya gantung, jadi diperjelas gitu ya.
2: Iya, karena kalau misalnya beberapa novel yang gantung atau beberapa cerpen yang gantung, itu kan kita istilahnya itu open ending kan. Kalau di bahasa ininya, di bahasa sastranya itu open ending, yang terserah kita mau mengakhirinya nih seperti apa. Nah, jadi saya akhirilah sendiri dengan happy ending. Seperti ini, dengan happy ending versi saya gitu. Dulu waktu zaman SMP sama SMA tuh Bang, sukanya nulis novel yang happy ending memang. Tapi setelah tamat SMA dan setelah tahu gimana tidak bersahabatnya mungkin dunia gitu kan, setelah tahu gimana dunia gitu tuh, kayaknya kalau nulis novel-novel atau cerita-cerita yang happy ending tuh kayaknya kita terlalu apa ya, terlalu berharap bahwa semuanya baik-baik saja gitu. Jadi malah sekarang saya kalau nulis sukanya yang sad ending gitu Bang. Malah sukanya yang kayak tragis, dia mati, dia mati atau dia apa gitu. Padahal kan hal-hal semacam itu yang saya tidak sukai waktu SMP gitu. Jadi kayak berbalik gitu kan.
1: Belajar nulis dari siapa Kak? Apakah mungkin kalau saya dulu tuh kalau nulis ya, pengalaman pribadi itu nulisnya biasanya tuh awal-awal ceritanya tuh diary tuh.
2: Iya, diary pada suatu hari gitu kan.
1: Ketika awal pertama jumpa, asik. Kalau kakak sendiri gimana tuh belajarnya?
2: Kalau belajar nulis otodidak Bang, karena dari bacaan-bacaan novel seperti itu kan, jadi tuh kayak nyantol ke kepala. Oh, berarti kalau ingin menjelaskan suasana pagi hari itu gaya penulisannya seperti ini gitu, atau kalau ingin menjelaskan bahwa kita sakit hati itu gaya penulisannya seperti ini gitu, dari novel-novel atau cerpen-cerpen yang kita baca itu. Nah, itu yang waktu belum di komunitas. Setelah 2019 itu masuk ke komunitas kan banyak apa tuh, banyak yang pakar-pakar tuh bang di situ ya, tuh, pakar-pakar novel apa gitu. Nah, belajar dari mereka. Biasa tuh bang kalau misalnya yang untuk novel itu para penulis yang udah senior yang di kayak yang di ibu kota gitu tuh sering ngadain kelas-kelas menulis gitu bang, kelas-kelas menulis novel gitu. Nah, jadi di situ tuh kita diajarin gimana opening novel atau gimana cara mengolah konflik antar tokoh, terus gimana present tokoh supaya karakter ini kuat dan apa tuh nyantol di pikiran pembaca seperti itu. Nah, jadi belajarnya dari situ sih bang.
1: Oke. Sanja begitu ya. Jadi ini jenisnya novel ya kak ya?
2: Jenisnya antologi cerpen bang. Okay. Jadi di buku Sanja itu kumpulan cerita pendek, di situ ada 9 cerita pendek.
1: 9 cerita pendek. Oke, kalau boleh tahu ada tidak tokoh utama yang diceritakan di Sanja ini ya? Tang Sine, Akun, Adik Nunggu,
2: Janji Abang. Gitu.
1: Ada tokoh utama yang mungkin diceritakan dan mungkin inspirasinya apakah mungkin dari kisah nyata atau bagaimana nih?
2: Kebetulan di 9 cerita pendek di Sanja itu tidak ada satupun yang kisah nyata bang, alhamdulillah. Karena iya, karena di situ kan rata-rata tragis kan, jadi kalau misalnya kisah nyata agak ngeri juga ya bang. Okay. Iya, di situ 9 cerpen dan karena Ana juga apa aktifnya di komunitas menulis yang semuanya perempuan bang, jadi di situ tuh kayaknya tema yang diangkat itu dua, antara tema tentang perempuan dan tema tentang Pontianak. Jadi meskipun menulis latarnya tentang Pontianak, kebudayaan Pontianak gitu, tapi unsur-unsur keperempuanannya gitu tuh tetap dimasukkan di dalam setiap cerita-cerita di Sanja itu.
1: Ya. Mungkin bisa diceritakan nih Kak Ana, bagaimana mungkin seperti apa sih 9 cerpen ini? Dan mungkin ada pesan yang mungkin ingin disampaikan dalam Sanja ini begitu.
2: Iya, tentang Sanja sendiri ada satu cerita yang Ana angkat itu dari penyeberangan di ini.
1: Di mana?
2: Di Rasau? Bukan bang, di sini.
1: Oh, di sini Pelampung.
2: Sampan.
1: Oh no, di Peri ya. Sampan. Di Senghi.
2: Iya, di Senghi. Nah, ada penyeberangan di Senghi. Itu tuh terinspirasinya karena kemarin kan ada ikut penelitian dengan orang gitu kan. Nah, kami tuh mau ke kampung yang di seberang Beting ya.
1: Beting.
2: Iya, kami tuh mau ke Beting, itu naik sampan. Okay. Dan jujur itu tuh pertama kalinya naik sampan di Pontianak ya, bang ya. Kalau di kampung sih sering. Iya, kalau di Pontianak itu pertama kalinya naik sampan yang penyeberangan itu gitu. Nah, jadi di situ tuh ternyata ada abangnya yang buka-bukain apa tali, terus kita nyebrang yang di sampan tuh kita enggak kenal orang, terus kita
1: seher, ya?
2: Iya, terus kita kayak diam-diaman gitu. Nah, itu tuh kayak dapat inspirasi kayaknya bagus nih kalau kalau dijadikan cerpen gitu. Jadi di situ tuh si tokoh perempuan nih udah lama merantau keluar bang, terus pulang lagi dan dengan pulang lagi ingin membangun ini Pontianaknya. Kemudian karena ada cinta lama nih bang yang asik. Itulah ya sastra ya, nggak jauh-jauh dari tema itu ya.
1: Mantan
2: rupanya. Karena ada si mantan nih yang ditinggalkan di sini gitu. Nah, si mantan nih kerjanya ini karena ini kan masih kayak si mantan nih belum terlalu terjangkau pendidikan kayak gitu. Jadi kerjanya apa bang namanya tuh ngojek sampan kalau namanya kayak gitu tuh. Nah, ternyata tuh si mantan ini enggak kenal bahwa si perempuan ini nih mantan dia gitu. Jadi ini si perempuan ini lihat kan sampai mana sih si laki-laki ini tidak mengenali dia gitu. Nah, jadi itu diceritakan bagaimana suasana di sampan, terus bagaimana cara si tukang ojek sampan ini narik tali, terus kayak yang dengan hingar-bingarnya pelabuhan kayak gitu, dengan air kapuas kayak gitu. Nah, dijelaskan seperti itu bang. Jadi tuh kalau misalnya orang Pontianak membacanya mungkin bukan hal baru ya, karena kita udah sering gitu kan. Tapi kalau di luar kan jadi orang luar bisa sedikit dapat gambaran, oh kalau di Pontianak ternyata di Sungai Kapuas sih kayak gini gitu.
1: Artinya ada dialek juga yang menggunakan bahasa Melayu gitu ya?
2: Dialeknya yang di situ itu full bahasa Melayu bang, bahasa Pontianak.
1: Oh
2: iya.
1: Oke. Berarti 9 cerpen ini ada kaitannya atau bagaimana nih?
2: Enggak, dia pisah, dia berdiri satu-satu.
1: Jadi satu menagih janji nih ya.
2: Iya.
1: Yang 9 yang lain?
2: Yang delapannya satu itu cerita anak. Saya selipkan satu cerita anak karena saya salah satu penulis cerita anak di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat bang. Terus 7-nya lagi itu ada cerita tentang Pontianak juga, terus ada cerita tentang yang umum juga, yang tema keperempuanan itu tadi.
1: Oke, siap. Kalau boleh cerita nih, Kak Ana, mungkin berapa lama proses mungkin yang dibutuhkan dalam menulis buku Sanja ini, dan mungkin ya berapa lama lah ya, sampai terbit begitu.
2: Iya, proses penulisan buku Sanja ini Bang, karena kan selama jadi penulis kan kita sering bikin karya tuh, bikin cerita pendek atau bikin kayak tulisan-tulisan seperti itu. Nah itu tuh biasanya tidak dipublikasikan, ngendap di laptop. Nah jadi ketika ada niat untuk menerbitkan buku Sanja ini, cerita-cerita yang lama itu kita ambil kembali.
1: Okay.
2: Iya, kita ambil kembali terus direvisi lagi, revisi sendiri, karena entah dari cerita itu yang tidak sesuai lagi atau yang feel-nya mungkin belum terlalu kuat waktu kita menulisnya. Nah, itu direvisi lagi sendiri, kemudian dikumpulkan. Sebenarnya kalau mau dikumpulkan itu akan banyak, lebih dari 9 mungkin ya. Tapi kan karena itu buku perdana saya, jadi pengennya itu menyuguhkan cerita yang baik, yang bagus-bagus. Jadi dipilihlah antara banyak cerita yang ngendap di laptop itu. Dapatlah 9 ini yang kayaknya ini layak nih untuk dibukukan, seperti itu.
1: Berapa lama Kak butuhnya untuk membukukan dan jadi Sanja ini?
2: Kalau penulisan ceritanya, karena cerita lama itu mungkin bertahun-tahun yang lalu ya Bang. Tapi kalau misalnya untuk proses pembuatannya sendiri, itu kami menghubungi penerbit itu dari bulan 7 atau Juli atau Agustus tahun lalu. Kemudian itu peluncuran yang resmi itu Desember Bang. Tanggal 9 Desember
1: tahun kemarin?
2: Iya, tahun kemarin.
1: Oke. Tapi sayangnya Kak Ana ini tidak membawa bukunya. Saya, ya.
2: Ana tidak membawa bukunya. Satu, bukunya udah enggak dia lagi. Maksudnya yang dicetak itu habis di, bukan habis dibeli juga. Sebagian ada dibeli, sebagian juga
1: dibagikan.
2: Kayak kami kan ada beberapa taman bacaan masyarakat tuh Bang. Nah, jadi di situ tuh Ana kayak ngasih-ngasih ke taman bacaan masyarakat gitu, supaya kalau misalnya anak-anak baca ke situ kan dia akan menemukan cerita tentang Pontianak nih kayak gitu, yang relate dengan dia.
1: Oke. Okay. Pontianak zaman sekarang ya, bukan zaman yang dulu ya.
2: Pontianak zaman sekarang, Bang.
1: Oke, okay, siap. Oke, okay, Kak Ana, kita break dulu ya sejenak. Dengar dan juga pemirsa, kita masih di Kita Indonesia, bagaimana tulisanmu, karya dan warisanmu, bersama Ana Mardia, penulis buku berjudul Sanja. Kita akan kembali ke Anda sesaat lagi.

0: Baik, masih bersama kami di Kita Indonesia, tulisanmu, karya, dan warisanmu bersama Kak Ana Mardia, penulis buku berjudul Sanja. Oke, Kak Ana, tadi juga kita sudah berbincang agak panjang ya di sesi yang pertama. Nah, kalau sesi yang kedua ini saya pengen nanya, kira-kira ada nggak sih tantangan yang selama ini dihadapi selama Kak Ana menulis begitu?
1: Iya, pasti ada ya Bang ya. Selama ini tantangan menulisnya adalah tentang pengetahuan tentang apa yang ingin ditulis, knowledge-nya gitu kan. Contoh kita ingin menulis tentang pelabuhan Senghi mungkin kayak gitu. Nah, biarpun ini karya fiksi berdasarkan imajinasi kata orang-orang yang cukup dihayalkan saja katanya kan seperti itu. Cuman kalau untuk menulis seperti pelabuhan Senghi itu kan yang tempatnya benar-benar ada dan tulisan itu nantinya akan dibaca oleh tidak menutup kemungkinan orang-orang yang kesehariannya memang di Senghi gitu Bang. Jadi kalau misalnya data kita kurang akurat terus cara kita dalam menyampaikan bagaimana sih Senghi itu kurang pas, itu pasti juga akan diprotes nih sama ini gitu kan, sama orang-orang yang pastinya lebih dulu dan lebih tahu tentang Senghi mungkin itu contohnya gitu. Kemudian tantangan lainnya adalah tentang di kesesuaian penulisan seperti ejaan yang disesuaikan atau tata bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu gitu Bang. Karena menurut saya itu kayaknya tantangan sekali ya di zaman sekarang. Biasa orang tuh nulis dan idenya bagus gitu, tapi ketika di present atau diolah menjadi cerita atau dibukukan atau ditulis dan di share ke media sosial gitu tuh, itu banyak apa penggunaan kata atau tanda baca atau apa gitu tuh yang belum benar gitu Bang. Nah, jadi itu tuh semacam tantangan tersendiri untuk penulis. Dan kebetulan Nana juga yang paling vokal gitu tentang yang kayak gitu-gitu, yang ejaan-ejaan seperti itu Bang. Nah, karena kitanya paling vokal, otomatis karya kita harus dituntut
0: sempurna.
1: Nggak juga dituntut sempurna sih, cuman kayak beban nggak sih Bang kayak gitu. Kalau kita ngasih masukan ke tulisan orang bahwa ejaannya belum benar nih, ina ini gitu kan, tapi ketika kita membagikan karya kita ke publik gitu kan, otomatis orang ya juga akan ini nih yang kemarin ngasih masukan nih, gimana sih tulisannya udah benar atau belum gitu kan. Jadi semacam beban tersendiri sih itu sih Bang tantangannya untuk sekarang.
0: Oke. Iya. Seperti apa juga mungkin respon para pembaca nih sejak diluncurkan buku Sanja ini begitu?
1: Iya. Respon pembaca sejauh ini respon pertama ya seperti Abang juga mungkin seperti teman-teman Nana yang lain juga, respon pertama itu adalah tentang judul Sanja. Itu tadi yang ini pelesetan dari Senja ya, atau ini ejaan lama ya karena ada T-nya gitu kan, atau ini ejaan Arab ya kayak gitu kan. Respon pertama itu pasti di judul. Kemudian respon kedua itu kalau yang belum baca baru lihat judulnya aja akan nanya nih, nah ini tentang ini ya, tentang Pontianak ya. Nah bilang iya tentang Pontianak, tapi kayaknya ada juga kayaknya 50-50 gitu, 50-50 atau lebih dominan Pontianak sih, tapi juga ada tentang perempuan itu tadi, isu-isu tentang perempuan yang coba Ana angkat juga. Kemudian respon yang lain juga mereka kayak bilang kayaknya harus banyak mengulik tentang Pontianak, tentang bukan hanya tempat sih nah gitu, kayaknya tentang makanan atau tentang budaya-budaya yang lain, karena kan di Sanja itu Bang memang dimunculkan juga makanan, tapi kayak sepintas-sepintas atau budaya-budaya Pontianak yang lain tuh dimunculkan secara sepintas. Ana tuh lebih banyak mengulik tentang latar, tentang tempat, misalnya kalau di Senghi, nah yang titik beratkan itu suasana Senghi, kemudian bagaimana riuhnya di pelabuhan seperti itu. Kemudian juga tentang perasaan-perasaan si tokoh kayak gitu. Nah kalau misalnya tentang makanan, tentang budaya-budaya yang lain itu disampaikan juga, cuman kayak sepintas-sepintas gitu Bang.
0: Okay. Dan iya. Siap. Jadi itu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira nilai kehidupan apa yang mungkin bisa pembaca dapatkan dari membaca Sanja ini?
1: Iya, kalau nilai kehidupan, misalnya kalau Ana ngangkatnya kalau kayak di pelabuhan gitu kan Bang ya. Ini kayaknya udah bukan cuman di pelabuhan sini sih, pelabuhan dimanapun kayaknya sama gitu ya. Dan di pasar juga, Ana tuh dari usia sekolah itu di apa ya di diberitahu orang gitu kalau misalnya di pasar itu punya bahasa tersendiri. Mm-hmm. Maksudnya orang di pasar katanya ngomongnya kasar-kasar katanya. Mm-hmm. Terus padahal padahal arti sesungguhnya enggak kasar, cuman memang cara berkomunikasi mereka aja yang seperti itu gitu. Hmm. Mungkin juga bisa dipengaruhi faktor kalau di pasar kan yang crowded sekali kan, bising yang hiruk pikuk gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ngomong bisik-bisik gitu kan tentu beda, tentu tidak nyampai gitu. Jadi ngomongnya memang harus besar, volume suaranya besar. Jadi terkesan teriak-teriak gitu. Padahal enggak, padahal mereka ngomongnya baik-baik kok gitu. Nah, di pasar, vibes di pasar dengan vibes di perkantoran misalnya kan beda. Betul, ya. Ya, kalau misalnya di perkantoran kan kita satu ruangan yang ngomong pelan-pelan aja udah kedengaran gitu, Bang, akan berbeda ketika di pasar gitu. Nah, di pelabuhan juga sama kan dengan di pasar. Nah, kayaknya nilai-nilai seperti itu tuh yang coba pengen Ana angkat gitu, Bang, pengen saya angkat bahwa ketika mereka ngomongnya volumenya besar dan kayak bercandanya yang tidak terlalu ramah mungkin bagi sebagian orang, padahal itu tuh baik kok gitu, itu tujuannya baik, dan cara mungkin kita hanya berbeda cara komunikasi saja gitu, dan perbedaan cara komunikasi itu yang harusnya dipahami oleh semua dari kita, bukan hanya orang kantoran atau bukan hanya kayak guru sekolah apa gitu, Bang. Tapi untuk semua lapisan masyarakat, cara-cara berkomunikasi seperti itu, perbedaannya itu yang kayaknya harus kita pahami gitu. Karena saya waktu di kampung tuh, Bang.
0: Kampung mana nih, Kak?
1: Dari tadi kampung ya kan,
0: kampung mana nih?
1: Saya Sambas, Bang.
0: Oh, Biak Sambas.
1: Iya, Biak Sambas.
0: Berarti bahasa Sanja ini Tangsinon.
1: Tangsito, karena sini kan situ. Iya. Karena saya punya teman tuh, Bang, waktu di kampung gitu kan. Kami SMP kan anak kan masih di ini, masih kayak di kampungnya gitu kan, SMA baru di kecamatannya. Nah, itu tuh dia yang waktu SMP tuh kayaknya kalau ke pasar itu kayak yang harus protek banget gitu tuh, Bang. Kayak dia lihat kayak kuli-kuli atau orang yang berseliweran di pasar itu, dia tuh kayak yang harus waspada gitu. Itu tadi waktu SMP tuh Ana membenarkan hal-hal yang dilakukan kawan Ana itu, karena kan cara berkomunikasi mereka dengan kita di rumah kan beda kan. Yeah, jadi makin kesini, oh iya ternyata itu tuh cara berkomunikasi mereka loh gitu. Mereka masih baik kok sama-sama mereka, walaupun bukan hal yang asing kalau kita dengar kalau di pasar atau di pelabuhan mereka akan memanggil sama mereka tuh kayak nam gitu. Eh, nak kemana nam gitu kan. Nam itu kan jahanam ya kali ya. Ada gitu. Maaf. Ya, itu kan, nah, bahasa-bahasa seperti itu kan kalau kita yang baru pertama kali kan kaget gitu, kan, Bang. Betul. Kok dipanggil temannya nam gitu, padahal yang dipanggil juga fine-fine aja gitu. Yeah. Nah, ternyata itu adalah cara berkomunikasi mereka yang ya udah gitu, ya memang begini, friendly-nya tuh gini gitu. Akan berbeda ketika kita di lingkungan sama-sama guru di sekolah, mungkin kan beda kan gitu. Tapi tuh iya, maksud Ana tuh nilai-nilai yang ingin Ana angkat gitu, Bang, itu bahwa berbeda tempat akan berbeda cara komunikasinya, dan ketika satu tempat berbeda cara komunikasinya dengan tempat yang Anda sering di situ gitu, jangan langsung menjudge gitu, Bang. Kayak di pelabuhan gitu kan, orang kan biasa kayak gitu kan. Atau woi, kan aku mana gitu, yang suaranya apa lantang, volumenya besar, terus kayak sok-sokan mau kelahi padahal enggak gitu. Nah, dulu tuh Ana tuh waktu lihat-lihat kayak gini, kenapa sih orang ini kok enggak kelahi kayak gitu waktu yang masih di kampung. Sekarang, oh oke, ternyata inilah cara mereka ini berkomunikasi, dan justru hal-hal seperti itu tuh yang mengeratkan lagi pertemanan antar mereka gitu kan, Bang.
0: Oke, siap. Karena kira-kira pernah enggak sih mengalami yang namanya apa namanya? Kebuntuan ide.
1: Pernah gitu. Banget.
0: Oh gitu. Ya. Sering kali?
1: Mungkin? Sering.
0: Ah, cara ngatasinya gimana tuh, Kak Ana?
1: Cara mengatasinya kayak tutorial pula kan, macam dia. Sepengalaman Ana aja ya, Bang, ya kita berbagi. Dulu tuh kalau kebuntuan ide tuh Ana ngiranya karena kita kurang keluar atau kurang melihat hal-hal yang diluarkan, karena inti dari menulis kan didahului dengan membaca nih, Bang. Jadi Ana memaknainya kalau misalnya kurang ide, kayaknya kurang main keluar deh. Nah, kalau keluar kan bisa lihat di sekeliling, entah apa yang mau ditulis, entah kita lihat pengamen di lampu merah atau kita lihat apa gitu, itu bisa ditulis, bisa dijadikan ide. Nah, Ana ngiranya dulu tuh seperti itu. Tapi ketika banyak keluar dan banyak ide yang bermasukan tuh justru berdesak-desakan nih.
0: Waduh, ya, masuk semua nih,
1: kayaknya kebablasan gitu. Justru berdesakan, dan kita ini apa ya mau ditulis ya gitu. Kita niatnya cari ide, tapi kayaknya idenya kayak banjir. Kita niatnya cari air, tapi yang datang banjir gitu kan. Kita bingung juga jadinya kan, Bang. Nah, ternyata untuk mengatasi kebuntuan-kebuntuan seperti itu tuh, kalau menurut Ana tuh, banyak membaca buku. Jadi kita tuh, Bang, punya seperti tadi, keluar juga kayaknya penting untuk mendapatkan ide-ide. Tapi ketika keluar dan tidak membaca buku, itu ide-ide akan berdesakan bertumpuk-tumpuk-tumpuk tuh, Bang. Nah, kita kan udah buntu ide tadi tuh, bingung tuh, ditambah tumpukan lagi, nah mungkin bingung kan, mau diapain nih ide nih, kayak gitu. Nah, ternyata dengan di rumah, kembali ke rumah lagi, kemudian membaca lagi, ternyata itu tuh membantu kita untuk menyusun ide-ide yang tadi berdesakan masuk tuh, kayak gitu, disusun lagi. Udah di sini kan, udah stay di sini, keluarga iya bahkan, cuman kalau kayaknya komunitas dan teman-teman di komunitas, karena dari 2018 itu tergabung di Koper Meka, Bang, komunitas perempuan menulis Katulistiwa. Jadi itu yang
0: perempuan,
1: komunitas perempuan menulis Katulistiwa, okay. Koper Meka.
0: Oke.
1: Okay. Boleh di follow IG-nya, Bang?
0: Boleh, ya, boleh, boleh.
1: Promosi. Tetap ya, tetap promosi.
0: Harus.
1: Harus. Nah, jadi kayaknya yang mendukung itu teman-teman di komunitas, karena kitanya penulis, terus bergabungnya juga di komunitas penulis. Jadi ekosistem-ekosistem yang seperti itu tuh kayaknya Ana memang harus di komunitas deh gitu, harus di situ. Karena kalau misalnya sendiri itu kita kadang itu kebuntuan ide juga kata Abang tadi. Terus kalau misalnya sendiri kemudian stuck, siapa yang nyemangatin?
0: Ya itu.
1: Iya, karena bisa sih nyemangatin diri sendiri, Bang, cuman agak effort lah kan. Yeah. Kalau misalnya dengan teman kan, kalau misalnya ada apa-apa tuh bisa dibagi. Terus bisa saling menyemangati, bisa saling itu juga, bisa saling kayak challenge, tantangan-tantangan gitu, Bang, sama-sama kawan. Betul. Kayaknya minggu depan bikin satu cerpen yuk, kalau ndak selesai ini ya, bla bla bla kayak gini. Jadi hal-hal semacam itu tuh yang kayaknya sepele, tapi justru itu yang menumbuhkan minat dalam menulis, menjaga semangat juga dalam menulis, kayak gitu.
0: Oke, siap, mantap juga ya. Tadi Kak Ana sebutkan bahwasanya Kak Ana ini adalah seorang kritikus juga kalau soal tulisan begitu ya. Nah, dari Sanjay ini kira-kira ada nggak sih kritik yang mungkin atau masukan dari pembaca atau juga mungkin teman-teman yang justru membuat Kak Ana ini makin berkembang begitu menjadi penulis?
1: Iya, kalau dari tata bahasa atau kayak tanda baca gitu sih, sejauh ini ya, Bang, ya belum ada. Siapa tahu setelah ini ada kan?
0: Masih aman-aman saja ya.
1: Masih aman-aman saja. Sejauh ini belum ada. Kalau yang kritik-kritik lainnya tentang isi itu tadi yang kayak Ana sebutkan tadi, yang mereka bilang kayaknya kalau tentang Pontianak itu jangan cuman mengulik tempat, tapi mengulik makanan juga atau budaya-budaya lain juga. Sejauh ini kayak gitu sih, Bang, masukannya.
0: Siap, aman lah berarti ya. Kalau menurut Kak Ana sendiri, apakah memang menulis ini adalah bakat ya, atau juga mungkin keterampilan yang bisa dipelajari oleh semua orang begitu?
1: Baik, suka sih pertanyaan Abang nih. Menurut saya, kalau dulunya saya kayaknya banyak ini ya, Bang, ya, banyak mengalami titik balik gitu ya, dengan kayak kepercayaan yang dulu dengan kepercayaan yang sekarang gitu tentang menulis. Kalau dulu saya mikirnya menulis itu adalah bakat, Bang. Karena saya ngerasanya Ana bisa nulis tuh, Ana memang ada bakat nulis kok gitu. Kayaknya bakat gitu kan. Tapi itu waktu zaman-zaman sekolah. Tapi udah sekarang-sekarang udah bergabung di komunitas, udah ketemu banyak orang, udah membaca banyak hal dan banyak buku gitu tuh, Ana percaya kalau menulis itu ternyata bisa diasah dan bisa dipelajari. Ternyata orang yang punya bakat pun punya bakat menulis yang bagus banget nih, Bang, tapi kalau dia nggak gerak, nggak nulis juga, ya bakatnya terpendam. Itu baru literally asli bakat terpendam gitu kan. Karena bakatnya ada nih nulis tapi nggak dituliskan gitu.
0: Tak pernah diasa ya.
1: Iya, nah itu tuh juga nggak bisa juga sebenarnya, karena setelah dari 2018 ya ada dengan Ana di komunitas, sekarang udah 8 tahunan. Dari 8 tahun itu yang Ana lihat adalah ada beberapa teman di komunitas itu yang awalnya nggak bisa nulis, Tapi seiring berjalannya waktu sampai sekarang dia tulisannya bagus banget, Bang. Oh. Kayak gitu. Dari eksekusi ide gitu kan, dari idenya yang biasa tuh teman-teman sering nanyain Ana nih, Bang. Kak Ana, kalau misalnya idenya Cam ini gimana sih? Idenya Cam ini gimana sih kalau menurut Kak Ana gitu. Nah, kalau idenya biasa-biasa ya tuh kadang Ana kalau kawan dekat sekali tuh, Bang, Ana akan jujur. Nah, bilang, kok ide kayak gitu sih? Kok idenya datar sekali kayak gitu? Mulutnya lumayan pedas gitu. Dan atau Ana akan bilang, kalau ide kayak gitu sih, kalau Ana sebagai pembaca, Ana gak akan baca. Ana bilang gitu, kan lumayan pedas tuh ya. Nah, jadi ada teman yang idenya dari yang biasa-biasa aja menurut Ana, yang kayaknya ide Cam itu kita udah bisalah nebak endingnya gitu. Sampai seiring berjalannya waktu di komunitas, idenya itu yang udah mulai lumayan liar gitu. Terus lumayan menarik untuk dibaca, terus udah bisa menampilkan, udah bisa membangkitkan penasaran-penasaran pembaca kayak gitu. Iya. Jadi, oh kayaknya, jadi Ana tuh mikir, oh iya, kayaknya menulis ini adalah sesuatu yang dipelajari, bukan murni bakat.
0: Oke. Kalau kita kaitkan juga dengan era digital saat ini begitu, karena kira-kira ini bisa menjadi peluang menjadi penulis atau yang bikin mudah ya, menulis menjadi mudah begitu, atau juga mungkin bisa menjadi ini wah sebuah tantangan nih, atau gimana ini menurut Kak Ana?
1: Iya, kayak AI gitu ya, Bang.
0: Iya
1: ya?
0: Betul.
1: Iya betul. Nah, ini juga, Bang, yang kayaknya kalau bagi Ana pribadi ini kayaknya PR ya, Bang ya, karena itu tuh kalau AI mudah banget ya, Bang. Orang juga tinggal disebutkan kisi-kisinya terus jebret gitu, jadi 8 halaman gitu kan. Yang kita kalau misalnya menulis benar-benar manual yang 8 halaman itu capek, Bang. Bahkan untuk kayak sebagian penulis gitu, juga 8 halaman itu lumayan effort gitu kan. Tapi kalau bagi AI gitu, untuk 8 halaman itu yang jebret langsung jadi gitu kan. Nah, itu tantangan sih kalau bagi Yana. Kalau untuk Yana juga tidak sepenuhnya menafikan, tidak sepenuhnya menolak, cuman penggunaannya di apa, menggunakannya harus dengan pintar ya mungkin ya, Bang ya. AI itu untuk fasilitas kita kayak mencari ide, kayak cuman diskusi aja, kayak bertukar pandangan seperti itu. Tapi untuk penulisan-penulisan itu masih sepenuhnya kita seperti itu. Dan satu lagi, Bang, AI kan robot ya, mesin, tentu tidak punya feel. Kayak gitu, iya. Kalau di sastra khususnya untuk cerita pendek, untuk novel dan untuk puisi, itu kan yang disoroti benar-benar itu kan feel-nya kan, Bang. Iya. Jadi kalau misalnya cerpen yang AI atau puisi yang AI, itu ya pemilihan katanya bagus, cuman ya itu feel-nya nggak ada. Lah, dia robot, kita manusia gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanyain karena gimana sih menanggapi AI gitu kan ya, Ana akan bilang Ana masih pede kok kalau misalnya harus bertarung dengan AI gitu. Lah, kita punya hati, kita punya feel gitu kan, yang AI atau robot dan mesin sebagainya itu enggak punya gitu. Jadi kita masih menang di situ sih, Bang. Tapi dan Nana juga tidak akan menolak sepenuhnya hal-hal semacam itu kan. Hal-hal semacam itu kan memudahkan kerja kita juga kan, Bang.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena kira-kira ada nggak sih penulis atau juga mungkin karya sastra yang mungkin selama ini menjadi inspirasi Kak Ana selama ini?
1: Untuk karya sastra, saya pertama waktu SMP itu bacaannya yang itu, yang sastra-sastra lama tuh, Bang. Yang itu kayak Layar Terkembang judulnya, terus kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk kayak gitu, yang banyak di, yang udah kayak yang udah difilmkan. Nah, itu terus kesininya penulis idola itu mungkin Asma Nadia ya, Bang. selain perempuan juga beliau nulisnya banyak menyisipkan apa unsur-unsur keagamaan gitu. Asma Nadia, kemudian Terelie mungkin dengan cerita-cerita dan novel-novel beliau yang banyak itu. Kemudian kalau di Pontianak saya mengidolakannya Bang Abruzza. Gitu ya, itu penulis Pontianak. Kayaknya banyak tulisan beliau, cuman yang di dua yaitu Danum dan Diawa. Jadi beliau sekaligus guru saya juga Bang di kepenulisan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa yang saya bingung di kepenulisan, saya akan menanya beliau dan akan membaca karya-karya beliau sampai habis. Seperti itu.
2: Oh, siap, mantap sekali nih ya. Banyak inspirasinya begitu.
1: Iya.
2: Terakhir nih, karena kita berada di ujung kebersamaan nih, sejalan dengan tema kita, tulisanmu, karya, dan warisanmu. Mm-mm. Kalau menurut Kak Ana sendiri, bagaimana mungkin Kak Ana sebuah tulisan ya dapat menjadi warisan yang terus memberikan manfaat bagi banyak orang? Menurut Kak Ana seperti apa?
1: Iya, kayak di Sanja ini waktu menulis yang tentang Pelabuhan Senghi itu Bang. Nah itu tuh kenapa tulisan itu kayaknya ini yang paling paling berat kalau menurut Ana, atau paling punya tanggung jawab gitu Bang. Karena kan kita mendeskripsikan suatu tempat di Pontianak, kemudian budaya komunikasi di situ juga. Nah, hal-hal semacam itu tentunya nanti kan akan diwariskan ke generasi-generasi di bawah kita ya Bang ya. Jadi kalau misalnya salah aja tuh kita menyampaikannya, nanti juga akan salah generasi di bawah kita dalam menangkapnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya enggak benar-benar tuh akan salah turunan tuh jadinya tuh. Kalau misalnya tempat-tempat di Pontianak yang ketika kita menuliskannya sekarang dan bentuknya tidak lagi seperti sekarang, setelah generasi setelah kita nanti kan otomatis akan mencari buku-buku bagaimana sih Pontianak 2026 itu, bagaimana sih Pontianak tahun 2020-an gitu kan. Nah, kalau misalnya kita salah menuliskannya, otomatis informasi yang mereka dapatkan juga akan salah gitu. Jadi bagi saya, kalau untuk menulis hal-hal semacam itu, bagusnya di riset benar-benar, kemudian ditulis juga dengan benar-benar, supaya warisan semacam itu kan namanya warisan juga kan Bang, supaya warisan semacam itu akan juga ditangkap dengan benar oleh generasi yang di bawah kita.
2: Oke, kalau begitu terima kasih Kak Ana atas bincang-bincangnya di kesempatan kali ini.
1: Sama-sama Bang.
2: Mudah-mudahan bisa menelurkan, melahirkan karya sastra lainnya.
1: Amin.
2: Dan terus berkembang.
1: Amin.
2: Dan siapa tahu kalau udah jadi nih bisa langsung kontak-kontak nih. Ini loh bukunya, ini loh ini apa segala macam gitu.
1: Boleh,
2: ya.
1: Boleh, aman itu.
2: Aman, ditunggu hasil tulisannya berikutnya ya Kak.
1: Siap Bang.
2: Terima kasih Kak Ana dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kita Indonesia. Bagaimana tulisanmu, karya, dan warisanmu bersama Kak Ana Mardia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita tunggu lagi karya Kak Ana Mardia berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami akhiri kebersamaan kita di Kita Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Pontianak. Mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
3: Baik, kami segera menuju ke program 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti warta berita olahraga. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao

0: Setelah Loic nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius, Khairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonaya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonaya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonaya Nikosia Henningberg menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
1: Kalispera, yes, we are happy to.
0: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
1: It was very nice to see, to show this mentality but also to have this quality.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Khairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonaya memimpin 1-0 di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonaya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Fatih RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Got a chance here. That's ball for Ziyech, just had to be.

4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak

0: masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
1: Olivier Giroud, oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pemenang Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lian Dea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. At the way until stage 17 and I was
0: Jasper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voirong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
1: After such a roller coaster of emotions,
2: setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Binaloka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompas semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang
2: olahraga. Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa ini bahkan untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sued menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Kampurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur itu 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Anik Hasanah melaporkan.

Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 dewan regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Yosoka School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NJM 8 ya, 17-8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka supaya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu lebih utama.
1: Ya, berharap

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita temukan. Nah, selama catat dari jarang jauh dari Filipina kemarin, kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini dengan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Tapi dengan hasil yang tadi, kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Kotoran tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas voli putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar-dengar disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Sudah kita dengarkan tadi Warta Berita Sentral program 3 Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Besar harapan kami tentunya Anda tetap di sini di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan dulu sebuah persembahan lagu yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Nanti sebelum kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi di siang ini, tentunya untuk kesempatan kali ini azan zuhur ya untuk kota Pontianak, dan yang sewaktu nanti kita akan kumandangkan pukul, sebentar saya cari contekan dulu sih ya, pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Baik, tetap di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

Baik, kali ini kita hadirkan lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda sembari menantikan kumandang azan zuhur ya untuk teman-teman tiada daya sewaktu. Jadi pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut

0: الله أكبر الله
1: Apapun Anda berada, kami kemandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sewaktu tetap di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Pendengar, sesaat lagi kita akan kemandangkan azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.
0: الله أكبر الله أكبر

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Dan ya insyaallah ya, bagi para pendengar dipermudah untuk menjalankan ibadahnya, terutama bagi umat muslim ya, pastinya juga ya, diterima oleh Allah segala ibadah yang dijalankan. Amin, amin ya robbal alamin. Pendengar, berbagai program sebelumnya kami perdengarkan untuk Anda, setelah juga dinamika olahraga dan juga berbagai lagu religi menjelang azan zuhur. Dan ya, Kak Eca yang bertugas di Sambas Pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dilanjutkan di Sambas Siang, pendengar, petugas yang lain untuk menemani para pendengar dengan berbagai program acara di Sambas Siang ini. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Selamat siang, selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: tak dengan cara dinyanyikan. Bedandek biasanya diiringi musik, tari dan lagu yang berisi tentang ajaran, doa, mantra dan petuah leluhur tentang kehidupan. Tema bedandek umumnya berkaitan dengan kehidupan binatang, kehidupan para pangeran di istana, dewa-dewa di kayangan, tokoh-tokoh yang memiliki sifat setengah manusia atau setengah dewa, asal-usul suatu tempat, atau kehidupan kaum miskin seperti kisah Raja Ngalam. Pada umumnya bedandek digelar saat malam hari, seusai sholat maghrib atau isya hingga larut malam. Biasanya dilaksanakan selama 7 malam berturut-turut. Bedandek akan selesai jika bedandek sudah menyimpulkan makna ceritanya. Pementasan diakhiri dengan penampilan lagu dan tari. Bedandek mengandung nilai-nilai luhur bagi orang Sambas, seperti pendidikan, kebersamaan, pelestarian budaya, dan pelestarian sastra lokal.
1: Terima kasih, masih bersama di FM 97,4 MHz.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu.
1: Nak jope, Me. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya be, Bu. Ibu melihat sampah tang temunggu ringan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacip pun jadi lawan. Seudah api besar.
2: Hah, jadi api, Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Kabupaten Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antarpakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antarpakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama dua hari, yaitu hari motong atau antarpakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antarpakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.

0: Makin mana be manggil tu? Ya indah indah dipanggil panggil, daan lalu didengar carekan salap ingin dinamainya.
1: Maaf kak, maaf.
0: Kau itu Sita sebulan tu ya.
1: Ampun kak, indah kak.
2: Batasi dan awasilah penggunaan gadget pada anak. Jangan biarkan kecanduan demi masa depan mereka yang lebih baik.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Disantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPR, tentunya atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita siang Kalimantan Barat.
5: Sari berita penting. Kementerian HAM perkuat pencegahan perdagangan orang.
6: Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, mulai dari pusat sampai dengan daerah harus serius.
5: Kota Pontianak kekurangan guru, usulkan formasi ke pemerintah pusat.
7: 100 guru yang pensiun di Kota Pontianak ini, sementara penerimaan itu per tahun ya, penerimaan guru melalui ASN, tes itu terbatas.
4: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: daerah agar penanganan kasus perdagangan orang lebih efektif dan terintegrasi.
1: Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang mulai dari pusat sampai dengan daerah harus serius menangani ini. Dan ketua hariannya kenalah Kapolri dan di daerah Kapolda, maka kita minta kepada ketua harian gugus tugas baik di nasional maupun di daerah itu harus bekerja lebih ekstra karena Indonesia sudah masuk kategori darurat human trafficking. Maka sebelum kepada yang lain, kami akan koordinasi juga kepada perwakilan atau kantor wilayah Kemenham di seluruh Indonesia untuk proaktif kolaborasi dengan semua stakeholder di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
0: Martinus menambahkan Kementerian HAM juga mengoptimalkan peran kantor wilayah di seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kementerian, dan lembaga terkait dalam mencegah TPPO. Menurutnya, dugaan kasus perdagangan bayi di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa modus perdagangan orang terus berkembang dan kini menyasar kelompok paling rentan. Karena itu, revisi peraturan presiden juga akan memperkuat rencana aksi nasional dan daerah sebagai pedoman bersama dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Pemerintah pun berharap penguatan regulasi koordinasi lintas sektor serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat mampu menekan angka perdagangan orang dan memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Syarusani melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pontianak mengakui masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik. Setiap tahunnya tercatat ada sekitar 100 guru di Kota Pontianak yang memasuki masa pensiun dan berikut laporan selengkapnya.
3: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan jumlah guru yang pensiun tersebut tidak sebanding dengan penerimaan guru baru per tahun yang jumlahnya masih terbatas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Pontianak telah mengambil langkah dengan mengajukan usulan penambahan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB.
4: Kekurangan guru, Pak?
5: Ya, tadi kekurangan guru kami sampaikan. Karena kan setiap tahun kita hampir 100 guru yang pensiun di Kota Pontianak ini. Sementara penerimaan, itu bertahun ya, penerimaan guru melalui ASN, tes itu terbatas. Jadi kita udah usulkan ke Menpan untuk ada penambahan.
4: Berapa penambahan tadi?
5: Ya kalau tahun ini aja ada 484 idealnya yang kurang.
4: Dia juga.
5: Ya, ya sudah, kita ajukan semuanya. Termasuk melalui P3K yang tadinya tenaga honor.
3: Melalui pengusulan penambahan kuota formasi ini diharapkan mampu bisa menutupi kekurangan guru SD dan SMP yang ada di Kota Pontianak. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
2: Kemudahan sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Namun skema ini hanya berlaku untuk produk dengan risiko rendah dan tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar kepercayaan masyarakat terhadap label halal tetap terjaga. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Skema sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Namun hanya diperuntukkan bagi produk dengan bahan baku berisiko rendah. Sementara produk berbahan baku kritis seperti daging, makanan beku, maupun olahan kompleks tetap wajib melalui proses audit dan sertifikasi reguler. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat Agus Wibowo mengatakan jalur self-declare memiliki batasan yang harus dipatuhi agar jaminan kehalalan produk tetap terjaga.
7: Kenapa? Karena kita berharap sosialisasi baik dari seluruh elemen stakeholder itu bisa lebih masif lagi. Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah launching, mereka para pelaku usaha kecil ini nggak bisa memproduksi, maka mereka juga nggak bisa berusaha.
6: Menurut Agus, selain kepatuhan pelaku usaha, pengawasan dan integritas selaku pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan maupun praktek yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Karena itu, LP POM MUI Kalimantan Barat mendorong penguatan pengawasan

0: serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan self-declare agar kemudahan yang dapat diberikan kepada UMKM berjalan seiring dengan terjaganya kepercayaan masyarakat. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
1: Indonesia Woodball Association Kabupaten Kubu Raya resmi memiliki kepengurusan baru setelah dilaksanakannya musyawarah pembentukan pengurus cabang Pengcap IUBAH Kabupaten Kubu Raya, dan berikut laporannya.
0: Musyawarah yang berlangsung secara demokratis dan penuh semangat kebersamaan menetapkan Muhammad Khalil sebagai Ketua Pengcap Indonesia Woodball Association Kabupaten Kubu Raya masa bakti 2026-2030. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat mandat pengurus Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan amanah kepada Andika Triansah sebagai mandataris untuk memfasilitasi pembentukan Pengcap IUBAH Kabupaten Kubu Raya. Ketua Pengcap IUBAH Kabupaten Kubu Raya masa bakti 2026-2030 Muhammad Khalil menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh peserta musyawarah. Dirinya menyatakan bahwa amanah tersebut akan dijalankan bersama seluruh pengurus yang akan segera dibentuk.
2: Saya sebagai ketua umum organisasi bisnis individual atau IBA pembayaran. Sekiranya saya ada salah kata dan kecepatan yang banyak, saya mohon maaf. Terima kasih mengundangkan di Bandaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketua RT 005-009 Desa Sungai Raya dalam ini mengatakan kepercayaan ini merupakan amanah yang akan diemban dengan penuh tanggung jawab. Dalam waktu dekat, pengurus IUBAH Kabupaten Kubu Raya akan menyusun kepengurusan yang solid dan membangun sinergi dengan Pengprov IUBAH Kalimantan Barat, KONI Kabupaten Kubu Raya, pemerintah daerah, serta berbagai pihak lainnya untuk mengembangkan olahraga woodball di Kabupaten Kubu Raya. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
1: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budi Mantara mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

Siang ini nanti pukul 13.30 kami akan hadirkan untuk Anda dialog ruang terbuka ya, bagaimana membahas kemiskinan dan tantangan ekonomi keluarga. Nanti ada sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya, baik itu dari akademisi, kepala dinas sosial Provinsi Kalimantan Barat ya, dan juga kepala Badan Pusat Statistik dan juga DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dan memang tentunya ini layak ditunggu ya. Kita nantikan pukul 13.30 dan tentunya masih bersama saya Budiman Tahir.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.
3: rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Samba 97,4 FM. Kembali hadir di jam 13.30 waktu Indonesia Barat Pro Dangdut. Barengan Daus di siang hari ini, pendengar, kita undang semuanya yang lagi tuning atau lagi dengerin di Pro 1 Sambas. Buat gabung bisa dapat request lagu favoritnya, lagu dangdut spesial nih buat pendengar. Bisa buat playlist sendiri dari rumah ya. Jadi buat pendengar kita yang ingin bergabung, silakan langsung hubungin aja line interaktif kami di 0851-7670-0977 di pendengar. Pasti udah lama banget dah nunggunya ya. Nah, kita udah putar dulu satu lagu pembuka tadi ya. Ada dari Elvi Sukaisih ya. Nah, itu dia. Ah, bukan, Gina Yobi, maksud Bang Uus Suci, itu dia. Nah, selanjutnya kita akan putarin juga lagu-lagu best of the best dari pendengar kita yang ingin, boleh juga gabung sekarang juga ya, langsung via telepon, WhatsApp ataupun SMS-nya nih pendengar. Nah, oke, kali ini Bung Uus akan buka dulu kali, sepertinya akan hadir dari penelpon pertama kita. Dari siapa? Bung Uus juga penasaran, langsung aja let's check this out. Cekidot. Oke, kita sapa. Jangan lupa ya passwordnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, Naci. Iya. Alhamdulillah nomor satu tuan. Kayak gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Cuaca panas kayak juga di sini ya.
1: Ayo cari siapa ya namanya?
0: Apa namanya? Brongkang.
1: Musim panas ya, apa namanya?
0: El Nino dah musim panas teh. OTW kemarau.
1: Lah, kerja juga panas.
0: Betul juga, nyaman kemana mana.
1: Rezeki juga.
0: Alhamdulillah, konsep rezeki. Oh, Kak Iwan Aci mau request lagu apa, Wan?
1: Lagu. Kalau dia suruh salam-salam, minta lagu aja dulu lah.
0: Lagu apa judulnya?
1: Zubaidah aja lah.
0: Zubaidah dari?
1: Mansur.
0: Mansur, oke, kita bungkus salamnya.
1: Ini nunggu yo tadi mana tempatnya?
0: Oh.
1: Salamnya buat selamat bertugas dan sehat selalu, selalu lama dan dengar suaranya.
0: Amin, amin.
1: Buat Ella, buat Tia, buat Bunda Ari, Wanisu, Mama Nasa, Bang Oyot, Bang Jaja, Alimin, Ina Bella, Ananda, Yohanis Jumpang Joy.

0: Belum mana dis.
1: Nah, mana dia orang ni teh?
0: Jadi dia miss call toilet nah.
1: Oh, jah boleh.
0: Alatnya buat semuanya aja lah nang nangar pokoknya buat kak mas.
1: Oh, oh. Ah,
0: okay. Dia buat dongam dia juga ini.
1: Ah.
0: Bisa ngelampa di balas setia nangar deh ya.
1: Oh, luar biasa. Nah,
0: buat ini, buat, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Makasih banyak ya buat Wanaci di Saganggaling ya. Cuacanya panas belangkang. Memang ya kalau dari BMKG juga bilang kita akan menghadapi musim El Nino ya, musim kemarau. Tapi walaupun intensitas hujan kita masih ada. Perkirakan musim panasnya akan lebih banyak di tahun ini ya. Oke, kita sapa kembali dari via telepon. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutlah kita.
1: Oh, mantul, Cik Kulan. Apa kabar, Cik?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, panas juga belah ye.
2: Mendung, di Berau.
1: Berau?
2: Tadi panas, tadi itu mendung.
1: Itu OTW Mendung?
2: Mendung, ya.
1: Oh, biasanya hujan kayak belahnya, Cik?
2: Belum, masih. Pada minggu ada kalau panas, ya.
1: Belum lalu ke?
2: Belum masih.
1: Luar biasa. Mudahannya kena tempiasnya sikit kelak ya.
2: Gurum-gurum nang ya malah kelat ini.
1: Ngasak lagi. Ya
2: hujan.
1: Ngasak toilet ya. Oh, eh, oke lah. Urusan cuaca kita serahkan yang di atas. Itu ya urus lagu apa itu?
2: Lagu Cuek Bebek aja lah.
1: Cuek Bebek.
2: Oh, dari Malagata.
1: Malagata. Boleh. Bungkus.
2: Salamnya.
1: Ah, silakan buat siapa aja salamnya sih. Pertanyaan
2: buat Bang Uus. Semangat, semoga sehat selalu.
1: Siap, amin, ya robbal alamin.
2: Buat Bang Kelapa, Pak Suanan, Bang Eli, Bang Alimin juga, Mama Nasa, Kak Tia, Kak Ida, Kak Mar, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Pawadi, Bujang Kerenceng juga, Pak Anjang, Cik Ipul, Pak De, Bang Ahmarwan, Bujang Cahsie, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Sinja, Ibu Sri, Bang Uti juga, Bang Nanda, Ayah aja lah, yang lainnya kita bubur habis dari A sampai Z.
1: Siap.
2: Buat Bang Uus, makasih banyak.
1: Same-same.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Cik Kulan di Mengkudu ya. Wah, udah mendung, tapi gak sak tolen nampaknya cuaca belah yei. Mudah-mudahnya ada nanti turun hujan juga, walaupun udah lama gak turun hujan tuh. Ya, oke. Oke, lagunya kita bungkus Malagata, Cuek Bebek. Halo, Pro Dangdut.
3: Kita, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, itu Bang Kantan tuh, Bang Kantan, Bang Dedi. Terbalik.
3: Lagu lo.
1: Ah, lagu apa tuh, Bang?
3: Lagunya juga, duit.
1: Apa?
3: Duit.
1: Duit dari siapa ya?
3: Ay, Alam nih.
1: Alam, boleh.
3: Karena aku bersama udah habis, panjang kita patuk.
1: Sile.
3: Oh, salam lagi.
1: Silakan buat siapa?
3: Salam buat abang, bertugas, sampai selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Tadi yang masih pulang, Pak Ade.
1: Oh.
3: Bang Kawadi, Wan Chu, Mana Bella, Bujang Cahaya, Bujang S, Bujang Ella, Kak Amar, buat Bang Kawadja. Wah, sini lah bang, udah berpas orang bang.
1: Oke, siap.
3: Makasih bang.
1: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duit, duit. Nah, itu dia lagunya ya dari Alam ya. Alright, kita bungkus buat Bang Dedi dari Kantan. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut.
1: Masuk juga.
4: Halo kita.
1: Alhamdulillah.
4: Apa kabar, Uus?
1: Alhamdulillah, sehat. Oh,
4: tamilah kita jimin itu panas. Luar biasa.
1: Luar biasa.
4: Bagi. Yo, hatap pun panas sampai kita sehatap.
1: Cahaya bang Ustaan si Mongah. Mudah dia ngomongkan ini ya.
4: Di sama sekemana ya, panas kayak juga.
1: Yuk, kan lagi. Dah masak talu tuh. Yang meletakkan tas seng.
4: Oh, betah angas sih. Bila nak utang kita ya?
1: Ah, belum. Ntar,
4: lagi
1: nunggu sih.
4: Oh, sabarkan kalau undangan ya.
1: Ayo, insya Allah kita beri tahu.
4: Insya Allah kita nyebang lagu juga kalah.
1: Ayo, sih. Luar biasa itu ya.
4: Pakai musik apa, ke band, ke organ tunggal kalah ya.
1: Kayak pom-pom mulut pun pakai ya, beh. Pom-pom.
4: Karaoke gitu ya kalah.
1: Ah,
4: lagu juga.
1: Iya, lagu apa?
4: Lagu dari... Caca Andika, Tapi di sini mana? Tapi yang lain. Ada juga.
1: Apa?
4: Kau tahu di sana burung di rumah. Oh, apa ya? Pakku ya. Juliana.
1: Juliana
4: kali.
1: Oke.
4: Ali ke Juliana.
1: Juliana Caca Handika. Dolok melati engok.
4: Kayak salam-salam juga di Cik Ulan. Bang Dedi banyak patah ya buat situ, Bang. Situ saya. Oh. Nah, banyak gila be 30 kilo ke.
1: Ayo ayo.
4: Itu kan kita beramai be Bang Dedi. Oh.
1: Berapi gomok ya?
4: Berapi gomok. Pantai mawa. Ibu si mawa jua. Wan Nusu ya kalau tukang masaki.
1: Oh,
4: Wan Aci kalau tukang masaki.
1: Kita kang makan.
4: Ella kalau tukang masaki. Iya, kalau tukang makan. Iya, beja ada orang.
1: Iya.
4: Si keluarga kali ya. Ella sakit. Iya, longan siah dan ketinggalan long situ lagi long. Main yuk. Lama dan sakit jadi long siah ya. Kak Ye, sebenarnya gini, Mak Nasa, Bang Eli.
5: Halo, Assalamualaikum Bang U.
1: Waalaikumsalam. Betul.
5: Nah. Makasih doanya Bang U.
1: Amin. Segar.
5: Apa kabar Bang U?
1: Sehat, Kak Mar, apa kabar?
5: Ya, kayaknya di sehat-sehat gini Bang U.
1: Alhamdulillah.
5: Masih suara yo lagi, batuk. Bang U, boleh minta lagu lagi ke?
1: Lagu apa, yang sama atau lain?
5: Rita Sugiarto.
1: Oke, lagu
5: lagunya
1: Rita.
5: Kau campakkan diriku apa ya? Dari jauh aku datang. Yang gaya Bang Us.
1: Kau campakkan lah kali rasanya ya.
5: Iyalah kalung ya.
1: Oh, hasil papanya.
5: Makasih Bang Us.
1: Yo.
5: Salam-salam Bang Us ye. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
5: Dimudahkanlah rezekinya juga, dilancarkanlah urusan juga.
1: Amin.
5: Pilih jodoh yang terbaik.
1: Amin.
5: Banyak umur. Buat Cik Kula tadi ye, buat Pak Ude, Kak, siapa lagi ye? Cik Jenap ye, mudah-mudahan sembuh di Jenap, semangat di Jenap.
1: Amin, amin, amin.
5: Lalu Amtia juga, Wan Usu, masak-masak Wan Usu. Wan Acik juga masak-masak kalak ye. Buat Cik Dia dengan Bang Yayan juga, Ella sepaket. Siapa lagi? Ibu Sri, okey, datang situ lagi, Ki, buat petai. Ding Samsud, Bujang Kerenceng, Mas Nanda, Nanda, siapa Nanda yang baru ya?
1: Sapi.
5: Kasih Nanda SMA Solen ya. Buat sepagi ya. Daddy, buat petai juga. Buat Bang Pawadi, Bang Andi, duduk teluk keramat ya. Bang sepagi ya, panjang duper. Yang lainnya dirangkul nak tahu mana Bella. Makasih Bang Usi, semangat bagus.
1: Sama-sama.
5: Moga-moga Allah Ta'ala membalas kebaikan semuanya monitor-monitor.
1: Amin. Amin.
5: Bang Usi wa, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya. Nah itu dia, kita bungkus lagunya ya, dari Rita Sugiarto dengan Caca Handika. Satu lagi deh. Nah, halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
1: Nah, Neki. Baru tadi
6: tuh. Eh. Bagus.
1: Oh, udah di mana dah tuh?
6: Oh, udah di rumah. Abang jam berapa saya datangnya?
1: Siang tadi Bapak Ustaz datangnya juga.
6: Masih ada ke? Ada di hari ya?
1: Masih hadir tuh.
6: Masih ada ke? Belum balik
1: ya? Ada, dah balik Kak Eca, dah balik.
6: Belum.
1: Kak, terima kasih banyak tuh ya patai kirimannya itu
6: Sama-sama lah Bang U. Iya, dengan adanya anaknya U. Ya, sedikit-sedikit orang
1: ya. Luar biasa. Aman, ya. Alhamdulillah, rezeki ini Eki.
6: Ada berjumpa, jumpa aja dengan cewek-cewek tadi. Kan bidadari pun jumpa tadi.
1: Iya, Agi.
6: Ini bukan Agi bidadarinya tadi.
1: Apa
6: ya, ini Aki kan jangan Allah lah. Penyupannya hantam terus.
1: Cari ibu tadi lagi.
6: Ada aja kenangannya dengan bidadari tadi ya.
1: Iya, luar biasa. Kayaknya nih akhirnya itu.
6: Keyakinan cari-cari banyak juga dapat-dapat tamu.
1: Alhamdulillah, dikawan.
6: Nah, sekadar kenalan pun apa lah.
1: Betul.
6: Nah, dibuat cewek sih juga sekali. Udah jadi nih akhir. Alhamdulillah.
1: Oh.
6: Nah, keyakinan pagi cari-cari.
1: Nyukai kan hati nih Aki.
6: Ini berkan hati. Oh, yes. Kita ke lagu je lah.
1: Buat lagu apa?
6: Tadi Bang Deddy duit.
1: Oh.
6: Esok ni akhir rupiah aja lah.
1: Rupiah. Duit tu atau?
6: Salam-salamnya pertama buat Bang Us yang lagi berduka, semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
6: Buat kawan-kawan kita juga tadi ya, yang lagi berjumpa di RRI ya, mudah-mudahan ya selalu ingat dengan Nek Aki ya. Walaupun sekadar hanya berjumpa, tidak masalah. Salamnya Kak Marangan Bujang S, Kak Tia Bang Jayang, Kak Ella Bang Senja, Wan Naci, Wan Nusu, Bulan, Pak Dedung Cundung, Bujang Cahaya, Bang Dedi, Bang Andi, Imana Bella, Mak Julia di Sijang, Mama Nasa, Si Andi, Bang Pawa di Kisya juga teman-teman, Bang Kim-Kim menggerakkan juga, Pak Langsung Kisya di Sunguli, Bang Pardi, Bang Cerebi, Bang Nanda, Maidi ini mana disambut-sambut satu Tengah Marwan.
1: Iya betul.
6: Kak Jenab, Bu Ari, Kak Nenek kita bersama Bang Ari Alantonya, mudah-mudahan lagi mendengarkan juga Bang Eli kita di Sintangal. Lagi Bang Lamius. Tapi lagi lah, nak lupa-lupa aja ya. Pandang kita juga Bang Alimin, mau lupa nggak Bang Alimin, dah lama nyebutnya deh. Nah, Kak Jenab kita, mudah-mudahan cepat sembuh Kak Jenab.
1: Amin.
6: Tapi lagi yang lain terangkul gak lah, sampai kecuali dari asal saja. Maklum hati saya, lupa dengan maklum hati saya, gabung maklum, sana supan.
1: Betul.
6: Wena aku dan supan tu baru jumpa cewek di RRI tadi.
1: Lawa.
6: Bang Nenu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya buat Neki Busri. Oke, sukanya nampak ngeri tu ya. Itu jadi barakah juga datangnya murid rezeki juga tadi. Oke, pendengar, kita akan langsung stay di sini dengan lagu-lagu playlist yang udah Bung Us susun di sini dari requestan pendengar kita. Kita akan nikmati bersama dan setelah ini Bung Us akan kembali ke ruang dengar Anda untuk buka sesi request selanjutnya. Selamat mendengarkan.

0: Tipirang tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.
0: Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

0: Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.

Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,4 FM Prudangdut, Dangdut adalah kita. Masih barengan Bang Uus ya pendengar. Buat Anda yang masih stay atau ingin bergabung kembali request lagu dangdut, silakan yang mau gabung ataupun mau request lagu favoritnya, ditulis aja judul atau disebutkan lagunya dari siapa dengan penyanyinya siapa. Maksudnya judulnya apa. Siapa. Oke, yang ingin gabung silakan ya, dicatat nomornya 0851-7670-0977. Yang ingin bergabung via telepon, jangan lupa passwordnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Nah, kamas lalu. Bang Andi, tuh.
1: Pak Loni.
0: Oh, Pak Loni, apa kabar? Gimana jok cuaca malah inun?
1: Cuaca gerimis bang Us.
0: Hah?
1: Gerimis.
0: Gerimis? Wow, panas di situ tuh eh. Gerimis. Lagu gerimis juga gitu bukan? Oh bukan.
1: Lagu Asep Irama aja lah.
0: Asep Irama. Apa?
1: Kembali canggah dia.
0: Oke, bungkus.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Uus lah.
0: Siap.
1: Salam kompak selalu. Terus ya penganda kita di Matang Danang nun. Nah, Cik Pulan kita. Nah, Pak Ade di Muncundung. Kak Ella Bang Senjani. Nah, Bang Pawadi, Nyaki Bistri kita. Panusu Wanaki. Kak Aida. Bang Oyot. Siapa lagi? Bang Alimi.
0: Nah, terampuk. Oke. Siap.
1: Oke, berbakti. Terima kasih.
0: Same-same.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Bang Lonyin gitu itu eh. Wah, iya deh ya. Adik kena gerimisnya dah di sisang. Oke, selanjutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi, apa kabar?
2: Kabar ini baik-baik aja.
0: Mantap. Au, eh. Ase.
2: Agak kepanasan tuh Bang Uus, Bang Uus.
0: Adi, au dinyen ya, sebagai bawa
2: sih. Memang panas tuh kita kepanasan, hujan-hujanan nih.
0: Au di, dah musimnya.
2: Au dah musimnya, kita apa, mendibarinya hujan dengan panas kan aja. Kesekian,
0: kita udah terima, lah, terima aja.
2: Terima tarifnya lah Bang Uus.
0: Nyan, terima aja apa yang ada.
2: Kita kepanasan, baik-baik kita mintakan lagu aja lah.
0: Ah, ya pakai. Nah.
2: Lagunya dari sate Ona Sutra. Sutra dari Joni Iskandar aja lah Bang Uus.
0: Joni Iskandar.
2: Joni Iskandar. Pokoknya lagu dari Joni Iskandar aja lah Bang Uus. Cari kan aja sih.
0: Bebas sih.
2: Nah, bebas ya.
0: Oke, siap.
2: Bagusnya Bang Uus, bagusnya Bang Pawadi.
0: Siap.
2: Padahal mau tak mau.
0: Nah, deh. Yo, tok yo, kita buka lagu Bukan Pengemis Cinta.
2: Iya nih. Sebenarnya kita itu kan bukan pengemis bang, bukan pengemis cinta, suke cinta, bukan pengemis.
0: Nyan.
2: Nah, lagunya salam-salam ini pertanyaan buat Bang Uus yang lagi siaran ya. Selamat sukses, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Dua dengan yang udah masuk tadi lah kita rangkul sebenarnya dari yang pertani sampai ke Bang Andi tadi ya. Nah, kita sapa lah sebenarnya. Nah, terus yang keduanya dengan Pak Lanti. Nah, juga dengan tapi Bang Eli, nah, ada Pak juga dengan Pak Cik Dolah kami yang ada di Semangku Ane. Nah, apa kabarnya Pak Cik Dolah? Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Mun ada ikan bawang dibawa gesuk ikan bawang, mun ada ikan toman bawa ikan toman Pak. Pak Cik Cik Dolah. Ya orang ikan nih Bang Uus.
0: Oh, pantas.
2: Ah, biasanya yang bawakan kami itu ikan.
0: Oh, kamu selalu ai.
2: Nah ini, mudah-mudahan lah dia ada ikan, kalau dia mau ikan itu ya.
0: Ah, boleh.
2: Nah, gua dengan semuanya lah Bang Uus.
0: Kecuali siap.
2: Buat para pendengar semuanya yang selalu setia dengan energi sama sih. Nah, maksudnya di sama sih, Bang Madun nih, Bang Madun kami, kita di sama sih. Asyik dia ada dengan ikan ini Bang Uus. Mudah-mudahan Bang Madun dalam keadaan sehat juga walafiat.
0: Amin.
2: Nah, Pak Isha ini juga ya, yang selalu setia dengan energi sama sih, selalu dia mendengarkan dia. Nah, mudah-mudahan jaga pagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya Bang Usi buat Bang Usi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak buat Bang Pawadi dari Mensemat ya. Nah, itu bungkus ya. Oke, itu dia. Selanjutnya penelpon berikutnya ada siapa ya? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ah, tuh deh. Pak De, apa kabar?
3: Ah, hari itu bagus cerah itu ya.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat di we, jo asing cuaca itu ya. Nah, oke. Okay. Gak ngapain rating tuh, golek-golek ke?
3: Agak nogo tuh yang nunggu radio nado ya.
0: Kena kawan nih suara.
3: Lumayan loka tuh, lumayan bergerak
0: tuh ya. Oh, pantas, gaya ya, nunggu ngesan. Oh. Berarti loka-loka langsung asar ih.
3: Oh.
0: Nah, kayaknya mau bungkus lagu apa tuh Pak deh?
3: Lagu Julaiha.
0: Julaiha.
3: Oh.
0: Dari
3: siapa? Ya,
0: Jamal Mirdad ke?
3: Ah ya.
0: Nah, boleh tuh Siti Julaiha ya. Jamar Mirdad.
3: Tadi ke?
0: Ada.
3: Ah, iyalah.
0: Kita bungkus. Salam ya buat
3: jadi, siapa? Jadi, salam-salam dengan bungkus bertugas. Mudah-mudahan yang kalau makin sehat.
0: Amin.
3: Ah, karena murah kan rezekinya kalau. Mm-hmm. Mari buat anak pemuduhan. Anak umrohkan.
0: Amin. Ya, yeah, mahal ya.
3: Ah, salam dari mulia tadi lah.
0: Oh.
3: Dari mulia sampai ke Bang Bang Pawadi.
0: Oke.
3: Okay. Bang Pawadi juga.
0: Ada tadi Bang Pawadi.
3: Dari mulai sampai ke Bang Pawadi.
0: Betul.
3: Nah, yang di kelas halam jual si mainnya ya, namun belum masuk juga tuh.
0: Siap.
3: Ada ini.
0: Oke Pak De.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Pak De kita di Dungun Cundung ya. Itu dia. Siti Julaiha dari Jamal Mirdad langsung kita bungkus saja. Nah, dari pendengar kita via WhatsApp juga ada yang ngirim-ngirim nih ya. Oke. Bung Us bacakan dulu satu-satu. Assalamualaikum Bang Daus. Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita, benar banget ya. Request lagunya Bang Us dari Cici Paramida Bulan Merindu. Salamnya buat yang Bace, Wanusu, Wanaci, Kibusri, Kaela, Kak Tia, Bang Alimin, Bang Pardi, Bang Pawadi, ya, Kak Cikula, Cik Ambi, Bang De, Bang Budiman, Bang Iman Nabela, dan tertanda dari Mama Nasya. Makasih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo, Pro Dangdut.
4: Itu adalah kita, Bang Us.
0: Iya, mantul.
4: Mantul, kayak kuat panas deh.
0: Cari kuat panasnya, Kak ya. Apa kabarnya, itu yang lama dan dengar suara yang Bang Iman.
4: Nah, ini payah lalu nak masuk ke WA tuh.
0: Oh, gampang tuh ya ada Bang Us dah.
4: Pada hari itu ente ikong dari siaran, caca kisah sama lagi.
0: Ah, si nyacaan ya, patut be panas.
4: Tolonglah mencari yang randup.
0: Oh, itu dia yang randup ya, orang rekat tuh ya. Sambos.
4: Lagunya Bang Us.
0: Lagu apa ya?
4: Lagunya mendapat lewat pintu belakang aja.
0: Oke, lewat pintu belakang.
4: Orang lihat di depan ada orang tuanya ngari juga buat makan separang.
0: Ah, oh, betul. Jadi lewat pintu belakang, balik malam nyujungnya. Ayap ya. Oke, okay, salamnya buat capek Bang Iman.
4: Salam-salamnya minta fotokopinya Wanaci dengan Bang Kak Marajala.
0: Oke. Okay.
4: Karena waktunya udah nak mepet tuh, kajar waktu. Bang Uus, terima kasih Bang Uus.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Assalamualaikum Bang Uus.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak juga buat Bang Iman Nabila. Iya, itu dia. Masih lanjut ya dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Ya, buat Bang Uus tetap semangat selalu. Salamnya buat Wanaci, Cik Kulan, Pak De, Mama Nasa, Ning Sang Sud, Bang Dedi, Bunda Ari, Cik Ipul, Bang Oyot, Bang Jajak, Bang Eli, Kak Tia, dan Bang Yayan nih, Kak Ella dan Bang Senjanya, Kak Aida, Kibu Sri, Bang Lenis, Bang Alimin, yang lain kita pumpung. Putarkan lagunya Bang, dari Mary Amdani ya, Kamu Mas Budi. Wah, Kak Loyo, Kak Kasih dari Bang Uteh yang lagi kepanasan di daerah Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Bang Uteh, walaupun jauh tapi masih selalu mendekat. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Ah, itu deh. Becacak kita kantan nampak.
5: Apa kabar tu?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat alhamdulillah Bang. Oh, saya lama tak dengar suaranya
0: tu. Oh, Bang Mujang Cahaya pun dah lama oh.
5: Yo, banyak kena kacik lawangnya kena buka.
0: Oh, buka jendela tolen kalau ye, daun buka lawang.
5: Iyalah jiku.
0: Jadi menaikkan biok.
5: Kayak kabarnya sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Tahu.
5: Kondisi di Sri Laba tu panas. Cuman di sebelah timur tu tang galopnya ni mandung daerah Sambas.
0: Oh, tapi belumnya ada hari hujan ke jak belah ye.
5: Ih, dan suah tu dah berapa hari tu bedukan aja cara yang mantap tu panasnya.
0: Oh, belum lalu suah sang. Oh, be, kan agak merancah masing bukan agak dengan ikan-ikannya, uang-uangnya lah ya.
5: Be.
0: Okey, lagunya mau lagu apa tu?
5: Masih ada sempat ke sebuah lagu?
0: Sempat kayak gitu ya. Nah,
5: tampaknya rela aja lah.
0: Rela.
5: Ayu Suraya.
0: Ah. Oke.
5: Okay. Rela kena beri hujan, rela kena beri panas, alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Rela juga. Ya, boleh.
5: Salamnya buat Bang Us. Moga-moga sehat walafiat.
0: Amin.
5: Begaya juga dengan seluruh pendengar.
0: Amin.
5: Oh, pendengar ya. Sehat semuanya. Ah, yang tadi yang masih nunggu Bang D, Pak D ya.
0: Au, cocok. Di
5: Usup ya. Belum bergerak tadi masih ya.
0: Nunggu lagunya.
5: Mun nak nyuruh bergerak betulnya abang tadi. Azan udah.
0: Takas ya. Bisa arung.
5: Takas deh. Au. Bapak-bapak pawadi. Si Fulan, Kak Aida, Wanusu, Wanaci, Kak Ye, Nyati Busri. Yang lain-lain kita rangkul habis.
0: Mudah-mudahan
5: sehat walafiat.
0: Amin.
5: Salam dari Sri Laba, Bujang Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya buat Bang Bujang Cahaya, itu dia. Oke, itu dia ya pendengar, dan langsung aja kita putarkan dulu satu lagunya ya di sini. Tapi kayaknya ada via teleponnya, kita sapa dulu deh. Halo, Pro Dangdut.
6: Halo, Pro Dangdut. Adalah kita.
0: Yeah, Wanusu. Lah
6: tunggu
0: tadi. Nampak sih ada dapat lagu untuk Wane.
6: Ada lagu ke?
0: Au.
6: Au di dah orang kedudian tadi udah masuk sebenarnya, kan enggak diangkat.
0: Daan udah ngaran ratingnya situ. Telepon biasa yang kena angkat.
6: Daan mungkin daan muncul ke nomorku ya ratingnya tang daan nampak
0: ya. Biasa munyak telepon biasa daan muncul deh mun lagi nelpon nih. Nah, dah lakak nelpon baru muncul.
6: Dari tadi dah nak masuk tapi dah diangkat.
0: Tumben dia di tok.
6: Dah lagu nyala mek kawan aja lah Us ya.
0: Boleh Wan.
6: Tahu salamnya pertama buat Us yang lagi bertugas di Berdansa selalu.
0: Amin.
6: Ya pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Bang Eli, buat Ella Sepaket, Nia Sepaket, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Pak Uswanan, buat Waki, Maksu, buat Lungam Siah, Bang Ujang Cahaya tadi, terima kasih senggolannya, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Erisa, Alimin, Bang Ujang Sepaket juga, Pak Anjang, Kak Meme Sepaket, buat Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Laniut, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya buat Wanusu Jipah. Nah, kita bungkus. Mohon maaf walaupun tidak dapat lagu ya. Kita bungkus saja lagunya. Buat besok di Jumat malam ada Bang Uus di edisi Ruang Rindu. Waktunya yang paling banyak itu ya. Nah, malam besok kita bisa puas-puas request lagu. Oke, pendengar, baik, kita akan lanjutkan dengan requestan lagu pendengar kita yang akan usah dihadirkan di ruang dengar Anda dengan judul Kembalikanlah Dia.

bergabung, dan yang belum bergabung jangan berkecil hati. Nanti kita bisa akan bertemu lagi di sesi yang selanjutnya. Dan setelah ini kita akan merapat ke Persatu Pontianak untuk mengikuti Mozaik Indonesia. Tetaplah bersama kami, dan Bungus juga pamit undur diri dari edisi Perudangdut. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Agenda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Randa Astacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk ketahanan keluarga. Pendengar, gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah Pak.
2: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendukbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
3: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita. Kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja, ya betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
3: Sosok,
2: ya. Iya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi, baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu,
3: iya,
2: berarti ya.
3: Betul.
2: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendukbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
3: iya, dari mungkin sebelum BKKBN kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
2: 20,9%
3: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
2: Betul,
3: ya,
2: betul.
3: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
2: Yeah.
3: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
2: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
3: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
2: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang.
3: Betul,
2: ya.
3: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
2: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
3: Iya, dampak fatherless.
2: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
3: Betul.
2: Dan kalau untuk gerakan ini apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya. Ya membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
3: Baik, jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama, programnya kita yang itu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di Kampung-Kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
2: Betul, ya kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki. Kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang so budayanya seperti itu.
3: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas.
2: Yeah.
3: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
2: Boleh.
3: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
2: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
3: Ya, ya,
2: kan
3: begitu,
2: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya. Ya,
3: betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
2: Ibu.
3: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan
2: itu. Oke, hal seperti itu ya. Oke.
1: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saat cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagi mana, nanti kalau ada orang yang datang sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini, walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini dan beda sifat beda watak juga,
1: dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Ha. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka tuh mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami. Bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat bahwa itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saat dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca Honda

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet. Rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi, sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakit sakinah, mawaddah, warahmah itu istilahnya dalam rumah tangga, terus ana pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu pintu sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung, orang tuanya, orang tua yang sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah. Kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, orang bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara negara-negara dikatakan wa'an laisa illa masa. biasa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan, ia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
0: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikitlah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insyaallah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
0: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
0: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Asta Cita.
3: Kalau berikut tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
5: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Aitam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya? Iya. Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
6: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
5: ya
6: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
5: Betul.
6: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
5: Siap.
6: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri Pak Dr. Wiyaji.
5: Ya.
6: Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
5: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
6: Iya.
5: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program?
6: Yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Tidak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Ya. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak
5: proaktif gitu ya.
6: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko, gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
5: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
6: Ya, gen otak. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
5: Yeah.
6: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Madel. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh jinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
4: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM.
3: Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah di-launching.
2: BMKG ingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.
4: Dan untuk mengetahui sangat mudah terbakar, diperkirakan terjadi di tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juni 2026.

0: Itulah diantara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 23 Juli 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kemudahan sertifikasi halal melalui jalur self-declare menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Namun, skema ini hanya berlaku untuk produk dengan resiko rendah dan tetap memerlukan pengawasan yang ketat agar kepercayaan masyarakat terhadap label halal tetap terjaga. Kita simak laporannya.
1: Skema sertifikasi halal melalui jalur self-declare memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Namun, hanya diperuntukkan bagi produk dengan bahan baku berisiko rendah. Sementara produk berbahan baku kritis seperti daging, makanan beku maupun olahan kompleks tetap wajib melalui proses audit dan sertifikasi reguler. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat, Agus Wibowo mengatakan, jalur self-declare memiliki batasan yang harus dipatuhi agar jaminan kehalalan produk tetap terjaga. Oleh karenanya, self-declare hanya untuk produk dengan bahan baku yang tidak kritis, sedangkan bahan baku daging atau bahan olahan kompleks wajib melalui audit dengan ketentuan agar kehalalannya benar-benar terjamin.
2: Kita berharap 2026 ini tidak akan mengalami kemunduran lagi. Kenapa? Karena kita berharap sosialisasi baik dari seluruh elemen stakeholder itu bisa lebih masif lagi. Karena kasihan juga pelaku usaha ketika wajib halal Oktober 2026 sudah di-launching, mereka para pelaku usaha kecil ini nggak bisa memproduksi, maka mereka juga nggak bisa berusaha.
1: Menurut Agus, selain kepatuhan pelaku usaha, pengawasan dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi juga menjadi faktor penting. Hal itu diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan maupun praktek yang dapat merugikan pelaku usaha dan konsumen. Karenanya LPPOM UI Kalbar mendorong penguatan pengawasan serta sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai ketentuan self-declare agar kemudahan yang diberikan kepada UMKM tetap berjalan seiring dengan terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal. Hermanta laporkan.
0: Kabupaten Sintang akan menjadi koordinator pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 12 September mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rahsita.
3: Kabupaten Sintang akan menjadi koordinator pelaksanaan Festival Lestari 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 12 September 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan. Ia menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan agenda lingkar temu Kabupaten Lestari LTKL yang akan digelar bersama Kabupaten Sanggau dan Kapuasulu. Kurniawan menjelaskan, dalam festival tersebut akan digelar 3 agenda utama, yakni Business Matching Forum yang akan mempertemukan pelaku usaha daerah dengan

0: calon investor dan mitra bisnis, kemudian kegiatan telusur lapangan untuk memperkenalkan langsung potensi unggulan Kabupaten Sintang kepada para tamu, serta festival ruang publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
1: Pada tanggal 9 sampai 12 September yang akan datang, kita akan menjadi tuan rumah Festival Lestari. Ada tiga tuan rumahnya, Sanggau, Sintang, dan Kapuasulu. Yang menjadi koordinatornya adalah Sintang karena berada di tengah-tengah, dan itu akan dihadiri oleh Mendagri rencananya.
0: Melalui penyelenggaraan Festival Lestari 2026 diharapkan potensi produk unggulan daerah berbasis alam, sektor pariwisata hingga peluang investasi dapat semakin dikenal luas. Festival Lestari juga diharapkan menjadi pintu masuk untuk memperluas kerjasama, menarik investasi berkelanjutan, serta memperkuat posisi Kabupaten Sintang sebagai daerah yang konsisten, mengembangkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dan Indra Sita melaporkan.
2: BMKG Stasiun Meteorologi Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di Kabupaten Sintang di akhir bulan Juli ini. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
3: BMKG Sintang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla di Kabupaten Sintang. Berdasarkan perkiraan BMKG, kondisi lahan dengan tingkat kemudahan terbakar yang sangat tinggi diperkirakan terjadi pada tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026. Prakirawan BMKG Sintang Syahbudin mengatakan kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya resiko terjadinya karhutla sehingga masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar. Selain potensi karhutla, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
4: Dan untuk mungkin sangat mudah terbakar, diperkirakan terjadi tanggal 20, 21, 22, 24, dan 25 Juli 2026. Kami mengimbau para sahabat agar selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi yang mungkin dapat terjadi kapan saja. BMKG selalu mengimbau juga masyarakat agar tetap tenang apabila terjadi bencana, namun dalam hal ini harus selalu waspada.
3: BMKG mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan secara resmi, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran hutan dan lahan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Warta Berita Korwil Nusantara 9 ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak dan dipancar luaskan RRI Sintang dan RRI Ntkong. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Fenomena emak-emak sen kiri belok kanan yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak seharusnya menjadi stigma bagi pengendara perempuan. Struktur Safety Riding Astra Kalimantan Barat menilai kesalahan tersebut dapat terjadi pada siapa saja akibat hilangnya fokus saat berkendara. Berikut kita simak laporannya.
5: Fenomena pengendara yang menyalakan lampu sen kiri namun berbelok ke kanan kembali menjadi perhatian publik setelah ramai dibahas di media sosial. Menanggapi hal itu, instruktur safety riding Astra Kalimantan Barat, Febri Andrian, mengatakan perilaku tersebut tidak hanya dilakukan oleh pengendara perempuan, tetapi juga dapat dialami pengendara lain ketika kehilangan konsentrasi. Menurut Febri, perempuan umumnya memiliki banyak hal yang dipikirkan saat berkendara sehingga berpotensi mengurangi fokus di jalan. Namun dirinya menegaskan kondisi itu bukan berarti semua perempuan berkendara dengan cara yang sama.
6: Ketika berkendara, kalau laki-laki bisa fokus ketika berkendara. Tapi wanita itu beda. Dia akan berpikir, rumahku gimana ya, anak aku gimana ya. Dia banyak pikiran, menjadikan apa dia itu lupa. Nah sebenarnya ketika berkendara yang lupa sen kiri belok kanan itu bukan cuma mak-mak. Terkadang pengendara lain juga kadang lupa.
5: Untuk meningkatkan budaya keselamatan berkendara, Astra Kalimantan Barat secara rutin memberikan edukasi kepada pengendara perempuan, khususnya saat peringatan Hari Kartini. Program tersebut menyasar ibu rumah tangga hingga mahasiswa agar semakin memahami pentingnya keselamatan di jalan.
6: agar mereka tuh paham akan keselamatan berkendara juga. Dan apalagi keselamatan berkendara pun cuma sebagai laki-laki saja, sebagai wanita juga penting banget seperti itu.
5: Febri menambahkan edukasi keselamatan berkendara yang rutin dilakukan Astra Kalimantan Barat terbukti meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip safety riding. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat pemahaman masyarakat sebelum mengikuti sosialisasi berada pada kisaran 70-79%. Setelah mengikuti pelatihan, angkanya meningkat menjadi 90-98%. Hasil tersebut menunjukkan literasi keselamatan berkendara masih efektif meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkendara lebih aman dan mengurangi potensi kesalahan di jalan. Syarusani melaporkan.
2: Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kalangan usia produktif mendorong berbagai pihak memperkuat edukasi keselamatan berkendara. Astra Motor Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak mengajak masyarakat membudayakan semangat cari aman ataupun hashtag cari aman demi menekan resiko kecelakaan. Berikut laporannya.
7: Astra Motor Kalimantan Barat terus mengkampanyekan budaya cari aman melalui edukasi keselamatan berkendara kepada berbagai lapisan masyarakat, termasuk angkasawan Angkasawati RRI Pontianak. Instruktur safety riding Astra Motor Kalbar, Febri Andrian mengatakan, keselamatan berkendara tidak cukup hanya memahami aturan lalu lintas, tetapi juga harus mampu mengenali potensi bahaya di jalan, serta memastikan kelengkapan berkendara, kondisi kendaraan, kesehatan pengendara, dan kelengkapan surat-surat sebelum berkendara.
6: Pada hari ini kita kan sama-sama menjelaskan tentang keselamatan berkendara. Dari pemahaman teman-teman semua sudah paham tentang peraturan berkendara, kita juga harus step level dengan pahamnya akan cari aman. Cari aman di sini itu bukan sekedar paham peraturan, tapi juga paham akan bahayaan di jalan raya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak negatif kecelakaan dan juga untuk menghindari dari kecelakaan tadi.
7: Menurut Febri, kelompok usia produktif masih mendominasi angka kecelakaan lalu lintas. Karena itu, edukasi terus dilakukan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, perusahaan hingga masyarakat umum, bekerja sama dengan Polresta Pontianak dan Jasara Harja sebagai bagian dari target mewujudkan zero accident dan zero fatality pada 2030. Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno menilai edukasi safety riding menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
8: Kecelakaan yang terjadi di jalan itu akibat pertama adalah ketidaktahuan mereka tentang berkendaraan yang aman. Yang kedua tentu perilaku mental. Oleh karena itu dari Honda sebagai layanan kendaraan dan lain-lain itu penting kita menginformasikan, dan dari aparat juga sangat penting. Apalagi kalau kita bisa menggandeng yang lain, satu lagi adalah Jasara Harja.
7: Budi mengatakan kolaborasi antara Astra Motor, Kepolisian, Jasara Harja, dan RRI penting untuk memperluas penyebaran informasi keselamatan berkendara sehingga semakin banyak masyarakat memahami pentingnya berkendara dengan aman dan bertanggung jawab. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan budaya keselamatan berlalu lintas dapat semakin tertanam sejak usia dini. Edukasi yang dilakukan secara berkelanjutan diyakini mampu membentuk pengendara yang lebih disiplin, menekan angka kecelakaan, serta mewujudkan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Hermanta melaporkan.
2: Warga Sintang merespon positif atas dibangunnya rumah pemulihan sampah atau bank sampah Kelurahan Akcaya Sintang. Hal ini bertujuan menjaga kebersihan lingkungan dan menambah penghasilan warga. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
9: Warga Sintang merespon positif upaya nyata yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Aksaya Sintang yang membangun rumah pemulihan sampah atau bank sampah. Program tersebut dapat dilakukan oleh kelurahan lain dan juga desa yang ada di Kabupaten Sintang. Menurut warga Sintang Warni, masyarakat merasa program ini memberikan manfaat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta memberikan tambahan penghasilan ekonomi bagi warga. Warga sangat antusias karena diantaranya jenis sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, dan kaleng dapat dijual serta menghasilkan uang.
10: Kayak botol ke kampung dan balik lagi, itu saya simpen di mobil, saya kumpul, saya kemas rapi, buka saya jual.
9: Ia menuturkan dengan adanya bank sampah tersebut merasa lebih peduli dan tidak lagi membuang sampah atau membakar sampah sembarangan. Warga juga mulai terbiasa memilah sampah langsung dari rumah tangga seperti sampah organik untuk kompos. Lurah Aksaya Persli Viani mengatakan pembentukan bank sampah Aksaya bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Menurutnya, sampah bukan lagi sekedar limbah yang harus dibuang, melainkan dapat menjadi sumber nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Bank Sampah Aksaya di TPS Kelurahan Aksaya, mekanismenya sederhana. Warga membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah, kemudian menjualnya sesuai dengan jenis dan beratnya.
11: Ya, di TPS 3R tidak lagi membuang sampah ke TPA, tapi sampah yang ada kita proses semua menjadi barang-barang yang tentunya bernilai jual.
9: Menurutnya, selain memperoleh tambahan penghasilan, kebiasaan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
12: Info cuaca hari ini.
2: Saudara, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
13: Ya, baik. Terima kasih rekan May di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat kami pantau cuaca cerah berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Sintang terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan. Adapun untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Jumat 24 Juli 2026, kami perakirakan untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas dari pagi hingga sore hari ini, telah terdeteksi ada 162 titik panas, dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan untuk wilayah Kalbar dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan May.
2: Terima kasih Supriyadi, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak.

Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, pelaku usaha dipinta segera dapatkan sertifikasi halal. Kabupaten Sintang, potensi karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat banyak. Sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Jaga ibu peti dengan sikap yang pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing. Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan ataupun DKP Kalbar bersama Balai Pengelolaan Kelautan ataupun Balai PK Pontianak dan Yayasan Sea Life Indonesia melepas liarkan seekor penyu sisik ke laut setelah menjalani proses rehabilitasi di bawah pengawasan dokter hewan Sea Life Indonesia di Klinik Hewan Purnama. Satwa dilindungi itu dilepas liarkan di perairan utara Jungkat, Kalimantan Barat pada Rabu 22 Juli 2026 dan pelepas liaran ini menggunakan kapal pengawas perikanan BI Lau 02 DKP ataupun BI LAO 02 DKP Kalbar mengingat Kota Pontianak tidak memiliki lokasi pantai pesisir sehingga pelepasan perlu dibantu dengan kapal untuk menuju lokasi perairan laut terdekat yaitu perairan laut di utara perairan Jungkat dengan perjalanan laut sekitar 1,5 jam dari Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Natalia Karyawati mengatakan pelepas liaran penyu sisik ini bagian dari langkah nyata dalam upaya pelestarian dan menjaga ekosistem laut terutama di Kalimantan Barat hingga menghasilkan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Natalia menjelaskan penyu sisik merupakan salah satu biota laut yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh diperdagangkan. Menurut dia, selama ini pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan nelayan. Jika dalam aktivitasnya tertangkap biota laut dilindungi, wajib untuk dilepaskan. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengelolaan Kelautan ataupun Balai PK Pontianak, Graziano Raymond mengatakan bahwa sebelumnya tanggal 17 Juli 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat pihaknya menerima laporan terkait adanya seekor penyu yang tidak sengaja tertangkap atau terjaring oleh nelayan saat mencari ikan di sekitar Pulau Panjang Kabupaten Kuburaya. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mendatangi lokasi bersama dokter hewan dari Yayasan Sea Life Indonesia untuk mengumpulkan bahan keterangan dan informasi terkait kronologi tertangkapnya penyu tersebut. Dan penyu tersebut kemudian diserahkan secara sukarela ke Balai Pengelolaan Kelautan ataupun Balai PK Pontianak untuk proses selanjutnya. Dan setelah proses serah terima, satwa dilindungi itu dievakuasi dan rehabilitasi di bawah pengawasan dokter dan selama beberapa hari sebelum dilepas liarkan kembali ke laut.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017 hingga 2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak di berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungutan pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Maka narasi yang beredar mengatakan Kemenhub akan pungut pajak pejalan kaki adalah berita bohong ataupun hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro 1. Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
3: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
4: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Menjadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: will bring honor to us all.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saat cuaca panas, apalagi mungkin setelah selesai olahraga begitu ya, ada rasa ingin cepat-cepat mandi pastinya ya pendengar, karena kita tubuh tuh rasanya panas, rasanya gerah gitu ya. Sayangnya alih-alih mendapatkan sensasi segar ya, sejuk di badan, selesai mandi kadang malah kita seringnya itu mudah berkeringat seperti itu. Makanya ada orang yang mengatakan, aduh habis mandi kok malah keringatan gitu ya. Apalagi kalau kita buru-buru, misalnya habis mandi mau apa, undangan gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya hal ini bisa terjadi? Yang pertama pendengar ya, adanya pengaruh meningkatnya suhu tubuh yang lebih tinggi. Jadi suhu tubuh yang tinggi terjadi karena beberapa hal, misalnya karena setelah berolahraga ataupun mungkin faktor hormonal, memakai pakaian yang ketat atau mungkin mengenakan pakaian yang tidak menyerap keringat gitu ya. Dimana selain itu juga ada penyebab lain seperti misalnya memakan makanan yang pedas, lalu apalagi minum-minuman yang mengandung kafein, kehamilan ataupun faktor penyakit. Nah, meningkatnya suhu tubuh ini saat tidak sedang sakit biasanya tuh diiringi dengan rasa gerah, panas, lengket, berkeringat gitu ya. Dan meski dengan mandi biasanya masalah ini tidak teratasi. Dalam artian ya, suhu tubuh kita yang panas ini sebenarnya kalau mandi pun tidak teratasi. Makanya ada beberapa orang yang kalau habis olahraga, habis melakukan aktivitas berat, tidak langsung mandi ya, tapi mereka memutuskan untuk duduk dulu, istirahat dulu, katanya ngadem dulu supaya tubuh setidaknya sejuk sedikit gitu ya. Jadi habis mandi gak langsung keringetan lagi. Lalu apa sih solusinya kalau ternyata dengan mandi tubuh kita tetap panas, tidak teratasi lah suhu tubuh yang tinggi ini? Yang pertama, ya tadi sudah saya sebutkan ya pendengar, kita coba bisa menurunkan suhu tubuh sebisa mungkin, misalnya dengan minum air putih, lalu mengenakan kipas angin ya, atau mengganti pakaian yang longgar dengan harapan suhu tubuh itu bisa kembali stabil. Hindari juga memakai pakaian dari bahan sintetis ataupun berkualitas rendah yang biasanya menjadi penyebab keringat bau meski baru saja mandi gitu ya. Jadi jangan langsung mandi pendengar ya, kalau habis olahraga keringat-keringat masih basah gitu. Harapan kita kan biar segar, keringat hilang, enggak sih ya. Malah seperti itu nanti kita habis mandi tambah gerah lagi.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani?
1: Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
2: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
2: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
1: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat, dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan, Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
5: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Harul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
4: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
6: Saksi, saksi, saksi. Saksi, saksi.

0: Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan Ketua Ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Isi tosida itu apa?
3: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada Ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Tosida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Eri Susanto terkait laporan PT Tosida Indonesia ke Ombudsman.
5: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
3: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
4: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Eri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Eri Susanto.
5: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
3: Dari Pak Eri ya.
5: Terus?
3: Nah, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
5: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
3: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
5: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
3: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja kami.
5: Saksinya mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
3: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
5: Tidak ada yang menyaksikan.
4: Advokat pendamping terdakwa Eri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Eri Susanto menerima uang atensi dari PT Tosida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
6: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
7: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
6: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan.

0: Perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Johari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
3: ABU has put together, well, internally, AI policy.
4: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
3: Over 220, include some of the very big members who have taken the lead role.
2: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
5: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
2: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
7: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
6: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
7: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
8: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
7: Program pemberdayaan IKM hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madesari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
10: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
9: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
10: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
9: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
10: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku, sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
9: Jadi sampai saat ini kita masih
10: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dengan otoritas tempat, tentunya juga kita akan terus.
1: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
11: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPRO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, isi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
12: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
11: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
13: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga ke tingkat nasional.
11: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Herodeski Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan lain-lain.

Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas. Kiranya dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, kaum muda, bahkan anak-anak mendengarkan siaran ini, Tuhan sendiri memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Mari kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan, sebab firman Tuhan selalu sanggup menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, meneguhkan yang goyah, dan mengarahkan kita untuk hidup semakin berkenan kepadanya. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan tema membawa jiwa datang kepada Yesus. Baik, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita untuk memulainya dalam doa. Kita akan membuka siaran mimbar agama Kristen kita pada malam hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih karena pada malam ini engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firmanmu. Kami percaya Tuhan, firmanmu hidup dan berkuasa. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang rela berkorban, dan iman yang tidak mudah menyerah dalam membawa orang datang kepada Kristus. Berkati setiap pendengar siaran ini malam hari ini, jamahlah mereka yang sedang sakit, kuatkan mereka yang sedang bergumul, hiburkan mereka yang sedang berduka cita, dan penuhi setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya,
yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada kita semua, apa mujizat terbesar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup seseorang? Mungkin jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang berkata, Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Ada juga mungkin yang berkata, Tuhan mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga kami. Ada juga mungkin yang berkata, Tuhan membuka jalan pekerjaan ketika semua pintu terlihat tertutup. Semua jawaban itu benar. Namun, ketika kita membaca Injil, kita akan menemukan satu kenyataan yang menarik. Hampir semua mujizat Tuhan Yesus diawali oleh seseorang yang datang kepadanya dengan iman. Tetapi dalam kisah Markus pasal 2 ini sedikit berbeda. Ada seorang lumpuh yang sama sekali tidak mampu datang sendiri. Ia ingin bertemu Yesus, tetapi tubuhnya tidak sanggup membawanya. Ia membutuhkan orang lain. Kalau hari itu tidak ada 4 sahabat yang mengangkat tandunya, kalau hari itu tidak ada orang yang rela memikul bebannya, tidak ada orang yang mau bersusah payah membawanya, boleh jadi dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bukankah gambaran ini sangat mirip dengan keadaan dunia saat ini? Banyak orang yang lumpuh secara rohani, mereka hidup tanpa pengharapan. Mereka terluka, mereka terikat dosa, mereka tidak mengenal Kristus, mereka tidak tahu jalan menuju keselamatan. Mereka membutuhkan seseorang yang mau membawa mereka kepada Yesus. Saudara, ada satu hal menarik dari kisah ini. Alkitab tidak pernah mencatat nama orang lumpuh itu. Nama keempat sahabatnya juga tidak pernah disebut. Mengapa? Karena yang terpenting bukan siapa mereka, yang terutama adalah siapa yang mereka bawa. Inilah inti dari pelayanan. Pelayanan bukan supaya nama kita terkenal, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dianggap hebat, tetapi supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus kembali ke kota Kapernaum. Berita kedatangan Yesus segera tersebar di kota itu, sehingga dalam waktu singkat rumah tempat Yesus mengajar dipenuhi orang. Bahkan Markus mencatat bahwa sampai di depan pintu tidak ada lagi tempat. Bayangkan suasana rumah itu. Ada orang yang sungguh haus firman. Ada yang ingin melihat mujizat. Ada yang hanya penasaran saja. Ada juga ahli Taurat yang datang bukan untuk belajar, tetapi hanya untuk mencari kesalahan Yesus. Nah, di tengah kerumunan itulah datang 4 orang yang sedang mengusung seorang lumpuh. Mereka hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mereka harus membawa orang itu bertemu Yesus. Dari kisah ini, kita belajar beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan semangat pantang menyerah. Dari ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Ayat yang ketiga berkata, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bayangkan perjalanan mereka. Mereka sudah berjalan cukup jauh. Mereka sudah mengangkat beban yang berat. Mereka sudah mengeluarkan tenaga. Mereka pasti berharap sesampainya di rumah itu mereka segera bertemu dengan Yesus. Tapi kenyataannya berbeda. Rumah itu penuh sesak. Tidak ada jalan masuk. Kalau kita berada di posisi mereka, mungkin kita akan berkata, ah, nanti saja, lain kali saja, hari ini terlalu ramai, tidak mungkin bisa masuk. Tapi 4 sahabat ini tidak berpikir demikian. Mereka mencari jalan lain, naik ke atas rumah. Mereka membongkar atap, lalu menurunkan tandu tepat di hadapan Yesus. Luar biasa. Hambatan tidak menghentikan mereka.
hambatan justru membuat mereka semakin kreatif. Ada satu kalimat yang sangat indah, berbunyi begini. Ketika satu jalan tertutup, iman akan mencari jalan lain untuk membawa orang kepada Yesus. Saudara, bukankah dalam pelayanan kita sering mengalami hal seperti itu? Ada anggota keluarga yang terus menolak diajak beribadah. Ada teman yang mengejek iman kita. Ada anak muda yang semakin jauh dari gereja. Ada orang yang tampaknya begitu keras hati. Apakah kita berhenti? Tidak. Kasih sejati tidak mudah menyerah. Kadang Tuhan memakai perhatian kecil yang kita lakukan. Kadang lewat kunjungan-kunjungan yang kita lakukan. Kadang melalui doa yang terus-menerus. Kadang lewat teladan hidup. Kadang lewat percakapan sederhana yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Semua itu dapat menjadi jalan yang Tuhan pakai membawa seseorang kepada Kristus. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat pelayanan jangan padam hanya karena satu pintu tertutup, sebab Tuhan sanggup membuka pintu yang lain. Apakah saudara sudah lama mendoakan pasangan hidup yang belum percaya? Jangan menyerah. Apakah saudara sudah berkali-kali mengajak seseorang datang kepada Tuhan tetapi selalu ditolak? Jangan menyerah. Bisa jadi usaha yang ke-10, doa kita yang ke-100, atau undangan yang kesekian kalinya justru menjadi saat di mana Tuhan bekerja. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan hati yang rela berkorban. Sekali lagi, membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan hati yang rela berkorban. Ada hal yang sering tidak kita sadari. Keempat sahabat itu tidak memperoleh keuntungan apapun. Mereka tidak dibayar, mereka tidak dipuji, mereka bahkan tidak disebut namanya. Tetapi mereka tetap melayani. Mengapa? Karena kasih tidak menghitung untung dan rugi. Bayangkan apa yang mereka lakukan. Mereka mengangkat seorang lumpuh, memanjat atap, membongkar atap rumah, menurunkan tandu dengan sangat hati-hati. Mereka mungkin mendapat cibiran. Bisa saja ada orang berkata, mengapa merusak atap rumah orang lain? Mengapa membuat keributan? Tapi mereka tidak memikirkan komentar orang. Yang mereka pikirkan hanya satu, orang sakit ini harus bertemu dengan Yesus. Pelayanan memang selalu memiliki harga. Ada yang mengorbankan waktu, ada yang mengorbankan tenaga, uang, kenyamanan, bahkan ada yang mengorbankan hidupnya. Ya. Ilustrasi yang sangat menyentuh adalah tentang kisah 5 misionaris di Ekuador yang melayani suku Waurani. Mereka terbunuh ketika pertama kali berusaha memberitakan Injil di sana. Secara manusia pelayanan itu tampaknya gagal. Tetapi beberapa tahun kemudian, istri dan rekan-rekan mereka kembali datang dengan kasih Kristus ke daerah tersebut. Orang-orang Waurani akhirnya menerima Injil. Lihat, apa yang tampak sebagai kegagalan justru menjadi benih kebangunan rohani. Demikian juga pelayanan kita. Mungkin kita belum melihat hasil hari ini, tetapi Tuhan sedang bekerja. Pengorbanan yang dilakukan dengan kasih tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, membawa jiwa kepada Yesus harus lahir dari iman. Sekali lagi, membawa jiwa kepada Yesus harus lahir dari iman. Ayat yang kelima menjadi pusat dari seluruh kisah ini. Dikatakan di situ, ketika Yesus melihat iman mereka. Perhatikan, ya, ada kata ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus tidak bilang, aku melihat tenaga mereka. Aku melihat pengorbanan mereka. Aku melihat usaha mereka.
Tetapi yang Yesus lihat di sini adalah iman mereka. Iman yang bagaimana? Iman yang bekerja, iman yang bertindak, iman yang tidak hanya diucapkan saja. Iman mereka memiliki bentuk. Iman itu mengangkat tandu, iman itu berjalan, iman itu mencari jalan, memanjat atap, membongkar atap, menurunkan tandu. Kitab Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman sejati selalu menghasilkan tindakan. Mereka percaya kalau orang ini bertemu Yesus, hidupnya pasti berubah. Saudara, apakah kita masih memiliki iman seperti itu? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus masih sanggup mengubah kehidupan seseorang? Kalau kita benar-benar percaya, kita tidak akan berhenti membawa orang kepada Kristus. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yesus memberikan yang paling dibutuhkan. Ini bagian yang paling indah menurut saya. Orang lumpuh datang dengan harapan disembuhkan dari kelumpuhannya. Tetapi Yesus terlebih dahulu berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa? Karena Yesus tahu kebutuhan terbesar manusia bukanlah tubuh yang sehat, melainkan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Banyak orang mengejar kesembuhan jasmani, banyak orang mengejar berkat materi, tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Pengampunan dosa, keselamatan kekal, damai dengan Allah. Sesudah dosanya diampuni, barulah Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Jadi tubuhnya dipulihkan, hatinya dipulihkan, martabatnya dipulihkan, masa depannya dipulihkan. Inilah Injil. Yesus tidak hanya memperbaiki kehidupan manusia, tetapi Yesus menyelamatkan manusia. Dan ketika orang lumpuh itu bangkit berjalan keluar, semua orang takjub dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, empat orang itu tidak pernah menjadi tokoh terkenal. Nama mereka tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi karena mereka mau membawa satu orang kepada Yesus, terjadilah tiga hal besar. Pertama, satu jiwa dipulihkan. Yang kedua, banyak orang menyaksikan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, Allah dimuliakan. Orang-orang berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saya percaya bahwa ketika gereja Tuhan hari ini memiliki semangat yang sama, pantang menyerah, rela berkorban, dan bertindak dengan iman untuk membawa jiwa kepada Yesus, maka Tuhan masih akan melakukan perkara-perkara besar. Akan ada keluarga yang dipulihkan. Anak-anak yang kembali kepada Tuhan. Akan ada kaum muda yang bertobat. Akan ada orang-orang yang diselamatkan. Dan dunia ini akan melihat kemuliaan Allah. Sebelum kita mengakhiri perenungan ini, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah orang lumpuh di sekitar kita yang perlu kita bawa kepada Yesus? Apakah kita masih memiliki semangat yang pantang menyerah? Apakah kita masih rela berkorban demi keselamatan jiwa? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus sanggup mengubah hidup seseorang? Kiranya ketika Tuhan memandang gerejanya hari ini, Tuhan masih menemukan orang-orang yang bersedia menjadi empat sahabat itu. Bukan mencari nama besar, bukan mengejar pujian, melainkan setia membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya satu orang yang dipulihkan, tetapi banyak orang akan memuliakan Allah dan berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih
karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa panggilan setiap orang percaya bukan hanya menikmati keselamatan, tetapi juga membawa orang lain datang kepada Yesus. Ampuni kami apabila selama ini kami lebih sibuk memikirkan diri sendiri daripada memikirkan keselamatan jiwa-jiwa di sekitar kami. Ampuni kami apabila kami mudah menyerah ketika menghadapi penolakan, mudah lelah dalam melayani, atau kehilangan semangat untuk bersaksi. Tanamkan di dalam hati kami kasih yang besar kepada jiwa-jiwa. Berikan kepada kami semangat yang pantang menyerah, hati yang rela berkorban, dan iman yang percaya bahwa Engkau masih bekerja dan sanggup mengubah setiap kehidupan. Kami berdoa bagi keluarga kami yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau. Jamah hati mereka, bukakan jalan agar mereka juga mengalami kasih dan keselamatan di dalam Kristus. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami, tetangga kami, rekan kerja kami, dan setiap orang yang masih jauh dari Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk membawa mereka datang kepada Yesus. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Kabupaten Sambas dan dimanapun berada. Jadikan gereja-Mu gereja yang hidup, yang mengasihi jiwa-jiwa, dan yang setia memberitakan Injil. Berkati para hamba Tuhan, majelis, penginjil, guru sekolah minggu, penyuluh agama, dan setiap pelayan-pelayan-Mu agar tetap setia melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, limpahkan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia, sehingga kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati senantiasa terpelihara. Bagi setiap pendengar mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas malam ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan menurut kehendak-Mu. Yang sedang bergumul, Engkau kuatkan. Yang kehilangan pengharapan, Tuhan hiburkan. Yang sedang mengambil keputusan, mari berikan kepada mereka hikmat. Yang bekerja, Tuhan berkati. Yang melayani, Tuhan teguhkan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi setiap rumah tangga kami, dan biarlah hidup kami dipakai Tuhan menjadi berkat, sehingga semakin banyak orang mengenal Yesus dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita sudah sampai di penghujung acara Mimbar Agama Kristen kita pada malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas. Sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya. Jangan lupa siaran Mimbar Agama Kristen setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dan apa itu, Dodi?
1: Kau tidak perlu tahu.
0: Sepertinya asik sekali ya.
1: Iyalah asik, menghasilkan lagi.
0: Wah, ajarin saya dong.
1: Ah, kamu ini mengganggu saja. Tapi, kamu serius? Mau saya ajarin?
0: Iyalah, Dot. Saya mau dong. Daripada bingung mikirin kerjaan yang gak jelas penghasilannya.
1: Iya, benar Gilang. Zaman sekarang susah nyari duit. Tapi kalau kamu udah kenal ini, pasti kamu ketagihan.
0: Maksudnya gimana nih? Bisa kayak mendadak gitu?
1: Iya, masa kamu gak tahu tentang permainan ini? Dasar kamu ketinggalan. Di mana-mana orang udah pada tahu dan viral.
0: Oh, ini yang judi online itu ya?
1: Shh, jangan keras-keras. Kamu ini gimana sih? Nanti teman-teman lain dengerin tuh.
0: Ups. Maaf. Emang kamu udah dapat duit berapa dari sini, Dot?
1: Ya banyak lah. Ini buktinya. Saya bisa beli HP yang semahal ini.
0: Wah, HP yang seharga puluhan juta ini. Jadi ini hasil dari judi online ya? Wah, saya juga mau dong, Dot.
1: Ya sudah, sini. Tapi kamu harus punya modal dulu.
0: Ya, tapi sekarang kan belum gajian.
1: Udah, gampang. Nanti saya pinjamin dulu. Tapi nanti bayar ya.
0: Iya, gampang lah itu. Yang penting, kamu ajarin dulu dan menghasilkan.
1: Kalau kamu menang, jangan lupa bayar utangmu ya. 2 kali lipat ya.
0: Tenang, Dodi. Saya akan bayar berkali-kali lipat untuk kamu.
1: Asik. Ayo kita mulai.
0: Duh, kok saya jadi deg-degan ya?
1: Apa sih kamu ini? Kayak orang jatuh cinta saja. Tapi percaya deh, ini rasanya memang kayak orang lagi jatuh cinta. Susah mau dilepasin.
0: Nah, bener kan? Terus diapain lagi tuh, Dodi?
1: Udah, saya pasang dengan setoran sesuai dengan duitmu ya. Kamu mau menang banyak kan?
0: Iya, mau.
1: Oke, kita tunggu beberapa menit lagi ya.
0: Lama ya?
1: Udah, jangan risik ya. Kita pura-pura sibuk aja. Nggak enak sama orang-orang kantor pada niatin kita.
0: Iya nih. Jadi sales mobil ini kok susah banget ya? Udah hampir sebulan, saya nggak pernah dapat target.
1: Makanya, kamu bergaul dong kayak saya.
0: Pantas saja, kamu nggak pernah susah ya. Walaupun pencapaian target tidak terpenuhi, tapi kamu tetap bahagia. Ternyata ini yang kamu lakuin.
1: Udah, kamu nggak usah banyak omong. Coba kita lihat ya, hasilnya gimana ini.
0: Iya, cepatlah. Saya udah nggak sabar.
2: Super win!
1: Wah, mantep banget nih. Kamu menang, Gilang. Wih, gak tanggung-tanggung. Menang langsung 100%.
0: Terus gimana cara ambil uangnya nih, Dodi?
1: Udah, kamu tenang aja ya. Nanti saya proses dulu. Setelah itu, baru saya kirim ke rekening kamu. Setelah dipotong utang kamu.
0: Udah, kamu potong aja 3 kali lipat.
1: Serius nih?
0: Iya, serius. Kalau gitu, saya ketemu Pak Deni dulu ya.
1: Ya udah sana.
0: Dian, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tumben udah pulang, Mas?
0: Iya, hari ini alhamdulillah tidak terlalu sibuk.
3: Oh iya, gimana prospek kerjaan, Mas? Aman kan?
0: Ya, begitulah. Jadi sales tidaklah mudah, sayang.
3: Iya, Mas. Tidak ada pekerjaan yang mudah kok. Semua harus penuh perjuangan dulu baru ada hasilnya. Yang penting kita selalu sabar dan tabah ya, Mas.
0: Iya sih. By the way, ini ada rezeki buat kamu.
3: Hah? Apa ini, Mas? Amplop tebal banget, ya Allah.
0: Iya, buka aja.
3: Masya Allah, uang sebanyak ini. Ini bonus dari kantornya Mas ya?
0: Udah, intinya kamu senang kan?
3: Iya, alhamdulillah Mas. Tapi ini halal kan Mas?
0: Iya halal, masa haram?
3: Iya, maafkan Mas. Aku sebagai istrimu, wajar kan bertanya? Kita kan udah janji untuk saling mengingatkan, iya kan Mas?
0: Iya. Udah, kamu siap-siap, kita makan di luar ya.
3: Iya Mas, tapi jangan bohongin aku ya Mas. Kita membina rumah tangga ini susah payah loh. Jangan sampai ada hal-hal yang Mas sembunyiin dari aku.
0: Iya, apa sih sayang? Udah, kamu siap-siap, aku udah lapar nih.
3: Ya udah, tunggu ya.
4: Sabar ya Bapak Ibu, kita akan selesaikan masalah ini dengan Pak Doni.
5: Iya Pak. Uang DP mobil saya udah saya setor ke Pak Doni. Katanya mobil udah mau keluar. Buktinya udah hampir sebulan gak ada kabarnya.
6: Iya benar. Saya juga udah setor uang DP sama Pak Doni. Hanya janji-janji saja. Kalau bisa, saya mau ketemu langsung dengan dia, Pak.
4: Iya. Sabar semuanya ya. Kami juga sudah menelpon pihak kepolisian untuk menjaga hal-hal yang gak diinginkan terjadi.
0: Pak Doni, ada apa ini, Pak? Kok orang pada rame?
4: Itulah bilang, saya juga kaget. Tiba-tiba nasabahnya Doni datang untuk minta pengembalian uang DP mobil. Karena udah terlalu lama katanya. Menurut mereka, Doni ini menawarkan tanpa pengurusan berkas yang berbelit bisa langsung dapat mobil. Ini kan gila.
0: Ya Allah Pak Den, Terus gimana nih Pak kita menghadapi mereka?
4: Ya udah, kita tunggu Doni aja. Kenapa ini semua bisa terjadi? Dia ini sudah banyak nipu orang. Kasihan bapak dan ibu ini.
0: Jangan-jangan uangnya dia pakai judi online Pak Den.
4: Lah kok kamu tahu?
0: Anu Pak, saya sempat dengar sih.
4: Dasar memang Doni itu ya. Sudah lama saya ingatkan, jangan coba-coba judi online. Kalau nggak mau hancur hidupnya. Kamu ikut-ikutan juga ya Gilang?
0: Saya Pak, saya tidak Pak, hanya sedikit aja Pak.
4: Ya Allah Gilang, jangan teruskan ya. Bisa bahaya hidupmu. Kamu nggak mau kan rumah tanggamu hancur?
0: Iya Pak Den, saya nggak lakuin lagi Pak.
4: Nah, itu Doni datang.
1: Maafkan saya Pak Denny.
4: Doni, kamu sudah tahu kan kenapa bapak dan ibu ini datang ke sini?
1: Iya Pak, saya tahu. Mereka adalah nasabah saya, Pak.
5: Mana tanggung jawabmu, Pak Doni?
6: Iya, kami minta uang dikembalikan saja.
1: Maafkan saya, Bapak Ibu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menggantikan uang Bapak dan Ibu.
5: Loh, Pak Doni ini gimana?
6: Ya sudah, kalau begitu, tangkap dan penjarakan aja dia, Pak Polisi. Enak aja, kami udah susahnya.

Demikianlah Sandiwara Radio, produksi Teater Angkasa RRI Palu dengan judul Rayuan Judi Online. Naskah drama Maria Immaculata Triastuti, produser Rabia Ponto, sutradara Erwino Asyura, rekaman Irfan Maulani, musik editor Amal Fajri, para pendukung Mahmudin Usman Jumba, Joko Nurcahyo Sujari, Nur Fadila, Erwino Asyura, Ronald Nathan Nugrawan, dan Cahaya Suci. Sampai jumpa.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Persatuan RRI Pontianak masih temani Anda. Pendengar, kali ini di program Ngobras kami ingin membahas satu tren yang belakangan ramai kembali ya di dunia olahraga pendengar, yaitu Hyrox. Nah, pernah dengar kan atau pernah lihat mungkin fitness influencer atau di media sosial lah lebih banyaknya ya, yang mulai menggaungkan satu, ini sebenarnya bisa kita katakan sirkuit atau sejenisnya CrossFit Hyrox yang akan kita bahas pokoknya pendengar. Dan ini adalah satu-satu olahraga kebugaran yang memadukan lari dengan latihan fungsional dalam satu rangkaian kompetisi. Nah, setiap peserta memang harus menyelesaikan beberapa kali lari ya, yaitu sejauh 1 km yang diselingi 8 tantangan fisik seperti sky arc, kemudian sled push, sled pull, terus ada burpee, broad jump, rowing, farmer's carry, sandbag lunge, dan juga wall balls. Nah, format yang sama diterapkan di seluruh dunia sehingga hasil peserta dapat dibandingkan secara objektif, menjadikan Hyrox ini sebagai salah satu ajang fitness yang berkembang pesat secara global karena banyak yang ingin pencapaiannya begitu ya, menjadi salah satu tolak ukurnya lah begitu. Tapi tidak bisa sembarangan ya pendengar ya, untuk Anda-anda yang masih belum pernah berolahraga secara rutin belum pernah ada latihan yang khusus, tiba-tiba mau ikut Hyrox, sebaiknya jangan ya. Bahkan beberapa fitness influencer yang saya ikuti juga mereka perlu latihan khusus begitu ya waktunya untuk mengikuti Hyrox ini, karena bahkan ada juga yang gagal finish begitu ya, bahkan padahal sudah latihan loh, apalagi kita-kita yang mungkin jarang berolahraga. Nah, untuk Hyrox pertama kali diperkenalkan di Jerman yaitu pada tahun 2017 oleh Christian Tuske, seorang penyelenggara ajang olahraga berskala internasional bersama dengan Moritz Fürste, mantan atlet hoki lapangan Jerman yang meraih 3 medali Olimpiade. Keduanya sebenarnya awalnya tuh ingin menciptakan sebuah kompetisi yang bisa diikuti oleh siapa saja, mulai dari atlet profesional hingga masyarakat umum yang memang gemar berolahraga. Nah, ajang Hyrox sendiri pertama kali digelar di Hamburg pada tahun 2018 dan langsung menarik ratusan peserta. Sekarang udah masuk ya di Indonesia. Nggak tahu nih di Pontianak udah ada belum ya? Kalau misalnya pendengar sudah ada lihat mungkin di Pontianak sudah ada, boleh sharing ke kami pendengar ya. Nama Hyrox sendiri ini merupakan gabungan dari hybrid dan rockstar yang mencerminkan perpaduan antara latihan kekuatan dan daya tahan. Berbeda dengan kompetisi kebugaran lainnya, Hyrox ini memiliki standar lintasan dan juga urutan tantangan yang selalu sama. Pokoknya Hyrox ya seperti itulah pokoknya ya di setiap negara. Dan hal ini memungkinkan peserta untuk membandingkan catatan waktu mereka dengan atlet lain dari berbagai belahan dunia tanpa dipengaruhi perubahan format perlombaan. Nah, popularitas Hyrox sendiri terus meningkat ya karena dianggap lebih mudah diakses dibandingkan dengan beberapa kompetisi kebugaran lainnya. Peserta tidak perlu melalui babak kualifikasi, pokoknya kita bisa ikut dalam kategori umum gitu pendengar ya. Sementara kategori profesional juga sebenarnya disediakan ya bagi atlet yang ingin menghadapi tantangan dengan beban yang lebih berat. Dan tingkat penyelesaian lomba yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa olahraga ini memang dirancang agar dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dengan tingkat kebugaran yang berbeda-beda. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan Anda atau dengan latihan Anda selama ini seperti apa pendengar. Nah, di sisi kesehatan, Hyrox menawarkan banyak manfaat karena mengombinasikan latihan kardio dan kekuatan dalam satu sesi. Meningkatkan stamina juga, kemudian melatih koordinasi tubuh. Selain itu, peserta juga dituntut ya memiliki strategi sendiri, konsistensi dan ketahanan mental untuk menyelesaikan seluruh rangkaian tantangan tanpa kehilangan ritme. Bagaimana? Tertarik pendengar? Karena sekarang Hyrox memang benar-benar berkembang ya menjadi kompetisi fitness terbesar di dunia dengan penyelenggaraan di puluhan negara dan ratusan ribu peserta di setiap seasonnya. Pertumbuhan yang pesat ini tentunya juga menunjukkan bahwa konsep olahraga yang menggabungkan kekuatan dan daya tahan ini semakin digemari begitu ya oleh masyarakat global. Dengan format yang inklusif dan mudah diikuti, Hyrox ini diperkirakan akan terus berkembang. Tidak seperti olahraga-olahraga musiman yang semusim saja sudah hilang begitu ya, tapi kemungkinan ini nanti akan terus berkembang nih, diperkirakan akan terus ada sebagai salah satu olahraga kebugaran paling populer di masa depan.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RI Pontianak.
2: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
3: Iya Bu Sita, biasalah buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
2: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
3: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
2: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
4: Program makan bergizi gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: lagi asik.
1: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
1: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
1: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
1: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 pendengar, yang mana artinya kita akan putarkan beberapa koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara untuk Anda. Dari playlist Persatu RRI Pontianak silakan untuk dipilih pendengar ya. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Yang udah antri dari tadi di telepon ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Juleha Pancabakti.
0: Kak Juleha di Pancabakti. Apa kabar, Kak?
1: Kabarnya sehat-sehat lah.
0: Sehat-sehat ya.
1: Walaupun kaki yang masih sakit.
0: Masih sakit, Kak?
1: Masih.
0: Ampun. Boleh dah tuh dicekin ke dokter tuh.
1: Ah, iya.
0: Jangan dong dibiarin. Takut makin.
1: Lagunya yang cewek.
0: Penyanyi wanita ya, Pati bacain ya. Ini ada beberapa grup musik juga ya pendengar. Ada The Course, Breathless, kemudian ada Diana Ross dengan I'll Be There, Christina Aguilera, I Turn To You, TLC, Waterfalls, terus ada Roxette dengan It Must Have Been Love, dan juga Spice Girl, Wanna Be. Yang mana tuh?
1: Patih ya pilihkan ya.
0: Patih pilihin boleh.
1: Pokok mana yang favorit Patih lah.
0: Boleh nanti Patih.
1: Maklum lah uang tapannya nyebut Patih.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Cuma nanya aja sih mikir. Siapa sih cewek?
0: Siapa salamnya buat siapa Kak Juleha?
1: Salamnya kan kaki ini mulai nih. Salamnya Patih loh ya, sekeluarga mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, Kak Juleha juga.
1: Pulangnya hati-hati. Ini malam Jumat Patih ya. Juga buat Aura dan Pak Mo. Nanti marah nanti dan tinggal. Nepon deh nanti.
0: Iya.
1: Yalah Aura dengan Pak Mo mudah-mudahan sehat selalu. Buat Wati yang ada di Sungai Rengas. Buat Bang Hendra yang ada di Sempawah, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Cik Nur, buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Aja Arbia, buat Kak Manis Manila, Mama Nurul dan Bapak Nurul, Bang Japar dan Kak Nila, buat Oma yang ada di Perumahan Borneo, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tin, Bang Awi, Sekandai ya, Bang Bahtiar, Mbah Kakung, Bu Ali, buat apa lagi ya? Iyalah, semua lah dari asal budget. Oh iya, spesialnya buat Amoy yang ada di negeri Kuching.
0: Lagi di Kuching.
1: Di negeri tetangga, itu di Kuching, Malaysia. Mudah-mudahan betah di sana ya, Moy. Iyalah, selamat pergi, selamat balik lah ya.
0: Amin.
1: Juga buat Abah Umiknya yang ditinggalkan di Pontianak, mudah-mudahan sehat selalu. Ayolah buat Patih sama tugas Patih ya.
0: Makasih Kak Juleha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas pulih ya untuk kaki Kak Juleha ya, dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi begitu ya. Tapi memang saya nggak bisa kasih saran apapun ya, nggak bisa saran disuruh urut lah atau apalah, karena emang belum tahu begitu ya deteksinya. Mungkin emang harus ke dokter dulu Kak Juleha. Semangat untuk sembuh tentunya ya. Kemudian ada di WhatsApp ya, selamat malam Cik Nur.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Al-Fatih yang baik hati menyenangkan hati.
0: Selamat malam Cik Nur, sehat-sehat.
2: Selamat malam. Alhamdulillah sehat walafiat, gemuk berdempung, ceria sepanjang hari.
0: Ceria sepanjang hari. Benar. Malam ini
2: harus.
0: Bau penyanyi dari pria atau wanita nih Kak Cik Nur?
2: Kayak grup ya tadi tuh.
0: Ada tadi grup penyanyi.
2: Rose, siapa tadi itu?
0: The Course, Breathless. Boleh.
2: Bolehlah tuh.
0: Untuk Cik Nur ya.
2: Kan berarti kan enggak tersendiri bagi anu gitu kan.
0: Sapa salam, ya. Silakan.
2: Sapa salam terutama buat Pati, sekeluarga, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Semoga yang terbaik buat Pati.
0: Amin.
2: Segala-galanya baik. Lanjut. Buat Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy Abah dan Umi juga. Lanjut. Mak Kam, Bu Aja Alpia, tadi Dulaiha, Bang Hamdan Hana juga, Bang Herman, Mak Ye, Anista. Ada juga Rani Maharani, Bang Odiantonya, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut. Ada juga Wadi sama Mama Yohana. Dadah Wadi, Cik Nur dah gabung. Lanjut. Mak Mok, beserta Pak Mok Aura, semoga sehat selalu Pak Mok. Lanjut. Ada Dino Pasmilan, Bang Rosi Nurjana juga. Dilanjut, ada Atika, Lina Panantika, Mbak Tini, ada Niko juga. Lanjut, Koko Wali, Koko Budi, ada Koko Wandi juga. Lanjut, Awi udah ya, Bang Batia, Bang Mbak Yanti CL dan Bang Sulai juga. Ada Bang Boyka. Lanjut, ada Nita di 40 AC, Anita juga di Landa, buat Bang Ciki juga, Mbah Kakung, Kang Tabib Ade, lanjut.
0: Lanjut.
2: Ada juga, ini Kanda Yahya, Mak Edra Singgit, ada juga Manis Manila di Pinyo, Hendra Gunawan, Manjang Siti, Emil juga, lanjut. Ada Darul di Mendalo, Bang Dedi Sungai Duit, Mama Eti, yang Bang Badol, Bang Deden, Diona di Kupang. Lanjut yang di Sambas, ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, ada Bang Imanabella, Bang Alimin, Wanusu, Wanaci, Tia, Ella, Nia, Lanius, yang lain Bang Gambi juga di Pemangkat. Yang lain semua tampak terkecuali, dari Bang Amin Sanjaya sampai yang nama Zainab. Mua-mua. Bu Anna Tanrai, lupa Cik Noh. Sama Bang Andre Opan, Bang Sukotina, Mas Elba, Bang Juna, ya. Makasih ya.
0: Iya,
2: buat Cik Noh. Buat Momoan dibungkus habis.
0: Dibungkus. Iya, terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bang Wardi udah didadain sama Cik Nur ya. Jadi harus gabung nih. Gak mau kalah dong tentunya ya. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.

0: Juga ada Juleha, keluarga Pak Am dan anaknya sehat ya. Buat kakak sama Pak Ardiantonya, Mama buat Cece, buat Mama Nurul dengan Bapak. Terus buat tapi ya Mbak Ayu, Mbak Diona, Mbak Tini, terus buat Kak Emma Bang Junai, Kak Dina Bang Suko, terus buat Bang Amin, Bang Imran, buat Wardi, Tejo, Bang Awi, Abang I, Bang Hendra, terus apa lagi ya?
1: Siapa?
0: Bang Imel, Makam, terus buat Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia, Pak Usu Putri, Bang Bawadi, Wan Haji, Wan Usu, Bang Iman, Bang Halimin, terus buat Pak Karim, baca pagi ya, udah masuk nih, enak, terus Pak Batakong,
1: iya.
0: Terus buat Bang Sofian, Bang Deden, baca pagi ya, Kak Nita, Ciamoy, Kak Nila, Bang Japa. Iyalah buat semua-semua yang tidak bisa, mohon maaf.
1: Buat apa
0: sekeluarga, mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin.
0: Apa yang tercapai, ya hati-hati baliknya. Makasih banyak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Ura dan Pak Mo udah bergabung ya di Ruang Rindu Mancanegara edisi hari ini. Kita lanjut lagi ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Bang Hendra.
2: Malam Bang Fati yang lawal, yang ganteng.
1: Bang Hendra. Amin. Bang Hendra sehat. Juga nih yang lebih lawar lagi. Sehat dong Bang Hendra, gimana kabar ya?
2: Sehat juga,
1: sehat.
2: Alhamdulillah kita semoga sehat semua ya.
1: Amin, selalu
2: monitor,
1: sehat.
2: Monitor, maupun pendengar dimanapun berada.
1: Malam ini penyanyi pria belum ada yang pilih nih, mau Pati bacakan dulu gak buat Bang Hendra?
2: Pria
1: ya lah. Penyanyi pria ya, Pati bacain dulu ya. Siapa tahu ada satu lagu yang Abang suka nih. Ada penyanyi dari Jerman, Du, Peter Maffei. Kemudian ada I Swear. Dari Jerman ya.
2: Iya.
1: Lagunya, oke boleh. Sapa salam buat siapa nih Bang Hendra?
2: Nah, kita salam balik untuk channel tadi di Bakawa ya. Buat Kak Aura sama Pak Mok tadi itu sehat-sehat selalu ya Pak Mok. Buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha di Pancar Bakti sama Bang Nafhananya, semoga sehat selalu. Buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Tanjaya, Ismail Jongkat, buat Koko Ali, Mbah Kakung, buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Jaka Suara, buat Anis Tadi Buka, buat Anjang Siti di Ulala Kubu.
1: Iya.
2: Untuk semua lah ya Bang Fati ya.
1: Iya.
2: Tanpa terkecuali. Buat Bang Fati saya ucapkan banyak terima kasih.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Selamat malam Bang Fati.
1: Selamat malam juga Bang Hendra, sehat selalu. Selamat mendengarkan ya koleksi lagu-lagu nostalgia Mancanegara edisi hari ini pendengar. Dan setelah ini masih akan kami hadirkan kembali Ruang Rindu ya. Nanti untuk Anda yang ingin telepon-telepon lagi setelah lagu-lagu ini kita putarkan. Tadi kita sapa-sapa dulu deh ya. Yang ada di WhatsApp tadi yang bergabung siapa nih Fati bacain dulu. Ada Mak Jang Siti, kemudian Kak Bu Ana, di Bu Ana belum diangkat tadi teleponnya. Bang Jafar juga. Abis nih ya kita balik lagi ya, angkat-angkat telepon ya. Wanaci di Sambas Galing katanya Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu, mau menyapa teman-teman aja kata Wanaci ya. Salam buat Cik Nur, Mak Jang Siti, Aura, Ani Maharani, Mama Nurul, Wanusu, Tia Ella, Kak Mar, Heli, Imanabela, Alimin, Pak Usuanan, Bang Herman, Bang Dedi, Bang Jafar, Bang Yahya, Bang Indra, Jaka Suara, Darul, buat semua yang dengar aja lah katanya. Buat Fatih, terima kasih. Oke, Wanaci di Sambas Galing, terima kasih ya sudah bergabung via WhatsApp. Nanti lagunya pasti cari-cari lah ya untuk Wanaci di Sambas ya. Setelah ini pendengar, kami masih akan kembali lagi temani Anda, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kali ini kita lanjutkan ya, telepon dari pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Pilih-pilih lagu Nostalgia Mancanegara dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Kita ke penelpon pertama dulu di WhatsApp, ada Bu Ana. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Yang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ana? Lah, kok terputus? Kepencet ya kayak Bu Ana ya. Kepencet, keputus barusan ya teleponnya. Tunggu dulu pendengar, kita coba terhubung kembali bersama dengan Bu Ana di Tanrai. Tahan dulu penelpon lain, supaya kita antri lah gitu ya pendengar ya, Tribuana. Halo Bu Ana, selamat malam. Terputus tadi ya Bu ya?
1: Halo.
0: Ah, kepencet kah? Iya. Malam ini kita dengan lagu-lagu Nostalgia Mancanegara nih Bu Ana.
1: Yang laki-lakinya Pati.
0: Masih ada banyak ya, I Swear dari All For One. Lalu ada John Sekada dengan Just Another Day.
1: Yang Chris, kedua aja Pati.
0: John Sekada, Just Another Day. Boleh untuk siapa salamnya Bu Ana?
1: Buat Al Pati, semoga sehat selalu, sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Reopan, Emma dan Manjunai, Tina dan Masukur, Makam, Anista, Anja Siti dan Imel, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Kenor, Bang Bahtiar, Ismail Jungkat, Wati, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Ani Maharani, Bang Ani Sanjaya sama ayangnya, Bang Dedi,
0: iya.
1: Aura, Yona di Kupang, Ayu Grepa, Dina, Mbak Dini, Mbak Naci, buat Pak Usu Busri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, buat Ella, Mbak Tia, Mia, nah, buat semua-semua lah ya Pak Tia.
0: Iya Bu Ana.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana sudah bergabung ya. Kita ke penelpon di 734987. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Bang Pati.
0: Iya, selamat malam Bang Wardi.
2: Malam juga.
0: Apa kabar Bang Wardi?
2: Alhamdulillah Bang, sehat.
0: Alhamdulillah sehat-sehat ya. Tadi udah didadain tuh sama Cik Nur ya, suruh gabung.
2: Didadain.
0: Harus diutangkan nih kalau Bang Wardi belum gabung nih. Didadain. Malam ini kita dengan lagu-lagu Nostalgia Mancanegara nih Bang Wardi.
2: Oh mancanegara.
0: Mau penyanyi pria atau wanita?
2: Pria Bang, masih ada pria Bang.
0: Masih ada All For One, I Swear. Kemudian ada Christian Bautista, The Way You Look At Me, Clay Aiken dengan Moon River, dan juga Enric Iglesias dengan Hero.
2: Bagus-bagus Pak lagunya Bang
0: ya. Dong.
2: Yang terakhir ya Bang.
0: Yang terakhir ya, Enric Iglesias dengan Hero. Spesial nih buat Bang Wardi ini. Sapa salam untuk siapa Bang?
2: Sapa salam pertama buat Bang Fati. Ya, semoga sehat selalu keluarga juga Bang.
0: Amin.
2: Amin. Terus buat Bu Ana tadi juga ya. Buat Cik Nur, Bakau, terus buat Bang Jafar Kak Nila, terus buat Bang Indra, Pak Tia, Bang Amin Sanyaya, buat Aura Pak Mok tadi itu, terus Bu Juleha, buat Pak Sukur Butina juga Bang ya. Buat Makam, Manjang, Pak Sadi, dan semua-semua tanpa terkecuali lah Bang ya.
0: Untuk semua-semua. Iya.
2: Terima kasih lagi, selamat tugas Bang.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya Bang, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Wardi sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi hari ini. Kita ke penelpon di WhatsApp, ada Mak Anjang Siti. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Iya, halo.
3: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Fatih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gak kedengaran ya suaranya Mak Anjang ya?
3: Iya.
0: Iya iya, tadi ternyata dibisukan tuh. Nah, apa kabar Manjang?
3: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Aman terkendali.
0: Aman
3: seperti
0: terkendali.
3: Biasa. Banyak makan konsumsinya nih, makan ketupat, makan apam, makan bubur pedas.
0: Ada acara apa itu?
3: Kalau apam nih acara Manjang ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun Manjang.
3: Ya,
0: Berkah panjang umur, ya. Sehat selalu.
3: Ini kalau bubur pedasnya memang makan favorit Manjang.
0: Iya tuh enak tuh.
3: Tupat juga. Akhirnya tiga jenis buat satu hari.
0: Siapa yang buat tuh, yang masak tuh?
3: Manjang sendiri sayang, makannya dibagi-bagiin rumah ke rumah gitu.
0: Oh gitu.
3: Sampai ke lain dusun sampai.
0: Kita sih doain Manjang aja nih yang terbaik nih ya, pendengar-pendengar yang lain juga ini. Ya. Malam ini lagu-lagu nostalgianya lagu-lagu barat mancanegara Manjang.
3: Dipilihin Al-Fatih aja ya.
0: Iya boleh, nanti Al-Fatih pilihin ya.
3: Manjang, salam-salamnya fotokopi yang itulah. Yang mana yang disebutnya lah Manjang Bungkus Abis.
0: Boleh.
3: Manjang doakan ya semuanya penyiar maupun pendengar. Mudah-mudahan buka pintu surga, pintu rezeki, diangkat derajatnya, diampunlah dosanya.
0: Amin.
3: Dijauhkan dari segala bencana. Yang sakit diangkatlah penyakitnya, yang sedih bahagiakan, yang susah disenangkan. Yang rezeki jauhi dekatkan, beri kebahagiaan dunia dan akhirat. Direndahkan diri kita, diberi Allah petunjukkan, ditetapkan pendirian kita. Amin. Dimudahkan urusan kita. Semuanya lah dalam keadaan sehat, panjang umur, murah rezeki. Amin ya Rabb Alamin.
0: Amin.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Itu dia. Makasih Manjang Siti. Sehat-sehat juga Manjang yang sedang berulang tahun ya. Pendengar lain boleh nih nanti sambil telepon sambil ucapin ulang tahun buat Manjang Siti ya. Untuk itu melengkapi playlist kita di Pro 1 malam ini pendengar. Nah sudah ada beberapa lagu ya, kita akan dengarkan bersama. Dan setelah ini masih akan kami hadirkan kembali Ruang Rindu di ruang dengar Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Kita sudah masuk di segmen ketiga untuk Ruang Rindu Mancanegara edisi hari ini 23 Juli 2026. Silakan pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, pilih-pilih lagu mancanegara ya dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak, silakan. Bang Jafar tadi belum gabung. Masih bisa enggak ya Bang Jafar ya? Sambil kita angkat telepon dulu ya, 7349877. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya Kang Herman.
1: Iya dengan Kang Herman nih.
0: Di 28 Oktober ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Kang Herman? Saya sehat sekeluarga.
1: Alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat Allah.
0: Ah, kita itu. Masih sehat. Damang-damang wayanya.
1: Ya baik, keluarga alhamdulillah. Harapan saya akan pat juga keluarga teman-teman lain ya.
0: Amin. Saya. Malam ini kita requestnya lagu-lagu mancanegara nih, Kang Herman.
1: Ah, Tepito ya.
0: Siapa tadi?
1: Tepito.
0: Judul lagunya?
1: Judulnya Tepito. Penyanyinya siapa? Semacu sambo,
0: Allah semacu sambo sering. Kurang jelas nih, berarti dengar suara ya. Coba Kang Herman.
1: Penyanyi itu Allah semacu sambo.
0: Judul lagunya?
1: Judul lagunya? Pepito. Pepito.
0: Pepito.
1: Pepito.
0: Pepito.
1: Pepito.
0: Coba nanti pasti sambil cari-cari lah ya Kang Herman ya.
1: Nah, gue tahun 55 ini. 59 tahun 59.
0: Sambil sapa salam dulu buat siapa nih Kang Herman?
1: Salam buat Amoy dan kawan-kawan. Pengajian Amoy dan kawan-kawan. Terima kasih karena sudah ke rumah menitipkan sembako kemarin tuh. Mudah-mudahan sembako yang diberikan di kami itu akan dibalas Allah dengan lebih baik dan berkahnya.
0: Amin.
1: Yang diberikan berkah, yang memberi juga rezekinya murah, berkah dan sehat.
0: Amin.
1: Terima kasihlah untuk Amoy dan kawan-kawannya. Dan dengar-dengar kabar, soal ini kemarin tuh Amoy lagi berangkat ke negara jiran, dia ke Kuching.
0: Betul.
1: Urusan ini apakah bisnis siapa kita pun juga tidak tahu ya. Oke, dia ke Kuching. Itu kita menyapa Bang Pak Haji, ada Usubu Sri, ada Wan Ati Onusri sama-sama, ada itu apa, Adi Rosadi di Simpang 4, kemudian juga ada Rodia sama Pina sama Maidan Pinjerati di Arang Palak, rumah di Arang Palak Pinjerati, rumah di Manggi. Dan tidak lupa untuk Bang Ramli yang tadi Pemangkal yang sudah lama menghilang, Cik Nur di Bakau, Abang Matiar, Abang Awi, ada itu, nah, Hana, Handan, Bilaiha. Diona di Kupang, selamat sore Diona. Ayu di Maluku, juga, mudah-mudahan selalu sehat.

0: Aling at from Jim.
1: Dengan siapa tadi?
0: Tom John. Anda?
1: Tom John. Oke, okay. Sambil pada cari-cari lah nih ya, Bang ya.
0: Ya, salam untuk semuanya lah tanpa terkecuali Eci Nur juga kau. Dia enggak pernah melupakan saya kok. Anista di UK-nya, mudah-mudahan Anista sehat. Dan yang belum tersapa, mudah-mudahan di belakang juga nanti akan menyapa kembali. Untuk Kang Pati, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Iya, Sampurasun.
1: Sampes, terima kasih sudah bergabung ya. Nanti Pati putarin lagu dari Tom Jones lah ya. Delilah, bagus nih ya untuk Kang Herman dan juga tadi ada temannya sepertinya ya. Tadi Pati lupa menyapa. Siapa tadi di sebelah Kang Herman tadi? Lupa menyapa pula. Lalu kita ke telepon di WhatsApp ada Bang Jafar. Selamat malam.
2: Selamat malam Pati.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buang
2: rindu, buang berbagi rindu. Ori lewat lagu.
1: Iya. Tadi sempat bergabung belum terhubung kayaknya tadi ya Bang Jafar ya. Oh, ketiduran ya ampun. Kita ganggu dulu dikit nih. Lagunya mau penyanyi pria atau wanita nih Bang Jafar?
2: Mas ada ga?
1: Siapa tadi?
2: Roxette.
1: Roxette masih ada. It Must Have Been Love ya. Okay, boleh. Sapa salam buat siapa Bang Jafar, silakan.
2: Buat Pati, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin.
2: Berapa amoknya buat Wardi, buat Enok, Kak Marcelpa sama Bang Junainya, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanfur sama Kak Serina, Wanaji, Wanusu buat Yona di Kupang, Wardi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Busri, Pak Herman, Bang Yahya, buat Bang Awi, buat Pak Wadi, Manabela, Bang Halimin, buat Bang Amin Sanjaya, buat semuanya Pati, salam sehat selalu.
1: Buat semuanya. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu Bang Alfat yang ganteng.
1: Iya Bang Jaka Suara, apa kabar? Ini
3: puji dulu baru minta lagu, nih kok gak dapat lagu nanti.
1: Dapat dong.
3: Kalau ceweknya lagu apa lagi Bang?
1: Penyanyi wanita kita masih punya Diana Ross dengan I'll Be There. Dan juga ada Christine. Nah,
3: itu aja ya.
1: Oke, boleh.
3: Juga selamat ya untuk Manjang Siti ulang tahun yang ke berapa belas tahun nih Manjang. Ada Bang Pak Karim di Jangkang 2, juga ada Mbak Las Jemdira Saujaya, Mbak Kakung Direto, Imel di Kuala. Juga ada di Sambas, Subah Sambas maksud saya, Bang Lanius di Subah Sambas, Mama Eti di Bengkayang. Juga buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Elak di Sambas, Nabila di Sambas, Bang T juga di Sambas, juga ada Nia di Sambas, juga ada Kiki di Landak, Yunita di Landak, Nita di Pabulu Aceh, Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, Ayu Greva di Adis, ada Elnikan Anista di UKA, juga buat Bang Dedi di Sungai Duri, Kandayahya juga, juga ada Bang Awi, tidak lupa juga ada Manis Manila di Pinyu, ada Bang Alimin ya, juga buat Koko Budi, Koko Wandi dan Koko Ali. Cukup baik. Juga semuanya tanpa terkecuali untuk
1: Bang Alfati.
3: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Jaka Suara. Sebelum ke panel form selanjutnya ada Bang Deden di sana ya. Fatih mau coba sapa-sapa dulu pendengar yang udah chat tadi di WhatsApp, ada Bang David Siburian ya, Kalimantan Barat, mau request lagu Before katanya. Oke, nanti kita coba cari-cari ya. Salam-salam buat pendengar radio yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali. Ini khusus buat Ibu Pendeta Christine Sitorus yang tetap semangat dalam pelayanan, amin katanya. Baik, terima kasih Kak David Siburian. Lalu ada Bang Amin Sanjaya juga, Ruang Rindu katanya, salam buat semuanya di mana saja berada dari A sampai Z tanpa terkecuali. Lagunya Pati pilihin, sebelum dan sesudahnya diucapin terima kasih katanya. Terima

0: Terima kasih Bang Amin Sanjaya dan juga ada satu lagi Kak Ayu Greva di Hadis ya. Request lagu Christian Bautista. Oke nih dari tadi belum keluar-keluar lagu ini ya. The Way You Look At Me. Salamnya katanya untuk semuanya dan untuk Fatih selamat bertugas. Terima kasih Kak Ayu Greva di Hadis ya. Ada Bang Deden di telepon, selamat malam Ruang Rindu. Ah, kecilnya suara Bang Deden nih.
1: Sudah kecil.
0: Ah, dah kedengeran. Nah,
1: sekarang.
0: Bang Deden. Lagi di mana nih?
1: Sekarang udah pulang Pekanbaru.
0: Oh, bukan baru nih udah sekarang nih. Ya. Tapi masih
1: di Aceh.
0: Masih gabung di Pontianak lah ya. Iya, tapi sehat-sehat Bang Deden.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga sekeluarga. Malam ini kita masih dengan playlist lagu-lagu nostalgia mancanegara Bang Deden. Ada pilihan kah penyanyi pria atau wanita?
1: Oh, New Kids on the Block.
0: New Kids on the Block. Coba pada cari dulu ya sambil. Sambil adanya new, adanya cuma step by step nih Bang.
1: Yang lain ada?
0: Abis benar-benar dah semua nih. Playlist kita nih abis kena reset Bang. Sayang kan. Udah lagu-lagu yang enak nih. Paling adanya cuma step by step ya untuk Bang Deden ya.
1: Oke lah itu aja lah.
0: Sapa salam buat siapa Bang Deden, silakan.
1: Sama buat Fatih ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, Bang Deden juga ya.
1: Buat Bang Jakar Suara juga. Bang Jafar juga.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Indra di Pempawa. Buatnya Kak Diana di Kupang. Buatnya Cik Nur. Kak Aura dan Pak Mok juga. Pokoknya untuk semua-semua lah, tanpa terkecuali.
0: Untuk semua-semua, boleh.
1: Terima kasih Mati ya.
0: Terima kasih Bang Deden. Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Deden barusan juga sudah melengkapi playlist kita di segmen kali ini pendengar ya. Tadi Kak Ayu Greva lagunya katanya Christian Bautista, udah disiapin di playlist juga nih. Oke deh kalau gitu pendengar, kita akan kembali lagi ya setelah beberapa lagu yang mau lewat. Setelah ini tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Eits, kelewatan pendengar ya. Masih bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara, silakan bergabung WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Bang Man P3.
0: Bang Man.
1: Ya.
0: Di mana Bang Man?
1: Sungai Jawi.
0: Bang Man di Sungai Jawi. Apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik-baik. Ya, salam kenal. Kayaknya pasti buat pertama lah dengar suara Bang Man nih.
1: Oh. Orang lama, kalau orang-orang RRI lama tahu Budiman Tahir, kenal.
0: Mm-hmm. Sama Pati baru gabung nih kayaknya Bang Man.
1: Jarang masuk dengan Pati itu, karena saya biasa masuk di lagu barat.
0: Ah, ini lagu barat nih pas nih.
1: Nah, saya dengar lagu barat. Ini tadi Bang Pati.
0: Mm-hmm.
1: Cuma saran untuk Bang Pati.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu apa tadi Bang Herman tuh kan mesan lagu Pepito, judul tuh Pepito.
0: Itu yang Pati cari tadi itu.
1: Bos, itu lagu grup Spanyol. Lagu kumpulan tuh lagu bahasa Spanyol semua. Orang kan Spanyol juara dunia sepak bola. Mungkin jadi Bung Herman pengen dengar lagu bahasa Spanyol kali kan. Saya dulu ada koleksi lagu itu dulu. Waktu saya masih kecil sekali kan. Apa saya beli. Ada kumpulan lagu Los Campos tuh. Tidak salah.
0: Los Macu Machu Chambos.
1: Machu Chambos. Jadi kalau
0: gini, oh Pepito Bapak, Mi Corazón ini ya.
1: Pepito Mi Corazón. Gitu. Jadi kalau misalkan Bang Pati itu enggak ada lagunya, cepat di-download ya Bang Pati, dari YouTube tuh banyak.
0: Boleh.
1: Kalau yang pesan lagu pun kirim WA gak, ini judulnya jadi tidak salah. Jadi kan Bang Pati kan cepat bisa di-download dari YouTube gitu kan. Cepat ya. Ya, jadi sama-sama enak gitu kan. Sama-sama dapat. Nah, kalau apa lagu tadi itu Tom Jones.
0: Iya.
1: Yang Delilah itu kan. Itu kan memang lagu lama juga tuh kan. Itu tentangan itu, kalau menurut versi orang Nasrani itu tentang Nabi Samun yang dalam bahasa mereka disebut Samso. Jadi Delilah itu istri Nabi Samun. Kalau istilah Pak Ustadz tuh Samun Ar-Razi. Kalau orang Kristen tuh nyebutnya Samson. Nah, yang meruntuhkan tiang itu kan.
0: Iya.
1: Lama ada tuh. Tahun 57 lama tuh. Nggak salah saya tuh. Masih bagus lama. Bang Pati kalau di YouTube tuh ada film Samson Delilah tuh. Enak, bagus. Anaknya.
0: Boleh.
1: Gambarnya terang, bagus.
0: Padahal lagu... Film lama padahal ya.
1: Rekam dengan kamera bermutu tinggi. Begitu.
0: Baik.
1: Tapi masih bagus. Nah, kemudian saya ini minta lagu yang agak mudah sedikit lah, Bang Pat. Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra, judul lagunya?
1: My Way.
0: My Way, oke. Okay. Yeah. Sambil Pati cariin ya. Siapa salah buat siapa nih?
1: Sepertinya, apalah Bang Pati.
0: Iya.
1: Kulakukan dengan caraku.
0: Betul tuh. Nah,
1: itu sikap mungkin agak ego ya. Seolah-olah tidak mau dengarkan kata orang, seolah-olah gitu kan. Lagu itu juga bisa berarti dia teguh pendirian. Bisa juga berarti dia memang keras kepala. Nah, ada dua pengertian di sana. Terima kasih Bang Fatih ya.
0: Iya.
1: Salam kenal.
0: Iya, salam kenal juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Siapa barusan tadi ya, Bang Man di Sungai Jawi, atas insight-nya dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara nih, yang Fatih sendiri juga ternyata masih meraba-raba begitu ya. Dan enak-enak ternyata lagu-lagu pilihan dari pendengar ini, pendengar ya. Nanti akan kita putarkan My Way dari Frank Sinatra, spesial buat Bang Man di Sungai Jawi. Lanjut, penelpon di 734987 dan juga WhatsApp 0811 5701042. Ada Bang Badul di Kaltara. Selamat malam Fatih, pilihin lagunya ya katanya. Pilihin aja lagunya, oke. Nanti Fatih cariin satu lagu yang enak nih. The Way You Look At Me enak nih, Christian Bautista. Belum ada yang pilih juga boleh ya. Kemudian katanya salamnya untuk semua teman-teman yang monitor. Untuk Fatih, semangat dan sehat selalu. Oke, terima kasih juga ya Bang. Badul di Kaltara. Baik pendengar, sambil kita nantikan ya, kita putarkan dulu beberapa koleksi lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

the dance floor, but I can't. No, digger!

berkeliaran di sekitar rumah jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tidak pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

0: coret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Tentang sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
3: Terpusat di Kopdes.
2: Ini tadi.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
4: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50. Termasuk
1: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamarli Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
1: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
1: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
2: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
3: Saksi, saksi, saksi. Saksi apa?
4: SK Gatot
3: siapa Pak?
4: SK Gatot
3: Heru atau Pak yang Enos Pak?
5: Pak Gatot.
3: Pak Gatot yang berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Ya. Oke, siap.
4: Terima kasih banyak Pak John.
2: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda, kami pilihkan kembali. Beberapa di antaranya kami hadirkan kembali pada dini hari ini bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kopi Pro 3 seperti biasa ya, di sekarang tanggal 24 Juli 2026 di hari Jumat. Setiap Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kita akan ngomongin Pancasila. Topiknya pada dini hari ini tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Itu adalah topiknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal itu bersama

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

0: Ingatan Peristiwa.
1: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
0: Memori Kolektif Bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasinda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah peta, sekolah perwira peta di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Kali ini bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Fajar Nugroho, ditemani di ruang gatekeeper ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, ada Bung Zahran, dan kerabat kerja tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda di dini hari hingga pagi nanti. Dan seperti yang kami informasikan sebelumnya, Kopi Pro 3 setiap Jumat dini hari ini kerjasama dengan Pusaka Indonesia tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kita sudah terhubung dengan narasumber kami pada dini hari ini, ada Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kabar baik ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Saya penasaran nih, kenapa mengangkat tema ini? Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Pak Setio.
1: Wah, ini pertanyaan yang juga tidak gampang dijawab ya, Pak ya. Tapi kita bisa berangkat dari fakta ya, bahwa belakangan ini bagaimanapun juga ada keprihatinan dari masyarakat banyak ya. Bahwa ya mereka itu belum melihat birokrasi betul-betul melayani kepentingan rakyat. Ya, sehingga tentu saja ada ide, ada harapan terjadi reformasi birokrasi supaya menjadi lebih melayani rakyat, lebih mengayomi rakyat, lebih menjadi alat rakyat untuk mencapai kesejahteraannya. Begitu Bung Fajar.
0: Nah, kalau kaitannya reformasi kaitannya birokrasi dan pelayanan publik, birokrasi itu ya, apakah kita bicara soal ASN utamanya?
1: Oh ya, tentu saja. Jadi kalau di masa lalu
0: ya,
1: birokrasi itu kita sebut sebagai pamong projo,
0: okay,
1: pamong praja ya. Dan kalau sekarang ya kita menyebutnya sebagai aparat sipil negara. Sebelumnya kan pegawai negeri sipil.
0: Begitu
1: dong saja.
0: Iya. Ya. ASN dan pelayanan publik. Jangan-jangan Pak Setio menyoroti juga RRI ini. RRI kan ada ASN dan juga melayani publik sebagai lembaga penyiaran publik. Saya deg-degan nih Pak Setio. Tapi gini, birokrasi Indonesia dikenal rumit, berlapis-lapis, banyak pintu. Padahal sudah banyak sekali terobosan yang dilakukan untuk mengatasi itu. Birokrasi satu pintu, banyak kita dengar. Birokrasi satu pintu, pelayanan satu pintu, itu banyak sekali. Yeah. Slogan seperti pelayanan itu banyak sekali. Tapi, satu atap ya. Tapi dampaknya itu, end usernya yang menikmati pelayanan itu adalah masyarakat. Untuk itu, malam atau dini hari ini, kita coba undang pendengar, bagaimana respon pendengar ya sejauh ini tentang pelayanan publik dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, utamanya daerah sih biasanya ya. Daerah yang dekat dengan keseharian Anda masyarakat. Birokrasi itu kan sistem, Pak Setio. Birokrasi itu adalah
1: birokrasi
0: sistem,
1: itu institusi. Institusi yang ada orangnya, ada sistemnya, Pak.
0: Betul. Artinya apa output, apa yang dihasilkan outputnya itu berlandaskan aturan. Ada aturan mainnya. Sama seperti kita main petak umpet, aturannya ada. Jadi yang menjalankannya itu ya sesuai dengan aturannya, sehingga permainannya menyenangkan. Sementara birokrat adalah orangnya
1: yang melaksanakan. Oke.
0: Nah, yang perlu direformasi itu birokrasinya atau birokratnya sih?
1: Ya, Mas Fajar, kalau kita bertanya kepada publik ya secara umum ya, pasti ada jawaban dua-duanya Mas Aja.
0: Oh, dua-duanya.
1: Sebagai sebuah sistem ya, diharapkan bisa direformasi dari sisi personalnya, dari sisi para birokratis sebagai orang yang menjalankannya juga tentu saja butuh juga direformasi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, begitulah kurang lebih ya. Tapi kita bisa menyoroti dari satu hal, Bung Fajar ya. Ya, kasus yang terbaru lah, Bung Fajar ya. Kan bagaimanapun juga pejabat Kejaksaan Agung misalnya itu kan bagian dari birokrasi ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, ketika kemudian beliau-beliau yang diamanati untuk menegakkan hukum, ternyata malah diciduk karena melanggar hukum, kan itu
0: ironi ya.
1: Itu saja menjadi sebuah ironi. Nah, ya hal-hal seperti ini yang sebetulnya memang menjadi pemicu kita untuk merenungkan, tampaknya memang perlu ada reformasi yang serius, meskipun tidak gampang ya secara praktikal ya, tetapi secara konseptual pun tidak, RRI sudah ikut berkontribusi lah.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar Pertiga, ya baik Pak Setio, baik pendengar Pertiga, kalau dalam sekolah saya dulu, ketika saya di bangku sekolah, kita dapat pelajaran Pancasila itu seminggu sekali paling ya, dengan paling 2 jam mata pelajaran. Nah, di Pro 3 RRI kebetulan bersama dengan Pusaka Indonesia, kita seminggu sekali nih, lumayan ya, kita mengingatkan kembali Pancasila. Tapi kaitannya dengan Pancasila dan reformasi birokrasi serta pelayanan publik. End usernya yang menikmati pelayanan, yang mempunyai pengalaman tentu Anda pendengar. Apa yang perlu reformasi? Apakah sudah baik pelayanan publiknya? Seperti pembuatan KTP, KK, atau apa namanya? Sekarang ini yang ramai kemarin itu masuk sekolah. Bagaimana? Karena di curhatan di sosial media itu, waduh, itu sampai kalau fotokopi dan berkas-berkas itu dijadikan satu, bisa dibikin buku, kata teman saya. Banyak banget yang harus dikumpulkan dan terlalu banyak prosedurnya, persyaratannya. Itu tadi, itu adalah birokrasi yang kita apa namanya, kita bahas pada dini hari ini. Birokrasi apapun itu, soal pelayanan publik yang Anda dapat sepengalaman Anda di tempat Anda ya, di daerah. Seperti di Makassar ada Pak Wibi. Halo Pak Wibi.
2: Halo, selamat dini hari Bang.
0: Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Silakan Pak Wibi ke Pak Setio.
2: Ya begini Pak Setio, kalau di Makassar yang saya rasakan sendiri, itu pelayanannya itu sangat baik, sangat bagus.
0: Alhamdulillah.
2: Tidak bertele-tele, tidak seperti dulu waktu tahun-tahun yang dulu itu banyak inabah. Tidak, artinya gratis, tidak ada pembayaran.
0: Oh, nggak ada pembayaran ya, gratis. Ya, kalau tulisannya di depan pintu itu gratis gitu ya, berarti di dalam juga gratis ya, Pak Wibi ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Gratis luar dalam gratis.
0: Ah, oke.
2: Okay. Tidak juga dipersulit, artinya lancar lah. Ya, dia kayak zaman dulu itu kan
0: begini. Itu pengalaman Pak Wibi ngurus apa nih? Dokumen seperti KK, KTP atau lain sebagainya?
2: Ya, saya ngurus KTP anak saya.
0: Oh, KTP. Ya, itu pengalaman Pak Wibi ya?
2: Iya,
0: iya. Berarti sudah baik.
2: Sudah baik, sudah baik
0: sekali. Oke, okay, alhamdulillah. Terima kasih Pak Wibi.
2: Bali.
0: Ya, yang lain silakan di itu Makassar di daerahnya Pak Wibi, karena tentu saja mungkin saya sama-sama di Makassar, tapi mempunyai pengalaman yang berbeda. Silakan. Kalau menurut Anda, bicara soal reformasi birokrasi dan pelayanan publik kaitannya dengan Pancasila, ini apa yang harus dilakukan? Nah, bicara soal aparatur sipil negara, kita ngomongin birokrasi, ngomongin aparatur sipil negara ya Pak Setio ya. Sementara bicara tentang jabatan, pejabat itu kan harusnya meritokrasi. Right man in the right place, orang yang kompeten di bidang yang
1: posisi yang tepat,
0: tepat di posisi yang tepat.
1: Iya.
0: Tapi kita kan kenal juga nih, ada mutasi, ada apa namanya, orang yang menjabat itu sesuai dengan harus ada persyaratannya, golongannya dan lain sebagainya, sehingga banyak juga KPK melakukan OTT kepada pejabat daerah karena adanya jual beli jabatan. Jual beli jabatan yang artinya jabatan itu yang harusnya diisi oleh orang yang kompeten sesuai dengan persyaratan, meritokrasinya tidak berjalan, Pak Setio. Itu gimana tanggapannya, Pak Setio?
1: Ya, Bung Fajar, tentu saja kalau kita kembali kepada pendapat Pak Wibi dulu ya, memang apa yang Pak Wibi rasakan yaitu salah satu petunjuk ada kemajuan di dalam birokrasi, ya, ketika pelayanan KTP itu dianggap baik. Tapi tentu saja kan pelayanan publik itu bukan soal KTP, tapi soal bagaimana rakyat itu diurusi kehidupannya mulai dari ketika mereka lahir ya sampai nanti mereka meninggal dunia.
0: Betul,
1: kan?
0: Karena
1: ketika mereka menjalani kehidupan,
0: baik itu masa kesehatan, sama, pendidikan, air, iya betul.
1: Semua. Jadi pelayanan publik itu banyak sekali.
0: Banyak.
1: Jadi, indikator birokrasi itu baik tidak itu nggak bisa hanya satu aspek gitu ya.
0: Okay.
1: Nah lalu masuk kepada apa yang Pak Fajar atau Bung Fajar sampaikan gitu ya. Jadi kasus operasi tangkap tangan di mana ada pejabat-pejabat daerah yang melakukan jual beli jabatan. Tentu saja itu suatu yang memprihatinkan ya. Baru saja yang tertangkap basah itu kan di Sukoharjo, Jawa Tengah.
0: Ya, yang terbaru ini di NTB, Pak.
1: Di NTB.
0: Ya, yang terbaru itu di NTB.
1: Ada juga di Ponorogo.
0: Ya.
1: Banyak sekali dan sebagian besar memang itu modusnya adalah jual beli jabatan. Jadi misalnya untuk menjadi kepala dinas pendidikan gitu ya, akan diminta membayar sekian. Nah memang ini Bung Fajar, kita ini kalau mendengarkan gosip publik gitu ya, kemudian nanti akan muncul istilah begini, satu TST gitu ya, dua rahasia umum.
0: Gimana? Ya. Artinya apa tuh Pak Setio?
1: Iya kan sebetulnya orang itu udah banyak yang tahu.
0: Oh banyak yang tahu.
1: Jalan, sama tahu lah gitu ya. Cuma kan nggak semuanya terekspos. Ya kemudian ya hal-hal kayak begitu dianggap ya sudah lah, rahasia umum orang juga tahu tapi anggap aja nggak tahu gitu ya. Gitu. Nah baru akan muncul di media kemudian ya menjadi perhatian publik ketika ada operasi tangkap tangan. Ya. Nah pertanyaannya adalah apakah dari sekian ratus kota kabupaten yang betul-betul melakukan jual beli jabatan itu cuma beberapa gelintir seperti yang ditangkap KPK. Itu cuma sampel dari sebuah fenomena gunung es. Ya. Nah, kalau pakai rumus TST sama tadi, rahasia umum ya, kita nggak yakin kalau yang melakukan itu cuma 1-2 orang ya.
0: Gitu, oh TSP, TSP itu maksudnya terstruktur sistematis. Oh tahu sama. Oke baik. Ditahan dulu Pak Setio. Mohon maaf ditahan dulu. Ada pendengar. Saya coba sapa. Ada Bu Wiwi di Cilacap. Bu Wiwi selamat dini hari Bu Wiwi.
2: Iya. Halo selamat dini hari Om Fajar.
0: Iya.
2: Pak Setio assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lama ya Om Fajar aku baru masuk.
0: Iya.
2: Jangan salah.
0: Iya.
2: Aku selalu mendengarkan dari pagi sampai malam.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma ini kelihatannya rame jadi aku masuk.
0: Pengalaman Bu Wiwi gimana nih soal birokrasi pelayanan publik?
2: Kalau aku tuh enggak begitu apa namanya sibuk ya Om ya. Karena apa? Sibuk apapun di atas ya di pemerintahan-pemerintahan itu kita tuh cari makan sendiri.
0: Ya.
2: Nah, jadi kalau aku orangnya enggak pernah merespon hal-hal seperti itu cuma ada cumanya Pak Setio. Kenapa diberi kedudukan kursi nggak dimanfaatkan sebaik-baiknya? Justru untuk menggembirakan diri sendiri, keluarga. Nah, itu yang aku kurang setuju. Berarti pejabat-pejabat itu yang begitu harus imannya didetil lagi.
0: Oke, Bu Wiwi.
2: Imannya
0: Bu,
2: kurang.
0: Iya,
2: gimana?
0: Ya, Bu Wiwi kan sebagai apa? Yang punya usaha ya,
2: ya
0: berjual.
2: Betul.
0: Nah. Ini kan bicara soal pelayanan publik. Pak Setio mengatakan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat itu sejak lahir sampai meninggal dunia. Dari kesehatan, gimana pelayanannya dari kalau usaha tuh biasanya kaitannya sama perpajakan. Nah, itu gimana ya melayaninya?
3: Kalau itu tahu baik-baik saja, Om.
0: Aman ya di Cilacap ya.
3: Masalah kesehatan, kemarin kan aku pernah masuk di RSU. Tiga hari suamiku bareng sama suamiku berdua.
0: Oh iya.
3: Tapi iya baik-baik saja kok setelah
0: pelayanannya oke.
3: Pelayanan oke, tapi kemarin didatangi lagi, suruh ngambil obat.
0: Okay.
3: Tapi enggak bayaran tuh, bebas.
0: Bebas ya. Oke. Alhamdulillah.
3: Baiklah, walaupun.
0: Oh, ada walaupunnya. Agak apa?
3: Iya. Kemarin kan Pak Samsul ditangkap juga kan?
0: Pak siapa tuh?
3: Pak Samsul Bupati.
0: Oh, Pak Bupati. Oh, Bupati Cilacap.
3: Iya, betul. Tapi kan pelayanan masyarakat sekarang baik-baik.
0: Oke, tetap berjalan ya. Oke. Terima kasih. Wah, iya. Salah satu daerah yang kepala daerah aja kena OTT juga. Dari Bengkulu ada Pak John. Pak John, selamat dini hari.
4: Pagi-pagi.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Pagi-pagi juga Pak Stio.
0: Silakan
4: Pak John. Ya, begini Bang Panjar. Termasuk reformasi layanan publik katanya ya.
0: Iya, reformasi birokrasi. Bagaimana Pak John pengalamannya dalam pelayanan publik dari pemerintah daerah utamanya ya. Soal akses apa ya, kalau Bengkulu nih jalan gimana tuh, sudah mulai bagus ke, ada yang bolong masih?
4: Kalau itu sudah oke lah.
0: Oke, okay, alhamdulillah.
4: Enggak lari sedikit ini Bang Panjang.
0: Apa tuh?
4: Maksudnya layanan publik juga, kalau masalah undang-undang di apa namanya, di aparatur sipil di aparat kita. Kalau menurut saya ada yang perlu dirubah.
0: Apa tuh?
4: Undang-undang kita itu, undang-undang lantas lalu lintas.
0: Oh, undang-undang lah. Kenapa? Kenapa?
4: Coba kalau misalnya kan orang terjadi tabrakan, misalnya kan ada yang meninggal di situ.
0: Iya, iya, iya.
4: Semestinya itu tidak perlu pakai tuntutan, tidak perlu pakai masuk penjara segala macam. Itu kan tidak sengaja, namanya kan
0: kecelakaan ya.
4: Musibah. Sementara di satu sisi lain, undang-undang juga yang mengatakan orang yang tangkap narkoba asal dia punya uang bisa direhab.
0: Oke. Baik. Makasih ya Pak John ya. Terakhir, mohon maaf ini Pak Setio. Terakhir saya sapa dulu Pak Alvin. Pak Alvin, selamat dini hari Pak Alvin.
5: Selamat pagi Bang Panjan Nugroho,
0: ya,
5: Bapak Setio.
0: Pak Alvin Mekan Baru.
5: Temanya tentang Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
0: Betul.
5: Saya setuju aja. Pelayanan publik di Indonesia sangat bagus sekarang daripada zaman masa Pak Soeharto, Pak SBY, Pak Jokowi. Jujur, bagus pelayanan sekarang. Tapi yang saya tidak setujunya dari sistem KKN-nya.
0: Kenapa? KKN?
5: Pancasila. Iya, tunggu dulu Mas Pajara, KKN-nya. Karena di sini kan contohnya aja, Pak Pajar ketawa aja lah dulu ya. Contohnya aja ya. Dari segi pelayanannya ya, kalau ada celah proyek, itu ada kong-kong-kong dari misalnya ada proyek. Misalnya contohnya lah Pak Nadiem. Kan tentang misdiknik itu kan semua Indonesia itu dapat itu cetermano kayak sejenis komputer apa itu kan
0: laptop ya,
5: kualitas 1 dijadikan kualitas 3 contohnya itu
0: ya.
5: Belum lagi proyek-proyek yang bisa kayak seperti KKN nepotisme koalisi kayak dinasti ada di daerah. Saya pernah dengar atau membaca atau Instagram suatu keluarga itu memimpin dari baik camatnya, bupatinya.
0: Itu ada ya.
5: Nah itu kan termasuk kan mainkan dari sistemnya tidak benar itu kan. Bagaimana mau maju kalau pelayanannya birokrasinya satu dinasti keluarganya aja kan.
0: Baik
5: Tunggu dulu, Soekarno, Pak Atta, Yamin aja dalam sila itu menyatukan keperiketuhanan. Kita tidak boleh mencuri, kebohongan, perikemanusiaan, keadilan dan kebersamaan, musyawarah, bagaimana kita itu benar atau jalan yang jahat, ya kan?
0: Iya.
5: Satu itu persatuan. Nah, itu aja lah Pak Jerman. Saya pelayanan setuju aja, tapi sistem itu pudar. Orang-orang yang jujur ada aja di pemerintahan itu, tapi yang jahat ada juga.
0: Betul. Ya, oke. Okay. Baik.
5: Itu.
0: Baik, terima kasih aja, Pak Alvin. Ya. Ngomongin soal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi viral juga ya tulisan tangannya nih, ucapan terima kasih kepada ASN di seluruh Indonesia. Ada kalimat yang menyentuh saya. Mungkin tidak semua kerja keras Anda itu maksudnya ASN mendapat tepuk tangan meriah. Mungkin tidak semua pengorbanan menjadi berita. Pengorbanan ASN ya tidak menjadi berita. Ada yang tersoroti, ada yang tidak. Bekerja dalam senyap tapi tetap mengabdi. Ia mengatakan terima kasih untuk itu. Semangat bangga melayani bangsa menjadi pondasi budaya bekerja ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara tercinta. Terus melayani, teruslah menginspirasi, teruslah menjaga Indonesia. Itu salam hangat dari Menteri Pan RB Rini Widiantini. Dan ini surat terbukanya di sosial medianya, diposting di Instagramnya, menjadi viral. Karena tulisannya tulisan tangan, nggak diketik nih. Jadi benar-benar apa, ucapan terima kasih aja nih kepada ASN di seluruh tanah air. Tapi dari pengalaman cerita dari pendengar-pendengar kita, ini mungkin bisa ditanggapi nih Pak Setio.
1: Iya. Iya. Baik, Bung Fajar. Halo.
0: Iya, silakan Pak Setio.
1: Iya. memang. Tentu saja kita dalam posisi mengkaji birokrasi dan soal perilaku birokrat ini ya harus dalam posisi adil ya.
0: Oke.
1: Okay. Di satu sisi memang kita harus mengakui bahwa ada banyak perbaikan, ada banyak birokrat ya di berbagai level yang bekerja dengan baik gitu ya.
0: Iya.
1: Ya kalau kita mau fair misalnya di level yang paling bawah ya atau di garda depan misalnya. Mereka yang bekerja di lintasan-lintasan kereta api, mereka yang bekerja sebagai bidan di daerah-daerah
0: guru-guru ya di daerah pencil,
1: kita harus mengakui bahwa tanpa mereka punya dedikasi akan ada banyak kekacauan. Ya.
0: Gitu.
1: Mereka yang ngurusin sampah setiap hari, dan itu jelas harus kita akui bahwa banyak orang telah bekerja dengan sangat baik, gitu ya. Tetapi memang sekali lagi. Karena kita harus ada perbaikan terus-menerus juga, jangan menutup mata bahwa masih banyak kekurangan yang itu perlu diakui bersama dan kemudian kita perbaiki bersama.
0: Nah itu contohnya apa yang disampaikan Pak Alvin tuh, KKN ataupun kita kenal istilahnya dinasti politik.
1: Iya, betul. Nah kan kembali pada apa yang tadi disampaikan oleh Bung Fajar ya, ini menyangkut aturan main, menyangkut sistem operasional prosedur begitu. Apakah memang semuanya itu sudah berlandaskan Pancasila atau belum? Sudah bagus atau belum? Gitu ya. Nah dalam banyak kasus sebetulnya aturan mainnya sudah lumayan bagus, ya kan? Misalnya tentu saja dalam birokrasi itu ada yang namanya meritokrasi seperti yang tadi sampaikan Bung Fajar dan itu Pancasilais. Ya. Bagaimana juga ya setiap rekrutmen juga itu nggak asal-asalan ya, tapi betul-betul mempertimbangkan soal right man in the right place gitu ya. Tapi kemudian prakteknya apakah seperti itu atau tidak, ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Karena pada faktanya meritokrasi bisa kalah sama kleptokrasi, bisa kalah sama yang lain-lain kan, gitu ya. Ya memang pada akhirnya kalau kita melihat fakta itu, perbaikan adalah sebuah keniscayaan ya. Oh ya, ini saya ada sentingan yang jadi bahan renungan juga.
0: Apa tuh?
1: Bung, gini. Saya punya kawan ya, punya pengalaman dalam mengerjakan proyek gitu ya.
0: Okay.
1: Proyek jalan raya.
0: Hmm.
1: Nah, dia punya aspal yang sangat bagus. Jadi kalau dipakai itu ya jalannya dia bisa tahan lama.
0: Iya.
1: Tetapi justru karena aspalnya bagus, nggak jadi dipakai.
0: Loh, kok bisa gitu?
1: Karena jalannya terlalu bagus, nggak ada perbaikan, proyeknya nggak jalan juga.
0: Jadi harus targetnya itu setiap tahun harus ada perbaikan gitu. Biar tiap tahun keluar anggarannya.
1: Jadi yang sustainable ini apanya ya? Proyeknya bukan bagaimana jalannya bisa terus dipakai tanpa ada masalah. Jadi saya sekali lagi kan mengatakan yang kayak gini ini kita sama-sama tahu ada gitu ya. Nah kemudian juga sudah jadi rahasia umum, tapi memang baru akan muncul ke permukaan kalau nanti ada kasus yang ketangkap sama KPK, sama Kejaksaan Agung atau sama polisi kan, begitu Bung Wajar kan. Dan ya misalnya gini juga ya, pelayanan publik itu kan juga berkaitan dengan soal bagaimana birokrasi itu mempergunakan uang rakyat, menggunakan APBN yang 80% itu datang dari pajak rakyat. Nah misalnya ada proyek senilai 100 miliar gitu ya, di sebuah instansi atau di sebuah kementerian. Pertanyaannya, dari angka segitu itu yang betul-betul menjadi realisasi proyek berapa persen gitu ya. Nah kalau kita sama-sama tahu bagaimana praktek di birokrasi, sebetulnya pasti akan prihatin. Karena itu tuh bicara tentang apa ya,
0: proyek
1: yang sangat rumit gitu ya. Bagaimana proyek itu ditetapkan di APBN gitu ya. Nah, mungkin kalau nggak pakai duit duluan, siapa yang nanti dapat?
0: Pemenang tendernya gitu ya.
1: Pemenang tendernya siapa? Ya. Itu kan sama-sama tahu lah bahwa itu bukan wilayah yang steril dari APBN gitu. Ya ketika kemudian itu proyeknya apapun
0: Sebenarnya
1: tidak lagi sebesar yang dianggarkan, karena sudah kebanyakan kepotong buat ini dan itu. Misalnya anggaran pindah dari satu instansi ke instansi lain saja tidak mungkin tanpa potongan
0: kan? Turun dari APBN itu 100 miliar katakanlah, sampai ke mandor paling bawahnya pelaksananya itu 1 miliar ya. Selebihnya kena potongan-potongan pintu ini, pintu itu gitu maksudnya, Pak Sutyo. Ya,
1: dan sekali lagi itu rahasia umum gitu ya, makanya kemudian selalu saja ada OTT atau operasi Jadi memang pada akhirnya ya banyak hal memprihatinkan yang harus memicu kita untuk memikirkan betul-betul cara reformasi yang masuk akal kan. Karena bagaimana juga praktik seperti itu ya, praktik para birokrat atau instansi birokrasi yang tidak selaras ya, tentu tidak pancasilais, tidak berketuhanan, tidak berkemanusiaan dan seterusnya.
0: Karena tadi contoh jalan tadi yang disampaikan Pak Setio, jalan yang mulus yang tidak berbahaya itu adalah pelayanan publik juga yang punya yang harusnya menjadi hak dasar masyarakat untuk mobilitas.
1: Betul. Untuk, dan kalau kita melihat di beberapa daerah gitu ya, jangankan di luar Jawa pun, Bung Fajar misalnya jalan ke daerah Banten sebelah barat gitu ya, Banten selatan bagian barat gitu ya, itu kan tidak semulus di sini, Bung, tidak semulus di Jaksel, tidak semulus di Jakpus ya. Ya, kemudian kita sering lihat bagaimana anak-anak sekolah ketika mau sekolah itu menyeberangi sungai tidak dengan jembatan yang manusiawi, tapi betul-betul jembatan darurat di mana mereka mempertaruhkan nyawanya. Jadi hal-hal kayak begini ini kan juga bagian dari pelayanan publik gitu ya. Memang ini hal yang tidak bisa kita pungkiri ada dan harus diperbaiki. Kan begitu, Bung. Nah, jadi memang pada akhirnya bagaimana menempatkan Pancasila sebagai sebuah landasan membangun karakter baru di birokrasi ini menjadi sangat penting. Sedar tambahan.
0: Jadi pelayanan publik itu menyangkut berbagai kebutuhan masyarakat. Utamanya sih ambang batas minimalnya itu hak dasar lah ya. Hak dasar kayak kesehatan, pendidikan. Yang itu kita tahu bahwa kalau bicara soal pendidikan harusnya kan sesuai amanat undang-undang wajib belajar berapa tahun sekarang? 7 tahun atau berapa tahun sekarang? Nah, itu 9 tahun. Nah, itu harusnya bebas dari pungutan biaya apapun ya. Semua punya hak untuk menempuh pendidikan. Sementara Kemarin saya dengar beritanya di salah satu daerah di Indonesia itu ingin menarik ya. SPP lagi karena transfer dana ke daerahnya berkurang. Jadi ya. Untuk operasionalnya sulit juga. Ya, akhirnya ya. Meminta agar orang tua murid membayar SPP lagi. Saya nggak tahu ini terrealisasi atau tidak, tapi wacana itu ya. Sempat ramai jadi perbincangan publik di sosial media. Pak Setio, ini ya. Tanggapannya gimana nih?
1: Ya memang hal-hal kayak begini ini sekali lagi cukup umum, Bung Fajar ya. Saya punya anak masih sekolah ya, di sekolah negeri lah.
0: Iya.
1: Ya tetap ada bayaran tuh.
0: Ya. Oh tetap ya.
1: Meskipun saya karena masih bisa bayar ya udahlah. Yang penting anak sekolah di sekolah kita gitu ya, di sekolah yang cukup bagus.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya bayar aja gitu ya. Tapi kan kalau tadi Bung Fajar berkata mestinya gratis, so, berarti ini agak beda dengan aturan main yang ditetapkan. Ya jadi
0: yeah, yeah.
1: Jadi memang kita harus melihat realitas yang ya sekali lagi seringkali berbeda antara aturan main dengan praktek.
0: Oke, okay, kita break dulu. Ya,
1: nah, satu lagi
0: sebelum break. Oke. Okay.
1: Satu lagi sebelum nanti kita bahas ya. Ini rasan-rasan orang banyak Bung.
0: Apa tuh?
1: Ya rasan-rasan misalnya pengusaha kecil.
0: Oh.
1: Ya mereka bilang. Kalau kami susah aja, nggak ada itu pejabat negara yang datang, nggak ada yang tanya butuh modal enggak, bantuan marketing enggak, begitu kami ada duitnya pajak langsung nyamper. Laporan publik begitu ya.
0: Oke baik. Lalu yeah. Kita sambung lagi di sesi yang kedua. Terima kasih Pak Setio. Ya. Nanti sesi yang kedua kami buka lagi line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar dalam Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Tentu saja bicara tentang reformasi birokrasi itu berkaitannya dengan aparatur sipil negara ya. Pelayanan publik adalah output yang diharapkan bisa diterima dengan baik oleh end user. End usernya siapa? Ya masyarakat yang menikmati pelayanan tersebut. Sejauh ini pengalaman Anda itu gimana? Sudah tadi menarik dari Makassar, Cilacap, Bengkulu, Pekanbaru, semua mengatakan sudah lebih baik, sudah membaik pelayanan yang diterima, pelayanan publik yang diterima itu sudah baik. Jadi 100% ya pendengar kita mengatakan demikian. Namun ada beberapa catatan. Tadi nanti belum sempat saya tanyakan seperti undang-undang lalu lintas tadi ya Pak John, lalu juga oh tadi Pak Alvin bukan baru sudah ya tentang dinasti politik ya. Jadi sistem meritnya tuh tidak berjalan, meritokrasinya tidak berjalan, menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat tidak berjalan kalau dipotong kompas dengan KKN ya. Akhirnya melihat bahwa wah ini sepupunya jadi ini istrinya jadi ini diangkat, ini anaknya jadi ini gitu ya. Oke, baik nanti kami kembali lagi di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi.
1: Isi tosida itu apa?
2: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Tosida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Tosida Indonesia ke Ombudsman.
4: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
2: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
3: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
4: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
2: Dari Pak Heri ya.
4: Terus?
2: Nah, akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
4: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
2: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
4: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
2: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
4: Saksinya mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
2: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
4: Tidak ada yang menyaksikan.
3: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Tosida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Tuanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brazil yang mengandung porsin untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor.
1: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
2: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
1: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
3: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini, teman-teman eksportir, kita saling menjaga. Nah, jangan paksa kami untuk tidak tegas, intinya gitu kan. Mari kita saling menjaga. Kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir maupun importir ya. Importir ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara. Brasil dan Indonesia tidak boleh ada akan berpersen. Jelas diaturan dalam negeri juga, diatur tidak boleh ada akan
1: berpersen. Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramat3.

0: Buku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Memori kolektif bangsa.
9: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
10: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Menurut data Food and Agriculture Organization FAO, hutan memegang empat fungsi utama: penyerap karbon, pengendali iklim, kehidupan habitat keanekaragaman hayati, flora dan fauna ya utamanya, hingga sumber penghidupan. Sumber penghidupan, mencegah terjadinya, memitigasi bencana, menyerap air dan lain sebagainya. Itu mungkin hutan juga merupakan salah satu apa hal yang menjadi hak dasar masyarakat Indonesia, sehingga bebas polusi, tidak terkena bencana, hidup aman, dan ya manfaat lainnya. Nah, tetapi tentu saja kalau ngomongin hutan, kita tahu bahwa ada beberapa kali terjadi bencana di Indonesia. Dugaan faktor kerusakan ekologi ini menjadi salah satu isu krusial yang sempat dibahas beberapa waktu yang lalu. Salah satu penyebabnya, kalau dari dosen program studi pengembangan masyarakat Islam UNIIB Genteng yang mengatakan bahwa ya karena birokrasi yang luar biasa rumit, sehingga kadangkala empat fungsi hutan tadi menurut FAO tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan tafsir kewenangan, ego sektor antar lembaga, sikap kehati-hatian administratif belaka, ini membuat prosedur birokrasi menjadi berlarut-larut, sehingga tiba-tiba saja hutannya beralih fungsi. Ya, itu salah satu contohnya. Jadi bicara soal pelayanan publik atau yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu kebutuhan dasar. Bare minimumnya itu kebutuhan dasar dari kesehatan, pendidikan, hak hidup aman, dari bencana maupun kejahatan. Saya sudah terhubung lagi dengan Pak Setio Hajar Dewantor, Ketua Umum Pusaka Indonesia Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Pak Setio, selamat pagi.
3: Iya, selamat pagi.
2: Iya, tadi kita sampai ke pengalaman teman Pak Setio, pengusaha kecil yang kalau awal buka usaha nggak ditanya kesulitannya apa, promosikah, kemasannya sulitkah, lalu butuh modal nggak? Tapi ketika ada untung besar, tiba-tiba datang, wajib ya bayar pajak gitu ya. Ini silakan lanjutkan nih tentang hal itu, bagaimana mengaitkan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini kaitan dengan Pancasila.
3: Baik, terima kasih Bung Fajar. Saya pengen bicara secara lebih global dulu ya Bung Fajar. Jadi kalau kita memang hendak menilai kinerja birokrasi atau menilai bagaimana kualitas para birokrat kita, kita akan melihat dari outputnya. Dalam konteks negara bangsa, sebuah birokrasi gitu ya, dibilang bagus kalau jelas hasil kerjanya adalah semakin banyak orang yang tidak lagi terjerat kemiskinan.
2: Oh.
3: Artinya negara itu betul-betul ya kemiskinan absolut itu semakin
2: berkurang. Zero.
3: Gini rasio atau ketimpangan antara yang kaya dan miskin juga semakin tipis.
2: Gini rasio itu ketimpangan antar si kaya dan si miskin. Oke.
3: Jelas kalau birokrat bekerja dengan sebaik-baiknya, mestinya ini terjadi.
2: Itu kalau gini rasio itu ya. Artinya sila kelima ya, pemerataan ya, kesejahteraan. Pemerataan kesejahteraan ya.
3: Betul. Misalnya kita bicara di sektor kesehatan, tentu saja mestinya indikator bahwa birokrasi itu berjalan dengan baik adalah ketika semakin sedikit orang yang sakit karena kerja promotif dan preventifnya berhasil. Ya dan gitu, dan tingkat kesembuhan dari yang sakit juga semakin
2: tinggi.
3: Semakin tinggi. Nah, jadi memang banyak hal ya. Kemudian kalau kita bicara tentang pendidikan, mestinya juga bagaimana lewat pendidikan itu muncul manusia-manusia yang berpancasila, manusia yang punya karakter yang luhur, manusia yang punya kemampuan teknologi yang dibutuhkan oleh kehidupan saat ini dan seterusnya. Ya, kita kan bisa juga bicara dari sektor lingkungan. Indikasi bahwa birokrat itu bekerja dengan baik tentu saja adalah bagaimana hutan terpelihara, sungai terpelihara, sampah terkelola dengan baik, tidak ada sampah di gunung gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat kebalikannya, ternyata masih banyak sampah yang menggunung, kemudian
2: iya, masalah TPA yang terlalu overload ya, TPA-nya.
3: Saya kan punya teman sekaligus, ya beliau murid saya gitu ya, yang bekerja sebagai supir pengangkut sampah. Bung Fajar, dari Jakarta ke Bantar Gebang. Beliau itu kalau tiap hari nganterin sampah, antriannya itu antara 4 sampai 7 jam.
2: Masuk ke Bantar Gebang ya?
3: Masuk ke Bantar Gebang itu.
2: Jadi terlalu banyak truknya. Truknya ya, banyak banget. Iya,
3: terlalu banyak truknya dan kemudian gunung sampahnya terlalu besar.
2: Iya.
3: Iya, dan memang sampai detik ini kan belum ada solusi yang betul-betul terpadu untuk sampah di Bantar Gebang itu. Meskipun kita harus berterima kasih saat ini Gubernur DKI mulai memperkenalkan bagaimana mengurus sampah sejak di rumah ya, ada pemilihan sampah lah, jadi memang kalau kita bicara birokrasi ini kan luas sekali gitu.
2: Luas, jadi nggak
3: boleh semata-mata kita bicara tentang KTP, bikin KTP nggak bayar gitu ya, semata-mata tentu saja ya. Sekedar maaf Bung Fajar, ada sebuah apa namanya ya, pembanding saja ya untuk mengerti bagaimana kinerja birokrasi mestinya seperti apa. Jadi karena saya suka jalan-jalan Bung ya, jadi dapat kesempatan ke beberapa negara, itu kan bisa membandingkan kualitas jalan raya Bung. Iya kan, misalnya bagaimana jalan raya di Indonesia gitu ya. Ya kita kalau jalan protokol kayak Sudirman apa lumayan bagus, tapi itu pun gitu ya, misalnya dibandingkan dengan jalan raya di Singapura gitu ya, itu kita masih tetap kalah ya. Apalagi kalau kita bicara tentang untuk pedestrian gitu ya, jadi memastikan tidak ada lubang yang kalau kita lengah itu kecemplung. Ya, kita nggak gampang loh di Indonesia itu, kita kalau jalan harus pada.
2: Wah, kalau ini ingetin saya tentang pengalaman saya nabrak pohon, Pak. Ada pohon di trotoar. Jadi memang ya mau gimana ya, pohon juga penting untuk agar rindang, agar nggak panas. Tapi nggak sengaja saya habis lihat handphone nabrak pohon di trotoar. Tapi ya gimana?
3: Pokoknya memang kita harus mengakui bahwa dalam beberapa hal kita memang ketinggalan ya. Ini jangan ya kita tanggapi dengan apa namanya sikap yang sinikal atau kita membela diri ya. Ya memang tinggal dijadikan.
2: Jadi pemicu untuk perbaikan. Pelayanan publik itu konteksnya luas banget. Apa luas yang banget Anda alami dalam kesaharian sehari-hari itu dalam kehidupan Anda di Indonesia. Itu adalah output dari birokrasi.
3: Betul.
2: Dari aturan yang diterapkan oleh para birokrat dan dijalankan atau tidak, sehingga dirasakan atau tidak oleh masyarakat. Saya terima dulu pendengar, ada Bu Ria di Tebet. Bu Ria, pagi. Halo.
4: Selamat ini hari menjelang pagi Bung Fajar Negro.
2: Bu Ria. Iya, Bu Ria ini guru nih, guru SD ya Bu Ria.
4: Iya, benar.
2: Bu Ria, penerimaan siswa barunya udah selesai ya, Bu?
4: Sudah selesai, aman.
2: Ada ini enggak biaya-biaya pungutan lagi enggak, Bu Ria?
4: Saya tidak ada pungut-pungutan buat Bang Fajar.
2: Bu Ria, di SD itu masih ada Pancasila pelajaran?
4: Oh, Pancasila ada, tapi Pancasilanya kan ini Bang Fajar beda dengan kita zaman pedoman P4 ya.
2: P4, PMP itu beda ya.
4: Beda gitu.
2: Tapi esensi Pancasilanya tetap diajarkan, jadi pelajaran wajib.
4: Diajarkan, jangan sampai ya terbiasa ya, apa namanya, kita kan harus ajarin dari sila satu, kadang kan sampai kelima nggak apa gitu kan. Dan inilah kita. Nah, okay. Iya, apa anak kelas 6 mau ujian aja, aduh kamu.
2: Kelas 6 masih belum apal.
4: Belum apa sampai kelima gitu ya.
2: Okay.
4: Gimana dapat kecerdasan? Mudah-mudahan ini apa namanya nilai panca ini apa ya, sila keduanya mendorong apa namanya aparatur negara bekerjalah dengan rasa tanggung jawab, moral menjunjung tinggi, nilai kemanusiaan serta melayani tanpa ada sikap pilih kasih begitu.
2: Oke, okay, baik Bu Ria, makasih. Salam sehat, salam tangguh. Sila kedua, memastikan pelayanan publik diselenggarakan secara setara, tidak diskriminatif kalau kata Bu Ria. Jadi kalau kemarin-kemarin itu ada video yang viral, pasien BPJS dilayani dengan tidak optimal ya. Ada juga ya perbedaan itulah. Dan juga tadi tentang undang-undang lalu lintas. Ya, ini biasanya itu yang dirasakan secara langsung apa arti pelayanan publik di tengah masyarakat. Undang-undang lalu lintas. Yang biasanya mobilitas tinggi, yang merasa seringkali di jalan, mungkin Anda merasakan bagaimana pelayanan publik yang Anda terima di pengalaman Anda ya sejauh ini. Yang menariknya gini Pak Setio.
3: Iya. Yeah.
2: Di Jawa Barat, di Bandung tepatnya.
3: Iya. Yeah.
2: Di sosial media tuh rame. Bandung darurat begal.
3: Oh iya. Yeah.
2: Jadi keamanan itu kan hak dasar masyarakat.
3: Iya. Yeah.
2: Dimanapun, kapanpun. Jadi himbauan dari Pemda itu direspon akhirnya negatif oleh masyarakat Bandung. Kenapa? Karena ini adalah peta rawan. Hati-hati, jangan keluar malam di sini. Dan ada gerakan warga jaga warga. Itu direspon negatif oleh masyarakat. Kenapa? Karena warga ingin tidak ada zona rawan. Kalau masalahnya tidak ada penerangan, kasih lampu penerangan. Kalau itu rawan, kasih petugas yang berjaga.
3: Betul.
2: Kalau warga jaga warga, itu ketika ada begal, warga bisa apa? Masa main hakim sendiri? Itu respon dari warga ya. Lalu harusnya semua daerah di Indonesia, bukan hanya di Jawa Barat saja, masyarakat bepergian kapanpun, seperti saya misalkan kerja dini hari atau malam hari gitu ya, pulang dengan rasa aman. Ya. Rasa aman itu kan ya bare minimum ya, hak dasar ya masyarakat Indonesia.
3: Betul.
2: Nah, harusnya ketika birokrasi dijalankan dengan baik, maka pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat seperti saya dan juga masyarakat lainnya itu rasa aman itu akan tercipta. Tanggapannya gimana Pak Sutyo?
3: Iya, Bung Fajar, memang kasus begal ini kan sempat mencuat di beberapa daerah ya, bukan hanya di Bandung, tapi pernah juga di Jogja, di Medan, gitu ya, beberapa tempat yang dianggap punya tingkat begal yang sangat tinggi. Tentu ini berkaitan dengan banyak aspek. Di satu sisi pasti ada akarnya, akar kemiskinan, akar ketimpangan,
2: ya. Dan gini rasio lagi nih, buat
3: kinerja. Jadi birokrasi, kenapa sampai menciptakan orang-orang yang
2: tingkat kriminalitas tinggi. Oke.
3: Kedua, tentu saja dengan soal bagaimana pemerintah menciptakan rasa aman.
2: Oke,
3: ya,
2: oke.
3: Tentu yang seperti tadi sampaikan oleh Bung Fajar, kalau memang tempatnya gelap ya mestinya penerangan publik betul-betul dipastikan di situ aman. Kemudian kalau memang rawan ya harus ada yang menjaga dari pihak aparatur. Ya kan memang fungsinya aparat di situ. Fungsinya dalam hal ini tentu saja kepolisian ya. Kemudian kalau perlu juga tambah Satpol PP kan untuk memastikan memang keadaan menjadi aman. Karena memang seperti yang tadi sampaikan oleh Bung Fajar, betul, saya setuju sekali bahwa keamanan ketika kita bekerja, ketika kita berjalan di lingkungan kita itu adalah hak dasar yang harus dijaga, dipelihara. Nah memang, jadi intinya Bung Fajar, banyak aspek yang harus diperbaiki ya. di dalam konteks birokrasi dan kinerja birokrat. Nah, kembali kepada topik kita kan, bagaimana Pancasila ini menjadi dasar untuk gerakan reformasi. Bagaimana Pancasila ini diformulasikan sebagai landasan dari sistem maupun karakter. Ya, memang tentu ini membutuhkan kajian lebih dalam ya, tetapi secara sederhana bisa kita katakan, mestinya kalau kita ini sepakat bahwa kita negara Pancasilais, hal-hal yang tadi kita bicarakan itu sebagai sebuah problema dalam birokrasi tidak terjadi. Ya, secara idealnya kalau kita memang negara Pancasilais, tidak boleh ada kleptokrasi, yang ada adalah meritokrasi. Tidak boleh ada misalnya seperti tadi disampaikan oleh Bung Fajar menjadi kasus yang mencuat gitu ya. Bagaimana untuk dapat jabatan itu harus membayar. Ya itu kalau kita pakai akal sehat tentu akan mengatakan itu jelas tidak Pancasilais. Jelas melanggar prinsip ketuhanan, jelas melanggar prinsip keadilan gitu ya. Bagaimana orang akhirnya tidak lagi mengandalkan kinerjanya, tapi mengandalkan bagaimana kemampuan kasak kusuk untuk bisa naik jabatan. Iya. Ini nanti akan menjadi lingkaran setan, karena pada akhirnya orang yang naik jabatan itu orientasinya mengembalikan uang yang sudah dia setorkan. Bukan bagaimana melayani
2: masyarakat ya, pikirannya itu
3: memang perkara yang gampang kan gitu.
2: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar nih ya, Pak Setio ya. Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
5: Selamat dini, Mas Wajar gantengku.
2: Makasih. Silakan Pak Dasrun.
5: Saya terkesima suaranya Pak Setio, kira-kira umur berapa suaranya enak
2: Pak? Oh, masih muda Pak Setio.
3: Saya ya masih muda, baru 52 tahun.
5: Ya, masanya tidur ternyata suaranya masih enak
2: ya. Masih enak ya. Iya, jam-jam tidur, jam-jam istirahat tapi masih enak ya.
5: Masih iya.
2: Silakan Pak Dasrun, apa yang dirasakan
5: itu? Kalau menurut responnya seperti ini Mas Wajar. Tadi kan ada yang mengatakan ya masalah pelayan publik itu memang ya dari Pak Karto memang tidak ada. Tadi kan ada yang mengatakan bahwa yang ya sampai Pak Karto sampai Pak SBY Jokowi lebih baik zaman sekarang. Tapi ada tapinya. Tapi kan paling tidak itu Pak Karto itu kan seolah-olah ngasih penunjuk jalan sama yang lain-lain. Contohnya kan Pak Karto kan ya rumah sakit juga ikut susah payah memikirkan. Termasuk dokter-dokter ikut memikirkan. Terus atau apa namanya itu, termasuk swasembada pangan juga ikut memikirkan. Jangan sekarang walaupun ya katanya sih sudah ya boleh dikatakan ada hasilnya, tapi ternyata yang boleh dikatakan positif seperti apapun negatif masih tetap muncul
2: Pak Setio. Yang dirasakan Pak Dasrun ini, Pak Dasrun ini mohon maaf nih, profesinya apa nih?
5: Ya profesinya itu kan masalah pelayan publik Mas Wajar.
2: Enggak, Pak Dasrun, Pak Dasrunnya profesinya apa? Pak
3: Dasrunnya kerja apa?
5: Kalau saya itu aslinya tukang pijat.
2: Oh, tukang pijat. Nah ini kan kalau bicara soal tukang pijat sebagai apa namanya keahliannya Pak Dasrun untuk mencari penghasilan ya tentu gimana nih, apakah muda dewasa ini atau sulit atau gimana keluhannya apa Pak Dasrun?
5: Tukang pijat aja sekarang banyak saingannya Mas Wajar.
2: Ya saingan itu kan bagus, itu lebih memacu Pak Dasrun.
5: Yang masuk ke saya itu justru yang murah-murah, yang mahal malam lari ke tempat lain. Apalagi seandainya tukang pijitnya masih muda, orangnya perempuan itu.
2: Oh, orangnya ya. Perempuan. baik Pak Dasrun.
5: Seperti itu ya. Baik sih, seperti apapun ternyata ya yang biasa dibantu ternyata yang tidak ikut dibantu ya.
2: Misalnya
5: kesirian.
2: Bansos.
5: Satu lagi Mas Wajar. Nah nanti seandainya betul-betul muncul subsidi kedelai sama
2: subsidi kedelai.
5: Bantuan yang itu 5.400.000, jangan-jangan di bawah itu sudah kebakaran jenggot, bagaimana caranya supaya ikut makan gitu loh.
2: Oh iya, yang pemikirin ikut makan tuh siapa nanti? Pak Dasrun,
5: gimana
2: yang dikhawatirkan Pak Dasrun yang ikut makan bansos nih siapa?
5: Ya seperti biasa yang saatnya tidak menerima.
2: Oh iya.
5: Bagaimana caranya?
2: Oke, baik. Makasih Pak Dasrun. Ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik ya menyangkut juga soal program-program bantuan sosial, misalkan datanya tepat sasaran atau tidak. Ya, itu salah satu di antaranya. Karena kan yang berhak itu tentu saja harusnya dapat, yang tidak berhak harusnya nggak dapat. Ya, Pak Firmansyah di Jakarta. Pak Firmansyah, selamat dini hari.
6: Iya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan.
6: Ya, ada Pak Ketum Indonesia Pusaka ya, Bang ya.
2: Iya, Pak Setio. Ya.
6: Pak Setio, selamat pagi Pak Setio.
7: Selamat pagi ya, Pak.
6: Iya, mengenai topik yang diangkat sama Kopipo 3 ini, memang ya Bang, komentar saya cuma sedikit Bang. Pancasila kalau enggak merupakan kompas sih bagi pelayanan publik dan birokrasi di negara kita Bang. Termasuk RRI juga kan pelayanan publik ya Bang.
2: Iya, iya.
6: Nah, kalau andai kata kalau ada penyimpangan dari Pancasila atau Undang-Undang Dasar itu berpotensi akan berjarak dari kebutuhan nyata
2: dari masyarakat. Ya, dampaknya ke pelayanan publiknya jadi jauh. Ya.
6: Enggak mungkin menyimpang dari Pancasila. Itu pasti berisiko melahirkan sistem yang dingin nantinya.
2: Iya.
6: Ya itu aja mungkin.
2: Oke, baik.
6: Pancasila itu udah final dan Undang-Undang Dasar udah final di NKRI, Bang.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Dasrun. Ini soal bansos khawatir enggak tepat sasaran. Pak Firmansyah, harusnya birokrasi itu kompasnya adalah Pancasila. Jadi kalau outputnya, pelayanan publiknya tidak dirasakan oleh masyarakat, berarti kompas yang digunakan beda kompasnya. Nggak tahu kompas apaan tuh ya. Silakan Pak Setio.
3: Iya, memang kita bicara tentang budaya kerja organisasi ya, Bung Fajar ya.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kalau kita bicara idealitas itu kan bagaimana orang yang memang masuk ke lingkungan birokrasi menjadi bagian dari pelayanan publik gitu ya.
2: Iya.
3: Itu betul-betul memang motifnya karena ingin menjadi patriot kan. Mm-hmm. Ingin menjadi pengabdi buat bangsa dan negara, menjadi pengabdi buat rakyat. Jadi motif utamanya adalah betul-betul membuat rakyat ini terayomi, terlindungi, semakin sejahtera dan seterusnya. Tetapi memang pada prakteknya di lapangan bisa sangat berbeda karena yang namanya materialisme ini sudah mencengkram berbagai lini gitu ya.
2: Oh, oke.
3: Okay. Ya, kita misalnya bicara begini, Bu. Apakah para birokrat ya di berbagai level, di berbagai eselon gitu ya, kalau rapat tidak dibayar, itu semangat apa tidak? Rapat tanpa mendapatkan amplop, apakah bicaranya masih lantang atau tidak?
2: Ya. Oke.
3: Okay. Ya. Kalau ada kepanitiaan tidak ada duitnya gitu ya.
2: Mau datang atau tidak?
3: Serius apa tidak? Ya. Padahal mereka kan sebenarnya sudah dibayar semua, sudah digaji kan.
2: Sudah digaji.
3: Jangan ada apa gitu. Yeah. Nah, kita harus mengakui bahwa ini pun juga isu yang patut disoroti. Karena kalau kita nanti bicara tentang ya apa namanya segala bentuk penyimpangan ya KKN.
2: Yeah.
3: Korupsi, kolusi, nepotisme kan akarnya juga materialisme. Bagaimana ternyata yang melayani rakyat mestinya begitu ya, ternyata yang dipikirannya adalah bagaimana dapat duit sebanyak-banyaknya. Kan ini sudah sangat belok pun ya.
2: Yeah.
3: Jadi memang untuk membangun birokrat dengan karakter yang luhur, dengan budaya organisasi yang hebat gitu ya, yang basisnya Pancasila, memang bukan perkara yang gampang. Meskipun jelas kita harus mengakui upaya ke arah sana tidak pernah selesai kan ya.
2: Jadi,
3: pemerintah juga punya sekolah-sekolah dinas mulai dari STAN,
2: BPN, iya,
3: gitu ya. Kan, semuanya disiapkan untuk menjadi birokrat. gitu ya. Kemudian yang namanya kursus-kursus gitu ya, yang berkaitan dengan bagaimana penggemblengan para birokrat juga tidak pernah berhenti untuk dilakukan. Tapi memang fakta di lapangan menunjukkan masih ada kesenjangan antara harapan dengan realitas kan gitu. Jadi ya diskusi kayak begini ini penting untuk membuat kita mawas diri lah bahwa memang banyak hal harus diperbaiki, Bu.
2: Kesenjangan atau gap antar realitas itu penyebabnya apa utamanya, Pak Setio?
3: Begini, Bung, kalau saya boleh mengatakan dengan apa adanya, di masyarakat yang patriarkis, peran pemimpin puncak itu sangatlah penting. Jadi yang namanya birokrasi itu kan mestinya bergerak karena ada hierarki, ada komando. Nah, ketika kemudian tidak ada integritas di satu lini, tidak ada keteladanan dari mereka yang ada di puncak hierarki, itu akan melemahkan etos kerja dari mereka yang ada di semua struktur birokrasi
2: di bawahnya.
3: Jadi kalau aparatur yang ada di garis depan itu melihat bahwa atasannya ternyata suka nyolong. Ternyata ketika mendapatkan jabatan itu membayar, bukan karena menunjukkan kinerja. Apa yang akan terjadi, Bu? Pasti itu akan menghancurkan mentalitas. Buat apa? Saya kerja benar-benar orang, atasan juga nyolong. Iya kan, Bu? Jadi memang ini bukan perkara yang gampang.
2: Dan itu ya, akhirnya akan dirasakan outputnya atau pelayanan oleh publiknya masyarakat. Oleh masyarakat. Jadi pelayanan setengah hati, kerja jam 8 absen, makan siang tiba-tiba, lalu baru masuk lagi setelah makan siang, jadi kosong, agak lambat pelayanannya, itu akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
3: Iya, kita harus sama-sama mengakui juga, Bung, etos kerja dari mereka yang ada di birokrasi dalam banyak kasus kalah sama yang kerja di swasta. Iya kan, gitu. Ya misalnya juga di sektor kesehatan, kalau kita melihat bagaimana pelayanan di rumah sakit milik
2: daerah swasta ini, dan
3: ya, dengan
2: dan
3: yang negeri milik swasta, itu beda sekali.
2: Saya paham.
3: Gitu ya, jadi memang ini PR buat kita bersama. Ini kenapa kok kayak nggak ada api gitu ya di lingkungan birokrasi itu, nggak ada semangat yang membara gitu ya. Gitu, padahal ya wajarnya dibalik dong, yang kerja di birokrasi di pemerintahan itu kinerjanya harusnya lebih baik dibandingkan yang swasta, karena kan ini mewakili negara ya.
2: Benar. Tapi harapan. Wah, saya baru mau nanya tapi udah ada pendengar nih, saya coba terima dulu deh.
3: Silakan.
2: Pak Agus di Lombok. Pak Agus, selamat pagi. Lombok. Dari Lombok.
8: Selamat pagi.
2: Wah, NTB ya. Wah, ini
8: ya, NTB benar.
2: Oh, aduh, mohon maaf ya, nih, ini kena OTT kemarin ya.
8: Iya.
2: Ya, silakan Pak Agus.
8: Kalau masalah OTT itu, saya punya prasangka kalau yang proyek-proyek yang besar-besar ini dicoba di OTT semua ini di NTB ini.
2: Proyek yang besar-besar di OTT coba. Ya, kenapa? Misalnya apa proyeknya, jalan atau apa?
8: Ya kita lihat dari hasil pekerjaannya itu.
2: Misalnya apa nih? Contohnya?
8: Contohnya misalnya anggarannya sekian miliar.
2: Iya.
8: Hasilnya seperti itu, orang pasti sudah melihat itu.
2: Iya. Okay. Itu ada lagi Pak Agus.
8: Birokrasi ini yang terlalu rumit-rumitnya. Saya magang di beberapa dari kecamatan, kabupaten.
2: Oh, Pak Agus ini magang berarti saya manggilnya Mas Agus ya? Mas Agus?
8: Boleh.
2: Iya, ini magang di mana?
8: Dulu pernah di kantor kecamatan dulu.
2: Ya, apa yang dirasakan Pak Mas Agus?
8: Untung saya magang saat itu, ada orang membutuhkan tanda tangan seorang Pak Camat, kemudian tanda tangan seorang sekretaris kecamatan. Saya sekarang dia butuh untuk kesehatan, saya langsung cari dia, Pak, mana sekretaris kecamatannya, saya datang, ini butuh orang sakit ini, meja-meja ada perlu, pokoknya di bed dia berdiri tanda tangan semua itu.
2: Oke, itu pengalamannya Pak Agus ya, kerja di ya, birokrasi ya, di daerah ya. Baik, makasih Pak Agus.
8: Makasih ya.
2: Kalau dulu, dulu nih, bukan sekarang, dulu ketika saya mengurus KTP itu yang saya rasakan. Iya. Ketika itu saya nunggu tanda tangan dari lurah atau camat, saya lupa. Iya. Lama nunggu, ternyata lagi baca koran, ya. saya sampai ingat sampai sekarang itu dongkolnya luar biasa. Jadi melayani pelayanan publik itu tidak dirasakan oleh saya dulu. Saya lagi sekali lagi dulu. Sekarang sih sudah lebih baik. Kalau menurut pendengar pertiga dari sesi pertama juga sesi kedua. Silakan ditanggapi dulu nih Pak Agus di Lombok ini, Pak Setio.
3: Pak Agus dan para pemirsa yang lain, memang sekali lagi kita punya kritisisme kan. Kita betul-betul punya harapan agar praktek-praktek birokrasi yang membuat kualitas pembangunan tidak menjadi optimal itu segera diperbaiki. Sekalipun ini tidak mudah, Pak. Tidak mudah, bukan apa-apa. Karena memang pada akhirnya kan berkaitan dengan kultur politik gitu ya.
2: Kenapa ketika, kenapa kaitannya reformasi birokrasi dan pelayanan publik berlandaskan Pancasila ini kaitannya dengan politik?
3: Begini, Bung. Bagaimanapun juga, ya, yang namanya birokrat itu kan dipimpin oleh produk politik, oleh bupati, wali kota, gubernur, dan seterusnya, bahkan menteri lah. Nah, ketika mereka semua ini menjadi pejabat publik dengan biaya tinggi, ya, apa yang akan terjadi? Ya, mereka akan betul-betul mendaya gunakan semua kesempatan ya dalam pengelolaan anggaran untuk mengembalikan biaya yang sudah mereka keluarkan. Dan siapa yang melaksanakan idenya atau harapannya mereka yang sudah keluar duit banyak untuk menjadi pejabat publik itu? Tentu saja aparatur birokrasi. Ketika atasannya kemudian tergerak untuk nyolong, emangnya yang bawah nggak pengen ikut nyolong, yang bawah juga pengen kaya dong. Jadi, nah memang ini fakta di lapangan, Bung.
2: Iya. Jadi ini kan kalau begitu artinya sistemnya ketika orang dari di luar sistem sebelum menjadi aparatur sipil negara itu mungkin mempunyai integritas, mempunyai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masuk sistem tersebut tanpa sadar maupun tanpa disadari maupun dengan kesadaran penuh, akhirnya ikut berputar di sistem itu yang terbiasa untuk melakukan hal-hal yang tidak Pancasilais. Jadi kalau gitu sistemnya dong, padahal kan sistem birokrasi itu kan fungsi utamanya dari birokrasi itu adalah menerjemahkan kebijakan atau aturan main seperti undang-undang, PP dan lain sebagainya yang sudah disepakati atau dibuat. Harusnya kan itu aturan mainnya, sama seperti kayak analogi saya tuh main petak umpet, ada aturan mainnya sehingga permainan itu bisa menyenangkan dan juga berjalan sebagaimana mestinya gitu, Pak Setio. Jadi kalau gitu aturannya yang harus diubah atau gimana?
3: Problemnya begini, Bung. Kalau kita bicara tentang aturan main di birokrasi itu ya, yang nanti-nanti menjadi dasar dari
2: kebijakan yang diambil,
3: kebijakan dan seterusnya, itu kan penuh dengan kepentingan. Ini tidak sederhana main petak umpet, Bung. Nah, kepentingan-kepentingan ini yang kemudian saling beradu, yang ini membuat segala sesuatu ini bisa menjadi kacau balau. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana perbaikan yang fundamental, tentu Pancasila kan memberikan kompas, Pancasila memberikan dasar nilai. Tetapi tetap saja tanpa ada yang memulai, tanpa ada yang menjadi teladan, nggak bisa, Bung. Jadi kalau kita misalnya realistis gitu ya, kan seperti tadi Bung Fajar katakan, orang-orang masuk birokrasi itu banyak yang niatnya itu benar. Saya pengen mengabdi. Dia punya idealisme kan. Saya pengen memperbaiki lingkungan birokrasi.
2: Siap. Pas masuk, toleh kanan kiri, loh kok gini ya.
3: Kalau dia idealis, dia akan dimarahin sama teman-temannya kan.
2: Nggak gitu. Kompak udah, nih gitu. Udah,
3: macam-macam orang baru diem-diem. Kalau saya begini kan, bagaimana cara mengatasinya? Memang pada akhirnya harus ada kepemimpinan yang kuat, yang betul juga, yang punya integritas. Karena sekali lagi kita ini lingkungan yang patriarkis, Bung. Okay. Jadi sebelum sistem itu mapan, tetap peran kepemimpinan yang kuat dan bersih itu menjadi penting.
2: Okay.
3: Tanpa itu nggak akan mungkin jalan. Karena lagi-lagi pertanyaannya kita mulai dari mana?
2: Oke. Okay. Ya. Jadi bisa saya saya ulangi lagi apa yang disampaikan Pak Setio bahwa birokrasi itu kan tadi Pak Setio mengatakan karakternya itu hierarki ya. Memiliki rantai komando yang jelas dari atas ke bawah hingga ke staf, ke pegawai paling bawah lah gitu ya. Terus dalam mengomandoi nahkoda itu, mengomandoi baik itu Pemda maupun apapun itu ya bentukannya, itu kan ada tata caranya, aturan permainannya, SOP. Jadi keputusan, kebijakan yang dikeluarkan itu harus berdasarkan aturan main, harus berdasarkan SOP. Tapi kalau dari apa yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Setio, gap itu terjadi atau pelayanan publik itu tidak dirasakan oleh masyarakat ketika keputusan, kebijakan, tanda tangan dan sebagainya tidak berdasarkan SOP tetapi berdasarkan keputusan personal.
3: Iya, betul. Karena ada kepentingan-kepentingan yang egoistik kan.
2: Jadi role model lagi ya. Kepemimpinan, pucuk pimpinan.
3: Betul. Karena sebelum kultur terbangun mapan sehingga orang kemudian mau tidak mau mengikuti itu, tetap yang pertama harus kepemimpinan yang kuat yang bisa menjadi teladan di mana-mana pasti begitu. Iya, sekarang kita misalnya buat pembanding gitu ya, kalau kita lihat di beberapa negara Eropa dengan tingkat korupsi yang minimalis, pejabatnya itu justru sangat sederhana.
2: Ngopinya di kedai kopi biasa, pakai transportasi publik.
3: Pakai naik sepeda gitu ya.
2: Ketemu sama masyarakat dan masyarakatnya biasa aja ya, enggak negor, enggak heboh gitu, biasa aja.
3: Ya ampun.
2: Harus ada pengadaan kendaraan operasional. Kendaraan dinas yang mewah, iya.
3: Ya, memang hal-hal begitu kan memang tidak gampang untuk kita ubah gitu ya, tetapi memang kita sadar bahwa banyak hal terbaiki kok. Dan saya sih kan harus bicara tentang yang realistis ya. Bagaimana cara mengubah itu, mulai dari mana? Tetap yang paling masuk akal adalah memang harus dari kepemimpinan yang kuat, yang kokoh, yang bisa menjadi teladan sehingga nanti di bawah itu akan ngikut.
2: Dan sebagai kesimpulan tadi Pak Setio mengatakan indikator yang paling mudah adalah kesejahteraan masyarakat. Mendapatkan hak dasar hidup di Indonesia dengan baik, itu adalah pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Kalau begitu birokrasinya sudah sehat, kemudian juga gap antara si kaya dan si miskin semakin rendah atau gini rasionya semakin kecil. Itulah salah satu indikator birokrasi dan pelayanan publik sudah optimal, sudah maksimal bahkan ya Pak Setio ya. Sudah berlandaskan kompas Pancasila. Kita akan menunggu waktu-waktu atau saat-saat itu dengan sabar berarti ya Pak Setio ya.
3: Dengan sabar.
2: Oke, baik. Pak Setio, makasih banyak. Selamat dini hari. Selamat beristirahat Pak Setio.
3: Iya, makasih.
2: Pancasila sebagai landasan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Saya Fajar Nugroho bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: Keterbatasan lahan membuat Kota Samarinda mengubah strategi ketahanan pangan dengan mengoptimalkan sawah yang masih tersisa sekaligus mendorong regenerasi petani dan penerapan teknologi pertanian modern.
1: Berbeda dengan sejumlah daerah di Kalimantan Timur yang masih memiliki peluang pembukaan lahan pertanian baru, Kota Samarinda kini lebih memfokuskan upaya pada peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. Kondisi perkembangan kawasan perkotaan membuat pemerintah memilih mempertahankan sawah produktif, mengoptimalkan lahan yang belum dimanfaatkan, serta menyiapkan regenerasi petani sebagai langkah menjaga ketahanan pangan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda Muhammad Darhan kepada RRI Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, kelompok tani milenial mulai tumbuh di Samarinda, namun sebagian besar masih mengembangkan komunitas hortikultura seperti cabai dan jagung. Sedangkan usaha tani padi masih didominasi petani senior.
2: Sekarang yang kita pikirkan saat ini adalah petaninya. Petaninya pada mulai sepuh-sepuh semua, yang muda agak lambat bergeraknya. Kenapa? Mereka mau bergerak tapi nggak mau becek. Ya, tapi itu kita sudah mulai, tantangan mereka itu sudah mulai kita pikirkan dan kita mulai realisasikan.
1: Sementara itu, peningkatan produktivitas juga menjadi fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui penerapan metode padi tanam hemat air super atau PMAAS. Metode ini mengedepankan efisiensi penggunaan air, penguatan pola tanam, serta pendampingan intensif kepada petani agar hasil panen meningkat tanpa perlu membuka sawah baru. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan metode PMAAS diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi di Kalimantan Timur dari rata-rata 3,5 hingga 4 ton menjadi 6 sampai 7 ton gabah per hektar.
3: PMAAS itu, nah itu adalah teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi karena berdasarkan hasil yang sudah pernah dikerjakan itu, produksi PMAAS ini bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah ini akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya, karena secara masif akan dikembangkan di seluruh Indonesia.
1: Melalui perpaduan inovasi teknologi pertanian dan regenerasi petani, pemerintah optimis ketahanan pangan di Kalimantan Timur dapat terus diperkuat. Bagi Kota Samarinda, keberhasilan sektor pertanian kini tidak lagi diukur dari luasnya sawah yang dibuka, tetapi dari kemampuan menghasilkan panen yang lebih tinggi melalui inovasi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswa Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, hari ini tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Dan tema utamanya di 2026 ini, sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Bagaimana kita melindungi, membangun masa depan dengan anak-anak dalam kondisi seperti sekarang dengan berbagai tantangan? Sudah hadir di ujung telepon Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Ihsan SAGMA.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Risti, Pak Ihsan.
2: Ya, selamat pagi, Mbak Risti.
1: Apa kabar? Ya. Sama-sama.
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Anak Nasional nih ya.
2: Iya, selamat Hari Anak Nasional ke-42. Semoga anak-anak kita semakin sehat, kuat, cerdas, dan mandiri.
1: Oke, tema yang ditetapkan oleh Kemen PPA tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Apa sih yang diartikan dalam tema di 2026? Mungkin kita berangkat dari situ dulu ya, Pak Ihsan.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Risti. Hari Anak Nasional yang setiap tanggal 23 Juli kita peringati bersama merupakan bentuk komitmen pemerintah kepada anak-anak Indonesia. Bentuk komitmen pemerintah terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak-anak Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan bahwa temahan tahun ini adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema tersebut mengandung 3 pesan kunci yang terkait. Kasih sayang, pelindungan anak dari berbagai ancaman, bahaya, dari kekerasan dan tindak diskriminasi lainnya.

0: Kemudian anak yang memperoleh pendidikan bermutu akan menjadi sumber inovasi dan kreativitas. Kemudian anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang akan tumbuh dengan karakter yang kuat, empati terhadap sesama, mandiri, dan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Demikian kira-kira makna dari Hari Anak Nasional, yaitu sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan mereka.
1: Kalau kita lihat dari tantangan anak Indonesia saat ini, Pak Ihsan, banyak persoalan apa ya, ketergantungan akan gawai digital, kemudian krisis kesehatan mental, tantangan tumbuh kembang. Mana sih yang kemudian juga menjadi fokus perhatian dari Kemen PPA dalam hal ini?
0: Ya, itu semuanya tentu menjadi fokus perhatian utama kami. Menjadi prioritas utama kami dalam rangka melindungi anak dari berbagai ancaman. Terutama saat ini ruang digital itu bukanlah ruang sampingan anak, tapi sekarang ini menjadi ruang utamanya anak. Nah, kita dihadapkan pada dua hak ya, yang kesannya saling bertolak belakang atau bertentangan ya, maksud saya. Jadi dalam konteks perlindungan anak di ruang digital ini, ada hak di mana kita ada hak anak yang perlu kita berikan agar anak memperoleh akses informasi yang luas. Salah satu medianya adalah lewat ruang-ruang digital. Namun di saat yang bersamaan ada hak pula bagi anak untuk dilindungi dari berbagai ancaman. Nah, kita harus berdiri pada posisi keseimbangan. Kalau heavy-nya kita ingin melindungi dari berbagai ancaman dan bahaya bagi anak di ruang digital, dan kita menutupi secara 100% akses mereka terhadap informasi yang mereka dapatkan dari ruang digital, ini kita akan setback. Namun sebaliknya, kalau kita memberikan fokus hanya pada memberikan hak kepada anak untuk mengakses informasi melalui ruang-ruang digital tanpa atau mengabaikan perlindungan mereka, tentu ini juga akan menjadi bahaya. Jadi kita harus mencari titik keseimbangan. Di satu sisi kita memberikan akses informasi yang cukup, yang leluasa bagi anak. Di saat yang bersamaan juga kita harus melindungi mereka.
1: Nah, ini kalau bicara mengenai perlindungan, beberapa kejadian perundungan, bullying, ini kan sering sekali nih yang terjadi akhir-akhir ini, Pak Ihsan. Dan banyak juga yang kemudian menyatakan bahwa kadang tidak terselesaikan dengan baik, padahal sudah ada yang memakan korban jiwa bahkan. Apakah juga ada kesulitan dari Kemen PPA untuk menangani kasus-kasus yang kasus-kasus bullying selama ini yang ada?
0: Iya, Mbak. Kami punya survei namanya, Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja di tahun 2024, di mana dari tiga bentuk kekerasan yang ada, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, itu kekerasan emosional itu mengambil porsi yang paling besar. Nah, di antara kekerasan emosional itu adalah yang terbesar adalah perundungan. Nah, ini menjadi perhatian semua pihak ya. Temuan ini juga kami sudah sampaikan ke dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana salah satu lokus terjadinya perundungan itu banyak di satuan pendidikan. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan tentunya kalau kami kementerian tentunya melakukan edukasi, kampanye bersama kementerian lembaga terkait, termasuk dengan untuk.
1: Dan kalau tidak salah ini ada UPTD-nya tersendiri ya untuk kasus-kasus seperti ini.
0: Iya, jadi UPTD itu unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Memang sudah tersebar di semua provinsi dan sebagian besar kabupaten kota. Memang ini adalah unit yang fungsi utamanya adalah melakukan penanganan terhadap tindak kekerasan baik yang dialami oleh perempuan maupun anak.
1: Seberapa cepat merespon laporan yang ada? Karena kan biasanya ketika ada sebuah kasus sering sekali dikaitkan dengan no viral, no justice gitu ya. Nah, tapi kan kita tidak ingin itu, tapi kita ingin adalah bahwa ini terselesaikan dengan baik, Pak Ihsan.
0: Iya, kita tentunya tidak hanya mengandalkan UPTD PPA

0: aja ya, karena ini juga kan tersebar. Di sekolah-sekolah pun ya, itu juga sudah tersedia semacam unit ya, yang juga melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kekerasan di sekolah gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, perlindungan itu kan banyak dilakukan oleh teman sebaya, dan itu banyak dilakukan juga di satuan pendidikan. Maka upaya-upaya itu dilakukan tidak hanya, kalau UPTD lebih heavy-nya di penanganan, tapi upaya pencegahan itu juga harus dan sudah banyak dilakukan oleh satuan-satuan yang ada di pendidikan. Itu Mbak.
1: Oke, dan kalau dilihat begitu untuk saat ini, sebenarnya yang paling sulit itu ditangani ketika ada kasus-kasus seperti ini, apakah memang karena pendampingan, proses konseling, di mana sih yang biasanya menjadi tantangan lah, saya bisa bilang itu ya, di Kemen PPA sendiri, Pak Isan?
0: Iya, tantangannya adalah kalau ini kasus khusus perundungan atau kekerasan terhadap anak ya?
1: Dua-duanya, karena ini kan kadang-kadang sering terjadi, meskipun beda ya case-nya ya, tapi sering sekali terjadi akhir-akhir ini.
0: Iya, jadi kalau untuk penanganan kekerasan itu tentunya perlu dilakukan secara sama ya, apalagi kekerasan yang itu mengarah pada kekerasan seksual ya Mbak ya. Hmm. Ini akan di dalam undang-undang TPKS yang kita sudah miliki bersama, itu kan tidak ada apa yang disebut sebagai damai ya kalau yeah. Kasus kekerasan seksual. Nah, untuk kasus kekerasan yang lain ya, itu tentunya tentu ada apa yang kami sebut sebagai restoratif justice atau diversi, di mana khusus penanganan terhadap anak itu penanganannya harus berbeda gitu ya. Pengecualian untuk kasus-kasus kekerasan seksual ya Mbak ya, karena kekerasan seksual itu tidak ada upaya damai, itu memang harus langsung extraordinary crime ya, boleh disebut seperti itu.
1: Baik, untuk kasus cyberbullying, nah ini juga cukup banyak ya dampaknya, efeknya terjadi begitu. Ini kan sampai sekarang belum ada regulasi tegas atau panduan nasional yang mengikat sekolah atau orang tua terkait batasan usia penggunaan media sosial yang kita ketahui meskipun sudah ada ruang yang nyaman. Nah, kira-kira seperti apa juga penanganannya?
0: Kalau dilihat dari regulasi, sebenarnya kita sudah punya regulasi ya. Tahun lalu kita sudah punya PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Yang atau Mbak mungkin pernah dengar istilah PP Tunas. Yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo, itu salah satunya adalah melakukan upaya pembatasan penggunaan ruang digital ya bagi anak di bawah usia 16 tahun. Jadi dari anak kan seperti kita ketahui bahwa gawai itu atau internet itu device itu sudah bisa diakses oleh anak di usia orang-orang tua kita ya, orang tua saat ini kadang dalam upaya untuk menenangkan anaknya diberilah gawai. Nah, makanya bahkan anak-anak yang terdahulu ya, misalnya dia sudah punya akun medsos padahal usianya belum mencapai masih dalam usia anak. Sehingga makanya dari Kominfo itu melakukan semacam filtering ya, akun-akun yang berada yang dimiliki oleh anak di bawah usia 16 tahun. Nah, itu sebenarnya upaya-upaya itu sudah dilakukan Mbak ya, tapi memang berprogres, bertahap, dan perlu kerjasama dari semua penyelenggara sistem elektronik termasuk atau platform.
1: Oke, mungkin pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan, silakan.
0: Ya, pertama saya ingin menyampaikan pesan kepada para pendengar RRI di seluruh tanah air, pertama kepada orang tua ya. Pertama pesan kami ya, sayangi anak-anak kita, didik mereka dengan tulus dan kasih sayang, dengan dengar dan hargai suara dan pandangan mereka.
1: Baik.
0: Bangun hubungan yang hangat, komunikatif dan saling percaya. Dan kepada anak-anak tercinta ya, jadilah pribadi yang kuat, mandiri, saling menghargai orang tua dan sesama, karena masa depan bangsa ini sepenuhnya ada di tangan mereka.
1: Pak Isan, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
0: Selamat pagi.
2: Catatan peristiwa. Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
3: Hari Anak Nasional ke-42, kasus kekerasan digital pada anak. Kami sudah tersambung bersama dengan Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami.
4: Mas Budi.
3: Iya. Bu Utami, kabar baik ya Bu ya? Selamat Hari Anak Indonesia yang dirayakan 23 Juli ini. Iya. Dan tadi di awal kami melihat bahwa, atau kami juga menemukan bahwa ranah internet ternyata masih cukup berbahaya bagi anak-anak. Bahkan angka itu pun bertambah. Dan bagaimana Save the Children melihat kondisi keamanan anak-anak kita ketika mereka mengakses atau dalam ekosistem internet saat ini, Bu?
4: Iya, baik Mas Rudi, betul sekali bahwa kami Save the Children concern terkait juga isu perlindungan anak di dunia digital. Kita melihat bahwa tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia digital, Mas Rudi. Yeah. Jadi memang isu ini tidak bisa kita kerjakan secara parsial dan sendiri-sendiri, yeah. Sehingga kita perlu melakukan kolaborasi berbagai pihak dan stakeholder itu dalam kerangka untuk kita sama-sama lindungi anak dari isu kekerasan digital. Seperti tadi yang disampaikan Mas Rudi di awal bahwa sekarang isu terkait dengan cyberbullying, kemudian online grooming, kemudian juga isu phishing, sexting, dan lain-lain ya. Ini istilah-istilah baru yang memang perlu kita kenal karena ini merupakan modus yang digunakan dalam kerangka untuk para penjahat ya, predator ini melakukan kekerasan seksual di dunia digital, Mas. Yeah.
3: Dari tindak kekerasan tadi, cyberbullying tadi dengan beberapa tindakan yang dialami, bentuk kekerasan digital yang paling sering diadukan atau mungkin menjadi perhatian dari Save the Children ataupun anak orang tua itu apa saja nih, Bu Tami?
4: Iya. Yeah. Jadi kalau melihat data dari SNPAR ya, ini survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ya, menemukan memang kasus bullying itu tertinggi ya, kekerasan melalui bullying di dunia online. Kemudian yang kedua itu adalah kasus kekerasan seksual, Mas. Jadi kekerasan seksual non-kontak ini juga menjadi satu kasus yang sangat tinggi dan saya rasa ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, kemudian juga ada kasus-kasus lain. Seperti misalnya kasus juga anak-anak terlibat di dalam judi online. Kemudian pinjol juga, pinjaman online. Yeah. Juga kasus-kasus lainnya gitu ya. Terkait misalnya keterpaparan anak-anak terhadap konten-konten yang membahayakan. Jadi konten pornografi, konten kekerasan, konten bahkan ekstremisme dan radikalisme pun itu mengenai anak-anak kita. Yeah. Kemudian konten hoax gitu ya. Jadi kalau mengenai ekstremisme dan radikalisme ini belum lama ditemukan, jadi sekitar 100 anak yang dimobilisasi dari 23 provinsi untuk menjadi satu grup gitu ya, grup yang dimobilisasi dalam kerangka untuk mereka menjadi anak-anak yang nanti ya radikal dan ekstremis gitu ya. Itu ada juga kita temukan kasusnya. Baik. Gitu Mas.
3: Rata-rata di usia anak berapa Bu yang menjadi kelompok rentan ini Bu?
4: Kelompok rentan yang jelas di usia 18 ke bawah ya. Tetapi kalau kita lihat range-nya memang usia yang paling banyak itu di usia sekitar SMP ke atas gitu ya. Itu banyak. Tapi kasus-kasus di SD juga, anak usia SD juga perlu kita perhatikan. Karena semakin anak itu terpapar dengan dunia digital, tetapi dia sendiri belum dapat mempunyai literasi digital yang cukup ya dalam kerangka mereka bisa berselancar dengan aman gitu ya. Nah itu sangat berisiko. Jadi anak-anak yang usianya lebih muda itu sangat berisiko, dan anak-anak terutama yang sudah berinteraksi dengan internet secara intensif gitu. Nah itu risikonya menjadi semakin tinggi. Dan juga tentunya anak-anak dengan disabilitas juga menjadi salah satu sasaran predator seksual juga, Mas Rudi ya, yang kita temui.
3: Bicara literasi digital pada anak, kalau untuk orang tuanya sendiri bagaimana nih Bu? Apakah sudah memadai saat ini?
4: Nah ini ya tantangan terbesar kita. Dan saya juga mempunyai Save the Children, mempunyai pandangan bahwa penting sekali untuk kita melakukan upaya-upaya yang sifatnya pencegahan. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban. Nah, upaya-upaya pencegahan itu memang harus kita lakukan secara komprehensif, Mas Rudi. Tidak bisa hanya dilakukan oleh orang tua saja, tetapi juga oleh lingkungan dan tentunya didukung oleh resources dari pemerintah, begitu Mas Rudi. Jadi kalau ditanya apakah sudah cukup, nah ini menjadi satu tantangan besar di Indonesia dengan geografi, kemudian juga dengan pemerataan informasi yang sangat gapsnya sangat besar juga. Itu tentunya menjadi satu tantangan, belum lagi di daerah 3T gitu ya. Ini tantangan terbesar. Dan bagaimana orang tua juga kan generasi old yang mungkin belum native digital gitu Mas. Sementara anak-anak kita adalah terlahir dengan generasi digital gitu. Sehingga memang upaya untuk meningkatkan kapasitas orang tua untuk mengetahui literasi digital, kompetensi mereka ditingkatkan, itu sangat penting. Sehingga orang tua dapat membantu anak-anaknya untuk mereka bisa mengarahkan gitu, berselancar di digital dengan sehat gitu Mas.
3: Nah ini juga menjadi perbincangan banyak pihak. Ya memang kita pahami nih Bu Utami ya, generasi Alpha ini memang mereka hidup dalam ekosistem digital yang begitu kuat. Bahkan kehidupan mereka pun bisa dikatakan terakses atau terkoneksi dalam dunia digital itu. Nah, apa yang sekaligus menjawab Pak Haryanto, bagaimana Save the Children mendorong platform digital agar betul-betul ramah untuk anak-anak ini, Bu Tami?
4: Betul, ini salah satu concern dari Save the Children. Untuk itu Save the Children juga mendukung upaya-upaya pemerintah dalam rangka menerbitkan regulasi dalam kerangka perlindungan anak di ranah digital gitu. Jadi Komdigi sudah ada aturan nih mengenai PP Tunas gitu ya. Tunggu siap ya. Jadi aturan tersebut memang meregulasi para penyelenggara sistem elektronik ya, yang mengembangkan aplikasi-aplikasi, produk, feature gitu ya, yang ditujukan untuk anak. Nah itu sudah diatur regulasinya dalam kerangka untuk tadi mengurangi resiko-resiko gitu ya, yang ada di dalam dunia digital gitu Mas. Itu sudah ada regulasinya di PP Tunas. Nah resikonya apa? Resiko anak-anak berkontak dengan orang asing ya. Kemudian risiko anak-anak juga terpapar konten-konten yang berbahaya. Tadi sudah saya sampaikan juga. Kemudian risiko terkait dengan juga privasi data pribadi anak-anak tersebut. Risiko juga yang terkait dengan adiksi nih. Jadi adiksi atau kecanduan gawai itu juga menjadi salah satu concern kita gitu ya. Nah itu menjadi salah satu risiko. Kemudian ada risiko juga tentunya terkait juga psikologis anak gitu ya. Dan tentunya juga risiko terkait dengan perkembangan fisik anak juga, dan juga otak ya Mas ya. Jadi paparan-paparan yang tadi ya mengandung kekerasan, konten pornografi, kemudian games-games juga yang mendorong anak-anak untuk menjadi adiksi itu menjadi salah satu juga risiko-risiko yang masuk di dalam regulasi tersebut. Jadi negara ingin memastikan bahwa para penyelenggara sistem elektronik dalam mengembangkan produk-produknya, ya, aplikasi-aplikasi fiturnya, mereka perlu bertanggung jawab dan mendesain bahwa safety atau keamanan itu yang pertama gitu ya. Keamanan, kenyamanan, dan ramah itu menjadi satu
3: hal yang utama.
4: Indikator yang sudah ditetapkan di dalam regulasi itu. Kemudian juga ada regulasi di dalam PP Tunas juga menyebutkan bahwa anak-anak usia 0 sampai 3 tahun itu tidak boleh mengakses media digital. Itu standarnya justru lebih tinggi dari WHO yang 2 tahun ya kita melakukan itu. Hanya memang faktanya di lapangan memang perlu sekali edukasi kepada orang tua dan masyarakat apa dampak-dampak dan risikonya seandainya anak sejak dini sudah diperkenalkan dengan gadget seperti tadi disampaikan Pak Haryanto gitu ya. Jadi seharusnya anak 0-3 tahun itu mereka lebih dikenalkan dengan
3: motorik begitu
4: stimulasi yang langsung, jadi tidak melalui digital. Bagaimana membangun kelekatan dan kasih sayang kepada anak gitu ya, menjadi fondasi yang penting gitu.
3: PP Tunas itu diyakini memang salah satu formulasi untuk memberikan tidak hanya sekedar pembatasan, tapi menempatkan ke posisi anak yang benar dalam ekosistem digital. Jadi ada anggapan merubah perilaku anak ini, ketaatan terhadap orang tua. Nah, apakah ini juga menjadi sumber bahwa hal-hal ini adalah yang rentan nantinya dalam tema kita, yaitu kekerasan pada anak di ruang digital itu sendiri? Bagaimana nih, Bu Tami?
4: Iya, betul. Jadi mungkin ini tantangan pengasuhan ya. Pengasuhan zaman dulu tentunya tidak akan sama dengan saat ini, dan tantangannya pun berbeda. Saat ini tadi disampaikan Bapak bahwa tantangan anak-anak menjadi lekat dengan digitalnya gitu ya, sehingga lebih sulit gitu tantangannya dibanding anak-anak zaman old dulu yang setiap diberikan perintah kemudian anak-anak bisa mengikuti. Nah, tantangan zaman tentunya ini juga perlu direspon dengan cara gaya pengasuhan yang berbeda dengan zaman dulu gitu ya. Zaman saat ini anak-anak sudah kritis gitu ya, anak-anak sudah bisa menyampaikan keinginannya. Nah, kami sendiri mengembangkan satu modul yang mendorong anak orang tua untuk melakukan komunikasi yang lebih efektif kepada anak-anak kita. Jadi modulnya terkait dengan pengasuhan positif. Nah, anak-anak sekarang itu perlu diajak untuk dialog, untuk juga kita dengarkan sebagai orang tua apa harapannya, kemudian juga apa perasaannya, kemudian apa yang dia inginkan, kemudian kita diskusikan Mas. Jadi beda dengan zaman dulu mungkin orang tua melakukan pendekatan lebih ke satu arah saja dan juga instruksi gitu ya. Sekarang beda zaman gitu ya, beda tantangan gitu ya, sehingga kita perlu juga merubah style pengasuhan kita menjadi yang lebih akomodatif ya terhadap situasi, dan juga mendengarkan suara anak. Dan juga tentunya seandainya kita melakukan aturan-aturan di rumah gitu, pengelolaan digital itu perlu dilakukan secara bersama gitu ya, disepakati bersama, dan orang tua juga perlu menjadi contoh role model yang baik gitu ya. Begitu Mas Rudi ya.
3: Ya, terkait dengan kekerasan anak di ruang digital ini Bu ya, yang memang menjadi tema perbincangan kita, yang menjadi fokus besar kita juga untuk semuanya. Dampak psikologis jangka panjangnya apa Bu bagi anak yang mengalami kekerasan siber ini?
4: Ya, dampak psikologis anak yang mengalami kekerasan siber, apakah itu kekerasan melalui cyberbullying ataukah kekerasan seksual, ini sangat beragam. Tentunya kita perlu melihat dari kasus-kasus yang ada gitu ya. Tetapi tendensinya anak-anak ini akan menjadi anak-anak, tentunya kalau tidak kita lakukan penanganan yang secara proper gitu ya, korban anak ini akan menjadi anak yang merasa harga dirinya rendah gitu ya. Dengan kasus itu, suka juga dia menyalahkan diri sendiri, walaupun sebenarnya ini adalah bukan kesalahan dia, tetapi adalah kejahatan pelaku gitu ya.
3: Okay.
4: Kemudian tentunya dengan kondisi psikologi seperti itu akan berpengaruh juga terhadap misalnya dia pada usia sekolah, tentunya ya akademis mereka, kemudian juga sosialisasi dengan lingkungan juga tentunya akan berpengaruh dengan kondisi yang dialami anak-anak ini. Anak-anak menjadi minder, underestimate terhadap dirinya begitu. Tapi juga ada kasus di mana muncul sebaliknya dampaknya gitu ya. Karena dia merasa dia menjadi korban, kemudian dia juga marah dengan dirinya sendiri. Anak tersebut juga dapat berperilaku justru yang antisosial gitu ya. Yang melanggar norma, kemudian juga dia menjadi lebih destruktif, itu ada juga. Untuk itu tentunya korban anak ini ataupun pelaku itu perlu didampingi sehingga dapat pemulihan secara psikologis dia, mental dia gitu ya. Kita harapkan dengan pendampingan yang baik dan proper, anak-anak tersebut bisa kembali meraih cita-citanya seperti anak-anak yang lain begitu.
3: Iya. Ibu Andri Yoga Utami, terima kasih banyak Ibu sudah berbincang bersama kami. Tentu harapan besar juga dalam momentum Hari Anak Nasional di tahun ini. Terima kasih Ibu. Salam sehat.
4: Terima
3: Selamat
4: kasih.
3: Hari Anak. Ya.
4: Terima kasih.
3: Senior Advocacy Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami.
5: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
6: Tahu dong.
5: Apaan sih ya?
6: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
5: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
6: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
5: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
6: Bener banget, ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
5: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
6: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
5: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
7: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
8: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
3: Hari Anak Nasional ke-42, kasus kekerasan digital pada anak. Kali ini kami akan membahasnya bersama dengan fungsional perencana, sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Handayani. Bu Rati Handayani.
9: Iya.
3: Iya, kabar baik Bu ya?
9: Iya.
3: Terkait dengan Hari Anak Nasional, kasus kekerasan digital pada anak, dan sebelumnya tadi kami sudah berbincang dengan Save the Children yang juga mencatat atau menyoroti begitu perlu mendapatkan perhatian yang besar karena memang cukup rentan, terutama bagi anak-anak usia dini. Bagaimana Bappenas melihat isu kekerasan digital anak dalam perencanaan pembangunan nasional kita ini, Bu Rati?
9: Iya, sebelumnya ini kami mengucapkan selamat Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dan senang sekali bisa bergabung di RRI pada malam hari ini.
3: Terima kasih.
9: Di dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional sebetulnya kita sudah menyusun perencanaannya dengan berbasis analisis situasi termasuk di dalamnya terkait situasi anak, kekerasan terhadap anak di dalam ranah dalam jaringan ya, atau di ranah daring. Dan memang ini menjadi perhatian ya untuk kita saat ini dan ke depan.
3: Seberapa urgensi perlindungan anak di ruang digital itu masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang ataupun menengah kalau begitu berarti?
9: Sebetulnya ini urgent sekali dan kita sudah memasukkan ya payung kebijakannya baik di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang 2025-2025 dan untuk di RPJMN rencana pembangunan jangka menengah 2025-2029. Jadi di dalam salah satu kebijakan dan strategi untuk pembangunan sumber daya manusia ke depan itu adalah dengan pemenuhan hak serta perlindungan anak, termasuk dalam hal ini pemenuhan hak anak atas informasi yang layak di ranah dalam jaringan dan juga perlindungan anak dari kekerasan yang juga bisa difasilitasi oleh ranah daring gitu ya. Begitu.
3: Hal ini kan tentu membutuhkan kerja kolaborasi banyak pihak Bu ya, terutama di kementerian dan lembaga. Bagaimana Bu koordinasi lintas kementerian terutama dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak siber yang tadi disebutkan ini Bu Rati?
9: Iya, sebetulnya saat ini upaya-upaya untuk melindungi anak dari kekerasan di ranah daring itu terus dilakukan dengan sinergi ya lintas KL di tingkat pusat, baik itu oleh kementerian mitra kami ya Mas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun juga oleh Kementerian Digital ya, Komdigi ya. Di antaranya yang baru-baru ini sudah diterbitkan pemerintah juga adalah PP 17 tahun 2025 ya, tentang penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, serta ada juga peraturan presiden ya nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di dalam di ranah daring ya. Yang ini di dalam penyusunannya dan dalam implementasinya ke depan itu perlu ya dilakukan, akan dilakukan lintas sektor gitu, baik itu di tingkat pusat maupun juga dengan dengan pemerintah daerah, itu perlu kolaborasi juga gitu.
3: Ada apa tantangan utama Bappenas sendiri nih Bu Rati ya, terutama dalam dalam menyusun program pencegahan kekerasan digital yang tepat sasaran ini Bu, kemudian diturunkan dari beberapa peraturan yang ada tadi nih Bu?
9: Mungkin tantangan sebetulnya karena regulasi-regulasi ini, pengotor-pengotor regulasi ini baru diterbitkan gitu ya Mas, karena misalnya tadi PP-nya tahun 2025, juga 2025, ini saat ini kita sebetulnya sedang membangun ya, membangun untuk diimplementasikan lebih lanjut begitu. Saat ini misalnya Kementerian PPPA itu memimpin ya Mas untuk bagaimana mengimplementasikan Perpres 87-2025 tadi di tingkat pusat juga, implementasinya di daerah begitu. Jadi memang saat ini itu sedang kita inisiasi untuk diimplementasikan begitu. Dan PP tadi ya, PP Tunas ya sebutannya,
3: PP Tunas 17
9: 2025 itu saat ini juga sedang dibangun ya Mas, implementasinya begitu. Dan ke depan ini akan menjadi prioritas, mungkin saya informasikan juga kalau turunan dari RPJMN kan ada rencana kerja pemerintah ya di setiap tahun. Di tahun 2027 pun ini kita sudah mencantumkan perlindungan anak di ranah digital ini menjadi salah satu PKPN ya, atau program kerja prioritas nasional di dalam RKP, rancangan RKP 2027 begitu. Dan akan ada banyak upaya ya untuk penegakan peraturannya yang di dalamnya itu sebetulnya mengatur bagaimana pengawasan sampai ke sanksi ya bagi PSE gitu ya dalam menyelenggarakan sistem elektronik.
3: Jadi sampai mengatur ke PSE-nya sendiri ya atau penyelenggara sistem elektroniknya ini sendiri, Bu ya. Oke.
9: Okay. Iya.
3: Ya. Bu, kalau kita melihat kan kejahatan siber terutama yang menyasar pada anak-anak ini sangat-sangat beragam, bahkan terus mengalami perubahan dengan modus-modus baru. Nah, sejauh mana Bappenas melihat regulasi yang sudah kita miliki seluruhnya itu, ini mampu untuk mengejar laju kejahatan siber yang dinamis tadi ini, Bu? Paling tidak dalam hal sisi pencegahannya.
9: Iya, sebetulnya regulasi itu tentu perlu upaya implementasi ya, dan regulasi itu sebetulnya sudah bisa ya Mas menjadi payung untuk implementasi ke depan gitu ya.
3: Okay.
9: Semua bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di ranah daring sebetulnya sudah dipayungi oleh adanya dua regulasi tersebut ya, regulasi dan kebijakan tersebut gitu. Jadi sejauh mana tantangannya sebetulnya sudah bisa sebetulnya untuk menjadi payung dalam untuk diimplementasikan begitu
3: kan? Sebenarnya sudah bisa, karena tadi ada pendengar kami yang mengatakan melihat merasa khawatir ketika anak terkoneksi dengan ekosistem digital tadi, internet tadi, mereka tidak ada batasan untuk mengakses kemanapun juga, bahkan dikhawatirkan ada konten-konten negatif yang tidak tepat untuk mereka konsumsi. Nah, bagaimana nih Bu, evaluasinya, efektivitasnya, pencegahan sampai penindakannya tadi ini, Bu?
9: Iya, saat ini sebetulnya Mas, karena regulasinya PP itu baru terbit ya di 2025, ini penegakannya atau implementasinya terus didorong ya begitu, dan tadi sebagaimana kami informasikan di rancangan RKP 2027 itu sudah menjadi prioritas, dan bagaimana efektivitasnya mungkin ini memang masih terus didorong implementasinya begitu ya, dan tadi kekhawatiran ya yang ada gitu itu memang ya itu nyata ya Mas, realita yang kita hadapi ya begitu, tapi upaya untuk melindungi anak di ranah dalam jaringan ini tentu betulnya butuh upaya dari semua pihak ya.
3: Okay.
9: Upaya perlindungan anak itu mulai dari kita perlu membangun kapasitas anaknya sendiri gitu ya, anaknya harus diberikan literasi digital gitu ya, bagaimana cara menggunakan internet yang aman, bagaimana perlu diajarkan mana yang sebetulnya penipuan, mana yang arahnya kepada kekerasan dan lain-lain, dan kemudian orang tua juga perlu, kita sebagai orang tua juga perlu terus menambah pengetahuan kita juga ya, bagaimana mengasuh anak di era digital saat ini begitu. Dan secara tentu nanti upaya-upaya di masyarakat itu juga terus perlu kita lakukan. Jadi upaya untuk melindungi anak di ranah daring ini tentu perlu upaya bersama ya begitu. Orang tua juga terus perlu melakukan meningkatkan literasi digital mereka, dan juga membangun komunikasi yang terbuka gitu ya dengan anak ketika anak misalnya punya pengalaman yang tidak baik gitu ya dalam menggunakan internet, itu harusnya juga bisa mereka ceritakan ke orang tua mereka sendiri begitu ya. Dan anak juga harus diajarkan gitu ya bagaimana menggunakan internet yang aman, kemudian apa yang harus mereka lakukan jika ada mereka menjadi korban kekerasan gitu misalnya di ranah daring begitu.
3: Artinya menghasilkan anak yang terliterasi dengan baik begitu berarti ya. Intinya seperti itu ya, sehingga itu salah satu barrier yang sangat penting. Nah, seberapa penting Bu pendidikan literasi digital ini menjadi bagian yang resmi ke dalam kurikulum sekolah untuk bisa mencapai atau untuk bisa menghasilkan anak-anak yang terliterasi dengan baik tadi ini, Bu Rati?
9: Ya, sebetulnya penting sekali ya Mas, perlu sekali ya ada sebetulnya karena untuk meningkatkan literasi digital anak itu harusnya banyak ya gitu ya, di sekolah, kemudian juga lewat orang tuanya gitu ya, dan di masyarakat gitu ya, dan memang sekolah itu penting ya menjadi salah satu wadah gitu untuk meningkatkan literasi digital anak gitu.
3: Oke. Dan bentuk intervensi apa yang dirasa penting bagi pemerintah terutama kepada anak-anak yang mengalami korban kekerasan digital agar cepat pulih kembali, cepat menggapai cita-citanya, cepat masuk dalam ekosistem anak-anak pada ya, atau yang seharusnya nih Bu Rati?
9: Iya. Sebetulnya jika ada anak-anak yang sudah terlanjur gitu ya menjadi korban kekerasan di ranah daring, ini harapannya tetap perlu bangkit kembali, dan nanti sebetulnya perlu dirujuk ya ke lembaga layanan yang ada sebetulnya ada ya lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di tingkat pusat, di provinsi, dan kabupaten kota yang bisa diakses ketika anak menjadi korban kekerasan, bisa dirujuk ke sana dan bisa mendapatkan layanan begitu ya dengan pembiayaan dari pemerintah. Nah, nanti di sana akan ada upaya pendampingan dari tenaga-tenaga ahli, dari psikolog, dari advokat, dan lain-lain, sampai ke upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya, begitu, sampai anak betul-betul pulih, segala kebutuhan anak korban kekerasan, gitu ya, itu bisa sebetulnya dipenuhi melalui lembaga layanan perlindungan anak yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang kalau di provinsi kabupaten kota itu namanya UPPD PPA ya, unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan anak.
3: Ada target spesifik Bu Rati untuk penurunan angka kekerasan digital anak dalam beberapa tahun ke depan untuk RPJMN ini bagaimana Bu?
9: Iya ada sebetulnya di RPJMN kita sudah mencantumkan ya Mas, salah satu sebagai indikator ya dalam perlindungan anak, yaitu penurunan prevalensi anak yang mengalami kekerasan seksual non-kontak ya, sebagai indikator proxy untuk perlindungan anak di ranah daring ya. Dan angka ini kita targetkan terus turun sampai tahun 2029 begitu. Dan memang ini sumber datanya itu dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja yang dihasilkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3: Pesan untuk kita semua apa yang bisa Anda sampaikan?
9: Iya, untuk melindungi anak dari kekerasan digital itu sebetulnya perlu upaya bersama, terutama dari orang tua dan keluarga yang menjadi lingkungan terdekat anak, kemudian sekolah, masyarakat yang juga menjadi lingkungan terdekat anak, itu kita semua harus punya usaha bersama sebetulnya untuk melindungi anak dari kekerasan digital. Dan pemerintah sebetulnya telah memperkuat ya upaya-upaya untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak di yang terjadi di ruang digital melalui tadi misalnya diterbitkannya regulasi dan kebijakan, dan tentu ini terus akan didorong upaya untuk implementasinya ke depan. Dan untuk anak-anak sendiri sebetulnya perlu juga untuk terus memperkuat pengetahuannya, meningkatkan pengetahuannya terkait bagaimana berselancar di internet yang aman, dan orang tua juga perlu ya sebetulnya punya rules gitu ya, punya peraturan bagaimana penggunaan gawai, durasinya gitu ya, sesuai dengan umur anak ya. Dan kontrol orang tua terhadap dalam penggunaan gawai oleh anak itu juga penting begitu. Jadi sebetulnya upaya melindungi anak dari kekerasan di ruang digital itu adalah upaya bersama yang harus kita lakukan.
3: Ibu Rati Andayani, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu berbincang ini bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat Ibu. Fungsional perencana sekaligus koordinator bidang perlindungan anak Direktorat Keluarga, Pengasuhan Perempuan dan Anak Kementerian PPN Bappenas, Rati Andayani.
10: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
10: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Pendengar, penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
2: ABU has put together, well, internally, AI policy.
3: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
2: Over 220, include some of the very big members who have taken the lead.
1: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
4: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
1: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
0: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tingtong-tingtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini, beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
6: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
7: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
8: Saya berharap dengan pemimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.
1: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan PGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana, mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi.

0: Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Catatan peristiwa.
2: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
3: Kita akan mengetahui lebih jauh sejak pelantikan dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional menggantikan pimpinan sebelumnya, yaitu Nani S.D. Yang. Dan pelantikan dilakukan kemarin, Rabu 22 Juli 2026, di mana mantan Wakil Menteri Pertanian ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru, yaitu Sudaryono. Dan tidak hanya itu, namun struktur pimpinan BGN yang baru meliputi Sekretaris Utama dan ada 4 deputi di berbagai bidang. Mulai dari sistem tata kelola, penyediaan, promosi, dan pengawasan. Kami akan bahas lebih jauh pagi hari ini, tentunya bagaimana dengan jajaran deputi baru yang nantinya akan menangani berbagai persoalan di Badan Gizi Nasional. Sudah ada di bergabung melalui Zoom, ada tenaga ahli utama dari Badan Komunikasi Republik Indonesia, ada Pak Dudi Rudianto.
1: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi Pak Dudi.
4: Selamat pagi Mbak, apa kabar?
3: Kabar baik dan sehat, baru kedengeran jelas nih suaranya. Suara saya bisa terdengar dengan baik Pak Dudi? Aman ya? Aman, oke. Okay. Pak Dudi, terkait dengan kemarin ya, ada pelantikan baru di mana Bu Nani digantikan oleh Pak Sudaryono. Nah, sebenarnya meskipun dengan alasan kesehatan ya, beliau mengundurkan diri. Tapi kan juga banyak pihak, mungkin ini bisa sambil meluruskan beberapa komentar-komentar oleh media sosial, terutama paling banyak nih dengan kemunduran dari Bu Nani digantikan Pak Sudaryono. Apa sih sebenarnya yang menjadi kemudian tugas ataupun juga tatanan baru dalam struktur kepemimpinan di BGN? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Rizky. Pertama perlu kami sampaikan bahwa urusan kesehatan atau keluhan medis adalah hak asasi seseorang. Dalam hal ini

0: kita semua harus menghormati keputusan Bu Nani untuk mundur dengan alasan kesehatan, dan itu merupakan hak pribadi beliau untuk memproses atau meneruskan pengobatan yang dirasa perlu untuk mencapai kesehatannya.
1: Ya.
0: Kemudian kedua, Presiden jelas menghormati hak asasi beliau, sehingga begitu dikabarkan bahwa Bu Nani meminta pengunduran diri, maka Presiden memprosesnya dengan cepat. Dan juga itu menunjukkan sekaligus komitmen Presiden untuk mendukung tata kelola baru di lingkungan Badan Gizi Nasional untuk mendukung program MBG. Apa itu? Presiden secara definitif langsung menunjuk Sudaryono atau Pak Sudar sebagai kepala bagian yang baru dan melantiknya bersama pejabat lainnya, yang sekaligus menunjukkan bahwa Presiden tidak ingin adanya kekosongan atau kevakuman di BGM dalam rangka mendukung program BG. Saya kira itu clear, Mbak Aristi, bahwa itu komitmen Presiden langsung untuk mendukung perbaikan tata kelola.
1: Oke, kita tahu bahwa ini dilakukan untuk menyempurnakan atau memperbaiki segala sesuatu yang terkait dengan program MBG khususnya, begitu ya Pak Dudi ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa persoalan-persoalan tata kelola terutama yang menjadi sorotan berbagai pihak. Kemudian sekarang dibuatkan semacam satu struktur yang baru, jadi tidak hanya, boleh saya dikoreksi, tidak hanya kepala BGN tetapi juga ada beberapa deputi bidang-bidang tertentu. Nah, ini seperti apa sih fungsi-fungsinya kemudian?
0: Ya baik, pertama adalah struktur organisasi yang baik itu memang sudah dirancang sejak lama untuk mendukung tata kelola, dan Badan Gizi Nasional sama dengan badan-badan yang lainnya, misalnya kami di Badan Komunikasi Pemerintah, itu tidak saja didukung oleh pimpinan baik kepala maupun wakil, tapi juga memiliki deputi-deputi yang secara operasional mendukung langsung bagaimana prosedur, operasi, dan juga tata kelola berdasarkan aturan yang berlaku untuk menjamin bahwa program-program yang menjadi tanggung jawab BGN, dalam hal ini adalah makan bergizi gratis, itu berjalan semestinya, baik penyediaan dan penyaluran, kemudian promosi dan kerjasama, pemantauan dan pengawasan, bahkan sistem dan tata kelola pun memiliki deputi sendiri, yang itu menunjukkan bahwa pemerintah atau presiden juga berkomitmen bahwa operasi kerja dari BGN itu harus bersandar pada sistem, bukan bersandar pada figur. Jadi kalau itu yang dimaksud dari perbaikan tata kelola, pengunduran diri Bu Nani kalau kita perhatikan tidak mengurangi sama sekali proses-proses di setiap dapur di seluruh Indonesia. Pagi ini anak-anak Indonesia tetap akan mendapatkan haknya, memperoleh manfaat dari makan bergizi gratis. Bahkan kemarin pun, pada saat Bu Nani mundur, dapur-dapur tetap bekerja seperti biasa. Delivery makanan ke setiap penerimaan manfaat juga berlangsung dengan baik dan lancar. Dan anak-anak tetap menerima manfaatnya. Artinya, perbaikan tata kelola sudah ada, sudah berlangsung, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Dan penerima manfaat tetap mendapatkan manfaatnya tanpa harus terganggu dengan adanya proses pergantian di pimpinan BGN.
1: Oke, tapi dengan pimpinan yang baru ini katanya ada target 1 bulan, betul ya Pak Dudi?
0: Ya, tentu sebagai pimpinan baru Pak Daryono memiliki target-target tertentu yang tentu menjadi fokus dari atau concernnya gitu ya. Beliau kan juga punya pengalaman cukup luas membantu Presiden mencapai swasembada pangan ya di lingkungan pertanian, dan kita tahu Presiden juga sangat concern soal swasembada dan Pak Daryono berhasil di situ. Artinya ada concern tertentu sebagai kepala BGN yang baru untuk melakukan percepatan. Pak Daryono juga pada saat beberapa saat setelah pelantikan juga mengatakan bahwa harus dibuat terang benderang hal yang masih gelap, yang manual harus segera dibuat otomatis, kemudian tidak ada lagi yang tidak transparan dan seterusnya, yang menunjukkan bahwa beliau pasti punya concern tersendiri untuk mempercepat perbaikan tata kelola MBG.
1: Oke, kita tahu bahwa ada beberapa persoalan besar yang selama ini menjadi sorotan di MBG, mulai dari kita bisa sampaikan aja skandal korupsi dan penyelewengan, kemudian juga infrastruktur SPPG yang masih banyak belum siap di lapangan, akurasi data penerima, kemudian juga beberapa insiden-insiden serta lemahnya pengawasan. Dari beberapa hal ini, apa yang kemudian bisa dibuktikan ke publik bahwa program ini tetap bisa berjalan tapi dengan perbaikan yang sudah lebih kompleks dari sebelumnya? Pak Dudi.
0: Baik. Saya mulai dari yang proses hukum dulu ya. Jadi ada banyak sekali spekulasi yang mengarah kepada Presiden bahwa para pimpinan BGN ini adalah orang dekat Presiden. Sehingga proses-proses hukum tidak berjalan secara fair dan objektif, itu sama sekali salah dan tidak benar. Pertama perlu saya sampaikan, Pak Dadan, Pak Sudaryono, Bu Nani, semua orang dekat Presiden. Semua adalah pembantu Presiden, dan tentu Presiden dalam rangka menjalankan tugasnya, menjalankan amanat dan mandat konstitusinya, menunjuk orang-orang yang dianggap bisa membantu beliau. Jadi semua orang dekat Presiden, tidak ada yang tidak lebih dekat dari Presiden. Kemudian kedua, proses hukum tidak memandang itu semua. Jika memang Kejaksaan Agung menemukan bukti-bukti yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan untuk dibawa ke muka hukum, dan kita lihat prosesnya berlangsung dengan cepat, transparan, kita semua bisa ikut, sehingga dengan kata lain, itu menunjukkan bahwa tidak ada intervensi kekuasaan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dan itu juga menunjukkan sekaligus bahwa komitmen Presiden untuk mendukung perbaikan tata kelola di lingkungan BGN sangat kuat. Kemudian kedua, yang perlu kita perhatikan soal insiden keamanan pangan. Jika dibandingkan di awal berlangsungnya program MBG, insiden keamanan pangan ini sudah jauh sangat berkurang. Ada beberapa insiden yang tentu itu menjadi concern para pejabat di lingkungan BGN untuk terus diperbaiki. Dan kalau kita lihat trennya itu semakin menurun dan berkurang. Kemudian proses responnya juga jauh lebih cepat. Evaluasi dan pengawasan juga berlangsung lebih cepat. Dan kita tentu ingat di era Bu Nani dulu, begitu ada insiden keamanan, beliau langsung turun langsung ke lapangan, melakukan inspeksi dan juga melakukan suspensi terhadap dapur-dapur yang dianggap bermasalah. Dan kita melihat hasilnya menjadi legasi yang baik buat Pak Daryono. Nah, kali ini Pak Daryono ingin agar proses-proses itu berlangsung secara masif dengan keberadaan sistem dibantu oleh para deputi-deputinya, sehingga tidak lagi bersandar pada figur, sehingga operasi dari MBG ini bisa dijalankan sebagai sebuah organisasi yang mapan dan matang.
1: Baik. Nah, saya menyinggung beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Dudi ini, misalnya soal transparansi tadi ya beberapa kali disebutkan. Kita tahu bahwa ketika pergantian ini berubah begitu, meskipun ada yang bilang mungkin ini waktunya singkat atau memang ini karena memang adalah hak beliau untuk mengundurkan diri dan sebagainya, tapi ada juga hal-hal yang mungkin boleh dijawab oleh Bakom ketika ada sorotan dari kalau tidak salah Komisi 9 DPR terkait dengan oknum internal BGN yang memiliki dapur SPPG. Apakah ini juga boleh dijawab ke publik?
0: Pertama adalah kepemilikan SPPG atau dapur itu kan melalui proses yang saya kira prosedurnya juga jelas dan clear ya. Artinya prosesnya itu oleh pimpinan BGN yang baru ingin menjadi terang benderang. Pak Daryono sendiri kan menyatakan bahwa saya tidak memiliki dapur, sehingga bebas dari konflik of interest. Dan apabila memang kepemilikan itu tidak objektif, saya yakin pasti itu akan menjadi bagian dari concern beliau. Tetapi selama kepemilikan dapur itu memang mengikuti prosedur dan tata kelola yang baik, tidak ditemukan adanya penyalahgunaan operasional, kemudian tidak juga ditemukan adanya proses hukum yang dilangkahi, saya kira sah-sah saja jika memang kepemilikan dapur itu boleh dimiliki oleh siapapun selama mendukung proses-proses operasional MBG dengan baik.
1: Artinya memenuhi term and condition yang ada, begitu ya Pak Dudi ya?
0: Memenuhi peraturan yang berlaku sekaligus.
1: Oke. Tapi ada juga kan di sini pelibatan oknum TNI dan Polri yang kabarnya ini krusial untuk memangkas biaya logistik dan distribusi di tingkat desa. Nah, bagaimana mungkin Bakom bisa menjawab respon terhadap kritik publik yang menganggap bahwa hal ini sebagai tumpang tindih fungsi aparat keamanan?
0: Iya, baik. Memang kita sudah mendengar lama sekali kritik publik atas pelibatan dapur yang didukung oleh satuan dari TNI dan juga Polri. Tapi juga kita melihat secara objektif ya bahwa percepatan pendirian dapur, pendistribusian, pengawasan akan keamanan pangannya juga itu sangat besar tanggung jawab mereka. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa sangat minim sekali ada dapur-dapur yang didukung oleh TNI Polri itu memiliki insiden pangan atau bahkan kesalahan operasional prosedur lainnya. Kalaupun adanya oknum, saya kira itu memang tudingan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dan Pak Daryono sebagai Kepala BGN yang baru juga menyatakan terbuka terhadap adanya masukan-masukan seperti itu. Nantinya akan diproses lagi, akan diverifikasi kembali, akan ditinjau kembali. Dan itu sesuatu yang sangat terbuka, jadi bisa kita cek bersama-sama nantinya.
1: Oke, artinya memang transparansi menjadi hal yang utama ya dalam proses perbaikan struktur BGN baru ini ya, Pak Dudi?
0: Betul, itu memang fokus dari Pak Daryono. Dia jelas menyatakan yang gelap harus sudah terang, yang belum transparan menjadi transparan, dan yang manual harus menjadi otomatis.
1: Oke, selain itu masalah pengurangan anggaran ini menjadi sorotan juga nih Pak Dudi ini ya. Kalau wacana rekalkulasi pagu anggaran MBG dari 268 triliun demi efisiensi anggaran, nah bagaimana ini pembatasannya, penajaman kriteria penerima ini kepada publik sehingga tidak ada kesan apa ya, pemerintah memotong hak anak sekolah begitu karena kemudian ada rekalkulasi ini.
0: Betul. Pertama, soal refocusing anggaran itu berkaitan langsung dengan kerja dari pimpinan sebelumnya, Bu Nani, juga nanti akan diperiksa oleh Pak Daryono sebagai pimpinan yang baru, bahwa itu merupakan bagian dari apa yang kita sebut dengan perbaikan tata kelola BGN. Dan kalau kita bicara perbaikan tata kelola, itu kan berlangsung dari hulu ke hilir, baik dari pengadaannya, kemudian anggarannya hingga kemudian nanti operasinya. Nah, tentu memang Presiden sendiri sudah memberi mandat bahwa harus ada evaluasi kembali terhadap jutaan penerima manfaat, kemudian benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Jelas dari proses refokusi ini atau ketepatan sasaran penerima manfaat pasti berdampak langsung terhadap anggarannya begitu. Dan juga kalau kita lihat bahwa BGN sendiri melalui tim reformasinya juga melibatkan stakeholder lain, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, BPKP, kemudian Kejaksaan, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Perbaikan data penerima manfaat juga pasti akan berimbas langsung pada efisiensi pemanfaatan anggarannya. Jadi saya kira itu konsekuensi logis dari komitmen tata kelola pelaksanaan MBG.
1: Baik, dan terkait untuk menjawab dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, Pak Dudi, ada beberapa pihak-pihak atau kelompok lah yang saya bilang kritis terhadap MBG dan juga ada pihak yang mungkin juga kontra terhadap MBG. Nah, bagaimana untuk bisa menjaga komunikasi dua arah yang sehat? Karena tujuan dari MBG sebagai program strategis nasional ini kan baik. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi, mencederai ini, sehingga harus kemudian disampaikan ke publik juga dengan menjaga komunikasi. Silakan, Pak Dudi.
0: Baik. Pertama, kritik itu bukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh kami, baik penyelenggara, baik di MBG sendiri. Jadi kritik itu hal-hal yang wajar dan sah saja, kita negara demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Yeah. Bahkan karena kritik yang kuat itulah kita hari ini membicarakan tata kelola di MBG kan. Jadi karena desakan publik untuk memberi layanan yang berkualitas kepada penerima manfaat, sehingga Presiden meresponnya dengan mendorong percepatan perbaikan. Itu sebagai menunjukkan bahwa kritik adalah gizi bagi perbaikan BGN atau MBG di kedepannya. Kemudian kedua, memang soal setuju atau tidak setuju terhadap platform program ini, saya kira tidak hanya MBG, mungkin ada pihak yang setuju terhadap program-program pemerintah lainnya seperti infrastruktur, kemudian pendidikan atau kesehatan. Saya kira itu sah saja, itu perlu ditakuti ataupun akan menghalangi jalan yang sangat berharga, sangat baik, dan memberi makan itu kan program baik, saya kira ya. Kalau kita lihat di masyarakat sendiri ada namanya Jumat Berkah. Mengapa orang berlomba-lomba ikut terlibat dalam Jumat Berkah? Karena memang publik sendiri menganggap memberi makan orang lain itu baik. Apalagi ini negara hadir dengan tata kelola yang lebih baik, dengan efisiensi anggaran yang juga lebih terukur, kemudian menyasar jutaan penerima manfaat dalam rangka pemenuhan gizi anak. Tentu itu pasti baik. Ada kekurangan, iya, dan itu sedang diperbaiki saat ini.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Dudi, terima kasih banyak sudah memberikan jawaban kepada publik pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu perbaikan penting bagi BGN, terutama juga tadi pembuktian transparansi kepada masyarakat. Terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, Pak Dudi.
0: Selamat pagi.
1: Selamat bertugas kembali.
0: Selamat bertugas kembali. Terima kasih.
1: Dudi Ridianto yang merupakan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, tata kelola dari struktur MBG yang baru, maksud kami dari struktur BGN yang baru, selain jajaran deputi yang kemudian diperbaharui, ada nama Dr. Prima Yosefin, bidang sistem dan tata kelola, kemudian ada nama Zainuri Aka, bidang penyedia dan penyaluran, Dr. Mariman Darto, bidang promosi dan kerjasama, serta Dr. Ketut Sumedane, bidang pemantauan dan pengawasan. Perombakan strategis juga ditujukan bagi efisiensi, transparansi anggaran, dan pengawasan operasional dari program Makan Bergizi Gratis. Anda juga masih boleh untuk bergabung. Tadi kami menghadirkan perbincangan dengan Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bakom RI, yang diwakili oleh Pak Dudi Rianto, dan kali ini kami sudah bersama dengan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG, ada Pak Sidik Pramono.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Sidik.
3: Selamat pagi Bu Rizky.
1: Dengan Risti, kalau Rizky yang kita harapkan setiap hari ya Pak Sidik ya.
3: Oh iya, mohon maaf Bu Risti.
1: Sehat Bapak?
3: Alhamdulillah, semoga Bu Risti dan pendengar semuanya sehat semua.
1: Amin. Pak Sidik, kalau kita lihat ya, dengan penggantian yang menurut beberapa pihak ini cukup mendadak nih, sementara BGN menjadi salah satu lembaga yang disorot sejak program MBG dan kemudian terjadi korupsi di tubuh instansi tersebut dan sebagainya begitu ya. Menurut Anda, dengan kondisi seperti ini, pimpinan baru, apa sih yang kemudian harus dibuktikan dalam 30 hari?
3: Kenapa hanya 30 hari?
1: Karena permintaan Presiden dinyatakan langsung kemarin bahwa 30 hari harus membuktikan bisa mengelola dengan lebih baik.
3: Ya, karena kan umur BGN sendiri sebagai sebuah organisasi sudah lebih dari setahun kalau tidak salah ya.
1: Ya.
3: Dan program MBG sendiri sudah lebih dari satu tahun juga, dari Januari 2025. Jadi menurut saya ini yang harus dilakukan pertama adalah, kalau kita bicara yang frontal, ini harus ada semacam riset atau institutional riset atau penataan ulang kelembagaan. Karena tentu pergantian pemimpinan ini bukan hanya sekedar memperbaiki struktur organisasi, tapi ujung-ujungnya adalah bagaimana membuat visi-misi mandat yang dibebankan kepada BGN itu bisa dikelola dengan baik. Karena kita tahu bahwa BGN ini mengelola anggaran yang sangat besar, kemudian penerima manfaatnya juga jutaan, mengelola begitu panjang, begitu luas ke rantai pasok. Dan tentu yang harus dilakukan dalam 30 hari, jarak yang paling dekat adalah memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang kemarin terjadi, dan juga tunggakan pekerjaan rumah yang masih terjadi sebelumnya, bisa diselesaikan dengan baik gitu. Salah satunya tentu yang sebenarnya itu, persoalan tata kelola pengelolaan makan bergizi gratis ini kan mandat utamanya. Biarpun sebenarnya kalau kita lihat di ketentuannya kan BGN lebih dari sekedar mengelola sebagai operator MBG gitu. Tapi dalam 30 hari tentu soal MBG yang menjadi perhatian sangat besar dari publik tentu harus diperbaiki dengan total gitu. Artinya ya seperti pernah disampaikan oleh kepala BGN sebelumnya, Bu Nani kan, ada penataan ulang penerima manfaat, refocusing, dan tentu juga memastikan bahwa tidak ada lagi main-main, praktek lancung yang sebagaimana sekarang sedang diselidiki oleh aparat penegak hukum.
1: Oke, ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan tersendiri begitu ya dari sebuah persoalan MBG. Misalnya ya kalau tadi dari sisi skandal korupsi dan penyelewengan, kita tahu begitu ya bahwa saat ini sedang dalam proses. Kemudian juga ada persoalan anggaran, kemudian juga ada persoalan infrastruktur SPPG, program-program di lapangan yang tidak berjalan, ataupun juga masalah data-data penerima yang dianggap tidak akurat. Kan cukup kompleks nih masalahnya Pak Siddiq. Nah, kalau harus diuraikan begitu, apa yang kemudian kita bicara satu atau dua skala prioritas, yang mana yang lebih dulu?
3: Pertama, menurut saya PR terbesarnya yang harus diselesaikan oleh BGN ya tadi, kalau kita kaitkan lagi dengan pertanyaan sebelumnya, bisa nggak BGN memberikan transparansi data, karena di situ pada akhirnya kan publik bisa dilibatkan untuk mengetahui secara terbuka. Misalnya lokasi dapurnya di mana saja, siapa saja pemiliknya, afiliasinya kemana, jumlah penerimanya. Kemudian juga ini kan ada persoalan juga anggaran untuk pemasok sampai kemudian nilai yang diterima oleh penerima manfaat gitu kan. Kita bilang 15.000 sampai di bawah berapa. Kemudian juga memastikan tidak ada lagi keracunan. Seperti itu, yang kemarin kan baru libur sebentar, kemudian mulai lagi juga ternyata juga ada kasus itu, kemudian terulang. Kemudian itu termasuk juga di bagian kualitas layanannya. Bagaimana kemudian memastikan ada pengawasan berlapis, supaya tidak lagi ada praktek lancung seperti yang terjadi sebelumnya. Mm-hmm. Ini menurut saya kemudian integrasi data, kalau kemudian ada SPPG yang katanya misalnya di Cilacap kalau tidak salah ya, ada SPPG yang ternyata tidak
1: fiktif,
3: ada
1: begitu ya, fiktif
3: ya. Seperti itu gimana ya, jadi ini banyak sekali yang secara struktural.
1: Oke, tapi apakah perlu direspon satu demi satu atau cukup satu atau dua tindakan saja sehingga membuat publik akhirnya, kita tahu saat ini ada yang kritis, ada yang kontra begitu ya, meskipun ada juga yang pro begitu.
3: Tentu kalau ujungnya sekali lagi ini saya menangkap pertanyaan dari Mbak Risti, apa sih quick win-nya dari kepemimpinan baru yang sekarang ya?
1: Yes.
3: Ya menurut saya itu berarti memastikan transparansi ketika kemudian orang transparansi ketika pada ujungnya publik bisa terlibat untuk melakukan pengawasan, kemudian juga menjaga, memastikan kualitasnya terjaga, dan kemudian yang ujungnya ketika semua pihak bisa memberikan masukan, bagaimana mereka merespon masukan-masukan itu dan kemudian melakukan corrective action atas masukan yang itu, yang diberikan. Ini problemnya kan selama ini kan kita tidak tahu tiba-tiba sekian jumlah dapurnya, sekian jumlah penerima manfaatnya, habis berapa, tiba-tiba proses pengadaannya ajaib seperti itu yang kemarin juga sudah membuat membuat beberapa orang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ya, hal-hal ini kan sebenarnya ujungnya kan kembali lagi program ini dikelola dengan transparansi yang menurut saya harus ditingkatkan.
1: Oke, tapi
3: transparansi.
1: Tapi untuk sekedar saya ingin mengetahui point of view dari Pak Siddiq ya. Apakah memang struktur baru BGN di bawah Pak Sudaryono ini ditargetkan bagi pembersihan birokrasi dalam waktu 1 bulan seperti permintaan Pak Prabowo kemarin? Ini perubahan struktur yang bersifat solutif atau sekedar politis?
3: Ya, Pertama kalau dari nomenklatur jabatannya kayaknya tidak ada yang berubah ya, cuman orang-orangnya ada perubahan ya. Mungkin juga kalau kita lihat latar belakangnya mungkin lebih mendekati kebutuhan. Biarpun kemudian kepala BGN-nya tentu presiden punya pilihan orang yang loyal dan juga mengetahui pokok-pokok pikiran beliau, mungkin seperti itu. Jadi sinyal awal bahwa ini mau berubah itu mungkin ada, tetapi sekali lagi yang dihadapi oleh BGN saat ini tentu ya sudah sedemikian kompleks ya, kan melibatkan kalau kita bicara rantau pasoknya, SPPG-nya, itu kan sudah banyak sekali orang yang terlibat di dalam proses ini. Jadi perbaikannya cepat mungkin bisa dilakukan, tetapi hasilnya apakah bisa dilihat dengan cepat gitu, dengan instan, itu yang menjadi persoalan. Karena ya 1,5 tahun misalnya sudah berjalan dengan segala kompleksitas persoalannya, dan kemudian dalam waktu 30 hari tentu ya dasar-dasarnya saja, riset ulang tadi yang harus dilakukan terhadap lembaga ini.
1: Oke. Kalau dilihat saat ini, kita tahu Pak Sudaryono sendiri adalah Wakil Menteri Pertanian sebelumnya, begitu ya. Terus banyak sekali temuan-temuan dapur SPPG yang kemudian melibatkan TNI dan Polri dalam rantai pasokan. Dari kacamata Pak Sidik, begitu ya, di administrasi publik atau sosiologi mungkin, apakah memang hal ini efektif memotong biaya logistik atau sebenarnya justru menciptakan tumpang tindih fungsi institusi negara?
3: Ya pertama kalau tumpang tindih sudah pasti ya, karena tentu TNI dan Polri tugas utamanya bukan ini.
1: Gitu. Lalu kenapa diambil keputusan ini begitu?
3: Ini kan mungkin waktu itu keputusan cepat, mungkin pimpinan pemerintah menganggap bahwa jalur komando ala TNI Polri itu dianggap lebih efektif gitu. Tetapi kan kita juga tidak bisa menafikan banyak persoalan yang terjadi di sini, bahkan juga di internal TNI Polri juga mungkin banyak urusan yang harus ditangani gitu.
1: Oke. Jadi akan lebih pada tumpang tindih sebenarnya ya, Pak Sidik.
3: Tumpang tindih kewenangan, ya gitu, karena kita tentu ingin TNI dan Polri profesional.
1: Ya.
3: Tetapi sekali lagi ketika menentukan mitra yang terlibat, termasuk SPPG seperti itu, tentu ukurannya juga ukuran yang berdasarkan kompetensi, profesionalitas, itu yang sudah dilakukan. Menurut saya tidak cukup Pak Sudaryono mengatakan bahwa saya dan keluarga saya tidak punya dapur. Karena lebih dari itu oke, komitmen pertama beliau menepis adanya interest pribadi dan keluarga misalnya. Tetapi lebih dari itu bahwa yang bekerja, yang terlibat dalam program NBG yang dikoordinasikan oleh BGN ini adalah berbagai pihak gitu. Sekarang bisa nggak dari dapur-dapur tadi dilakukan evaluasi dengan benar gitu. Kemudian juga ya sekarang kan kita lihat ada beberapa pengelola SPPG yang masih menuntut kenapa saya diberikan izin tapi kenapa sekarang diputus misalnya seperti itu. Itu kan juga jadi problem. Termasuk pemberian inisiatif kemarin yang kalau tidak salah 6 juta ya. Itu kan juga problem-problem yang membuat persoalan ini menjadi ruwet, apalagi dengan seiring waktu kan. Kalau perbaikannya dalam waktu sambil jalan gitu ya, perbaikan sambil jalan, saya sih merasa bahwa ini mungkin perombakan totalnya juga agak susah gitu. Ketika perombakan incremental dilakukan sembari jalan, ya apakah memang organisasi ini punya cukup kapasitas untuk melakukan itu gitu. Karena ketika mengembangkan program yang dari awal desainnya juga sudah banyak catatan, ini juga jadi PR besar gitu. Saya khawatir bahwa BGN tidak dalam waktu singkat tadi tidak bisa melakukan perubahan yang signifikan kalau program ini tetap masih dijalankan. Misalnya yang kita harapkan misalnya ada semacam moratorium dulu sembari menata segala hal yang berkaitan dengan tata kelola program ini.
1: Oke. Dan ketika ini kemudian menjadi suatu target begitu ya, target pembuktian kepada masyarakat, apakah juga sebaiknya kasus-kasus yang ada kemudian dilaporkan kepada publik begitu supaya akhirnya program yang tadinya bagusnya untuk mensejahterakan rakyat ini tidak menjadi suara-suara yang sumbar begitu?
3: Ya menurut saya penting itu bagian dari transparansi,
1: pembuktian ya,
3: mekanisme pengawasan yang harus berlapis, jadi bukan hanya dilakukan oleh pihak internal tapi juga melibatkan publik untuk melakukan pengawasan bukan hanya terhadap proyek pengadaannya, tetapi juga kita berharap misalnya BKN juga memberikan ruang kepada masyarakat, kepada publik untuk ya terkait dengan mutu makanan, keamanan pangan, kepuasan mereka seperti itu, kepuasan end usernya seperti itu.
1: Baik, dan satu lagi, ketika kita bicara dikaitkan dengan ekonomi, mungkin sedikit boleh minta pandangannya dari Pak Sidik ya.
3: Ya.
1: Kita tahu bahwa akan ada efek lonjakan harga komoditas, ayam, kemudian telur di daerah misalnya akibat pembelian dalam skala besar oleh BKN.
3: Ya.
1: Apakah program ini benar-benar bisa memberdayakan UMKM lokal atau justru sebenarnya malah menekan daya beli masyarakat umum akibat inflasi lokal?
3: Tentu kalau rantai pasoknya baik, mengalir dengan lancar ya, ini bisa mutar lagi. Tetapi kan pertanyaan banyak orang sebenarnya dalam rantai pasok ini, apakah betul-betul publik secara umum bisa merasakan itu atau memang hanya dikuasai oleh satu dua orang. Kalau kita ingat lagi ketika program ini digagas, salah satunya kan memang memberdayakan masyarakat lokal.
1: Iya.
3: Itu kalau integrasinya itu berjalan ya mestinya semua bisa menikmati, tapi ketika kemudian itu hanya memunculkan bahwa ini harganya naik, kemudian ada sebagian masyarakat juga tidak merasakan manfaat itu ya berarti ada satu yang harus kita sama-sama cermati dan kita perbaiki kalau memang ada masalah di situ.
1: Oke, karena kenyataannya indeks ekonomi harga-harga ini kan juga tidak bisa diatur dan dipantau tuh Pak Sidik ya.
3: Iya. Kalau kita bicara, lebih ini lagi lebih kalau lagi kan sebenarnya kan program ini tidak harus menjadi seragam, harus menjadi seragam itu maksudnya tentu ada nilai-nilai lokal, kapasitas lokal yang harusnya diperhatikan. Apakah menunya harus sama? Gitu. Apakah kemudian sumber daya lokal tidak bisa dimanfaatkan?
1: Sehingga sering terjadi kan, salah urus di lapangan begitu ya, seperti kemarin kasus keracunan makanan dan sebagainya.
3: Iya, bisa jadi karena vendor-vendornya tidak sepenuhnya mengetahui apa potensi daerahnya, kebutuhan daerahnya. Ya kemudian bahan makanannya diambil dari wilayah yang lebih jauh, tentu akhirnya kemudian efeknya berganda gitu. Biayanya jadi lebih mahal, ujung-ujungnya penerima manfaatnya justru merasakan menerima makanan yang nilainya jauh daripada yang dianggarkan di awal gitu. Ini kan juga jadi problem. Kalau seperti itu, kemudian berarti presidennya dulu pernah mengatakan ketika kita melakukan realokasi, menghilangkan lemak-lemaknya anggaran itu malah justru berulang lagi dalam program ini. Ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan bersama-sama.
1: Oke, di refocusing ini kan ada data penerima manfaat sekitar 63,9 juta anak. Dan banyak yang bertanya-tanya, ini datanya valid nggak sih memisahkan antara anak-anak yang benar-benar membutuhkan dan kelompok ekonomi yang dalam tanda kutip masih mampu, begitu ya. Nah, gimana nih misalnya hanya anak miskin, maaf saya memakai kata-kata ini begitu ya, sedangkan anak mampu tidak dapat. Ada nggak sih dampak-dampak psikologis juga yang kemudian sudah dipikirkan begitu terhadap para siswa, sementara ini diberikan kepada setiap sekolah-sekolah yang menjadi target?
3: Ya tentunya ini kan jadi PR kita, integrasi datanya Mbak Risti ya, karena ya ini kan apakah sinkronisasi, kan BGN ini kan sebenarnya kan juga harus melibatkan kementerian yang lain untuk, terutama misalnya untuk penerima manfaat. Tapi kan ada cross-check segala macam. Kalau ujungnya kemudian menurut saya ujung-ujungnya ini ada prioritas, ya menurut saya tidak ada masalah. Prioritas adalah misalnya sekolah yang lebih membutuhkan ketimbang misalnya sekolah dengan level sosial tertentu yang dianggap belum membutuhkan pada saat belum menjadi prioritas. Menurut saya sih ini program kalau kemudian ada penentuan prioritas seperti itu sih oke saja, lebih baik gitu. Tetapi
1: perlu atau tidak Pak Sidik yang jadi pertanyaan?
3: Menurut saya penjelasan itu perlu gitu loh, karena jangan sampai dengan data yang tanpa data yang memadai kemudian akhirnya menjadikan potensi salah sasaran itu menjadi lebih tinggi gitu. Ini yang kita harap, yang tidak kita harapkan kan. Orang yang semestinya menurut kategori yang ditetapkan itu layak menerima program ini, tetapi ternyata tidak mendapatkan. Justru sementara ada yang semestinya di luar prioritas malah justru mendapatkan. Karena kalau kita lihat yang kemarin-kemarin datanya kan, kalau memang pemerintah mengatakan wilayah 3TP menjadi prioritas segala macam, loh di sana kan dapurnya tidak memadai, tidak dari segi jumlah. Ini kan jadi pertanyaan.
1: Yeah.
3: Jadi dari semua kepingan informasi tadi menjadi tidak utuh antara apa yang diharapkan, ada gap antara apa yang diidealkan di awal dengan realisasi di lapangan. Dan itu yang menurut saya harus mutlak diperbaiki, tidak boleh terulang lagi dalam pelaksanaan program ini.
1: Jadi standarisasi kecakapannya juga berbeda ya?
3: Betul.
1: Ini kalau pas ada ketawa-ketawa, jadi saya penasaran pengen nanya lebih banyak nih. Oke, terakhir mungkin. Kalau misalnya nih Pak Sidik menjadi, diminta menjadi memberikan rekomendasi kebijakan lah, policy brief begitu untuk manajemen baru BGN. Apa mungkin dari 3 poin kita boleh simpulkan?
3: 3 poinnya. Pertama, organisasi ini langkah positif, tetapi tentu ini baru langkah awal.
1: Yeah.
3: Bagaimana membuat BGN itu menjadi profesional, akuntabel, dan seperti itu, dan lain-lainnya. Program MBG ini hanya salah satu bagian dari tanggung jawab BGN, karena ini kan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia. Karena itu BGN tidak boleh hanya menjadi semacam operator logistik, menjadi lembaga administratif yang hanya mengatur pelaksanaan program ini saja. Dan kemudian tadi langkah institutional reset ini tentu dibutuhkan sangat cepat, tetapi kita juga harus tahu bahwa hasilnya tidak bisa kita lihat secara instan, tetapi momentum ini harus menjadi betul-betul sarana kita untuk menyelesaikan PR-PR yang kemarin masih ada, termasuk soal transparansi data, bagaimana mengintegrasikan data,
1: baik,
3: kemudian mengajak pengawasan dari berbagai pihak, dan itu kemudian memastikan bahwa program ini sesuai dengan apa yang diharapkan.
1: Baik, kalau gitu. Pak Sidik, terima kasih banyak sudah ngobrol pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dapat segera dibuktikan oleh BGN yang baru. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat sukses pagi, selalu.
3: Ya.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Sidik Pramono yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia dan juga Managing Director Indonesian Institute for Public Governance atau IIPG.

0: Pendengar, memasuki musim kemarau, warga desa Nyonding Laok, kecamatan Geger, Bangkalan, mulai merasakan krisis air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari dan pemeliharaan ternak. Laporannya disampaikan Miftahul Umar.
1: Bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
2: Warga desa Banyuning Laok, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, mengeluhkan krisis air bersih yang semakin terasa saat musim kemarau. Kondisi kekeringan ini berdampak pada kebutuhan sehari-hari masyarakat, termasuk pemeliharaan hewan ternak, sehingga menimbulkan keresahan di sejumlah kampung. Gunawi, salah satu warga, menyebutkan desa Banyuning Geger dan Banyuning Laok terdampak cukup parah. Air bukan hanya untuk minum warga, tetapi juga untuk memberi minuman sapi dan ternak lainnya. Kondisi ini terjadi setiap tahun dan semakin berkelanjutan. Ia berharap pemerintah segera mencari solusi agar masalah kekeringan tidak menjadi persoalan permanen.
1: Banjeje, Banyuning Laok, dan sekitarnya. Kampung yang lain sangat terdampak. Kenapa? Karena air bukan hanya untuk minum bagi warganya, tetapi juga peliharaannya itu memerlukan air.
2: Menanggapi hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan memastikan telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arif Rahman Surya Atmaja menjelaskan, pihaknya melaksanakan program dropping air bersih ke sejumlah desa terdampak. Mekanismenya, desa atau kecamatan bersurat kepada BPBD jika membutuhkan bantuan dropping.
3: Musim kemarau ini telah melaksanakan kegiatan dropping air bersih. Karena program kami ini kegiatannya dropping air bersih bagi desa yang terdampak kekeringan. Untuk sementara ini kami kan menunggu info dari kecamatan dengan cara bersurat jika membutuhkan dropping air bersih untuk desa terdampak.
2: Arif menambahkan, mitigasi titik kekeringan dilakukan berdasarkan data tahun sebelumnya dan jumlah titik kekeringan di Bangkalan cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap membuka peluang bantuan di luar titik mitigasi jika kondisi darurat terjadi. Untuk solusi jangka panjang, Arif menegaskan pihaknya hanya fokus pada penanganan darurat. Pembangunan fisik seperti pengeboran atau pipanisasi menjadi kewenangan OPD teknis seperti Dinas PUPR atau PRKP. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
2: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Update kekeringan di Kabupaten Cilacap semakin meluas. Hingga penghujung Juli 2026, kekeringan akibat musim kemarau di wilayah Cilacap semakin meluas. Lantas seperti apa update dan kondisi terkininya? Saat ini kami telah bersama Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap, Purwanto Kurniawan.
0: Wawancara

0: 44 tangki ya, setara dengan 238 ribu liter air bersih. Jadi dari 44 tangki CSR ini, dari PMI kami mendapatkan bantuan 38 tangki dan dari Pertamina Peduli yang disalurkan melalui siaga peduli ini ada 6 tangki. Jadi total 109 tangki. Begitu Mbak Ana yang dapat kami laporkan.
1: Baik, sudah didistribusikan 109 tangki. Ini kalau untuk wilayahnya yang menerima ada di mana saja ini Pak?
0: Untuk 10 kecamatan yang sejak dari awal sampai dengan hari ini itu ada di Kecamatan Nusa Wungu, kemudian Jeruk Legi, Gendrung Mangu, Patimuan, Kampung Laut, Adipala, Wanareja, Kawunganten, Bantarsari, dan Cimanggu. Tapi ini ada yang baru ya, jadi pada hari ini itu untuk di Desa Madura, Kecamatan Wanareja, dan Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cimanggu. Ini adalah baru gitu, jadi sebelumnya memang kami belum pernah mengirimkan ke sana, jadi bisa dikatakan dampaknya sudah meluas ini Mbak Ana.
1: Baik, berarti sudah didistribusikan tadi ke 10 kecamatan dan dampaknya semakin meluas dibandingkan tahun lalu begitu ya Pak Wan ya?
0: Dibandingkan kemarin, maksudnya update terakhir tadi yang Mbak Ana sampaikan.
1: Update terakhirnya ya?
0: Iya.
1: Baik. Lah Pak Wawan, kalau untuk faktor utama yang menyebabkan kekeringan saat ini seperti apa Pak?
0: Lebih karena di desa-desa tersebut itu memang ya kesulitan sumber air bersih Mbak Ana. Jadi contoh misalkan seperti di Kawunganten, Desa Bojong dan Kupang Kangkung itu, kalaupun masyarakat misalkan membuat sumur, airnya itu tidak bisa dikonsumsi ya, karena airnya itu istilahnya apa ya, payau gitu ya, karena ada intrusi air laut gitu masuk ke apa ini namanya air tanah, sehingga memang tidak bisa dikonsumsi. Beberapa tempat memang kalau tidak kepengin tergantung dengan pengiriman air bersih seperti ini ya harus masuk jaringan perpipaan PDAM ke sana, tetapi tentunya ini kan membutuhkan investasi yang tidak sedikit Mbak Ana.
1: Oke, baik. Pak Owan, apa kendala terbesar yang dihadapi BPBD ini dalam penyaluran bantuan ke wilayah terdampak?
0: Ya, kalau hambatan-hambatan ini biasanya kaitannya teknis ya, mungkin dengan medan, itu medan yang cukup sulit, sehingga misalnya kalau daerah lain mungkin yang dalam satu hari itu kami bisa mengirim tiga rit gitu ya, katakanlah tiga kali pengiriman di daerah-daerah yang sulit itu satu hari mungkin kami hanya bisa satu kali perjalanan ya, karena sulitnya akses gitu Mbak. Misalnya daerahnya di pegunungan dan jalannya sempit serta berisiko tinggi.
1: Baik, berarti kalau untuk kesulitan sendiri ada di medannya begitu ya Pak Wan ya?
0: Ya, lebih kepada di medannya untuk ini kaitannya dengan distribusi ya.
1: Baik, lalu kalau untuk mekanisme masyarakat mengajukan permintaan bantuan air bersih ini seperti apa Pak Wan di sana?
0: Iya, jadi kami biasanya karena kami memiliki 4 UPT ya, jadi ada UPT Majenang, kemudian UPT Cilacap, UPT Keroya, dan UPT Sidarja yang masing-masing UPT ini mempunyai binaan kecamatannya masing-masing. Jadi biasanya kepala desa itu akan bersurat kepada BPBD Kabupaten Cilacap. Tentunya ya setelah berkoordinasi dengan camat atau UPT setempat. Nah kemudian nanti ketika kami sudah mendapatkan permohonan itu, maka kami akan distribusikan misalnya untuk di daerah katakanlah Wanareja. Nah ini maka nanti yang akan mengirimkan adalah dari UPT Majenang ya, karena yang terdekat dari Wanareja itu kan Majenang. Kalau kami mengirim dari Cilacap itu artinya masih sekitar 100 km ya, tapi kalau Majenang Wanareja itu kan mungkin sudah tinggal sekitar 10 atau 20 kilo gitu Mbak Ana. Jadi kita memberdayakan UPT penanganan kedaruratan bencana yang ada di daerah.
1: Baik, berarti langsung direspon begitu ya ketika kepala desa tadi bersurat ke BPBD Kabupaten ya?
0: Iya, betul.
1: Baik, lalu kalau untuk selain kesulitan air bersih ini

0: seperti apa lagi Pak Wawan yang sudah dirasakan di sana?
1: Ya tentunya dengan kemarau seperti sekarang ini, mungkin kesulitannya bukan hanya air bersih ya, tetapi mungkin munculnya berbagai macam penyakit, biasanya ispa begitu ya, atau mungkin di daerah-daerah yang tadi mungkin kesulitan air bersih itu bisa menimbulkan semacam penyakit kulit dan lain sebagainya, karena memang air bersih ini kan sangat-sangat vital ya. Jadi mungkin di daerah itu ada air, cuman airnya itu tidak higienis gitu ya, jadi kurang. Misalnya ada embung, tapi embungnya sudah karena debit airnya yang sangat kurang, akhirnya airnya kotor, begitu Mbak Ana. Jadi tetap ini hubungannya, kalau kekeringan memang ada dua ya resiko utama ketika kemarau seperti ini. Yang pertama adalah kekeringan atau kesulitan air bersih, dan kemudian yang kedua adalah kebakaran hutan dan lahan.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri, apakah melihat adanya peningkatan juga potensi nantinya ini semakin meluas karena sudah dua desa tadi begitu ya, Pak Wan ya, dari tahun sebelumnya ya?
1: Jadi kalau berdasarkan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat BPBD, ini kami memperkirakan potensi dampak kekeringan ini akan ada di 12 kecamatan dan 50 desa. Jadi kalau sampai dengan hari ini baru 15 desa, ini artinya masih ada sekitar 35 desa lagi yang berdasarkan data sebelumnya ya, berarti kemarau panjang tahun 2023 itu nanti akan kira-kira membutuhkan air bersih begitu. Sebenarnya kalau tahun 2023 justru malah lebih banyak lagi ya desa yang terdampak kekeringan. Tapi kami memperkirakan ya, istilahnya forecasting gitu ya. Jadi 10, kalau sekarang ini kan 10 kecamatan 15 desa. Perkiraan kami nanti pada saat puncak musim kemarau mungkin akan menjadi 12 kecamatan di 50 desa Mbak Ana.
0: Baik, tapi kalau bila mana terjadi begitu ada di 12 kecamatan dan 50 desa tersebut, air bersihnya juga akankah mencukupi itu nantinya Pak?
1: Ya, jadi kami punya pengalaman memang di 2023 tadi untuk air bersih ya. Itu memang kalau kita melihat dari yang disediakan APBD, itu saya ambil contoh tahun 2023 itu adalah sekitar 784 tangki air bersih yang disediakan untuk penanganan kekeringan. Akan tetapi BPBD Kabupaten Cilacap dengan bantuan berbagai pihak tadi yang kami sampaikan CSR, itu kami berhasil mendistribusikan sekitar 1.800 tangki air bersih Mbak Ana. Jadi artinya meskipun tadi APBD itu hanya mencukupi sekitar 700 tangki air bersih, itu dari CSR dan lain-lain lembaga filantropi, pokoknya banyak pihak yang membantu kami itu tambahannya sampai dengan 1000 tangki ya. Jadi artinya malah lebih banyak yang membantu. Jadi tahun 2023 itu memang waktu itu juga kemarau yang sangat panjang, itu kami telah mendistribusikan sekitar 1.800 tangki. Nah, ini mungkin bisa dibandingkan ya dengan hari ini yang kita baru sampai dengan hari ini itu baru mendistribusikan 109 tangki. Artinya kan 18 kali lipat dari distribusi air bersih yang telah kami distribusikan sampai dengan hari ini di tahun 2026. Jadi kalau terkait dengan itu, meskipun ada keterbatasan sumber daya dari APBD ya, kaitannya dengan anggaran air bersih, tapi kami tetap optimis bahwa terkait dengan kemanusiaan seperti ini, kami akan mendapatkan bantuan dari banyak pihak, Mbak Ana.
0: Baik. Lalu kalau untuk status siaga darurat kekeringan sendiri sudah ditetapkankah atau bagaimana?
1: Ya, jadi kami memang sedang proses ini untuk keputusan Bupati tentang siaga kekeringan. Ya, masih menunggu tanda tangan Bupati Mbak Ana. Ya.
0: Oh, baik. Berarti sudah diajukan begitu ya suratnya ya?
1: Sudah.
0: Nah, yang harus dilakukan warga ini seperti apa, Pak Wan, apabila sumber air di wilayahnya sudah mulai mengering?
1: Ya, tentunya kalau seandainya sebelum ini mungkin mereka bisa melakukan langkah-langkah mitigasi ya. Seperti misalnya bagi daerah-daerah yang mungkin memang sudah langganan kekeringan ini, masyarakat itu bisa membuat semacam penampungan air bersih ya. Mungkin dari bisa didapatkan dari mungkin air hujan dan lain sebagainya, Mbak. Jadi, atau mungkin membangun sumur bor atau sumur sendiri. Dan kami pun dari pemerintah juga sebenarnya sudah membangun beberapa embung ya melalui dinas-dinas terkait gitu. Jadi ada usaha untuk memang supaya masyarakat ini tidak tergantung dengan pengiriman air bersih. Contoh juga bahwa di Patimuan itu pada tahun 2027 nanti itu direncanakan dari PDAM akan membangun jaringan perpipaan air bersih di sana, sehingga nanti masyarakat di Rawa Apu, Patimuan itu ketika kekeringan seperti ini ya mereka sudah tidak tergantung dengan pengiriman distribusi air bersih seperti sekarang. Cuman tadi seperti kami sampaikan bahwa memang investasi untuk jaringan distribusi perpipaan PDAM ini sangat tinggi ya investasinya. Jadi mungkin dari PDAM itu kan perlu berhitung juga antara mungkin modal yang dikeluarkan nanti dengan hasilnya. Gitu Mbak Ana.
0: Baik. Lalu kalau untuk prediksi dari BMKG sendiri mengenai kapan musim kemarau ini diperkirakan berakhirnya, sudah diinformasikan belum? Bagaimana BPBD menyusun strategi tersebut?
1: Jadi kalau berdasarkan perkiraan BMKG, ini memang puncak musim kemarau itu akan berada di bulan Agustus ya. Bulan Agustus dan mungkin bisa sampai ke bulan September. Seperti itu Mbak Ana.
0: Baik, puncaknya sampai September begitu ya?
1: Sampai September, ya. Jadi dengan sekarang dari APBD kami itu sudah mendistribusikan 65 tangki, artinya kami masih punya cadangan yang cukup ya, karena dari APBD, ini APBD juga APBD definitif ya, nanti biasanya kami akan ada APBD perubahan, gitu. Sekarang yang disediakan adalah sekitar 250 tangki, dan tadi belum termasuk juga dari CSR, kalau misalnya memang ada bantuan-bantuan. Biasanya semakin mendekati musim kemarau karena bantuan cukup banyak, ketika misalkan kami mengundang forum CSR ya untuk ikut berpartisipasi di dalam penanganan kekeringan, biasanya mereka dengan semangat ya ikut berpartisipasi untuk menanggulangi kekeringan ini secara bersama-sama Mbak Ana.
0: Baik, berarti pada dasarnya juga gotong royong di sana masih terjalin begitu ya. Lalu juga ya, cadangannya masih banyak begitu ya Pak ya. Meskipun nantinya 12 kecamatan begitu ya Pak Wan ya.
1: Ya, menurut perkiraan begitu Mbak.
0: Baik, Pak Wan, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya ya Pak Wan ya. Semoga memang ini tidak terjadi kembali kekeringan ini, karena juga sudah ada langkah antisipasi yang disiapkan BPBD. Terima kasih Pak Wan. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Cilacap, Purwanto Kurniawan, berbicara terkait kekeringan di Kabupaten Cilacap makin meluas.
2: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 24 Juli 1825, pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngampah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Setyonegoro. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Pengubahan nama Bandar Udara Internasional Polonia menjadi Pangkalan Udara Suwondo diresmikan pada 25 Juli 2013 seiring dipindahnya aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
5: Pendengar, kapal motor atau KM Nurul Salsa tenggelam pada Rabu 15 Juli 2026 di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, akibat mati mesin dan juga cuaca ekstrim. Dari total 78 orang di atas kapal, sebanyak 59 orang dilaporkan berhasil selamat, sementara 3 orang meninggal dunia dan juga 16 orang lainnya masih dalam pencarian oleh tim SAR. Untuk memperbarui informasi terkini, kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Bapak Muhammad Arif Anwar.
3: Wawancara Pro 3.
5: Selamat pagi Pak Arif.
6: Selamat pagi Mbak Safira.
5: Salam sehat pagi ini Pak Arif.
6: Salam sehat, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Pak Arif, kita update ya soal operasi SAR KM Nurul Salsa. Perkembangannya saat ini seperti apa Pak?
6: Baik, terima kasih Pemirsa Pro 3. Kami melaporkan untuk update perkembangan operasi SAR KLM Nurul Salsa yang tenggelam pada tanggal 15 Juli kemarin hingga hari ini memasuki hari ke-9. Mm-hmm. Di mana operasi SAR diperpanjang 3 hari ke depan dari kemarin, sekarang masuk hari ke-9. Untuk hari ini kita diperkuat alat seperti kemarin, tetap melaksanakan pencarian, namun difokuskan di pulau-pulau kecil ya, di daerah Sabalana, Pulau Sabalana, di sana di mana banyak pulau, ada sekitar 20-an lebih. Mm-hmm. Pulau-pulau kecil yang tak berpenghuni, gitulah saya kira.
5: Okay.
6: Dikarenakan kemarin korban didapatkan, yang meninggal dunia didapatkan di sekitar pulau Sanana Besar tersebut. Mm,
5: jadi ada indikasi sekarang, ya, untuk korban lainnya berada di sana ya?
6: Betul. Karena sesuai dengan informasi dari korban yang selamat, yang pertama 5 dan yang kedua kita dapat 2, dari 7 orang yang dimintai keterangan, mereka menyampaikan kalau kemarin ada 22 orang itu mereka memang satu rakit, tapi terbagi 4 gitu. Okay. Jadi satu kesatuan terbagi 4 rakit yang sudah mereka buat sendiri. Nah, rakit yang pertama itu berhasil dievakuasi dengan selamat dengan jumlah di atas rakit 5 orang. Rakit yang kedua itu tinggal 2 orang.
5: Oh, okay.
6: Nah, rakit 3-4 ini yang sampai sekarang
5: belum ditemukan ya?
6: Kita temukan, seperti itu Mbak Safira. Makanya kami fokus, tim SAR gabungan fokus di wilayah atau di sekitar pulau-pulau yang ada di Pulau Sanana Besar tersebut. Demikian.
5: Sehingga ini menjadi pertimbangan juga ya untuk Basarnas memutuskan untuk memperpanjang operasi pencarian ya Pak Arif.
6: Betul sekali.
5: Okay.
6: Jadi kemarin hari ke-7 dengan evaluasi kita, di mana hari ke-7 itu mendapatkan 2 korban yang meninggal dunia di sekitar Pulau Sabalana dan Pulau Sanana Besar. Mm-hmm. Nah, dengan pertimbangan evaluasi tersebut, dengan ditemukannya 2 korban yang meninggal dunia, maka Kepala Basarnas Republik Indonesia Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan untuk dilakukan perpanjangan sesuai dengan prosedur, yaitu 3 hari ke depan. Baik. Di mana hari ini memasuki hari ke-9. Demikian.
5: Baik. Seberapa besar kemudian pengaruh dari cuaca, gelombang, dan juga arus laut, Pak, terhadap efektivitas pencarian di perairan Selayar dan juga sekitarnya?
6: Betul sekali Mbak Safira, itu yang paling mempengaruhi proses pencarian kami, tim SAR gabungan di lapangan, di mana ombak itu mencapai 2 meter sampai lebih lah, karena adanya faktor angin timur menuju tenggara sehingga mengakibatkan gelombang itu tinggi seperti itu.
5: Okay.
6: Tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk mencari saudara-saudara kita yang hilang. Sampai sekarang masih dinyatakan dalam pencarian ini.
5: Berarti total berapa Pak untuk yang masih dinyatakan hilang Pak hingga saat ini?
6: Untuk terkonfirmasi ke Basarnas ya, dalam hal ini ke kami di posko yang ada di Selayar itu 78 orang.
5: Yeah.
6: POB-nya, POB itu seluruh baik ABK maupun penumpang di atas kapal menurut hal-hal tersebut.
5: Yeah.
6: Namun ada juga yang terkonfirmasi di tempat lain 76. Tapi kita tidak usah berdebat di sana. Kami berdebat menyampaikan ini karena adanya laporan-laporan dari keluarga korban yang memang on board di atas kapal tersebut, tapi tidak ada di dalam manifestnya gitulah.
5: Okay.
6: Jadi terkonfirmasi 78 laporan ke kami. Sekarang ini jumlah yang sudah ditemukan itu 59 selamat, 3 orang meninggal dunia. Dan masih dalam pencarian itu 16 orang.
5: 16 orang ya, masih dalam pencarian. Nah, untuk proses pencarian ini ada tidak teknologi ataupun metode yang digunakan oleh Basarnas untuk memprediksi ya adanya kemungkinan pergerakan korban di laut?
6: Jadi dari awal kita melaksanakan pencarian itu Mbak, sudah ada namanya SARMET ya. SARMET prediction itu setiap hari kita kembangkan sesuai dengan evaluasi-evaluasi yang terjadi di lapangan atau para tim SAR gabungan yang ada di lapangan. Nah, metode yang kami laksanakan ini sesuai dengan rencana operasi itu menggunakan sistem penyapuan atau jetrek itu memperlebar atau memperluas dari titik nol sampai sekarang sudah lebih dari 2.800 nautical mile square luasan pencarian kami.
5: 2.000 berapa Pak? Mohon maaf untuk luasannya.
6: 2.000 sampai saat ini sudah hampir 3.000 nautical mile.
5: Gitu. Cakupannya sudah cukup luas ya untuk mencari korban.
6: Sampai berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat ya. Dalam hal ini Pulau Sumbawa udah sampai ke sana pencariannya. Dengan Sulawesi Barat sampai di Pangkajene sana sudah terus berbatasan juga dengan Kalimantan. Seperti itu.
5: Nah, dengan area yang cukup luas itu bagaimana kemudian koordinasi ya dengan pihak-pihak lainnya seperti Polairut, kemudian BMKG, bahkan nelayan ataupun relawan ya yang berada di sana.
6: Jadi sebelum kami melaksanakan operasi setiap pagi itu kan melaksanakan briefing bersama potensi SAR yang lain dalam hal ini TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat kami gandeng masyarakat nelayan karena masyarakat nelayan lebih mengetahui daerah-daerah mana sih, pulau-pulau mana sih
5: lebih paham ya karakteristik dari wilayah sana ya.
6: Seperti itu Mbak. Kami melaksanakan briefing dan sore hari kami melaksanakan debriefing setelah pelaksanaan operasi di jam 18.00 di sore hari seperti itu setiap hari.
5: Ya, sudah memasuki hari ke-9. Apa mungkin tantangan yang paling berat dihadapi oleh personel di lapangan selama pencarian ini Pak?
6: Kalau sampai saat ini pasti faktor alam lah ya.
5: Cuaca ya.
6: Sampaikan. Terus yang keduanya jauhnya lokasi gitu loh. Maksudnya lokasi pencarian itu dari Makassar aja itu mencapai 128 nautical mile di tengah laut.
5: Terus kira-kira waktunya berapa lama itu Pak?
6: Kalau perjalanan dari tadi KN SAR Kamajaya bertolak. Tadi subuh karena kemarin melaksanakan bunker BBM dan air tawar dan tadi subuh bergerak lagi itu perjalanan ke LKP ke tempat kejadian awal itu atau daerah pencarian itu sekitar 13 jam Mbak.
5: Wah, luar biasa.
6: Jadi dia di tengah-tengah ke Selayar pun sama gitu loh.
5: Iya.
6: Ke Selayar dari titik kejadian itu 115 nautical mile kurang lebih lah seperti itu.
5: Cukup panjang dan juga pasti cukup membutuhkan luas waktu dan tenaga yang luar biasa ya Pak Arief.
6: Betul, materi, tenaga dan ya itulah memang resikonya kita kan memang tugas kita
5: sudah menjadi bagian dari tugas ya. Oke. Okay. Nah, bagaimana kemudian proses penanganan ya ketika ditemukan jenazah ataupun mungkin bisa dikatakan bagian tubuh korban hingga akhirnya diserahkan ke tim DVI untuk diidentifikasi betul. Nantinya, Pak?
6: Betul. Jadi kemarin pada hari ketujuh itu kami mendapatkan dua korban di sekitar Pulau Sabalana dan Pulau Sanana Besar. Itu langsung kami evakuasi ke Makassar.
5: Iya.
6: Karena Makassar dengan Keselayar itu kita di tengah-tengah, sama jaraknya gitu loh, Mbak.
5: Ya.
6: Dan efektifnya kami koordinasi dengan tim DVI yang ada di Selayar. Kalaupun dibawa ke Selayar, maka korban tersebut tetap akan dibawa ke Makassar. Makanya kami mengambil keputusan untuk langsung membawa ke Makassar dan langsung kami serahkan di pagi hari kepada Kabid Dokes Polda Sulawesi Selatan, Kombes Haris. Kami serahkan kedua korban tersebut untuk dilaksanakan identifikasi. Seperti itu.
5: Yang tiga jenazah meninggal dunia ini sudah teridentifikasi, Pak Arief, berarti?
6: Kalau yang pertama sudah. Kalau yang pertama itu kan memang bersama dengan yang terevakuasi 40 sekian orang itu. 40.
5: Yang selamat ya, menjadi bagian dari yang ya, puluhan yang selamat.
6: Oke. Okay. Tapi dalam penanganan evakuasinya tiba-tiba meninggal satu orang itulah. Namun yang kedua yang kita rapatkan itu di hari ketujuh merupakan mayat itu kami serahkan ke tim DVI dan sampai saat ini kami belum diinformasikan terkait dengan identitasnya. Mungkin nanti Mbak Safira bisa langsung menghubungi tim DVI Polda Sulsel.
5: Baik.
6: Bisa mengetahui secara langsung.
5: Masih ada belasan lainnya yang belum ditemukan. Apakah ada harapan untuk menemukan korban dalam kondisi selamat?
6: Harapan
5: Pak Arief?
6: Kami ya sesuai dengan informasi dari yang kita dapatkan selamat 7 orang itu, Mbak. Kami berharap masih dalam keadaan hidup saudara-saudara kita ini.
5: Iya.
6: Nah, makanya dari keterangan-keterangan dari yang 7 orang itu, karena rata-rata mereka didapatkan di pulau yang tidak berpenghuni, makanya tim kami bagi untuk menyisir pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni tersebut gitu, sampai saat ini.
5: Oke. Tadi Bapak sempat menyampaikan pelibatan nelayan juga ya untuk pencarian korban. Sejauh ini bagaimana informasi dari mereka, masyarakat ataupun nelayan yang ada di sana?
6: Nelayan kita libatkan baik dari Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Kabupaten Kepulauan Pangkajene atau Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pangkep. Kami berkoordinasi dan memang didukung oleh Ketua Himpunan HNSI ya.
5: Yeah.
6: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Bapak Iwan Darmawan Aras, memang beliau sangat mendukung pencarian ini gitu loh. Dan menyampaikan kepala seluruh himpunan-himpunan nelayan yang ada di Sulawesi Selatan ini terkait dengan musibah KM Nurul Salsa ini. Demikian.
5: Baik, pesannya untuk mungkin keluarga korban ya yang masih menantikan tentu keluarga mereka yang belum ditemukan seperti apa, Pak? Sekaligus untuk masyarakat yang terus mengikuti perkembangan operasi SAR KM Nurul Salsa ini, Pak Arief.
6: Baik. Kami sampaikan kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat yang mengikuti dari hari pertama sampai hari ke-9 ini, saya mohon doanya, tim SAR tidak pernah berhenti melaksanakan pencarian. Mungkin bisa dilihat sendiri seperti apa anggota kami, tim SAR gabungan di lapangan dari pagi sampai malam, dan malam pun tetap standby.
5: Yeah.
6: Karena kapal-kapal yang kapal Basarnas, kapal KRI itu tidak pernah pulang, dia berlego jangkar di tengah laut sana, Mbak, seperti itu. Jadi kami mohon doanya. Terus yang berikutnya, apabila masih ada keluarga korban yang merasa keluarganya ikut dalam pelayaran tersebut namun tidak termasuk di dalam manifest, agar segera melapor ke posko. Posko kami ada dua, ada satu di posko di Jampea dan satu posko induknya yang ada di Pelabuhan Benteng Selayar. Mungkin Mbak Safira.
5: Baik, terima kasih Pak Arief atas waktunya. Kita doakan ya, semoga seluruh tim yang bertugas diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kekuatan untuk menjalankan tugas. Dan juga korban yang belum ditemukan segera dapat dievakuasi. Terima kasih Pak Arief, selamat pagi.
6: Sama-sama Mbak Safira.
5: Demikian pendengar perbincangan dengan Kepala Basarnas Kelas A Makassar, Bapak Muhammad Arief Anwar.
3: Wawancara Pro 3.
2: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
0: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 24 Juli 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W terpantau di Laut Filipina Timur seberang utara Papua Barat Daya dengan pusat tekanan 998 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 35 knots, dan sistem bergerak ke arah barat laut. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, potensi menjadi siklon tropis dalam kategori tinggi. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah pesisir timur Filipina, Laut Filipina Timur, di Filipina bagian utara, di Laut Sulu, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan. Kemudian, untuk perakiraan cuaca selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Padang, Pekanbaru, Tanjung

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara bersama saya, Elianto, edisi kali ini pendengar. Disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Radio Republik Indonesia Kampus 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pendengar ya di edisi hari ini pendengar. Hari Jumat 24 Juli 2026 ya. Ada saya El yang menemani Anda di Sambas Pagi edisi hari ini pendengar. Dari jam 5 hingga nanti ke jam 10 pagi pendengar. Serangkaian program acara juga telah kami persiapkan untuk kami temani Anda pada pagi hari ini. Dari jam 5 hingga nanti menjelang jam 6 pagi, Anda akan ikuti Mutiara Pagi. Kemudian di jam 6 hingga jam 6.30, Anda dengarkan nanti Warta Berita Daerah Pagi. Dan di jam 6.30, jangan lewatkan nanti ada kabar dari Kalbar. Nanti Anda akan ikuti beragam informasi-informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Di kabar dari Kalbar dari jam 6.30 hingga jam 7 pagi. Di jam 7 hingga jam 7.30 kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Kembali lagi nanti bersama kami di jam 7.30 dengan kopi Anda, komentar dan juga opini Anda hingga ke jam 8-nya. Jam 8 kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi hingga ke jam 9. Di jam 9 jangan lewatkan nanti ada Halo RRI. Nanti Anda bisa sampaikan beragam informasi ataupun juga keluhan ataupun juga informasi di SMS ataupun juga telepon nanti di Halo RRI pendengar hingga ke jam 10 paginya. Di jam 10 hingga siang hari, sore dan juga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar RRI ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Dan sebelum nanti kita ikuti Mutiara Pagi edisi hari ini, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda nanti dari RRI Pro 1 Pontianak dengan temanya mengatasi perilaku fobing smartphone pada anak melalui bimbingan keagamaan, disampaikan oleh Dr. Fauziah MPD yang nanti Anda juga bisa tonton secara langsung untuk live streamingnya di kanal YouTube-nya di @pro1rrpontianak. Namun sebelum itu kita akan ikuti terlebih dahulu beberapa koleksi lagu religi yang telah kami persiapkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, berikutnya kami ajak Anda mengikuti Mutiara Pagi dengan temanya mengatasi perilaku pubing smartphone pada anak melalui bimbingan keagamaan, dipandu oleh Budiman Tahwir di RRI Pontianak. Nanti akan disampaikan juga oleh Dr. Fauziah MPD. Dan pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi dan selamat mendengarkan.
1: Kita sudah bersama Ustazah Dr. Fauziah MPD di pagi ini via Zoom. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Ustazah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Di pagi ini sebelum kami terima telepon Anda, pendengar, kita langsung saja dengarkan mukadimah terkait dengan tema kita, bagaimana mengatasi perilaku pubing smartphone pada anak melalui bimbingan keagamaan, akan disampaikan oleh Ustazah Fauziah. Kami mengucapkan selamat mendengarkan dan silakan Ustazah untuk memberikan mukadimah pada pagi ini.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara saya bisa terdengar di sana?
1: Sangat jelas, Ustazah.
2: Alhamdulillah. Semangat pagi, semangat dan selalu bersemangat untuk semua pemirsa, pemirsa pendengar ya, Radio ya. Pro 1 ya. Pro 1 Kota Pontianak ya, Mas ya. Budi, Bang Budi.
1: Iya, Ustazah.
2: 104,2 FM. Alhamdulillah pada hari ini saya diundang ya dari Radio Pro 1 Pontianak untuk bersama Anda semua. Dan semoga sajian pada hari ini yang berkaitan dengan mengatasi perilaku pubing smartphone

0: Pohon melalui bimbingan keagamaan bermanfaat untuk semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Ada satu ayat yang memberikan penegasan kepada kita semua. Ya allazina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri, keluargamu dan anak-anakmu semua dari api neraka. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu dalam berkah Allah, dalam perlindungan Allah dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bang Budi.
1: Saja.
0: Oke. Baik, saya ingin menyampaikan bahwa perilaku tabung smartphone ini adalah suatu perilaku yang sekarang ini sedang digandrungi oleh anak-anak ya. Ya bahkan pun orang tua. Jadi kata pabing itu pada dasarnya ini memberikan makna bahwa pabing itu adalah perilaku yang kurang menghargai orang lain. Jadi orang yang mengalami perilaku pabing itu cenderung dia mengacuhkan, tidak mempedulikan. Nah, tidak mempedulikan ini terkait dengan adanya penggunaan smartphone, handphone cerdas, handphone luar biasa yang terlalu menarik untuk diindahkan, untuk dijauhkan, atau sesuatu yang tidak bisa, tidak harus selalu ada dalam kehidupan manusia, ya. Anak kecil dari usia 3 tahun saat ini sudah menggandrungi itu. Apalagi orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun, terkadang mereka terlalu asik dengan pabing smartphone-nya, sehingga dia kadang-kadang tidak begitu memperhatikan, mempedulikan lawan bicaranya. Kita melihat hal ini ada di dalam kerumunan banyak orang, tapi masing-masing sibuk dengan handphone-nya. Ya kan? Mungkin kita juga salah satu di antara mereka ya, Bang Budi ya. Tapi kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Kenapa ini bisa sampai terjadi seperti itu? Nah, pada dasarnya dalam Al-Quran Surah Luqman, Surah Luqman dijelaskan bagaimana Allah memberikan penjelasan bahwa kita harus bisa menghargai orang lain saat berbicara dan menjaga sikap. Surah Luqman ayat 31, surah 31 ayat 18 dijelaskan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wala tusa'ir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusa'ir haddaka linnas, kata Allah. Janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia karena kesombongan. Wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini adalah peringatan Allah dalam surah Luqman yang mengajarkan kepada kita, kalau mau berbicara itu lihatlah wajah orang yang berbicara dengan kita. Pabing smartphone itu membuat orang terlalu asik dan tidak mempedulikan. Bahkan bicara dengan kita pun wajahnya tidak menghadap wajah kita. Dia lebih asik dengan handphonenya, apalagi kalau sedang dilihatnya itu ada film, cerita, peristiwa apa saja yang sangat menyenangkan baginya. Sehingga lupa bahwa orang pentingnya itu adalah orang yang dengan ketulusan hatinya ingin berbicara dengan kita. Nah, kemudian kata Allah, janganlah kita berperilaku sombong, memagakan diri, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pinter, merasa diri paling bahagia dan sebagainya, sehingga kita tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. kita ingin menampilkan kelebihan itu, dan kita, wah ini ada smartphone bagus ini, punya aku ini keren, lebih mahal. Nah, jadi lebih dia memperhatikan itu daripada orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kata Allah juga, dan itu satu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam dunia digitalisasi saat ini. Dan Allah juga senantiasa selalu mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhallazina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minkum, kata Allah. Janganlah satu kaum, seorang itu mengolok-olok orang lain atau kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari orang yang mengolok-olok. Nah, artinya kata candaan yang dia lihat di smartphone-nya itu yang cenderung menunjukkan kata-kata yang kecandaan tapi mengolok, ya misalnya sudah ketinggalan zaman HP-mu, atau dia ingin menjadi orang yang dia lihat di tampilan smartphone-nya. Kemudian dia mulai mencibir orang lain yang dilihat di sekitarnya itu tidak menarik. Nah, jadi hal-hal seperti ini muncul dalam diri seseorang ketika dia sudah tidak lagi mempedulikan orang lain. Nah, itulah kenapa hal-hal pabing smartphone itu senantiasa diupayakan untuk kita hindari. Mengapa orang jadi tertarik dengan smartphone? Nah, dalam sistem saraf pusat, central nervous system, otak manusia itu mengandung 100 miliar sel saraf. Nah, ketika sel-sel saraf itu mulai bergerak, mulai dia beraktivitas, salah satunya yang dipengaruhi oleh smartphone tadi, maka seluruh saraf yang ada pada tubuh manusia itu mulai mengirimkan sinyal. Sinyalnya dari mana? Dari pendengaran, dari mata. Mata yang dia melihat smartphone-nya, kemudian sampai di pendengarannya, sampai ke simpul saraf otaknya. Nah, itu ketika dia melihat gambar, video, suara yang ada dalam seluruh sistem sarafnya itu akan mempengaruhi pada sistem saraf enteric, saraf prefer. Nah, saraf-saraf ini mulai menyampaikan pesan dengan 200 sampai 600 juta ke seluruh sistem yang ada dalam tubuh manusia. Baik itu pada pencernaan, pada pada sinyal-sinyal saraf yang digerakkan dalam tubuhnya, itu kecepatannya bisa 120 meter per detik dalam sekitar 430 kilojam per jam. Artinya dari apa yang dia lihat melalui smartphone itu akan mempengaruhi seluruh sistem sarafnya dengan cepat. Nah, karena cepatnya gerakan sistem yang disalurkan dari energi smartphone tadi, maka itu bisa melupakan orang untuk melakukan hal-hal yang lain yang ada di sekitarnya. Nah, meskipun kita tahu bahwa kecerdasan yang diberikan Allah kepada manusia, kelebihan yang diberikan Allah pada manusia melalui kecerdasan otak kiri, otak kanan yang diciptakan Allah, yang dijelaskan Allah wujud nyatanya itu dalam surah At-Tin, ya. Allah memberikan penegasan dalam surah At-Tin yang menyatakan sesungguhnya kata Allah, Allah telah ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Dan kemudian kejadian yang Allah ciptakan pada manusia itu akan menjadi buruk, menjadi seburuk-buruk kejadian jika manusia itu tidak bersyukur, tidak menghargai, tidak dia menjaga dirinya tidak memanfaatkan kelebihan yang ada pada dirinya untuk dia lakukan kepada hal-hal yang kebaikan atau hal-hal yang memberikan manfaat untuk orang lain. Dalam surat At-Tin dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Kita lihat ya Bang Budi, coba Allah ciptakan mata, Allah ciptakan pendengaran. Mata itu, dan mata ini berbagai macam bentuk. Ada yang sipit, ada yang bulat, ya kan? Nah, ada yang biru, ada yang merah, dan bermacam-macam. Kemudian Allah juga ciptakan pendengaran. Makanya dalam zikir pagi itu selalu dinyatakan, Allah ma'afini fi badani, ya Allah, lindungilah, jaga, berikan kesehatan kepada tubuhku. Allah ma'afini fi sam'i, sehatkanlah, sempurnakanlah pendengaranku dari segala hal-hal yang tidak aku inginkan. Allah ma'afini fi basari, dan juga berkahilah ya mataku ini kebaikan, dan hindarkannya dari segala macam hal-hal yang tidak aku inginkan. Nah, itu adalah doa zikir pagi yang kita baca pagi dan petang itu. Nah, betapa Allah itu menciptakan tubuh manusia itu sangat luar biasa. Bayangkan kalau kita tidak punya telinga, kita terganggu. Ya. Nah, seperti sekarang ini. Ini salah satu Radio Republik Indonesia Pro 1 ini salah satu bentuk dari kebesaran Allah menciptakan telinga dan mata. Telinga kita bisa mendengar suaranya Bang Budi, lalu ada di setiap pagi, dan kita mendengarkan berbagai macam ilmu dari para ustazah yang menyampaikan hal yang bermanfaat untuk kita. Ya, dan Allah juga mengingatkan, kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kata Allah, kami akan kembalikan kamu pada tempat yang buruk, yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Jika kamu tidak mau memperhatikan akhlakmu, memperhatikan perilakumu, melaksanakan ibadah, ya. Nah, jadi nilai-nilai keagamaan yang diajarkan, diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran ini bisa menjadi satu solusi, ya. Bagaimana kita menyikapi pabing smartphone itu? Orang tua bisa mengingatkan anak-anak bahwa pendengaran kita, mata kita itu punya waktu untuk istirahat. Nah, ya kan? Agar dia dapat aktif terus dengan baik. Nah, jangan terlalu sering kita dekat dengan handphone itu. Sampai makan pun tak mau kita tinggalkan handphonenya. Tidur pun ada di dalam kepala kita. Padahal sensori motorik itu sangat berbahaya jika radiasi itu masuk ke dalam jaringan sel-sel saraf kita yang saya geramkan tadi. Itu sangat cepat sekali ya. Sistem saraf itu dia bekerja begitu cepat. Jadi dia bisa menerima apa saja sinyal-sinyal yang ada di sekitarnya, termasuk handphone tadi. Kalau dia menonton film yang kurang baik, di situ ada caci maki, ada kekerasan, perlakuan buruk, ya, itu dilihat, ditonton, didengar dalam hitungan per detik, itu akan masuk ke dalam seluruh sensor motorik halus dan kasar dalam tubuh manusia. Dan itu terjadi berjam-jam dalam satu hari. Nah, itu tidak terasa akan membentuk pribadi jiwa kita. Jadi dalam Imam Al-Ghazali itu mengingatkan dalam bukunya Ilmuddin bahwa perbuatan buruk itu karena dibiasakan, terbiasa melakukan hal-hal yang buruk. Nah, sebaliknya, perilaku yang baik, sikap yang baik itu terwujud, terbentuk karena sering melakukan hal-hal kebiasaan yang baik. Nah, jadi kepada orang tua, pada guru, siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita tahu pabing smartphone itu bisa sangat berpengaruh buruk dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengingatkan untuk tidak terlalu mengikuti pengaruh digitalitas yang terlalu berlebihan. Oke, Bang Budi, gimana? Cukupkah?
1: Sebelumnya Ustazah, kalau bisa kita, Ustazah on cam karena kita live YouTube juga nih Ustazah, biar pendengar kita dan pemirsa kita bisa melihat Ustazah begitu Ustazah.
0: Oh, gitu ya.
1: Sambil menunggu Ustazah on cam ya, saya juga ingin bertanya nih Ustazah, dan juga kita persilakan pendengar yang ingin bersama kami bertanya-tanya, sharing dan lain sebagainya, silakan 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Artinya pabing ini bisa diartikan ini ya Ustazah, kecanduan ya begitu Ustazah ya?
0: Iya, seperti itu, tapi ini lebih berat lagi ya, sampai tidak mempedulikan orang lain lah kan.
1: Oh siap, artinya betul. Tadi lebih tidak mempedulikan orang-orang di sekitar ya, apabila mereka ini sudah handphone sudah di tangan begitu Ustazah ya?
0: Iya benar.
1: Lalu kalau kita kaitkan dengan cara pandang nih Ustazah, bagaimana Islam memandang penggunaan teknologi khususnya smartphone, apalagi kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari nih Ustazah?
0: Iya. Nah, dia Islam itu memberikan juga perintah kepada kita untuk selalu belajar ya kan? Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Lihatlah, bacalah apa yang diciptakan, yang ada di sekitarmu, diciptakan Allah. Nah, artinya dengan membaca, melihat, mengikuti perkembangan teknologi itu memberikan manfaat baik untuk kehidupan kita. Smartphone itu sangat menyenangkan dan memberikan pengaruh luar biasa dalam kehidupan manusia. Bayangin saja, kita yang tidak tahu kehidupan perkembangan dunia, kita bisa tahu dalam hitungan detik ya. Kemudian kita tidak mengenal tentang berbagai macam pengetahuan ya. Dari masak memasak, dari ilmu dalam kita membentuk perilaku, ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan dunia kerja ya. Ilmu pengetahuan yang berikan wawasan kepada kita, itu secara cepat bisa kita dapatkan itu dari smartphone. Makanya dikatakan phone cerdas. Smartphone itu phone pintar. Karena dia sudah mengajarkan banyak hal kepada kita ya.
1: Ustazah, kalau kita kaitkan dengan akhlak dan karakter anak lah begitu, kira-kira ada hubungannya nggak sih terkait dengan perkembangan akhlak dan juga karakter anak ini?
0: Ya jelas, kalau perbandingan dengan akhlak jelas ini ada sebenarnya.
1: Baik, diterima telepon aja sejak kita break dulu ya Ustazah ya.
0: Berapa ya?
1: Baik. Pendengar, kita break sejenak dan kami akan kembali untuk Anda, menemani Anda di rangkaian acara Mutiara Pagi di pagi ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi dan masih membahas terkait dengan fenomena pubbing yang tentunya hadir ya, mengatasi perilaku pubbing smartphone pada anak melalui bimbingan keagamaan. 0561734987 kita terima teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Budi.
0: Selamat pagi Bung Pawadi ya di Sambas.
1: Ya betul sekali.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi dan Ibu Ustazah di pagi hari ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bung Pawadi.
1: Ya begini Ibu Ustazah, yang ingin saya tanyakan sedikit ini yang saya tanyakan masalah akhlak itu Bu Ustazah.
2: Iya.
1: Ya karena banyak sekarang ini kan baik anak, baik orang tua, baik saudara-saudara kita, baik pun sesama yang mungkin yang dikatakanlah akhlak yang kurang baik. Jadi yang saya tanyakan Bu Ustazah, misalnya akhlak itu yang terutama yang paling-paling kita apa kita tenang dan paling kita ketahui itu akhlak yang bagaimana, apakah yang terutama yang dari mana gitu Bu Ustazah, apakah dari segi peribahasanya ataupun sifat-sifat dan kelakuan ataupun rasa tertibnya itu Bu Ustazah. Jadi bagaimana, yang manakah yang terutama akhlak yang perlu kita hargai dan perlu kita pelajari lah gitu Bu Ustazah dan kita terima. Itu hanya yang saya tanyakan Bu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa langsung ditanggapi nih Ustazah.
2: Oke, baik. Kok suaranya terlalu kecil ya Bang Budi?
0: Beliau menanya akhlak yang seperti apa yang wajib ditiru dan juga akhlak dari orang yang seperti apakah yang bisa dihargai begitu saja.
2: Oke, baik. Kalau bicara tentang akhlak itu adalah perilaku baik ya. Akhlak yang utama yang perlu kita perhatikan adalah dalam berkomunikasi. Kenapa saya katakan berkomunikasi? Karena komunikasi itu sebagai satu media yang sangat luar biasa. Ketika seseorang itu melakukan interaksi antara satu dengan lainnya. Nah, akhlak dalam berkomunikasi itu diingatkan Allah dalam surah Al-Isra ayat 53. Wa qul ya ibadi yaqulul lati min hiya ahsan. Nah, waqul ya ibadi yaqulu lati hiya ahsan, kata Allah. Katakanlah kepada hambaku, hendaknya mereka itu mengucapkan perkataan yang lebih baik, kata Allah. Inna syaitani yanzahu bainahum, kata Allah. Karena setan itu sering menimbulkan perselisihan di antara kamu. Dan munculnya satu perselisihan itu dari komunikasi. Komunikasi yang baik dan menyenangkan akan berkesan selamanya dalam kehidupan kita. Begitu juga komunikasi yang diucapkan, yang disampaikan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau menyakitkan itu tidak akan pernah hilang sepanjang hidup. Biasakanlah kita berbicara dengan kata-kata yang baik. Allah mengajar, dalam Islam diajarkan salam. Ucapan salam itu kan doa. Assalamualaikum. Selamat sejahtera atasmu. Nah, diikuti oleh umat yang lain juga. Salam sejahtera. Ya. Semoga selalu sehat. Nah, itu kan kata-kata qaulun sadidan. Kata-kata yang baik. Jadi, akhlak yang paling utama adalah akhlak dalam berkomunikasi. Komunikasi itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Hari ini saya berkomunikasi dengan Anda. Apa yang saya sampaikan ini berkesan baik untuk Anda semua, tentunya kesan ini tidak akan pernah hilang selamanya. Karena kita tahu sedikit yang kita ucapkan itu akan memberikan satu kesan yang luar biasa. Nah, kemudian ketika kita berkomunikasi secara lisan ataupun secara langsung dan tidak langsung, lewat handphone maupun kita bertatap muka, ada pesan yang ingin kita sampaikan. Pesan itu bisa dari secara verbal, bisa dengan gesture, dengan bahasa tubuh kita. Contoh, ketika Anda berbicara dengan memberikan senyum, maka tampilan wajah Anda dengan suara Anda itu akan selalu diingat oleh lawan bicara Anda. Nah, begitu juga kebalikannya, kalau kita berbicara dengan tadi pabing smartphone tadi, ya kan? Nah, yang tidak memperdulikan, tidak melihat, tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, itu tidak akan pernah hilang dari jengkel banget dengan dia ya. Saya ngomong aja dicuekin. Saya tanya apa, dia jawab apa, gitu. Kenapa? Itu tadi pabing smartphone-nya itu. Ya. Nah, itu yang paling utama. Tentunya setelah dari komunikasi tadi, disertai dia dengan perilaku, perbuatan, ya. Nah, mungkin itu yang paling sederhananya ya, Pak. Nah, gimana, Bang Budi?
0: Siap.
2: Enggak, sepakat enggak?
0: Sepakat saya, Ustaz, ya.
2: Iya.
0: kira-kira... Kalau kita bicara anak nih Ustazah ya, lalu nilai-nilai apa yang mungkin paling efektif ditanamkan kepada anak agar tentunya anak nanti bisa bijak menggunakan gadget, dan juga selaku orang tua kita harus apa nih pada anak begitu?
2: Ya, kita harus menanamkan tentang nilai-nilai. Nilai-nilai tentunya nilai keagamaan ya. Nilai keagamaan yang paling utama itu ada tadi, kita bagaimana kita berperilaku menghormati orang yang ada, yang baik itu menghormati orang yang lebih muda, anak-anak yang usianya di bawah dari kita, kemudian sebaya, kemudian orang yang lebih tua dari kita. Kita mengajarkan dengan nilai-nilai tadi. Nilai-nilai bagaimana kita menghargai orang lain. Nilai-nilai bagaimana kita menghormati orang lain. Dan nilai-nilai yang paling penting adalah nilai-nilai dalam kita menyampaikan suatu pesan. Menyampaikan pikiran. Menyampaikan pendapat. Atau menginginkan sesuatu, menyampaikan minat atau keinginan kita. Nah, itu kita ajarkan orang tua jika membiasakan anaknya kepada anaknya dengan tutur kata yang baik, maka itu menjadi satu pembelajaran berharga. Misalnya, ketika kita ingin mengingatkan anak kita untuk melakukan sholat ini, jangan kita banyak berceramah dulu. Kamu ini gimana sih? Dari kecil diajarin sampai sekarang sholatnya tidak benar-benar, gitu. Itu kan satu kalimat justifikasi yang menyatakan kesimpulan anak ini bukan anak yang baik. Karena dari tadi dia disuruh sholat, belum juga bergerak sholat misalnya, contoh kecil. Tapi kalau dengan kata, bang, dek, nak, sudah azan, ayo kita sholat. Nah, ayo stop dulu handphonenya, simpan dulu. Sholat dulu, itu sudah azan. Nah, gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi.
0: Siap.
2: Nah, itu.
0: Ustazah, itu kita kan berada di ujung kebersamaan nih Ustazah. Mungkin sebagai penutup, mungkin ada pesan yang mungkin ingin disampaikan terkait dengan bagaimana kita mengatasi pabing bagi yang sudah terlanjur dan juga yang mungkin yang sebelumnya, sebelum kecanduan gadget begitu Ustazah.
2: Ya, saya ingin menyampaikan satu pesan ya kepada kita semua. Nah, bahwa ponsel itu alat, media, bukan tuan, bukan yang harus kita ikuti apa yang ada di ponsel itu. Ponsel itu ada media, alat untuk memudahkan kita melakukan satu aktivitas, memperlancar pekerjaan kita, menambah pengetahuan kita. Jadi bukan sebagai tuan yang harus kita bawa kemari, ikuti ya, tiap saat harus ada terus sampai kita, wah kalau tidak ada handphone ini kayaknya nih tidak bisa hidup. Jadi sangat apa ya, luar biasa diperhatikannya, dijaga banget gitu kan. Takut banget rusak, takut banget itu berat tempat yang tidak apa selalu ada lah. Jadi itu bukan tuan, itu hanya satu teknologi yang dititipkan gitu kan. Oleh sebab itu gunakanlah untuk hal-hal kebaikan. Kemudian yang kedua, ini bahaya kalau terjadi kelalaian. Artinya dengan pabing smartphone, dengan smartphone yang kita miliki itu, jangan membuat kita lalai. Lalai dari segala macam kewajiban dan tanggung jawab kita, ya, kepada adik-adik, mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi, tidak mengerjakan tugas kuliahnya hanya karena tadi bermain handphone, terlalu lama menghabiskan waktu dengan sia-sia. Kemudian juga lihatlah apa yang ada di media sosial itu, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, stop, kita alihkan saja, ya, gitu. Dan kepada orang tua, selalu menjaga smartphone yang digunakan oleh anak-anak. Apa yang lihatnya, kita ingatkan, abang, ingat ya, jangan melihat tayangan orang dewasa. Stop, nah, alihkan, nah, scroll, gitu. Jadi kita kan kita tidak bisa memonitoring dia menonton apa, hanya yang kita ingin berikan dia penjelasan, ketegasan bahwa tidak boleh menonton gambar apapun tentang orang dewasa. Kalau untuk anak-anak, dengarkan anak-anak, lihat yang tayangan anak untuk anak-anak seusiamu saja. Kemudian diingatkan juga kepada anak-anak remaja bahwa ada batasan-batasan yang harus dia perhatikan ketika menggunakan smartphone. Kepada orang tua, kepada orang dewasa, siapa saja yang punya tanggung jawab dalam dunia kerjanya, juga untuk saling mengingatkan bahwa, stoplah, jadilah bermain handphone tuh. Nah, gitulah kalimat kita biasa ya. Aku lagi bicara denganmu gitu kan. Jadi kalau saya biasa, kalau ada teman yang atau asik, lihat aku dulu dong, aku ingin bicara sama gitu ya. Jadi dengan kalimat candaan, kalimat yang menyenangkan lah, yang tidak menghujat ya, yang jika menimbulkan konflik itu kita hindari. Nah, itu Bang Budi ya.
0: Baik, terima kasih Ustazah Barakallah, mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya dan mendapatkan pengetahuan dan tentunya kita bisa jauhi perilaku pabing ini begitu. Terima kasih Ustazah atas ilmunya. Sehat selalu Ustazah. Assalamualaikum.
2: Amin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua pemirsa. Siap. Yang mendengar acara, mengikuti program Pro 1 ini, semoga bermanfaat.
0: Amin.
2: Sampai ketemu ya Bang Udi.
0: Siap, terima kasih saja pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di rangkaian acara Mutiara Pagi di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Hari Anak Nasional 2026, momentum memberikan hak dan harapan.
2: Indonesia itu ada positif.
1: Evaluasi sebabkan serapan anggaran MBG di Kalbar menurun.
3: Karena ini ya, juga ada beberapa yang disuspend untuk operasi, juga ada evaluasi.

Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, perayaan Hari Anak Nasional 2026 di LPKA kelas 2 Sungai Raya menjadi momen untuk meneguhkan kembali hak dan harapan anak yang berhadapan dengan hukum. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan masa pembinaan bukanlah akhir dari masa depan anak, dan kita simak laporannya.
1: Perayaan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Sungai Raya menjadi momen untuk memberikan semangat dan harapan kepada anak-anak binaan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak anak-anak binaan untuk tidak kehilangan harapan dan terus mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Menurutnya, proses pembinaan yang dijalani bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Terlebih anak-anak di LPKA mendapatkan pendidikan, edukasi, dan pelatihan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.
2: Hukuman bukan berarti bahwa harapan kita tidak ada, tapi justru itu sebuah proses yang harus mereka lewati. Karena setiap manusia itu sebenarnya ada proses. Mereka ini prosesnya begini. Gitu. Ini adalah kodrat Tuhan, kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siapapun manusia tidak bisa menghindari ketika sudah berhadapan dengan takdir yang ditetapkan. Dan saya sangat senang hari ini ya, melihat keceriaan anak-anak. Tentu kami sebagai pemerintah provinsi Kalimantan Barat akan terus dan selalu, pribadi saya akan sangat konsen.
1: Sejalan dengan hal tersebut, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Kalimantan Barat terus mendorong pemenuhan hak dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalbar Sudia Risman menyebut program yang dilakukan meliputi pemulihan psikososial, keberlanjutan pendidikan, pemantauan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan administrasi anak.
2: Di PKBI sendiri, kita program untuk ABH ini adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pemulihan secara psikososial. Pemulihan secara psikososial, terus mereka dipastikan pendidikannya tetap berlanjut, setelah itu mereka mendapatkan pengecekan kesehatan yang rutin, dan selain itu juga admin dukcapilnya mereka terpenuhi.
1: PKBI juga menjembatani komunikasi antara petugas dan orang tua, serta memberikan pelatihan minat dan bakat berdasarkan hasil asesmen anak. Sementara itu, pada momen HAN 2026, Kepala LPKA kelas 2 Sungai Raya Irwan sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah dan para mitra yang mendukung setiap pembinaan yang dilaksanakan.
3: Dirangkaikan juga dengan kegiatan pembinaan berisi dan berangkat hari anak nasional. Kami pihak Lapas sangat-sangat mengapresiasi pada khususnya pemerintah daerah serta mitra kerja kami yang selama ini pun mendukung setiap program pembinaan terkait dengan anak binaan kami yang ada di sini. Tentu ke depan kami berharap juga kebersamaan ini, ya, hubungan baik kami dengan mitra kami dan dengan pemerintah daerah terus berlanjut. Ya, terbukti hari ini ya, kami di luar dugaan kami juga luar biasa.
1: Irwan menambahkan saat ini jumlah total anak binaan di LPKA kelas 2 Sungai Raya berjumlah total 67 anak binaan. Pada momen Hari Anak Nasional, terdapat 40 anak binaan yang menerima remisi setelah memenuhi syarat baik substantif maupun administratif. Wilhelmus melaporkan.
0: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Kuburaya masih menghadapi kendala. Keterbatasan sumber air dan angin kencang menjadi tantangan utama bagi petugas gabungan di lapangan dalam proses pemadaman. Dan kita simak laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat BPBD Kalbar bersama tim gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya. Hingga berita ini diturunkan, pemadaman dilakukan di dua titik, yakni di Desa Limbung sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya serta kawasan Raso Jaya 3. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan, kedua lokasi ini menjadi perhatian karena berada dekat dengan Bandara Internasional Supadio. Beberapa kendala dihadapi oleh petugas dalam pemadaman karhutla, yakni faktor angin kencang dan keterbatasan air. Meskipun hujan sempat mengguyur sebagian wilayah Kuburaya, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap pemadaman. Hujan dengan intensitas ringan dan berlangsung singkat belum mampu memadamkan api secara menyeluruh.
4: Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, ada hambatan dalam melakukan operasi pemadaman ini. Yang pertama, keterbatasan sumber air. ya, keterbatasan sumber air karena parit-parit yang ada di sekitar lokasi yang terbakar itu kering. Kemudian hambatan yang kedua adalah faktor angin yang kencang. Karena angin kencang, jadi menimbulkan tiupan asap yang sangat kencang dan mengganggu jarak pandang petugas di lapangan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Nah, oleh karena itu, seperti di Raso Jaya 3 ini, kita melibatkan Satgas Udara ya untuk melakukan waterbombing. Ya, terutama melakukan waterbombing pada daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh Satgas Darat karena keterbatasan air. Karena jarak dengan parit yang ada airnya itu cukup jauh.
1: Tim gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan di kedua titik tersebut untuk mencegah api meluas serta mengantisipasi dampak asap terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Supadio. Wilhelmus melaporkan.
0: Ya, Satpol PP Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat terus melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas parit Jalan Haji Muksin 2 di depan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri atau STAKEN. Pembongkaran bangunan ini merupakan bagian dari mengembalikan fungsi parit di wilayah itu dan kita simak laporannya.
5: Pembongkaran bangunan ini tidak mendapatkan penolakan, justru pemilik warung maupun kafe menerima sebagian usahanya dibongkar Satpol PP. Owner Alia Cafe, Kotot Kelana, mengatakan dirinya tidak menolak dan ikhlas sebagian bangunan usahanya dibongkar dan justru dirinya sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan Bupati Kuburaya Sujiwo yang ingin menata daerah ini agar lebih rapi, indah, dan jauh dari kekumuhan. Pria yang akrab disapa Pak D ini mengapresiasi apa yang telah menjadi kebijakan Bupati Sujiwo yang ingin menciptakan Kuburaya sebagai kabupaten yang indah, bersih, dan sehat.
6: Ya kalau saya ini cuma mengikuti aturan dan saya pun memberi contoh dengan yang lain-lainnya ya. Agar ikut partisipasi ya. Yang sama gitu.
7: Berarti Pak Pade menerima nih Pak De?
6: Menerima. Ya enggak apa-apa kalau memang aturannya seperti itu ya Pak De ngikutin aja.
7: Biar bisa jadi contoh untuk warga ya. Lain.
5: Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuburaya M. Yasir mengatakan pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi kepada pemilik usaha sebelumnya. Kegiatan ini juga untuk menjalankan arahan dari Bupati Kuburaya Sujiwo mengembalikan fungsi parit agar tidak banjir.
8: Maksud dan tujuan kami hari ini adalah menjadi hasil sosialisasi kami sebelumnya dan kita juga ada arahannya. Tentunya dari Pak Bupati dan terima kasih kepada Pak Bupati.
5: Yasir menjelaskan selama penertiban ada sejumlah pemilik usaha yang menolak lapak dagangannya dibongkar, namun masih banyak juga pemilik usaha yang menerima lapaknya dibongkar karena hampir pemilik usaha di Jalan Parit Haji Muksin 2 ini mendukung kebijakan Bupati. Rino Kartono, Viko Al-Hadi melaporkan.
0: Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kalangan usia produktif mendorong berbagai pihak memperkuat edukasi keselamatan berkendara. Astra Motor Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak mengajak masyarakat membudayakan semangat cari aman demi menekan risiko kecelakaan dan berikut laporannya.
5: Astra Motor Kalimantan Barat terus mengkampanyekan budaya cari aman melalui edukasi keselamatan berkendara kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk angkasawan-angkasawati RRI Pontianak. Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalimantan Barat Febri Adrian mengatakan keselamatan berkendara tidak cukup hanya memahami aturan lalu lintas, tetapi juga harus mampu mengenali potensi bahaya di jalan serta memastikan perlengkapan berkendara hingga kelengkapan surat-surat sebelum berkendara.
9: Sama menjelaskan tentang keselamatan berkendara dari pemahaman teman-teman semua sudah paham tentang keselamatan berkendara, kita juga harus naik level dengan pahamnya akan cari aman. Cari aman di sini itu bukan sekedar paham peraturan, tapi juga paham akan bahaya di jalan raya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak negatif kecelakaan dan juga untuk menghindari dari kecelakaan tadi. Nah, contohnya tadi kondisi bahaya, ada penyebab-penyebab bahaya, pengereman, prediksi bahaya, tips-tips aman berkendara juga kita lakukan juga.
5: Menurut Febri, kelompok usia produktif masih mendominasi angka kecelakaan lalu lintas. Karena itu edukasi terus dilakukan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, perusahaan hingga masyarakat umum bekerjasama dengan Polresta maupun Jasa Harja sebagai bagian dari target mewujudkan zero incident dan zero fatality pada 2030. Sementara itu Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menilai edukasi safety riding menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
10: Jadi di jalan itu akibat pertama adalah ketidaktahuan mereka tentang berkendaraan yang aman. Yang kedua tentu perilaku mental.
5: Budi mengatakan kolaborasi antara Astra Motor, Kepolisian, Jasara Harja, dan RRI penting untuk memperluas penyebaran informasi keselamatan berkendara sehingga semakin banyak masyarakat memahami pentingnya berkendara dengan aman dan bertanggung jawab. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
11: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, seorang anak usia 5 tahun berhasil selamat dari peristiwa kebakaran yang menghanguskan salah satu rumah di kawasan Jalan Dr. Wahidin. Api yang melahap rumah ini berhasil dipadamkan lebih kurang dalam waktu setengah jam. Dan kita simak laporannya.
12: Dua rumah yang berhimpitan itu dilahap si jago merah sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari keterangan penghuni rumah, Maya, saat kejadian dirinya sedang memasak di dapur sambil mendengarkan musik. Dirinya pun segera bergegas keluar karena mendengar teriakan dari tetangganya. Api yang muncul berasal dari rumah abangnya yang persis di sebelah rumah Maya.

0: kenal, saya tanya, kenapa sayang, ini apa, apa namanya dari apa nih, kebakar apa, enggak itu, dari HP, dia bilang.
1: Petugas pemadam kebakaran Iwan mengatakan petugas pemadam yang menerima laporan sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat berhasil memadamkan kebakaran sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Iwan menjelaskan pemadaman di lokasi berada di kawasan permukiman yang padat.
2: Jadi awalnya info di Dato' Baidin datang kulit bakaran ini.
3: Berarti yang tinggal sini?
2: Ternyata itu Gagli. Yang mengenai habis rumah itu dua pintu. Satu rumah itu rumah yang anggota dari KDI.
1: Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, surat-surat serta dokumen penting ludes terbakar. Namun pihak korban masih menyimpan data-data penting dalam bentuk soft file. Wilhelmus melaporkan.
4: Serapan anggaran program makan bergizi gratis MBG di Kalimantan Barat mengalami penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh evaluasi pelaksanaan program penundaan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG serta upaya efisiensi anggaran. Dan kita simak laporannya.
5: Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan penurunan serapan anggaran tidak terlepas dari dinamika pelaksanaan program makan bergizi gratis. Saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap operasional SPPG, termasuk penghentian sementara penambahan unit baru dan suspensi terhadap sejumlah SPPG.
6: Ini terkait dengan dinamika juga yang ada di BGN. Saat ini kan kita tahu ada beberapa moratorium, tidak ada lagi penambahan SPPG baru sementara ini, gitu ya. Dan juga ada beberapa yang disuspend itu belum beroperasi, dan juga ada evaluasi dan juga dari sisi Kementerian Keuangan, kami melihat arahan pimpinan Kementerian Keuangan itu juga melihat beberapa hal yang program MBG ini mungkin bisa dilakukan efisiensi, sehingga kita bisa mengalokasikan untuk kegiatan prioritas lain.
5: Rahmat menjelaskan hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 510 SPPG telah terbentuk di Kalimantan Barat. Namun, 45 diantaranya masih berstatus suspensi sehingga belum beroperasi. DJPB Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Apabila ditemukan kendala atau pelanggaran di lapangan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya agar program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Gulista Kisra, Wilhelmus melaporkan.
4: Direktorat Jenderal Pajak mencatat mulai meningkatnya kesadaran para konten kreator dan YouTuber dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perubahan ini dinilai menjadi langkah positif untuk memperluas kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital, dan kita simak laporan selengkapnya.
5: Kepala Seksi Data Potensi Perpajakan Ahmad Hoirudin mengatakan masih terdapat sejumlah YouTuber dan konten kreator yang sebelumnya belum pernah melaporkan kewajiban pajaknya. Namun, seiring meningkatnya pemahaman mengenai aturan perpajakan, semakin banyak pelaku ekonomi digital yang mulai menyadari pentingnya memenuhi kewajiban tersebut.
6: YouTuber, konten kreator yang selama ini belum pernah lapor, dengan adanya itu kemudian mereka sadar, oh ternyata harus lapor ya. Karena memang potensi mereka cukup signifikan dibanding katakanlah pegawai-pegawai karyawan pabrik kayak kita-kita ini kan gajinya kecil. Mereka jauh lebih besar. Nah, selayaknya mereka juga sadar bahwa mereka juga punya kewajiban perpajakan. Alhamdulillah sudah mulai terjadi ini ya, sudah menjadi perubahan paradigma bagaimana membayar pajak.
5: Hoirudin menjelaskan bagi konten kreator yang bekerja sama dengan perusahaan atau agensi, pajak penghasilan sebaiknya dipotong langsung oleh pemberi kerja agar memudahkan proses pelaporan. Sementara bagi konten kreator yang memperoleh penghasilan secara mandiri, masyarakat dapat berkonsultasi langsung ke kantor pajak untuk memperoleh pendampingan mengenai tata cara penghitungan dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak juga mengimbau para pelaku ekonomi digital yang telah memiliki penghasilan di atas ketentuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, agar memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Gulista Kisra, Wilhelmus melaporkan.
7: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
4: Kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak pagi ini. Kami sudah bersama Reni. Silakan Reni.
8: Ya, terima kasih rekan Budiman di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG

0: Radio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang, kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah hingga berawan, siang hingga sore dominan berawan, dan malam hingga dini hari kami perakirakan dominan cerah hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 95%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 552 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks karhutla dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu tanggal 24 sampai 30 Juli 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
1: Demikian sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pohon Kianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di redaksi RRI Pohon Kianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sebelum 7,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kita akan segera ikuti untuk kabar dari Kalbar Berjaringan yang akan dihadirkan beragam informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Di Pontianak nanti ada Budi yang menemani Anda. Di Sintang nanti ada Riko. Di Sambas ada saya sendiri EL, dan di Sanggau ada Sri Wahyuni. Di Entikong ada Jeki. Dan pendengar, saatnya kita ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.
2: Simak rangkaian informasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar yang disiarkan langsung dari RRI Pontianak, Sintang, Entikong, Sanggau, dan stasiun penyiaran Sambas.

0: Tuhan suara hanya tahu kami yang laku
1: semua. Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Di kesempatan kali ini kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kali ini kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di kesempatan kali ini. Saya Budi Mantara, penyiar Anda. Tentunya saya tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah Anda semuanya. Pagi ini langsung saja kita sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Yang pertama saya sapa dulu ya. Di Sambas ada EL pagi ini. Selamat pagi, EL.
2: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas pagi hari ini cukup cerah, Budi.
0: Baik, terima kasih EL. Dan selanjutnya yang paling cantik pagi ini ada Cika di Sanggau. Selamat pagi Cika.
3: Halo, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Di Sanggau pagi ini juga sudah cerah, Budi.
0: Baik, terima kasih Cika. Dan di Ntikong pagi ini ada rekan saya Jeki. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan rekan-rekan. Dimana untuk kalau di Ntikong, pantauan cuaca di edisi hari ini nampaknya masih mendung ataupun berkabut, dan untuk lalu lintas masih sepi, begitu Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya Riko di Sintang. Selamat pagi Riko.
5: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan semuanya, sehat ya hari ini. Dan tentu cuaca sama seperti di Sanggau, ini cerah banget seperti cahaya kita pagi hari ini. Dan pantauan lalu lintas juga cukup ramai lancar melintasi jalan Yosi Pangurai, Budi.
0: Baik, terima kasih Riko. Dan pendengar dan juga pemirsa, kita awali informasi sebelum kita mendengarkan beberapa informasi lainnya dari rekan-rekan saya. Kita awali informasi dari Kota Pontianak, di mana perayaan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Sungai Raya ini menjadi momen untuk memberikan semangat dan harapan kepada anak-anak binaan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak anak-anak binaan untuk tidak kehilangan harapan dan terus mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Menurutnya proses pembinaan yang dijalani bukanlah akhir dari perjalanan hidup, terlebih anak-anak di LPK mendapatkan pendidikan, edukasi dan pelatihan keterampilan sesuai dengan bekal ketika kembali ke masyarakat. Sejalan dengan hal ini, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Kalimantan Barat terus mendorong pemenuhan hak dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalbar, Sudi Harisman, menyebut program yang dilakukan meliputi pemulihan psikososial, keberlanjutan pendidikan, pemantauan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan administrasi anak. PKBI juga menjembatani komunikasi antara petugas dan orang tua, serta memberikan pelatihan minat dan bakat berdasarkan hasil asesmen anak. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita menuju ke Sambas, pendengar. Di mana Pertalite eceran ini menembus harga Rp13.000 per liter di sejumlah wilayah Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
2: Informasi pertama dari Kabupaten Sambas, sejumlah warga di Kabupaten Sambas ini mengeluhkan ya terhadap kenaikan harga Pertalite ini yang dijual di sejumlah pom ini ataupun juga di pengecer BBM. Untuk harganya kini mencapai Rp13.000 per liter, naik dari sebelumnya Rp12.000 per liternya. Dan untuk kenaikan harga ini dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya ini di Kecamatan Sambas, kemudian juga Sajat dan Sejangkung. Sementara untuk di SPBU, harga ini juga masih tetap, yaitu Rp10.000 per liter sesuai ketetapan pemerintah. Salah seorang warga, Munzir, ini mengaku mengetahui adanya kenaikan harga ini saat membeli Pertalite ini eceran di Kecamatan Sambas pada hari Selasa kemarin. Dia juga kemudian mendapati harga serupa di sejumlah pengecer di Kecamatan Sajat. Untuk kondisi tersebut ini membuatnya memilih untuk membeli Pertalite ini langsung di SPBU saat berada di Kecamatan Sambas untuk menghemat pengeluaran. Kemudian untuk keluhan serupa juga disampaikan oleh salah satu warga di Kecamatan Sambas, yang mana memang untuk menurutnya ini sebagian besar pengecer di Kecamatan Sambas ini juga telah menjual ya untuk Pertalite ini dengan harga Rp13.000 per liter dalam sekitar 2 pekan terakhir. Kemudian di Sejangkung dari warga bernama Samsudi, ini juga menyebutkan untuk kenaikan harga pertalite eceran di wilayahnya ini juga telah berlangsung lebih dari satu pekan, dan keduanya juga tidak mengaku, tidak mengetahui gitu ya penyebab kenaikan harga tersebut. Sementara dari Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MP Dumatubun, ini menjelaskan bahwa untuk penyesuaian harga BBM dilakukan berdasarkan formula yang telah ditetapkan pemerintah, dan dari Pertamina juga memastikan untuk harga BBM subsidi tetap sesuai ketentuan, dengan pertalite ini dijual Rp10.000 per liter dan biosolar subsidi Rp6.800 per liter. Dan kemarin saya juga beli itu sebelumnya memang masih Rp12.000 Budi ya, tetapi pas hari Rabu tiba-tiba Rp13.000, dan ini sudah merata di Sambas Kota, semua pom ini itu sudah menjual Rp13.000 per liternya Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan dari Sambas pada pagi ini. Dan kita langsung menuju ke Sanggau, di mana DPRD Sanggau soroti antrian BBM di sejumlah SPBU. Kita dengarkan informasi ini bersama rekan saya Cika.
3: Ya, betul sekali Budi, di mana Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki juga menyoroti munculnya antrian bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Sanggau. Karena kondisi tersebut dinilai perlu segera ditelusuri agar penyebabnya dapat diketahui dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia juga menyampaikan terus melakukan berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan instansi terkait guna juga memastikan distribusi BBM berjalan dengan normal. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kendala dalam penyaluran BBM. Selain memastikan pasokan, ia juga meminta SPBU untuk mengatur pelayanan secara adil kepada seluruh pengguna kendaraan. Karena pengelolaan antrian dinilai penting agar masyarakat juga tidak mengalami kesulitan memperoleh BBM. Dan ia berharap distribusi BBM di Kabupaten Sanggau segera kembali normal sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu, karena koordinasi dengan seluruh pihak terkait juga diharapkan mampu menghasilkan solusi cepat atas persoalan antrian BBM yang terjadi. Karena beberapa hari ini di SPBU Sanggau, Budi dan juga teman-teman dan juga pendengar, juga antriannya cukup panjang sampai ke badan jalan, Budi.
0: Baik, terima kasih jika informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita bergeser ke Antikong. Kodam 12 Tanjungpura buka karya bakti skala besar di perbatasan Kalbar, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan.
4: Baik, informasi pertama dari Antikong, pendengar dan rekan-rekan, di mana Kasdam 12 Tanjungpura, Brigjen TNI Bambang Sujarwo secara resmi ini membuka karya bakti skala besar di kawasan perbatasan RI Malaysia. Ia juga mengatakan program yang berlangsung hingga 20 September 2026 itu menyasar pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dan ia juga menjelaskan karya bakti skala besar ini merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada rakyat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Nah, program tersebut juga dilaksanakan mulai tanggal 22 Juli hingga 20 September 2026 di wilayah Kodim 1204 Sanggau, Kodim 1205 Sintang, dan Kodim 1209 Bengkayang. Ia juga memaparkan sasaran fisik program meliputi pembangunan 70 jembatan, 50 sumber bor, 20 MCK, 75 rumah tidak layak huni, dan renovasi 6 sekolah, 2 rumah singgah, serta 2 tempat ibadah. Nah, selain itu juga sasaran non-fisik ini mencakup pengobatan gratis, pemeriksaan mata, pembagian kacamata baca, operasi bibir sumbing, operasi katarak, pembagian sembako, dan penanaman mangrove, serta berbagai kegiatan sosial lainnya. Dan sementara itu, Dangdim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nur Rahman Gida Drahija, mengatakan Kodim 1204 Sanggau siap mendukung penuh pelaksanaan karya bakti skala besar agar seluruh sasaran fisik maupun non-fisik dapat diselesaikan sesuai target. Dan menurutnya, semangat gotong royong dan sinergi seluruh unsur menjadi kunci keberhasilan program pembangunan di kawasan perbatasan. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Antikong. Kita menuju ke Sintang di mana pemukulan kangkuang menjadi tanda dimulainya Pekan Gawai Dayak keempat di Kabupaten Kapuasulu. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Rico, silakan.
5: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul, tengah berlangsung berbagai kegiatan Pekan Gawai Dayak di beberapa kabupaten kota di kawasan timur Kalimantan Barat, salah satunya di Kabupaten Kapuasulu. Dalam hal ini, Bupati Kapuasulu secara resmi telah membuka gelaran Pekan Gawai Dayak yang keempat tingkat Kabupaten Kapuasulu, dan kegiatan tersebut Budi berlangsung pada 21 Juli 2026 malam. Dan pembukaan yang berlangsung ini sangat meriah, diawali dengan pawai budaya yang diikuti oleh sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Kapuasulu yang ditandai dengan pemukulan kangkuang dan juga prosesi adat Dayak Taman Kapuasulu yang disaksikan oleh para tokoh adat, pimpinan Forkopinda, tamu undangan serta juga masyarakat lokal dan wisatawan yang ada di bumi Uncak Kapuas. Di mana Gawai Dayak tahun ini yaitu mengangkat tema di Kabupaten Kapuasulu melestarikan adat dan budaya Dayak yang bermartabat menuju Kapuasulu semakin hebat. Dan dalam sambutannya Bupati Kapuasulu sendiri mengajak kepada seluruh elemen masyarakat khususnya Dewan Adat Dayak dan juga para orang tua tentunya untuk terus mentransfer pengetahuan adat, seni dan juga tradisi kepada anak cucu. Dan ini memang menjadikan budaya Dayak sebagai daya tarik bagi para wisata yang bernilai tinggi sekaligus juga benteng moral bagi generasi penerus. Bupati Kapuasulu juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuasulu dalam hal ini sangat berkomitmen yaitu untuk terus mendukung pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dirinya menyatakan bahwa budaya adalah merupakan aset yang tidak ternilai, bukan hanya sebagai identitas masyarakat, tetapi juga memang sebagai potensi pengembangan pariwisata ekonomi kreatif. Selain itu juga, dirinya menyatakan bahwa Kapuasulu adalah rumah besar bagi kita bersama. Dan terakhir, dalam mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bisa menjaga ketertiban, keamanan dan juga kebersihan selama kegiatan berlangsung agar perayaan Pekan Gawai Dayak keempat tingkat Kabupaten Kapuasulu ini bisa berjalan aman, lancar dan tentu juga berkesan bagi siapa saja pengunjung pada Pekan Gawai Dayak tersebut. Selamat Gawai Dayak untuk Kabupaten Kapuasulu dan sekitarnya. Budi, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Rico, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.

0: 1,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Mia, lo, excuse me. Just we go.
0: Yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku kerungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik nek TikTok ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho.
2: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elok-elok buang, banyak panipu.
2: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di edisi Jumat 24 Juli 2026. Tentunya kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Sebelum kita ke rekan-rekan saya, kita hadirkan informasi dari Kota Pontianak kembali, di mana Direktorat Jenderal Pajak mencatat mulai meningkatnya kesadaran para konten kreator dan YouTuber dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perubahan ini dinilai menjadi langkah positif untuk memperluas kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital. Kepala Seksi Data Potensi Perpajakan Ahmad Khairuddin mengatakan masih terdapat sejumlah YouTuber dan konten kreator yang sebelumnya belum pernah melaporkan kewajiban pajaknya. Namun seiring meningkatnya pemahaman mengenai aturan perpajakan, masuk kami semakin banyak pula ekonomi digital yang mulai menyadari pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Khairuddin juga menjelaskan bagi konten kreator yang bekerjasama dengan perusahaan atau agensi, pajak penghasilan sebaiknya dipotong langsung oleh pemberi kerja agar memudahkan proses pelaporan. Sementara bagi konten kreator yang memperoleh penghasilan secara mandiri, masyarakat dapat berkonsultasi langsung ke kantor pajak untuk memperoleh pendampingan mengenai tata cara penghitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu dia informasi dari Kota Pontianak, informasi yang kedua. Dan kita menuju ke Sintang di pagi ini, di mana Polres Kadau menghimbau pengunjung PGD untuk menjaga Kamtibmas serta memanfaatkan layanan 110 Polri. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko, silakan.
1: Baik, terima kasih kembali Budi. Sintang kembali menyoroti tentang Pekan Gawai Daya. Dalam hal ini Polres Kadau menghimbau kepada masyarakat yang akan mengunjungi Pekan Gawai Daya atau PGD yang ke-15 Kabupaten Kadau untuk bersama-sama bisa menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau yang kita kenal dengan sebutan Kamtibmas. Dirinya menyampaikan hal ini dilakukan selama rangkaian kegiatan berlangsung pada 21 Juli hingga 25 Juli 2026 di mana pusat kegiatan ini berlangsung yaitu di Rumah Betang. Dan Rumah Betang ini yang beralamat di Jalan Panglima Naga, Kecamatan Kadau Hilir. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas yaitu Ibda Iwan Kurniawan, beliau mengatakan bahwa Polres Kadau bersama dengan panitia telah menyiapkan pengamanan selama pelaksanaan kegiatan Pekan Gawai Daya berlangsung, dan ini memang menjadi kewajiban dari pihak kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan bisa berjalan dengan lancar. Dan dia juga menghimbau demikian, mengajak kepada masyarakat untuk bisa juga memanfaatkan layanan Polri yaitu 110 ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan pesanan ini tentu semakin selaras dan sejalan, Pekan Gawai Daya memberikan warna terindah bagi seluruh masyarakat Dayak yang ada di Kabupaten Kadau dan sekitarnya. Selamat sekali lagi kita ucapkan untuk seluruh kabupaten kota yang melaksanakan Pekan Gawai Daya tahun 2026. Budi kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko, informasi kedua yang disampaikan dari Sintang. Dan kita menuju ke Sambas, di mana Wakil Ketua DPRD Sambas meminta distribusi BBM di Sambas lebih intensif. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL, silakan.
2: Terima kasih Budi. Menyikapi kelangkaan BBM jenis Pertalite yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Jawai, dalam penyampaian aspirasi di DPRD Sambas pada Selasa lalu, Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinand Solihin meminta agar pendistribusian BBM ini dapat dilakukan lebih intensif, dan dia juga menyebutkan kelangkaan Pertalite maupun juga solar tidak hanya terjadi di Kecamatan Jawai, tetapi ini juga dikeluhkan di sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya pendistribusian yang lebih intensif ini diperlukan untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di tengah masyarakat. Lebih lanjut dia juga mengatakan berdasarkan informasi yang diketahuinya, kuota BBM untuk Kabupaten Sambas sebenarnya telah tercukupi. Oleh karena itu dia menilai perlu adanya pengawasan yang lebih intensif terhadap proses pendistribusian agar ketersediaan BBM ini dapat terpenuhi dan tersalurkan kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Lebih lanjut dia juga berharap dukungan media untuk membantu menyampaikan informasi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kondisi serta pendistribusian BBM. Dan menurutnya keterbatasan pemerintah daerah dalam menjangkau masyarakat ini dapat dibantu oleh media melalui penyampaian informasi yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya distribusi BBM yang lebih intensif dan juga penyaluran dapat berjalan lebih optimal. Budi.
0: Baik, terima kasih El. Informasi kedua dari Sampah sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana Disperindak Kop Sanggau memperketat pengawasan LPG bersubsidi. Informasi ini kita dengarkan bersama Cika. Silakan Cika.
3: Baik, di mana Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah, terus memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Pengawasan itu difokuskan pada agen dan pangkalan agar penyaluran sesuai ketentuan dan harga eceran tertinggi. Dijelaskannya, 5 kecamatan yakni Kapuas, Mukok, Bonti, Parindu, dan Tayan Hulu menggunakan head sebesar Rp18.500 sesuai dengan ketetapan Gubernur Kalimantan Barat. Sementara kecamatan lainnya menyesuaikan harga berdasarkan surat keputusan bupati sesuai dengan jarak distribusi. Ia menambahkan LPG 3 kg diprioritaskan bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro di sektor makanan. Sementara usaha seperti laundry dan usaha non-pangan lainnya tidak diperbolehkan menggunakan LPG bersubsidi. Ia berharap seluruh agen dan pangkalan mematuhi aturan distribusi agar LPG bersubsidi tepat sasaran, karena pengawasan akan terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan yang menyebabkan harga LPG menjadi lebih mahal di tingkat masyarakat. Budi.
0: Terima kasih Cika informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan langsung kita bergeser ke Ntkong, di mana TNI merehab 75 rumah tidak layak huni di perbatasan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan.
4: Baik, informasi kedua, Kasdam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Bambang Sujarwo membuka karya bakti skala besar TNI AD di Pasar Modern PLBN Ntkong, Kecamatan Ntkong, Kabupaten Sanggau, Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung hingga 20 September 2026 di wilayah Kodim 1204 Sanggau, kemudian Kodim 1205 Sintang, dan Kodim 1209 Bengkayang. Dalam sambutannya, ia menyampaikan karya bakti skala besar ini merupakan wujud pengabdian TNI kepada masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah perbatasan. Program tersebut juga menjadi implementasi kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan disampaikannya, sasaran fisik yang akan dikerjakan meliputi pembangunan jembatan, 50 unit sumur, fasilitas mandi cuci kakus atau MCK, rehab 5 sekolah, kemudian pembangunan 75 rumah layak huni, 2 rumah singgah, serta 5 rumah ibadah. Selain itu, TNI juga melaksanakan pengobatan gratis, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata, dan operasi bibir sumbing dan katarak, donor darah, termasuk penghijauan, penanaman mangrove, dan pembagian sembako, hingga penyuluhan bahaya narkoba dan peredaran barang ilegal. Dan kemudian sementara itu, Dangdim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gida Drahija, ini mengatakan seluruh personil telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan karya bakti skala besar agar seluruh target pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dari kabar dari Kalbar untuk Anda di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya pagi ini. Terima kasih kepada Riko di Sintang.
1: Siap Budi, terima kasih sama-sama semuanya.
0: Baik, terima kasih juga kepada Jeki di Ntkom.
4: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Saya juga ucapkan terima kasih kepada Cika di Sanggau.
3: Terima kasih kembali Budi.
0: Dan terima kasih kepada EL di Sambas.
2: Terima kasih kembali Budi.
0: Sukses selalu kawan-kawan, sehat-sehat selalu juga. Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

Dan mendengar demikian kabar dari Kalbar Berjaringan yang disiarkan dari RRI Pro 1 Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Intikong. Dan nanti di jam 7 pendengar kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti kami akan kembali lagi setelah Warta Berita Sentral, dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.